0: 9 Juli hingga 28 Juli 2026 di rumah tahanan cabang Gedung Merah Putih KPK.
1: KPK melakukan penahanan hari ini terhadap saudara MC untuk 20 hari pertama terhitung tanggal hari ini, tanggal 9 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026 di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.
0: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengaku telah menyampaikan semuanya ke penyidik agar perkara ini menjadi terang benderang.
2: Sudah tadi dimintai banyak informasi ya, dari saya menjelaskan supaya terang semuanya.
3: Soal banyaknya dana fiktif soal perjalanan kerja itu Pak,
2: ya, banyak hal tadi saya sudah menjelaskan semua. Ya.
3: Ibu Pak informasi dan ngasih jatah juga ke BUMN.
0: Dalam konstruksi perkara, KPK menduga bahwa Ma'ruf yang menjabat sebagai Sekjen MPR tahun 2016-2023 merangkap jabatan sebagai kuasa pengguna anggaran serta menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen di lingkungan Sekjen MPR RI. Penyidik juga menemukan dugaan bahwa Ma'ruf menggunakan seorang kepercayaannya berinisial Z. Menurut KPK, setiap calon penyedia barang dan jasa lebih dahulu diminta menyerahkan fee sekitar 10% dari nilai proyek. Uang tersebut disebut menggunakan istilah uang hangus atau uang assalamualaikum. Dalam penyidikan KPK, KPK turut menyita sejumlah barang bukti yang diduga berasal dari hasil gratifikasi. Barang bukti tersebut antara lain satu unit sepeda motor Harley Davidson, mobil Jeep Rubicon, sepeda Brompton, gitar, telepon genggam Samsung Z Fold, uang 1,9 miliar yang diduga digunakan untuk renovasi rumah pribadi, serta dana yang digunakan membiayai resepsi pernikahan anak tersangka pada tahun 2020. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
5: Salve, shalom. Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Melalui sistem ini, pemerintah menargetkan akselerasi investasi hijau sekitar 94 triliun rupiah dengan asumsi kurs 16.300 per dolar Amerika Serikat, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar karbon global dan menjadikan sektor karbon sebagai salah satu motor baru pertumbuhan ekonomi hijau nasional. Menteri Lingkungan Hidup Juhur Hidayat mengatakan, pengembangan ekosistem perdagangan karbon tidak hanya berorientasi pada transaksi, namun harus mampu menghadirkan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat yang menjaga kawasan hutan dan ekosistem.
6: Lagi bahwa ekosistem pasar karbon yang akan kita bangun tentu berkeadilan, transparan, traceable, dan yang paling utama adalah memastikan punya manfaat besar bagi tapak ground people, masyarakat lokal, karena sejatinya kita bisa menggunakan instrumen ini untuk pemerataan pembangunan di Indonesia.
5: Sementara, Otoritas Jasa Keuangan OJK memastikan sistem registrasi unit karbon akan menjadi fondasi pengembangan pasar karbon nasional. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan sistem yang dibentuk melalui Perpres Nomor 110 tahun 2025 itu akan terhubung dengan

0: Baik, nanti kami hadirkan selengkapnya bagaimana informasi dari Rian Suryadi. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan pemerintah telah resmi menerapkan penggunaan sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar atau B50 untuk menekan biaya impor solar nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50.
2: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan implementasi penggunaan minyak sawit sebagai campuran 50% bahan bakar minyak BBM jenis solar atau B50. Dalam peluncuran B50 di Karawang Kamis kemarin, Presiden mengatakan bahwa dengan keberhasilan ini, Indonesia dapat mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab kepala negara mengungkapkan implementasi B50 ini mampu menekan kebutuhan impor BBM jenis solar. Bahkan dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan implementasi B50 ini akan memberikan penghematan anggaran negara untuk impor BBM solar mencapai ratusan triliun rupiah.
1: Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi. Jadi hari ini saya ucapkan terima kasih atas semua unsur yang telah bekerja keras. Bayangkan kita sekarang sudah bisa menghemat devisa uang keluar 170 triliun, 10 miliar dolar kita hemat. Kita hemat di sini 10 miliar dolar, nanti kita hemat di beberapa tempat. Jadi saudara, hari ini sangat bersejarah. Kita dibicarakan di dunia, saya juga. Satu, kita dibicarakan apa? Kita leading dalam mengurangi emisi karbon. Kita leading, mereka tahu kita punya program B50.
2: Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa implementasi B50 yang telah melalui berbagai uji coba menunjukkan berbagai hasil positif terhadap sejumlah sektor bidang dalam penggunaan B50. Seperti salah satunya diungkapkan Bahlil, implementasi B50 akan meningkatkan kebutuhan CPO bagi para petani sawit dalam negeri dengan nilai tambah mencapai 23,49 triliun rupiah.
3: Bapak Presiden, kami juga melaporkan bahwa B50 ini meningkatkan kebutuhan CPO kita dari 15,2 juta menjadi 16,3 juta sampai dengan 17 juta ton, sehingga dapat membantu memberikan kepastian pasar bagi petani sawit. Meningkatkan nilai tambah industri CPO dari 20,92 triliun menjadi 23,49 triliun. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dari sekitar 1,8 juta orang pada program B40 menjadi 2,1 juta tenaga kerja dengan B50.
2: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, PUSHEP, Isman Bakhtiar mengatakan, meski B50 menjadi salah satu capaian dalam pemanfaatan energi baru terbarukan, namun ia menuturkan terdapat sejumlah tantangan yang harus diperhatikan pemerintah. Isman mengutarakan, tantangan pemanfaatan sawit dalam implementasi B50 harus diimbangi dengan peruntukan minyak sawit terhadap sejumlah sektor lainnya yang juga memanfaatkan sawit sebagai salah satu bahan bakunya.
4: Tantangan yang kedua adalah pemerintah harus mengatur keseimbangan, karena kan sawit sementara ini kan lebih banyak diekspor. Yang kedua, digunakan untuk food, minyak goreng dan lain sebagainya. Yang ketiga, digunakan untuk oleokimia atau industri, yang industri berbasis. Oleh karena itu harus dibagi nih, mana yang untuk fuel, untuk bahan bakar, mana yang untuk food, makanan, dan mana yang untuk industri kimia. Oleh karena itu, keseimbangan manfaatan sawit menjadi penting, agar jangan pakai BBM tahu-tahu untuk minyak goreng langka. Nah, itu juga menjadi bahaya.
2: Lebih lanjut dijelaskan Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, PUSHEP, Isman Bakhtiar, bahwa tata kelola alokasi sawit ini menjadi hal yang penting untuk menghindari ekspansi lahan sawit seluas-luasnya. Sebab menurutnya, bila hal tersebut terjadi, dapat mengganggu ekosistem lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dalam intensifikasi produksi sawit, jangan sampai ekstensifikasi lahan, karena bagaimanapun juga sawit itu punya dampak lingkungan.
0: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait dengan peluncuran penggunaan minyak sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar B50 dan apa manfaatnya serta harapan masyarakat terkait dengan mandatori B50 tersebut? Berikut disampaikan kembali oleh Joshua Siombing.
5: Ya, kalau menurut saya sih di sini bisa dilihat kalau B50 ini ada pisau bermata dua kali ya. Pertama bisa menjadi berdampak positif buat masyarakat. Yang kedua juga pastinya masyarakat ingin tahu juga gitu. Maksudnya terkait dengan edukasi dari pemerintah ini bagaimana dari program B50 ini, apakah akan berdampak terhadap mesin dan lain-lain gitu. Ya harapannya saya sebagai masyarakat, pemerintah harus lebih masif lagi lah dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat, karena ini kan sebenarnya kan salah satu solusi juga dari pemerintah untuk mengatasi harga minyak mentah dunia, tapi juga harus diiringi juga dengan edukasi maupun informasi-informasi yang akhirnya bisa meningkatkan trust dari masyarakat itu sendiri. Itu sih.
6: Jadi menurut saya diresmikan penggunaan B50 ini bagus ya, karena kita bisa menghemat pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan BBM khususnya solar di dalam negeri gitu. Jadi mungkin yang harus diperhatikan ya untuk yang memang menjadi hal yang digarisbawahi adalah terkait dengan alokasi pembagian minyak sawit. Nah ini menurutku sebagai bahan baku B50, memang sawit juga digunakan untuk minyak goreng, kebutuhan jenis makanan lainnya, dan beberapa persen penggunaan sawit ini menjadi teralihkan ke solar gitu kan ya. Jadi untuk kebutuhan apa pemenuhan pangan ini menjadi satu hal yang harus menjadi perhatian nantinya, sehingga jangan sampai kita fokus ke B50 solar, tapi untuk yang utama itu pangan menjadi kekurangan. Nah terus terkait lahan sawit juga sama-sama kita tahu itu kita harus perhatikan, karena butuh lahan yang luas dan ada dampaknya terhadap lingkungan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai B50, langkah baru menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun oleh Bobby O. Sopulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Peluncuran bahan bakar minyak jenis solar dengan campuran biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50% atau B50 pada Kamis kemarin adalah sebuah langkah berani yang patut diapresiasi tinggi. Ini bukan sekadar inovasi teknis di sektor energi, melainkan sebuah lompatan strategis untuk memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Selama bertahun-tahun, ketergantungan Indonesia pada solar konvensional berbasis minyak bumi menjadi beban berat bagi neraca perdagangan nasional. Kini, melalui B50, Indonesia sedang melakukan transformasi nyata. Meski secara fungsi sama-sama sebagai bahan bakar mesin diesel, namun B50 membawa narasi yang berbeda. B50 adalah kombinasi antara kemajuan teknologi energi dengan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam domestik. Dampak besar dari kebijakan yang diambil, pertama, dampak ekonomi bagi kesejahteraan petani sawit. Meningkatnya permintaan bahan baku biodiesel secara otomatis akan menjaga stabilitas harga tandan buah segar atau TBS di tingkat petani. Ketika pasar domestik terserap maksimal oleh industri biodiesel, petani kita tidak lagi terombang-ambing oleh fluktuasi harga pasar global. Inilah wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi ekonomi akar rumput. Kedua, penguatan ketahanan energi. Indonesia adalah negara besar dengan konsumsi BBM yang terus meningkat. Dengan memanfaatkan biodiesel berbahan baku sawit, kita secara perlahan melepaskan diri dari belenggu impor BBM. Penghematan devisa yang dihasilkan dari berkurangnya impor solar ini sangat krusial dan dapat dialihkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur strategis lainnya. Dari sisi lingkungan, B50 juga membawa harapan baru. Kita menyadari bahwa transisi energi bukan hanya soal ketersediaan, tapi juga soal keberlanjutan. Dibandingkan solar murni, penggunaan campuran biodiesel terbukti mampu menekan emisi gas rumah kaca. Langkah ini adalah kontribusi nyata Indonesia dalam upaya global melawan perubahan iklim. Namun demikian, harus tetap menekankan bahwa kebijakan besar ini memerlukan eksekusi yang sempurna. Semua berharap pemerintah melalui kementerian terkait melakukan sosialisasi secara masif serta pengawasan yang ketat di lapangan. Pelaksanaan program harus berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Masyarakat tidak ingin program yang bagus ini terhambat oleh masalah distribusi, kendala teknis mesin, ataupun praktik-praktik yang tidak efisien. Manfaat B50 harus benar-benar menyentuh sendi-sendi perekonomian nasional, mulai dari petani di perkebunan hingga masyarakat pengguna transportasi di pelosok negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ipon Mawengkang mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono bertolak ke Iran untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada hari ini. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono akan menggelar pertemuan bilateral dengan Menlu Iran serta menghadiri penghormatan kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Syed Ali Khamenei. Berikut informasinya Retno Mandasari.
8: Akan melakukan kunjungan
9: Menteri Luar Negeri RI Sugiono bertolak ke Iran Kamis malam untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat ini. Dalam kunjungan tersebut, Menlu RI akan menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi serta memenuhi undangan pemerintah Iran untuk menghadiri penghormatan kepada almarhum Ayatollah Syed Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ivan Mewengkang dalam keterangan pers Kamis kemarin menjelaskan pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri Iran diharapkan dapat semakin memperkuat hubungan Indonesia dan Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas, serta meningkatkan koordinasi kedua negara dalam menghadapi berbagai tantangan regional maupun global.
8: Menlu RI juga akan memenuhi undangan dari pemerintah Iran dalam rangka penghormatan terhadap almarhum Yang Mulia Ayatollah Syed Ali Khamenei. Pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dengan Menlu Iran diharapkan semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas.
9: Ivan Mawengkang mengungkapkan Ketua MPR RI, Ketua Umum PBNU, serta Ketua Umum PP Muhammadiyah turut hadir dalam kunjungan ini.
8: Ketua MPR RI juga akan turut serta dalam kunjungan ini dan akan melakukan pertemuan dengan Ketua Parlemen Iran. Sementara itu, pertemuan antara Ketua MPR dan Ketua Parlemen Iran bertujuan untuk semakin memperkuat kemitraan antar parlemen serta kerjasama antar masyarakat kedua negara.
9: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojerdi mengungkapkan, Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
10: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
9: Ivan Mewengkang menyatakan kunjungan delegasi Indonesia ke Iran mencerminkan eratnya hubungan kedua negara serta menegaskan konsistensi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
8: Dalam kunjungan ini,
9: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan
0: beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana gol Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele membawa Prancis melaju ke semifinal Piala Dunia 2026. Berikut informasinya Niar Abdul Itiloli.
11: Telah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko.

0: Ya baik, nanti ya, kami, baik, kami. Nanti kami hadirkan kembali ya, bagaimana informasi lainnya, lanjutan dari informasi Nia Abdul Liti Loli mengenai informasi olahraga, pertandingan antara Perancis dengan Maroko yang dilaporkan oleh tim kami pada pertandingan tadi berakhir dengan kedudukan 2-0 untuk kemenangan Perancis. Baik, kelihatannya kami hadirkan kembali ya, laporan dari Nia Abdul Liti Loli.
1: Telah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan.

dihadang saja dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko. Namun datang lagi serangan. Mbappe memberikan umpan, kira-kira tembakan, masuk saudara. Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama setelah melalui serangan balik yang

Kemudian baru saja lahir lagi, saudara-saudara, satu tembakan keras dari Dembele. Pada menit ke-65 berhasil lagi menjebolkan jala gawang Maroko. Akibat pertahanan Maroko yang sedikit agak renggang, dan lagi-lagi peluang ini dimanfaatkan oleh Dembele. Dengan demikian sekaligus berubah kedudukan menjadi 2-0 untuk Perancis.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat luas. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, Banyuwangi Eta Carnival atau BEC 2026 siap digelar pada Sabtu 18 Juli 2026 dengan menghadirkan ratusan talent yang akan menampilkan kostum etnik modern bertema Perang Bayu The Great War of Belambangan. Karnaval yang menjadi agenda unggulan pariwisata Banyuwangi ini akan berlangsung selama 3 hari, 17 hingga 19 Juli 2026 dan diproyeksikan kembali menarik ribuan wisatawan. BEC 2026 mengangkat kisah heroik masyarakat Belambangan dalam Perang Bayu melawan VOC pada 1771 hingga 1772 dan tema tersebut akan divisualisasikan melalui puluhan rancangan kostum yang terbagi dalam 5 subtema, mulai dari tokoh pejuang, senjata perang, pasukan VOC, kemudian juga lokasi pertempuran hingga kekayaan alam Banyuwangi yang menjadi incaran penjajah. Mendengar, 5 subtema yang akan ditampilkan meliputi pejuang Belambangan yang mengangkat tokoh Rempek Joko Pati dan Sayu Wiwit, genderang perang yang menampilkan senjata tradisional seperti keris, tombak dan juga jemparing, VOC dan Sekutu yang menggambarkan pasukan kolonial, situs perang yang menampilkan Rowo Bayu, Teluk Pangpang dan pelabuhan Gerajakan, serta hasil bumi yang memvisualisasi rempah-rempah dan juga komoditas perkebunan Banyuwangi. Nah, pendengar, tentunya rangkaian BEC 2026 ini diawali dengan pameran UMKM ya, yang dilaksanakan pada Jumat 17 Juli 2026, kemudian dilanjutkan BEC Grand Carnival pada Sabtu 18 Juli 2026 dan ditutup konser musik BEC serta BI Run pada Minggu 19 Juli 2026.

0: Ringer, sesaat lagi kami akan menyiarkan untuk informasi seputar cuaca dalam info perakhiran cuaca yang tentunya akan disampaikan oleh rekan-rekan kami dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Banyuwangi. Namun sabar dulu, pendengar. Tentunya bagi Anda yang mungkin saat ini tengah dalam situasi dan kondisi tidak sehat seperti itu atau tidak nyaman seperti itu ya, tentunya karena mungkin Anda masih punya waktu untuk mempersiapkan diri Anda untuk melakukan aktivitas sederhana tetapi menyehatkan, pendengar ya, walaupun hanya sekedar berjalan-jalan pagi melihat matahari yang begitu cantik pagi hari ini sudah membantu Anda kok, walaupun boleh jadi jarang Anda lakukan, tetapi dengan Anda meluangkan waktu saat ini, pendengar, walaupun hanya sekedar berjalan-jalan kaki, ini Anda sudah membantu diri Anda untuk menjaga kondisi tubuh Anda tetap dalam kondisi yang sehat seperti itu. Karena memang aktivitas bergerak ya, terutama ini sangat kita butuhkan, pendengar, apalagi pekerjaan kita yang hanya duduk-duduk saja dalam beberapa jam seperti itu ya, kemudian di depan komputer, duduk tapi di depan komputer, banyak tugas yang harus diselesaikan. Nah, ini membuat kita jadi apa ya, jadi malas gerak seperti itu ya, karena sudah PW, sudah dalam posisi yang enak gitu sambil mengerjakan tugas. Nah, kiranya Anda bisa meluangkan waktu sejenak sebelum Anda berangkat kerja, atau mungkin ketika Anda saat ini mungkin sedang berada di kantor seperti itu ya, meluangkan waktu hanya sekedar jalan atau mungkin naik turun tangga, boleh lah ya, agar kita bisa lebih mengintensifkan atau memanfaatkan yang ada di sekitar kita untuk kita apa ya, bergerak seperti itu. Ada tangga ya, boleh deh ya, naik turun tangga sebentar aja, atau mungkin ada waktu luang untuk sekedar berjalan kaki di depan kantor, bolehlah ketika yang sudah sampai kantor. Yang belum sampai kantor, meluangkan waktu sedikit aja untuk berjalan-jalan di dekat rumah, ini benar-benar sangat efektif, pendengar, bukan hanya membantu Anda agar tetap sehat, tapi akan membantu Anda juga dalam mengurangi kemungkinan-kemungkinan Anda obesitas seperti itu ya. Dengan bergerak maka kita membantu organ-organ dalam tubuh kita tetap dalam kondisi yang sehat seperti itu. Baik, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa saya akan update info cuaca terkini dalam info perakiran cuaca yang tentu saja ini akan disampaikan oleh rekan perakirawan Banyuwangi sesaat lagi.
1: Perakiraan cuaca.

0: Baik pendengar, pagi hari ini informasi seputar cuaca dalam info perakhiran cuaca akan disampaikan oleh Bapak Anjar yang tengah bertugas. Kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Anjar.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, silakan Bapak, kami persilakan untuk memberikan informasi terkait dengan kondisi cuaca pada hari ini di beberapa kota di Tapal Kuda. Silakan.
1: Ya, terima kasih. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Pro 1 RRI Jember, kami dari BMKG Banyuwangi menginformasikan kondisi cuaca untuk wilayah Tapal Kuda pada umumnya pada hari ini 10 Juli 2026. Kita mulai dari Kabupaten Banyuwangi. Untuk Kabupaten Banyuwangi pada hari ini angin dominan dari arah timur hingga arah barat daya dengan kecepatan 6 hingga 28 km per jam dengan suhu udara minimum 14 derajat Celcius maksimum 30 derajat Celcius. Dengan kondisi cuaca untuk hari ini wilayah Banyuwangi pagi hari cerah berawan, pada siang hari dominan cerah dan malam hari cerah berawan. Dilanjutkan dengan untuk Kabupaten Jember, pada hari ini angin dominan dari arah timur hingga arah selatan dengan kecepatan 6 hingga 28 km per jam dengan suhu udara minimum 16 derajat Celcius maksimum 31 derajat Celcius. Untuk wilayah Jember pada hari ini kondisi cuaca dominan cerah. Sedangkan kita lanjut untuk wilayah Kabupaten Bondowoso, pada hari ini angin dominan dari arah tenggara hingga arah barat dengan kecepatan 6 hingga 28 km per jam dengan suhu udara minimum 14 derajat Celcius maksimum 32 derajat Celcius. Dengan kondisi cuaca pada pagi hari cerah berawan, siang hari dominan cuaca cerah, pada malam hari cuaca cerah. Dilanjut untuk Kabupaten Lumajang, pada hari ini angin dominan dari arah tenggara hingga arah barat dengan kecepatan 6 hingga 28 km per jam dengan suhu udara minimum 12 derajat Celcius maksimum 30 derajat Celcius dengan cuaca pada hari ini dominan cerah. Sedangkan untuk wilayah Kabupaten Situbondo, angin pada hari ini angin dominan dari arah timur hingga arah selatan dengan temperatur minimum 15 derajat Celcius maksimum 32 derajat Celcius. Dengan kondisi cuaca pagi hari cerah berawan, sore hari dominan cerah dan malam hari juga

ada Rumah Merpati. Nah, Rumah Merpati yang berada di tengah alun-alun Lumajang ini jadi salah satu daya tarik bagi pengunjung, mendengar. Keberadaannya tidak hanya mempercantik kawasan alun-alun, tapi juga menjadi tempat rekreasi sekaligus edukasi bagi keluarga, terutama anak-anak. Karena di lokasi ini pengunjung dapat melihat kawanan merpati berterbangan dan berinteraksi secara langsung dengan memberi makan merpati menggunakan biji-bijian. Nah, jadi rupanya dengan memberi makan merpati ini menjadi salah satu aktivitas yang banyak sekali diminati oleh pengunjung. Jadi saat biji-bijian ditaburkan, kawanan merpati ini akan menghampiri sehingga anak-anak ini tampak senang, pendengar. Dan momen tersebut ini juga dimanfaatkan orang tua untuk mengenalkan anak pada satwa sekaligus mengajarkan cara memperlakukan hewan dengan baik. Jadi selain kegiatan yang menyenangkan, interaksi dengan merpati ini juga memberikan manfaat loh bagi tumbuh kembang anak. Jadi aktivitas tersebut dapat membantu melatih kemampuan sensorik anak sekaligus membantu rasa percaya diri saat berinteraksi dengan hewan. Nah, pendengar, melalui kegiatan sederhana ini anak juga bisa belajar menumbuhkan kepedulian dan juga kasih sayang terhadap satwa sejak usia dini. Nah, pendengar, tentunya keberadaan Rumah Merpati ini semakin menambah daya tarik alun-alun Lumajang sebagai ruang publik yang ramah bagi keluarga.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Pernahkah Anda bertemu seseorang yang sepertinya apapun yang kita lakukan semua terlihat salah? Eits, jangan baper dulu. Ternyata orang yang seperti itu biasanya memiliki masalah dengan dirinya sendiri. Ini faktanya. Pertama, insecure. Mereka merasa kecil, makanya harus merendahkan orang lain agar terlihat tinggi. Kedua, masa lalu. Mungkin dulu mereka dididik terlalu keras, jadi tidak tahu caranya berkomunikasi. Ketiga, tidak sadar diri. Fokusnya keluar terus, sampai-sampai lupa berkaca jika mereka juga manusia. Keempat, anti gagal. Untuk mereka tidak ada ruang untuk salah. Capek banget ya hidupnya. Tiap hari mereka berantem sama diri sendiri.

0: Kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: Kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
3: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
2: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
3: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
2: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
4: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
3: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
5: Pendengar, bagi Anda yang punya rencana untuk berwisata ke beberapa tempat yang mungkin boleh jadi di luar Kabupaten Jember atau bahkan di luar pulau seperti itu ya. Nah, kalau jalan-jalan ke Bali sih, wah, kita tahu ya di sana banyak sekali tempat wisata, mulai dari wisata alam, kemudian juga wisata apalagi edukasi juga banyak di sana. Nah, kalau membahas seputar kebiasaan Anda yang suka snorkeling ya, atau mungkin suka mengunjungi tempat wisata terutama pantai atau laut seperti itu. Nah, sepertinya Anda sudah tidak asing lagi dengan keindahan bawah laut Pulau Menjangan di Bali, pendengar. Ini jadi magnet bagi para pecinta free diving. Nah, salah satu spot yang paling banyak dibicarakan adalah Menjangan Cave. Karena lokasi penyelaman yang menawarkan formasi bebatuan bawah laut ini menyerupai gua alami, pendengar, dengan kedalaman sekiranya 16 hingga 20 meter. Nah, Pulau Menjangan yang berada di kawasan Taman Nasional Bali Barat ini dikenal memiliki perairan yang jernih dengan visibilitas tinggi, dan kondisi tersebut memungkinkan penyelam ini menikmati panorama bawah laut secara lebih leluasa, mulai dari hamparan terumbu karang hingga kontur dinding laut yang menjadi ciri khas kawasan tersebut. Nah, Menjangan Cave ini menjadi salah satu spot yang paling berkesan ya, karena menawarkan pemandangan berbeda dibanding lokasi penyelaman lainnya. Dan formasi batuan bawah laut ini menciptakan sudut pandang yang menarik untuk dijelajahi maupun diabadikan dalam dokumentasi bawah air. Nah, pendengar, keindahan alam bawah laut yang dimiliki Pulau Menjangan ini memang membuat kawasan ini terus menjadi destinasi favorit ya, khususnya bagi penyelam maupun free diver. Nah, tentunya pengalaman menjelajah Menjangan Cave ini bukan hanya soal melihat panorama bawah laut, pendengar, tapi juga menikmati ketenangan yang mungkin akan sulit ditemukan di tempat lain.

0: Eh, Dias, beli apa?
1: Nih, beli roti.
0: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
1: Ya,
0: pilih
1: terus?
0: Yang warna merah aja klipnya.
1: Hah? Ya emang kenapa?
0: Wah, kamu belum tahu ya? Penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan.
2: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
3: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Pendengar, informasi-informasi masih akan kami hadirkan. Kali ini informasi ringan saja ya, berkaitan dengan kesehatan seperti apa dan apa yang akan dikupas kali ini, pendengar. Nah, tahan dulu. Saya akan ajak Anda untuk mendengarkan beberapa lagu kembali, pendengar. Tentunya, sekadar menginformasikan karena kondisi cuaca saat ini begitu cerah sekali, pendengar ya. Jadi jangan lupa aktivitas-aktivitas dapur atau aktivitas apalagi aktivitas rumah lah ya. Ini khususnya bagi para bunda-bunda yang mungkin saat ini tengah mendengarkan Pro 1 RRI Jember sembari cuci baju ya, atau mungkin juga aktivitas-aktivitas lainnya khususnya berkaitan dengan sinar matahari. Wah, ini gak jauh beda sih ya, gak jauh beda sama ibu-ibu pada umumnya cuci baju nih. Nah, ini sepertinya jadi kabar baik ya. Jadi sembari menjemur pakaian, ini jangan sampai melewatkan informasi seputar kesehatan yang sesaat lagi akan saya hadirkan informasinya. Namun saya akan ajak Anda untuk mendengarkan terlebih dahulu beberapa lagu.

Pendengar mungkin tidak pernah ada yang menyangka bahwa manfaat menulis ini berkaitan dengan kesehatan mental dan juga kreativitas. Karena pendengar, hiruk pikuk dunia digital yang serba cepat memang seringkali kita merasa kewalahan ya dengan beban pikiran dan emosi yang menumpuk. Dan tanpa saluran yang tepat, tumpukan emosi ini dapat memicu stres, kecemasan hingga penurunan produktivitas. Nah, salah satu cara yang paling sederhana namun efektif untuk merapikan isi kepala adalah dengan menulis. Jadi menulis ini bukan hanya sekedar merangkai kata pendengar, melainkan sebuah proses katarsis yang mampu mengubah kekacauan mental jadi narasi yang teratur. Nah, kaitannya dengan kesehatan mental yang kini jadi perhatian utama masyarakat Indonesia karena mengingat tingginya tekanan sosial dan pekerjaan pendengar. Jadi menulis ekspresif atau journaling ini rupanya telah lama diakui oleh para ahli psikologi sebagai alat bantu medis non-farmakologis yang sangat mampu dalam menurunkan tingkat kortisol atau hormon stres itu sendiri. Nah, dengan menuangkan apa yang Anda rasakan ke dalam kertas atau media digital, Anda sebenarnya sedang memberikan ruang bagi diri Anda sendiri pendengar untuk bernafas dan juga memahami situasi dari perspektif yang lebih jernih. Nah, jadi selain manfaat emosional, menulis juga punya peran besar dalam mengasah kemampuan kognitif dan kreativitas. Karena saat Anda menulis, kedua belahan otak kiri yang logis dan kanan yang kreatif ini rupanya bekerja sinkron pendengar. Dan hal ini tidak hanya membantu Anda dalam memecahkan masalah dengan lebih efektif, tapi juga membuka pintu bagi ide-ide baru yang mungkin selama ini terpendam di bawah tekanan stres harian. Nah, kita akan mengulas dulu ya manfaat menulis bagi kesehatan mental. Namun sabar dulu, saya akan ajak Anda untuk mendengarkan beberapa lagu terlebih dahulu.

0: Punya aduan yang ingin dilaporkan?
1: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
0: Punya keluhan soal kebijakan publik?
2: Sampai ke pedalamannya tuh ada penerangannya kurang.
0: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.
3: Ya, Halo RRI.
0: Hubungi kami di 0331 336652 atau WhatsApp ke 0811 3

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Pendengar, manfaat menulis seperti yang tadi sudah sedikit kita ulas, kaitannya dapat mengurangi stres dan juga kecemasan. Nah, pendengar, menulis tentang perasaan yang mengganggu misalkan, rupanya bisa bertindak sebagai pelepas tekanan. Jadi saat Anda menuliskan kecemasan yang Anda rasakan, Anda ini sebenarnya sedang memindahkan beban tersebut dari otak ke kertas, pendengar. Dan ini yang memberikan perasaan jadi lebih lega dan kontrol atas situasi yang sebelumnya terasa luar biasa, ya. Jika stres yang Anda alami mulai terasa berat dan mengganggu pola tidur, ini mungkin memang akan bisa dikonsultasikan lebih lanjut, pendengar, ya. Karena bagaimanapun juga ini hanya sebagai upaya awal Anda untuk meringankan diri Anda dari beban stres yang tengah Anda rasakan. Selain itu juga kembali lagi ke manfaat menulis, ini juga dapat memproses trauma, pendengar. Jadi penelitian ini menunjukkan bahwa menulis tentang pengalaman traumatis rupanya ini dapat membantu individu memproses kejadian tersebut dengan cara yang lebih sehat. Jadi dengan menarasikan trauma, otak belajar untuk mengintegrasikan ingatan tersebut sebagai bagian dari masa lalu, bukan sebagai ancaman yang terus aktif di masa kini. Selain itu juga self-awareness, jadi meningkatkan kesadaran diri, pendengar. Jadi melalui tulisan harian, Anda juga bisa melihat pola pikir dan perilaku yang mungkin tidak Anda sadari sebelumnya. Anda bisa mengidentifikasi pemicunya dari marah atau sedih yang tengah Anda rasakan, sehingga Anda bisa mengambil langkah preventif di masa depan. Nah, tentunya memang untuk mendukung performa otak dan menjaga fokus saat melakukan refleksi diri, ini juga harus menyesuaikan juga dengan asupan nutrisi otak Anda agar tetap terpenuhi.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

Piala Dunia FIFA 2022 menjadi piala dunia termahal dengan biaya lebih dari 200 miliar dolar Amerika Serikat. Biaya besar ini digunakan untuk membangun stadion modern, transportasi, dan infrastruktur baru di Qatar. Menariknya lagi, investasi tersebut tidak hanya untuk turnamen, tetapi juga pembangunan jangka panjang. Qatar menghadirkan stadion berpendingin udara dan fasilitas yang bisa dibongkar ulang, menjadikannya ajang olahraga sekaligus proyek inovasi besar.

Pendengar, selain mengurangi stres dan kecemasan, kemudian dapat memproses trauma dan meningkatkan self-awareness atau kesadaran diri, pendengar, rupanya menulis juga dapat meningkatkan kualitas tidur. Loh, korelasinya apa? Nah, kita akan sama-sama menyimak kembali informasinya. Karena banyak orang ini sering mengalami kesulitan tidur, baik karena pikiran yang terus berputar atau kita menyebutnya sebagai rumination ya. Menulis, khususnya menulis daftar hal-hal yang harus dilakukan keesokan hari atau sekedar menuangkan kekhawatiran sebelum tidur. Ini rupanya pendengar terbukti loh membantu menenangkan sistem saraf pusat sehingga transisi menuju tidur ini jadi lebih mudah. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama, Anda hanya perlu mencari tempat yang tenang tanpa gangguan selama 15 menit saja. Jangan pedulikan tata bahasa atau ejaannya, pendengar. Tulis saja apa yang ingin atau apa yang muncul di kepala Anda. Dan fokus pada perasaan serta pikiran terdalam, bukan hanya urutan kejadiannya. Nah, ini cara yang cukup ampuh, pendengar ya, yang manfaat daripada menulis sebelum tidur, karena dapat meningkatkan kualitas tidur. Nah, bagaimana menulis ini memicu kreativitas? Pendengar, menulis tangan khususnya ini punya keunggulan dibanding mengetik, karena gerakan fisik menulis tangan ini rupanya mengaktifkan area luas di otak yang bertanggung jawab atas baik bahasa, memori, fungsi sensorik, sensori motor. Nah, ini rupanya merangsang sistem aktivasi retikular di otak yang membantu Anda lebih peka terhadap informasi di sekitar dan memicu inspirasi yang lebih kaya. Nah, ada beberapa jenis menulis terapeutik, pendengar ya. Ada seperti semacam jurnal syukur. Jadi misalkan nih, Anda menuliskan 3 hingga 5 hal yang Anda syukuri setiap hari. Karena teknik ini secara ilmiah rupanya terbukti, pendengar, meningkatkan kadar dopamin dan serotonin, yaitu hormon yang membuat Anda merasa bahagia dan juga puas. Selain itu juga, menuliskan apapun yang lewat di pikiran tanpa henti selama waktu tertentu, misalnya 10 menit. Ini rupanya sangat baik untuk membuang, dalam tanda kutip ya, sampah pikiran di pagi hari. Belum lagi, pendengar, dengan menggabungkan manajemen tugas dan dengan refleksi diri menggunakan poin-poin singkat, ini juga sangat efektif loh bagi Anda yang memiliki jadwal padat namun tetap ingin menjaga kesehatan mental. Nah, pendengar, ini beberapa fakta ya, bahwa menulis yang dilakukan Anda dalam sebuah kurun waktu tertentu seperti itu, entah itu ketika Anda mau tidur, entah itu ketika Anda bersantai, dan di waktu-waktu tertentu rupanya ampuh sekali dalam menjaga mental Anda tetap sehat.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang enggak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia

Dengan demikian untuk informasi pada pagi hari ini, semoga bermanfaat, tentunya tidak mengurangi kebiasaan Anda berekspresi ya lewat menulis. Pendengar, rupanya bukan hanya dapat membuat perasaan kita menjadi lebih ringan, tetapi ini juga berpengaruh terhadap kesehatan mental, bukan hanya dalam waktu, dalam beberapa waktu dekat, tetapi ini juga akan Anda rasakan ketika kebiasaan ini Anda lakukan secara kontinu, maka kesehatan mental yang Anda harapkan ini benar-benar dapat Anda rasakan dalam jangka waktu yang cukup panjang seperti itu. Baik, saatnya saya pamit undur diri, sesaat lagi ada rekan Haryo yang akan temani Anda dalam program acara berikutnya, terangkum dalam jumpa bar siang ini. April pamit undur diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna, sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, niniak mama, alim ulama dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan dari tanah ini untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan dan juga seluruh kebaikan, ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Jember siang ini. Tetap melakukan yang terbaik, penuh dedikasi.

0: Bersatu RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi menjelang siang pendengar Bersatu. Semoga di edisi 10 Juli 2026 semua aktivitas dilancarkan dan begitu juga dengan kondisi kesehatan Anda. Walaupun terpantau dari dalam studio, untuk cuaca di luar sana sangat cerah dan bahkan terik sekali ya untuk siang hari ini. Dan tentunya ini juga meningkatkan kewaspadaan serta awareness kita terhadap kesehatan. Apalagi kemarin kita juga dihadapkan dengan fenomena bediding ya, atau transisi dari musim hujan ke musim kemarau. Suhu cuaca yang tiba-tiba turun dan akhirnya membuat kita sedikit lebih waspada terhadap kesehatan. Dan banyak sekali dari rekan-rekan saya yang mengeluhkan tiba-tiba sumer ya, kalau orang Jawa bilangnya, atau batuk pilek, atau bahkan hidung yang tiba-tiba mampet atau buntu. Nah, kondisi hidung buntu seperti ini tidak bisa kita remehkan ya pendengar Prosatu. Apapun atau seremeh apapun penyakit, kalau kita sampai lalai, kalau bisa nanti menjadi besar atau semakin parah, ini tentunya bisa mengganggu seluruh aktivitas Anda. Sesuai dengan topik kita siang hari ini dalam Indonesia Sehat, terkait dengan hidung buntu, mesti ngapain ya? Kami akan kupas tuntas bersama Dr. Nindya Sinta siang hari ini yang sudah hadir langsung di studio Prosatu RRI Jember. Selamat siang Dr. Sinta.
1: Selamat siang.
0: Kabar baik?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Baik sekali pagi ini ya.
0: Luar biasa, sehat gih dokter.
1: Sehat, walaupun dingin ya, bediding ya.
0: Bediding, betul ya. Akhir-akhir ini. Kalau enggak malam hari atau pagi ya, subuh-subuh itu kerasa ya, luar biasa gitu dokter.
1: Sore gitu ya, menjelang
0: sore.
1: Maghrib gitu ya.
0: Betul sekali. Ini mohon izin saya bisa panggil Dokter Nindi atau Dokter Sinta, bagus semua ini.
1: Bagus semua ya, enggak apa-apa, Dokter Sinta aja deh.
0: Oke, baik Dokter Sinta, terima kasih sudah menyempatkan untuk hadir bersama kami. Yang mana ini tentunya topik yang sangat luar biasa relevan ya dengan kondisi cuaca akhir-akhir ini.
1: Iya. Di bikin, Jember ya.
0: Betul.
1: Khususnya di Jember.
0: Yeah. Bahkan
1: sampai 17 derajat.
0: Iya, 17 derajat ini
1: ya,
0: dokter.
1: Gak pernah banget ya di sini ya.
0: Betul. Dan ini pun juga tidak dirasakan di Kabupaten Jember ya, melainkan di seluruh kota kabupaten di Indonesia bahkan mengalami hal yang serupa gitu. Yeah. Oke, oleh karena itu terkait dengan topik hidung buntu mesti ngapain? Pasti untuk Anda yang ingin bertanya seputar topik ini bisa langsung saja di jalur telepon 336652 kami tunggu, atau bisa di fitur live chat YouTube RRI Jember. Jangan lupa di subscribe terlebih dahulu. Dokter, hampir semua orang pernah mengalami yang namanya hidung tersumbat. Ye. Tapi apakah hal seperti ini bisa diremehkan, dan apa yang dimaksud dengan hidung tersumbat dan penyebab yang paling umum ini seperti apa sih?
1: Iya. Ya, terima kasih banyak Mas Aryo. Jadi nih kalau berkaitan dengan cuacanya kali ini ya, memang ya sedikit-sedikit hidungnya mampet gitu,
0: betul.
1: Ya, buntu gitu ya, susah nafasnya. Memang ada buntu hidung yang sifat fisiologis, ada yang patologis. Jadi fisiologis itu karena memang hidung kita ini kan mekanisme pertahanan tubuh kita juga ya. Jadi dia juga bereaksi terhadap cuaca sekitar.
0: Baik.
1: Jadi kalau cuaca sekitarnya itu dingin, jadi memang hidung kita ini akan menghangatkan, menghangatkan dari udara pernafasan. Dengan cara apa? Dengan cara terjadi peningkatan pembuluh darah, jadi pelebaran dari pembuluh darah. Sehingga akan terjadi suhunya meningkat, sehingga udara yang kita hirup itu juga akan dihangatkan. Ya, nah itu memang sebenarnya itu yang fisiologi yang terjadi. Nah, efek sampingnya apa? Dengan peningkatan atau pelebaran pembuluh darah nih, jadi bikin jaringan-jaringan di dalam hidung kita nih, terutama konka ya, nah itu akhirnya lebih membesar ya, dan namanya sih udem gitu ya, pembengkakan gitu. Nah itulah yang bikin terkadang akhirnya jadi buntu, keluhan jadi menyebabkan keluhan hidung buntu tuh pada beberapa individu begitu.
0: Oke, berarti secara fisiologis itu memang sebagai mekanisme pertahanan tubuh kita ya, ternyata ketika memang cuaca yang tidak memungkinkan bagi suhu tubuh, ternyata itu mekanisme pertahanannya, jadi tiba-tiba buntu gitu, terus menghasilkan lendir gitu ya, bisa jadi ya.
1: Ya bisa juga sampai berlendir. Jadi kan memang untuk menyiapkan udara pernafasan ini sampai paru sesuai dengan suhu tubuh, nah itulah fungsinya hidung. Jadi selain menyaring dari alergen, polutan, dia juga menghangatkan udara yang respirasi sehingga sampai di paru ini sesuai dengan tubuh kita.
0: Oke, ya, baik. Gitu.
1: Jadi itu respon yang fisiologi.
0: Ah, oke, oke, dokter. Banyak orang yang mengira hidung tersumbat selalu disebabkan oleh lendir yang menumpuk tadi. Benarkah demikian atau mungkin ada penyebab atau faktor lain yang perlu diketahui gitu?
1: Nah, betul. Jadi selain dengan pembengkakan konka itu tadi, bisa saja dengan adanya lendir ataupun dengan adanya yang lainnya. Nah, kalau begitu itu sudah masuk ke patologis tadi.
0: Oh,
1: okay, jadi
0: patologis.
1: Hidung buntu yang akibat patologis. Patologis itu maksudnya apa? Adanya sesuatu hal atau sesuatu penyebab yang seharusnya normalnya tidak di situ, ya, seperti sekret, lendir tadi ya. Kemudian kadang tuh ada polip gitu atau mungkin malah ada yang paling berat itu sebenarnya ada tumor gitu. Oh, nah, okay, itu tuh yang bisa bikin buntu. Nah, tetapi itu karena suatu penyakit gitu ya. Jadi kalau memang yang paling gampang, yang biasanya yang ringan nih, ya kayak kita influenza gitu. Oh, ya, common cold kan juga pasti juga hidungnya buntu. Ya, yang pertama juga karena selain udem, pembengkakan konka itu tadi juga adanya sekresi atau pilek gitu.
0: Oke, ada yang memilih langsung minum obat, ada juga yang dibiarkan sembuh sendiri soalnya alah cuma buntu biasa. Dan kapan sih sebenarnya hidung tersumbat bisa ditangani secara mandiri dan kapan harus urgent gitu untuk pergi ke dokter?
1: Nah, ya, bagus banget nih ya pertanyaannya ya. Jadi buntu hidung itu tadi kan juga bisa tanpa pengobatan. Nah, jika kita lihat aja buntu hidungnya karena apa. Biasanya ini kan kita kalau lihat perjalanannya dari gejala, suatu gejala kan kita gak bisa ya bilang aduh buntu hidung ini berbahaya ya, enggak ya. Tapi buntu hidung itu tadi berupa perubahan, karena perubahan mekanisme yang normal, fisiologi, adaptasi ataupun pertahanan dari tubuh kita, atau karena suatu penyakit. Nah, buntu hidung yang bisa tanpa pengobatan, nah itu tuh biasanya buntu hidung yang bersifat temporer. Jadi sementara mendiding terus kemudian sudah anget jam 9, jam 10 udah anget kan sudah enak, ya udah gak usah dengan pengobatan. Atau buntu hidung yang ya biasanya tidur nih, buntu hidungnya bergantian. Nah, namanya nasal cycle. Nah, itu tuh karena memang perubahan pola ini ya, gravitasi gitunya, yaitu udah nggak usah diobati. Atau buntu hidung yang akibat tadi ya, karena juga common cold ya, common cold itu kan karena virus ya. Jadi kalau rasa saya virus, nah biasanya kan kalau virus kan self limited disease ya, jadi bisa sembuh sendiri kan dengan mekanisme pertahanan dari tubuh kita ya, cukup minum air hangat ya, mungkin ditambah multivitamin, istirahat, jadi itu juga bisa juga membaik gitu.
0: Oke, berarti dari gejala dari buntu hidung sendiri, apakah ini bisa self-diagnose gitu untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut?
1: Iya, bisa sekali itu tadi ya, seperti buntu hidungnya yang ringan gitu ya, membaik dengan begitu penyebabnya dihilangkan. Contohnya nih, kalau nyapu terus tiba-tiba dia buntu mampet, nah kemungkinan kan alergi. Alergi karena debu. Nah, begitu dia udah nggak nyapu lagi gitu kan, udah baik kan ya, berarti itu sudah aman, nggak usah lah periksa ke dokter ya. Atau tadi kan buntunya bersifat temporer, sementara aja gitu, begitu penyebabnya dihilangkan udah hilang. Atau buntunya nggak sampai mampet, dua-duanya nggak bisa nafas gitu ya, masih bisa nafas, dan buntu yang nggak bikin ngorok gitu, itu sih masih aman sih, masih bisa ini ya, ditanganin sendiri di rumah gitu ya.
0: Oke, baik, terima kasih dokter Sinta. Dan sebagai prolog itu tadi ya, bagaimana secara garis besar kondisi hidung buntu ini bisa dirawat mandiri gitu ya, diobati secara mandiri atau perlu atau urgent harus segera ke dokter. Sepertinya topik siang hari ini mengundang atensi pendengar yang mana sudah terhubung bersama kami di 336652. Kami sapa terlebih dahulu. Selamat pagi.
2: Pagi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa disapa dulu dokter, ini ada Ibu Yaya di Kalisat.
1: Selamat pagi Ibu Yaya. Bagaimana pagi kabarnya? Ya. Kalisat lebih dingin lagi
0: Betul sekali.
1: Betul. Dingin ya.
2: Ini dok.
1: Mendinding yang sampai bikin merinding.
2: Banyak yang flu, pilek ini di sini juga. Saya sendiri ini juga mulai flu pilek sudah.
0: Relevan ini, baik.
2: apa harus minum air hangat, apa gimana itu pencegahannya gimana gitu dok.
0: Oke.
2: Itu makasih saja waktunya dan penjelasannya.
0: Oke, baik Ibu Yaya, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya memang relevan ya dengan kondisi atau kontur geografis Kalisat ini ya, makin dingin gitu daripada daerah kota. Dan memang sebagian masyarakat terbiasa minum air hangat atau menghirup uap hangat ya untuk melegakan hidung mampet. Apakah cara ini memang efektif dan aman menurut medis ini, dokter?
1: Oke, ya, terima kasih ya Ibu Yaya. Nah, tadi kita belum bertanya juga ya. Jadi pileknya Bu Yaya ini yang berapa hari gitu ya, pileknya ringan apa udah sampai ada yang berwarna-warni gitu ya. Karena kalau ringan tuh biasanya sih pileknya jernih. Kemudian pileknya hilang timbul gitu ya. Kemudian pileknya enggak sampailah lebih dari 1 minggu gitu, itu biasanya sih ringan. Kalau gitu kan bisa saja kan penyebab pilek ini banyak ya. Nah, kalau bisa karena vasomotor. Nah, karena rinitis vasomotor itu biasanya karena udara ini tadi ya. Nah, itu namanya rinitis vasomotor. Jadi dingin dia ada pilek disertai oleh hidung buntu sama bersin atau pileknya alergi. Ya, tadi ya. Kena paparan debu gitu kan, ada kena mungkin main sama binatang-binatang peliharaan gitu atau memasak karena kena asap itu juga bisa itu rinitis alergi atau karena rinitis karena infeksi. Nah, infeksi itu kan macam-macam ya, ada virus, ada bakteri, ada jamur. Nah, umumnya yang dikatakan influenza, nah itu kan virusnya karena penyebabnya adalah virus influenza atau common cold gitu. Nah, kalau virus ya itu tadi ya self-limiting disease. Jadi sebenarnya bisa sembuh dengan imun dari tubuh sendiri. Salah satunya betul kata Ibu Yaya tadi, minum air hangat contohnya juga bisa membantu. Tapi bolehlah ditambah dengan ada terapi-terapi herbal. Pada sinusitis itu ya kita di Kodi itu juga ada ternyata juga herbal di sana, ada seperti madu ya, kemudian jinten, silakan jahe itu juga jika boleh gitu loh. Jika memang perlu mengganggu ya, kadang kan kalau pilek terus mengganggu kualitas hidup gitu ya, enggak bisa bekerja, kemudian tidurnya enggak nyenyak. Nah, itu kan juga akhirnya kan kualitas hidupnya kan juga berkurang. Silakan boleh dibeli obat-obatan yang dibeli secara bebas juga sebenarnya sih juga masih aman ya. Tapi kalau memang sudah dengan sampai 3 hari pengobatan kok masih, ya silakan saja ke dokter. Bisa saja penyebabnya bukan hanya sekedar virus biasa atau flu biasa atau mungkin bukan karena cuaca. Nah, itu bisa kita periksakan lebih lanjut nih sebenarnya nih pileknya ini karena apa atau buntu hidungnya bisa karena apa gitu. Jadi ada tempat untuk air hangat atau suplemen-suplemen herbal. Salahnya juga jangan lupa olahraga juga.
0: Diimbangi dengan kualitas hidup yang sehat juga ya. Baik. Oke, terima kasih Dokter Sinta dan Ibu Yaya, semoga tercerahkan dari pertanyaannya tadi. Ada juga ini dokter yang menggunakan kayak semacam semprotan hidung gitu yang dijual bebas. Apakah semua jenis semprotan hidung ini aman digunakan dan apakah ada batas pemakaian yang wajar gitu?
1: Betul. Terima kasih banyak pertanyaannya. Jadi semprotan hidung pun tuh ternyata juga bermacam-macam. Jadi jenisnya itu ada hanya yang berupa nasal salin saja, nasal salin atau dari seawater. Itu sih masih aman karena kan itu kan sifatnya untuk membilas, mencuci hidung. Nah, itu boleh atau humidikasi silahkan. Ya, ada banyak banyak merek ya, mungkin yang enggak usah saya sebutkan di sini, tapi kalau memang isinya lihat aja komposisinya. Maksudnya kalau kita mau lihat ini aman apa enggak ya, lihat aja komposisinya. Nah, kalau komposisinya masih pakai larutan isotonis, kemudian NaCl 0,9% atau seawater, itu masih aman untuk sehari-hari, untuk daily activity masih aman. Tetapi untuk fast obat-obatan semprot yang isinya, nah ada yang ini apa namanya bersifat vasokonstriktor. Nah, ada juga. Nah, itu kadang memang dijual bebas, tetapi itu pemakaiannya juga terbatas. Kita batasi 5 hari sampai 7 hari itu maksimalnya. Jika memang masih ada keluhan dengan pengobatan itu, ya itu tadi, lebih baik berobat gitu ya. Atau dengan ada obat semprot-semprotan itu yang isinya antiinflamasi, steroid intranasal, itu juga masih aman. Cuman memang ada kontraindikasinya, seperti bayi kurang dari 1 tahun itu juga masih gak boleh. Jadi harus wise ya untuk memilih obat-obatan obat-obatan tersebut gitu loh. Memang kadang dijual bebas, tetapi perlu kita lihat komposisinya gitu.
0: Jadi memang ada aturan pakainya nggih, dokter?
1: Iya, tergantung dari isinya tadi.
0: Oke, baik. Jadi kita sebagai konsumen juga harus jeli ya terhadap komposisi, dan memang ini disesuaikan dengan kondisi kita seperti apa tadi.
1: Iya, betul.
0: Dan jadi, memang alangkah baiknya harus konsultasi nggih memang nggih.
1: Iya, lebih baik juga konsultasi dan tahu isinya ya, komposisinya. Jadi mungkin kalau memang biasanya kalau kita masih nggak susah ketemu dokter apa-apa, ya silakan aja konsultasi ke pihak apoteknya ya. Apotek kan pasti punya apoteker gitu kan. Okay. Mereka pasti menyarankan obat-obatan yang aman. Memang ada beberapa obat-obatan yang terbatas, yang harus dengan resep dokter, itu yang gak bisa. Tetapi ada beberapa yang masih bisa dibeli bebas. Cuman ya, walaupun bisa dibeli bebas juga, tapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku gitu.
0: Oke, syarat dan ketentuan yang berlaku, yang perlu digarisbawahi. Dokter, ini tidak sedikit orang, bahkan kalau saya kilaf ya, waktu kondisi buntu hidung ini meniup hidung atau nyedot gitu terlalu keras gitu, apakah kebiasaan ini justru bisa menimbulkan masalah yang lain gitu?
1: Ya betul. Kalau memang untuk meniup hidung yang keras gitu ya, atau nah kadang juga ada pakai uap air hangat gitu ya, kalau kalau suhunya masih di bawah 30-an masih aman lah ya, tapi kalau di atas 40-an saya tidak menyarankan karena bisa merusak mukosa dari hidung kita. Atau pula juga kita meniup hidung atau bersin atau sisih yang terlalu keras juga itu juga resiko ya. Resiko yang pertama bisa jadi perdarahan ya. Jadi perdarahan kenapa? Karena pada saat itu kan pembuluh darahnya udah melebar ya, vasodilatasi. Begitu dengan tekanan yang meningkat bisa saja kan pembuluh darah itu pecah. Jadilah mimisan gitu kan. Nah, atau bisa saja kita kalau meniup terlalu keras bisa ke telinganya. Karena apa? Hidung dan telinga itu ada salurannya namanya tuba eustachius. Nah, itu bisa saja sering banget terjadi tuh telinga saya denging, telinga saya buntu atau telinga saya sakit. Nah, pada saat setelah saya bersin, pada saat saya sisih buat ingus gitu. Nah, itu berarti memang ada komplikasi yang bisa terjadi pada saat itu.
0: Oke. Berarti jadi, kalau udah mengalami hal yang seperti itu apa THT ya yang disarankan?
1: Iya, kalau itu kan kita harus lihat ke telinganya, harus memeriksa ya. Hanya sekedar peningkatan tekanan di telinga atau bahkan malah bisa juga bikin ruptur. Pecah pembuluh darah, pecah membran timpaninya, gendang telinganya gitu. Itu juga pernah ada kejadian wah, seperti itu. Iya.
0: Berarti kompleks ya.
1: Iya, kompleks. Terutama juga kayak ini kan peningkatan apa ya, perubahan tekanan tuh kayak penyelam atau naik pesawat itu kan harus harus dipastikan hidung sama telinganya dalam keadaan baik kan. Kalau enggak kan itu tadi bisa saja gampang terjadi baru trauma gitu, atau bahkan bisa jadi ruptur gitu.
0: Baik. Wah, luar biasa ini ya pencerahannya pendengar Pro 1, dan tentunya kami juga masih tunggu untuk Anda ingin bergabung bersama kami. Karena tadi sempat busy ya, sibuk untuk saluran teleponnya di 336652. Kami sapa kembali di jalur telepon. Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Baik, selamat pagi. Dari Bapak siapa, di mana?
3: Dari Pak Jaya, Jenggawa.
0: Oh, Pak Jaya, selamat pagi dari kawasan Jenggawa ini, Bu Dokter.
1: Monggo. Selamat pagi, Pak Jaya.
3: Oke, pagi. Dokter mau tanya ini, soal apa kalau apa ya, saya punya kebiasaan atau diburung apa enggak gitu ya. Itu loh, kayak ngehirup apa itu ya, macam apa itu namanya ya, inhaler kayak gitu loh, tapi bukan obat sih, cuman ya kayak pelega hidung gitu yang ada balsamnya juga kadang-kadang. Nah, itu ya dikit ya, ngirup itu nah, itu kira-kira bahaya apa enggak ya dok ya, kok kayaknya saya bingung, ini
1: kita gian
3: apa enggak gitu.
1: Inhaler ya.
0: Inhaler enggak.
3: Iya, semacam itu. Terus yang kedua, kalau kita tersumbat, kalau kita sumbat kanan gitu ya, kita miring kiri yang tersumbat di sebelah atas, itu tiba-tiba dia tuh hilang gitu, pindah ke kiri, ke kanan, pindah ke kanan ya gitu. Itu gimana dok?
1: Iya.
3: Terima kasih, Mas Aryo.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Jenggawa, terima kasih Pak Jaya sudah bergabung bersama kami. Mungkin bisa dicerahkan nih terkait dengan inhaler tadi, aromaterapi.
1: Terima kasih banyak Pak Jaya. Saya memang sering sekarang juga dari dulu sih sebenarnya inhaler itu, cuman sekarang lebih banyak modifikasinya dengan berbagai macam aroma. Dan ini memang sebenarnya kalau kita juga lihat ke komposisinya ada beberapa komposisi. Nah, kalau memang dari kan ada eukaliptus ya, kemudian mentol itu sih masih masih diperbolehkan. Tetapi memang yang tidak diperbolehkan apa, jika terlalu memasukkan nozzle-nya itu ke dalam ini apa namanya, lubang hidung.
0: Okay, okay.
1: Jadi kalau memang masih di vestibulumnya yang masih ada bulu-bulu rambutnya itu masih nggak apa-apa. Tetapi kalau di dalam sampai mukosanya, nah mukosa ini memang beda dengan kulit ya. Kalau kulit kan kita kan memang sudah diciptakan Allah ini kan memang buat tahan ya, tahan dengan cuaca, dengan trauma apa gitu ya. Karena kan epitelnya juga berlapis-lapis ya.
0: Siap.
1: Nah, pada mukosa, pada yang di bawah, di dalam lagi itu yang warnanya kemerah mudahan, nah itu tuh memang hanya selapis saja. Nah, itulah tadi yang agak memang sensitif sehingga tidak boleh terlalu masuk, sehingga itu tadi bisa saja ke membuat trauma pada mukosanya gitu kan, bisa saja melukai dari pembuluh darahnya yang sudah pembuluh darahnya itu sudah apa, selaput lendirnya itu juga sudah tipis, apalagi pembuluh darahnya, nah gampang sekali terjadi epistaksis. Jadi digunakan kembali lagi harus secara bijak dan tahu komposisinya. Jadi kalau mau secara bijak ya, jika ada indikasi aja tadi buntu dan cukup di permukaan aja, di lubang hidungnya aja, di naresnya aja, jadi jangan sampai masuk lebih dalam lagi, atau lebih baik lagi bisa dioleskan di luar aja.
0: Oh, di luar. Iya, okay,
1: itu masih aman sih, masih boleh diperbolehkan. Jadi Pak Jaya Yanggi untuk melakukan inhaler itu tadi ya, tetapi itu tadi jangan kebiasaan juga, dan dipastikan komposisinya tidak lebih dari itu. Terus apa tadi ya, ini ya
0: posisi tubuh,
1: betul-betul sekali itu kan, betul ya, itu tadi berarti buntu hidungnya bersifat fisiologi, jadi ya normal, untuk kita normal, karena itu tadi perubahan gravitasi ya, karena dimana kan pasti nih ya, pasti kalau kita kan itu kalau udara itu kan dia kan berat molekulnya kan rendah ya, sehingga kan dia pasti memilihnya yang bagian atas ya kan, jadi kita namanya itu tadi nasal cycle, jadi mengikuti mengikuti jalan yang lebih atas, yang lebih bawah atas. Misalnya kalau kita miringnya ke kanan, berarti kan dia pasti akhirnya lebih naik ke atas, ke kiri. Jadi begitu. Jadi kalau memang hanya buntunya itu tadi ya bergantian pada saat berbaring, saat tidur itu masih aman, masih normal lah gitu ya, nggak perlu dikhawatirkan ya Pak Jaya. Cuman kalau memang buntunya, mampetnya itu terus-terusan, kemudian bertambah berat karena waktu gitu ya, atau malah ada gangguan nafas, gangguan tidur sampai mengorok begitu, atau sampai henti nafas, nah itulah yang harus segera kita harus aware lebih dini untuk segera membawanya ke dokter untuk kita periksakan kelainan apa yang mungkin bisa terjadi di sana.
0: Okay, baik dokter, tapi ini tetap menjadi hal yang mengganggu ya, ketika hidung tersumbat terus tidur, terutama yang seringkali kita dibuat tidak nyaman, posisi tidur yang kanan kiri jungkir balik pun juga tetap gak nyaman. Ada gak sih dokter kayak semacam posisi yang dianjurkan biar pernafasan ini bisa lebih lega gitu barangkali?
1: Kalau secara sunnah kan miring kanan ya.
0: Iya, betul.
1: Iya, untuk kesehatan lambung itu juga ya, dari sunnah Nabi kan juga begitu ya. Jadi kalau sebenarnya pun kalau tidak ada, tidak dalam keadaan alergi atau vasomotor, atau mungkin dalam cuaca lah ya, mungkin suhu ruangan ini kita buat sefisiologis mungkin ya. Jadi maksudnya jangan di suhu ekstrim. Berapa sih suhu ekstrim? Kita katakan suhu ekstrim itu kalau berdasarkan ini ya, Kemenkes itu kan memang di bawahnya 20 sampai di atasnya 30 ya. Jadi ya udahlah, kalau mau pakai AC ya silakan, tetapi ya jangan sampai lah 20 gitu, 22, 23. Itu kalau memang suhunya sudah seperti suhu tubuh gitu ya, nah saya rasa ya tidak akan terjadi buntu hidung itu tadi. Tapi kalau itu tadi dingin ya, kemudian kita AC-nya pasang 16 ya, kemungkinan bisa saja nasal cycle itu terjadi, karena itu tadi buntunya bisa saja memang dia di bawah, sehingga dia udara akan lebih ke atas gitu. Atau memang mungkin dia sudah ada nih kelainan mungkin nih, apa hidungnya bengkok, septum deviasi. Nah itu ya, hati-hati juga pada nah biasanya nih ya, memang belum ada penelitian nih, hidung-hidungnya mancung ini biasanya deviasi, deviasi septum itu ada juga gitu ya. Atau ya karena alergi yang terus menerus sehingga terjadi pembesaran konka, namanya hipertrofi konka. Nah itu tadi juga akhirnya bisa bikin buntu hidungnya terjadi secara menetap walaupun tanpa dengan perubahan posisi gitu.
0: Oke, baik. Kita coba untuk beralih ke kelompok rentan seperti anak-anak ini, dokter. Yeah. Karena memang hidung tersumbat pada anak seringkali bikin orang tua ini kayak khawatir gitu ya, worry. Yeah. Nah, ini penanganan yang aman untuk bayi nih khususnya dan juga balita ini seperti apa ini, dokter?
1: Oke. Iya, benar. Kalau anak itu kan memang ya secara anatomi ya, kembali lagi kalau secara anatomi itu kan hidungnya juga kan lebih kecil gitu ya. Kemudian dia juga imunnya juga belum sempurna. Kemudian saluran-saluran itu termasuk pernafasan juga, lumennya kan juga lebih sempit daripada dewasa, sehingga perubahan sedikit pun biasanya dingin ya, atau ada alergi virus lah ya. Nah, itu gampang banget terjadi buntu ya pada bayi terutama. Nah, pada bayi ini tadi memang ada beberapa obat yang jadi kontraindikasi untuk bayi. Makanya yang paling aman itu adalah memberikan itu tadi seperti tadi ya, nasal salin atau pakai larutan fisiologi dari seawater. Nah, jadi purifikasi dari seawater itu bisa, boleh diberikan sebagai humidikasi, diberikan tetesan pada hidung, karena adik-adik bayi itu masih belum boleh dapat obat tetes-tetesan hidung yang di luar itu. Jadi memang pada bunda-bunda atau pada mama-mama yang si bayi ini mulai rewel, kita harus tahu dulu ya. Apa namanya, penanganan utamanya ya berikan aja tetes hidung yang fisiologi.
0: Oke, berarti tetap butuh yang namanya ketenangan gitu, dokter, karena memang biasanya kalau orang tua udah tahu anak apalagi bayi ya rewel terus kayak semacam kesulitan nafas gitu, biasanya kan kayak gopoh gitu ya, panik gitu, akhirnya semua obat dibeli tanpa ada anjuran atau mungkin saran atau mungkin konsultasi sebelumnya dari dokter. Dan ini perlu digarisbawahi juga ya, menjadi awareness gitu ya, karena tidak semua obat ini bisa diberikan ya,
1: pada bayi. Jadi kayak memberikan mereka itu diselimuti, kemudian suhu ruangannya juga dibuat senyaman mungkin ya, 25 derajat gitu ya. Kemudian dihindari nih dari mungkin dari resiko-resiko seperti ya kan bisik, kalau bayi itu kan suka dicium-cium, gemes-gemes. Nah, hati-hati dengan yang ini kan, maksudnya kalau memang dia lagi pilek ya janganlah deket-deket. Jadi harus menempatkan bayi ini memang sebagai resiko ya, masih anak-anak dalam usia yang rentan, sehingga memang harus lebih banyak dijaga, mandi juga pakai air anget, gitu-gitu aja ya.
0: Oke, baik. Terima kasih dokter Sinta, topik ini memang sangat relevan dan menarik memang untuk dibahas, karena terdengar remeh, tetapi memang ada beberapa case yang memerlukan penanganan yang khusus ternyata ya. Baik, terima kasih. Kami akan sambung kembali di sesi berikutnya, nanti sekaligus untuk closing statement, begitupun juga untuk pemirsa YouTube channel RRI Jember, serta pendengar Pro1 RRI Jember. Kami akan kembali lagi, tetap bersama kami dalam Indonesia Sehat, hidung buntu mesti ngapain ya.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Tahukah Anda? Orang yang terlalu banyak tidur, terutama saat libur panjang, ternyata beresiko mengalami migrain. Jika Anda terlalu banyak tidur dan mengalami sakit kepala sebelah, cobalah untuk mengubah pola tidur. Selain itu, jangan tidur lebih dari 8 jam per hari, karena hal ini akan membuat tubuh terbiasa dan kurang produktif.

lakukan 3M+. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo,

Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar Pro 1, Anda masih ikuti Indonesia Sehat terkait dengan hidung buntu mesti ngapain ya. Tentunya masih bersama Dr. Nindya Sinta yang sudah hadir langsung. Banyak hal yang telah tersampaikan dan insya Allah daging semua bermanfaat untuk kita ke depannya. Dokter, ini kita sangat beruntung ya, karena memang di era kehidupan yang serba cepat, tapi masyarakat juga semakin sadar akan kesehatan. Dan banyak contoh seperti anak-anak muda yang gemar sekali olahraga running ya, atau berlari gitu. Tapi mungkin ada beberapa batasan-batasan, seperti ketika kita sedang sakit atau mungkin minimal hidung mampet. Nah, apakah olahraga tetap boleh dilakukan ketika sedang mengalami hidung tersumbat? Kalau boleh, apa batasannya ini, dokter?
1: Oke, terima kasih banyak Mas Aryo. Jadi ya, kalau memang tergantung juga ya tadi ya kondisinya ya, buntu hidungnya karena apa ya. Kalau buntu hidung yang dapat diatasi dengan olahraga itu memang sebenarnya karena buntu hidung yang karena rinitis vasomotor. Rinitis vasomotor itu adalah gangguan pada hidung itu tadi ya, karena akibat nih cuaca, kelembapan ya, sehingga dengan olahraga justru dia dapat meningkatkan suhu tubuh. Nah, sehingga harapannya juga yang tadi vasodilatasi yang lebar jadi juga mengecil, akhirnya juga membaik. Kemudian buntu hidung yang disebabkan oleh rinitis alergi. Nah, rinitis alergi itu kan berarti kan kelainan hidung yang disebabkan oleh proses ada gangguan dari imun ya, ya. Nah, itu juga gitu, karena olahraga itu dapat meningkatkan sistem imun kita ya. Pastilah juga nanti alergi pun itu kan secara tidak langsung juga akan bisa membaik dengan imun kita. Ataupun karena infeksinya biasanya karena virus yang tadi yang self-limited disease, yang dengan imun kita yang baik dapat mengeliminasi si virus-virus itu. Nah, yang gak bisa dengan olahraga ya, biasanya karena bakteri gitu ya, kemudian karena jamur gitu ya. Tapi secara tidak langsung sih bisa, atau karena adanya tumor gitu ya, atau polip, atau deviasi septum itu yang tidak bisa. Jadi memang olahraga itu dianjurkan pada pasien-pasien dengan buntu hidung, asal pada saat olahraga itu buntu hidungnya tidak bertambah. Nah, karena apa, kalau memang masih buntu hidung kan apa resikonya, pernafasan kan juga susah ya, jadi kan ada gangguan inspirasi di situ. Kalau ada gangguan inspirasi kemudian nggak sampai, dia ada kesulitan ya menarik nafas, kemudian udara juga akhirnya berkurang sampai di paru kan juga bisa jadi hipoksia. Nah, itu yang juga harus dikurangi. Jadi olahraga apa yang bagus untuk orang-orang dengan masih buntu hidung itu ya, ya mungkin yang low impact ya, kemudian yang apa itu namanya continuous movement gitu ya, seperti jalan gitu ya, lari apa lari yang kecil-kecil, lu running gitu ya. Jadi nggak yang apa itu namanya ya, nggak hike lu kayak apa itu basket atau futsal yang lari berhenti lari berhenti itu yang masih belum disarankan, atau yang berenang itu kan berenang kan continuous itu itu yang masih disarankan gitu. Jadi masih boleh, tapi kalau yang itu tadi yang kemudian hike jadi lu gitu kan activity ya, itu ya masih nggak boleh. Takutnya nih, khawatirnya kan kalau kita belum pasti penyebab buntu hidungnya karena apa, kan takutnya terjadi hipoksia gitu.
0: Oke. Jadi tetap harus self diagnose ya, ini kondisi tubuh kita sendiri seperti apa, apakah memungkinkan gitu ya,
1: atau kalau nggak pun ya itu tadi kan yang low impact ya, kemudian yang continuous movement gitu, itu masih boleh lah olahraga yang itu yang masih disarankan untuk pasien-pasien itu kan juga pada pasien lansia kan juga ada itu kan juga disarankan untuk olahraganya yang sudah begitu ya.
0: Oke, baik, terima kasih Dokter Sinta. Sebagai penutup, apa pesan dokter kepada masyarakat agar bisa menangani hidung tersumbat dengan benar serta mengetahui kapan harus cari pertolongan lebih lanjut atau medis?
1: Oke, terima kasih banyak. Mudah-mudahan semuanya sehat ya.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan semuanya dapat melalui masa mendidingnya ini dengan baik dan tetap terjaga kualitas hidupnya ya. Nah, kalau memang buntu hidung ini nih, kadang ya itu tadi ya, ada yang bisa diabaikan dan ada yang perlu mendapatkan perhatian. Nah, kalau yang perlu mendapatkan perhatian nih ya, nah, kalau buntu hidungnya yang bersifat permanen, terus menerus, atau yang bertambah berat atau progresif atau yang membuat komplikasi, ada okay. komplikasi lainnya, contohnya buntu hidung yang sering mimisan, buntu hidung yang pileknya apa namanya, yang bikin hidungnya berbau, pileknya berbau, buntu hidung yang sampai bikin wajah dan kepalanya nyeri gitu ya. Okay, nah okay. itu yang perlu mendapatkan perhatian, atau buntu hidung yang bikin telinganya berdenging atau nyeri. Nah itu lo yang harus mendapatkan perhatian, sehingga harus segera ke dokter untuk memeriksakan penyakit dasar dari buntu hidung, karena buntu hidung itu sebenarnya bukan penyakit, karena buntu hidung itu adalah kondisi yang bisa fisiologi, pertahanan dari tubuh kita atau okay. adaptasi tubuh kita terhadap lingkungan sekitar, atau salah satu gejala dari penyakit. Jadi kalau itu tadi ya, terus menerus, kemudian bertambah berat, kemudian ada komplikasi lain, ada gejala lain yang menyertai, tadi ya mimisan, kemudian mengorok, nyeri wajah atau nyeri kepala, nah atau telinga berdenging atau nyeri telinga, itu yang segera dibawa ke dokter. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan benar-benar diagnosis yang sempurna untuk mendapatkan terapi yang secara dini dan secara tepat, sehingga komplikasi yang lebih lanjut itu tidak terjadi dan sehingga kualitas hidup kita tetap baik, sehingga kita bisa bekerja dan bisa beraktivitas sehari-hari dengan baik.
0: Oke, baik, luar biasa Dokter Sinta, terima kasih. Dan saya setuju bahwasanya buntu hidung bukan penyakit melainkan sebuah alarm ya.
1: Iya.
0: Bahwasanya tubuh kita sedang tidak baik-baik saja, ada something wrong di luar sana, entah kita sebagai mode survival atau memang ada beberapa hal yang perlu kita waspadai gitu ya, aware gitu. Baik, terima kasih, semoga apa yang disampaikan Dokter Sinta menjadi kepedulian untuk kita semua untuk selalu menjaga kesehatan ya, walaupun buntu hidung atau hidung tersumbat ini luar biasa mengganggu aktivitas ya dokter ya.
1: Betul,
0: walaupun
1: betul,
0: terdengar remeh gitu
1: juga,
0: ya. Oke, tidur pun tak nyenyak gitu. Katanya Pak Jaya tadi.
1: Bekerja juga gak konsen
0: nah,
1: gitu ya.
0: Itu. Oh, ya. Baik, Dokter Sinta sehat selalu, sukses selalu, dan
1: Amin.
0: Kita

0: Mental tak gampang menyerah menjadi kunci kemenangan Prancis. PSSI akan bangun pusat pelatihan timnas usia dini di sejumlah daerah. PBVSI memasang target tinggi bagi timnas voli putra Indonesia di CV Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 10 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Di mana pelatih timnas Prancis Didier Deschamps menyebut mentalitas tidak mengenal menyerah menjadi kunci bagi tim asuhannya meruntuhkan pertahanan Maroko pada pertandingan babak perempat final Piala Dunia 2026 pada Jumat dini hari. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berbahaya, oh dihadang saja dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko. Namun datang lagi serangan, Mbappe berikan umpan, kira-kira tembakan, masuk! Masuk-masuk saudara, Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama setelah melalui serangan balik yang
2: sangat. Pelatih timnas Prancis Didier Deschamps menyebut mentalitas tidak mengenal menyerah menjadi kunci bagi tim asuhan yang meruntuhkan pertahanan Maroko. Pernyataan ini disampaikan Deschamps usai Prancis mengalahkan Maroko 2-0 pada perempat final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat dini hari tadi. Deschamps menilai Maroko memang tim yang tangguh sehingga para pemainnya harus bekerja ekstra menciptakan berbagai peluang di setiap kesempatan.
3: On a concédé vraiment très très peu d'occasions aussi.
4: Kami benar-benar menciptakan banyak peluang karena di atas kemampuan menciptakan peluang adalah hal yang penting. Dimulai dari para penyerang, di mana kami mampu untuk bisa melewati pemain lawan dan mengecohnya sehingga pemain lain bisa leluasa. Penyerang kami tampil sangat baik, jadi ini juga menjelaskan level permainan seperti apa yang kami hadapi dengan Maroko. Jadi ya, saya sangat bangga bisa kembali ke semifinal lagi.
3: Oui, beaucoup de fierté d'être de nouveau en demi.

0: très content.
1: Tentu saja saya sangat senang kami dapat kembali menembus semifinal. Ini adalah Piala Dunia ketiga saya secara beruntun sejak saya bergabung dengan tim nasional. Jadi saya sangat senang dengan hasil ini. Kami tahu menghadapi Maroko akan menjadi pertandingan yang sulit dengan kualitas pemain yang bagus. Tapi kami tetap fokus bahkan saat gagal penalti. Jadi kami senang dengan hasil ini.
2: Prancis mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final dengan gol yang diciptakan Kylian Mbappe di menit ke-60 dan Ousmane Dembele di menit ke-66. Kemenangan ini pun memastikan langkah Prancis ke babak semifinal. Pada semifinal nanti, Prancis akan menghadapi

0: Pendengar, babak perempat final Piala Dunia 2026 langsung memanas setelah Prancis sukses membungkam Maroko 2-0 di Stadion Boston Jumat dini hari tadi. Apa saja catatan dari laga tersebut? Berikut kita simak perbincangan Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP. Pendengar, gelaran babak perempat final Piala Dunia 2026 langsung dibuka dengan drama tensi tinggi di Stadion Boston dini hari tadi. Prancis sukses mengamankan tiket pertama ke semifinal setelah membungkam Maroko dengan skor 2-0. Laga ini tidak hanya menjadi ulangan dejavu di semifinal Qatar 2022, tetapi juga diwarnai kegagalan penalti Kylian Mbappe. Namun kemudian dibayar lewat aksinya di babak kedua. Apa saja catatan paling krusial dari kemenangan Liblu kali ini? Kita akan perbincangkan bersama pemerhati sepak bola Ari DP. Bung Ari, bagaimana Anda melihat secara keseluruhan jalannya laga antara Prancis dan Maroko dini hari tadi?
1: Sebetulnya dari penguasaan bola, Maroko itu justru lebih unggul dengan catatan 52%. Tapi di sepak bola bukan bicara siapa yang lebih banyak menguasai bola yang nantinya akan keluar sebagai pemenang. Malah kadang tim dengan penguasaan bola lebih sedikit tapi mampu bermain lebih efektif itu bisa keluar sebagai pemenang. Buktinya dari jumlah tembakan di pertandingan tadi, Prancis tercatat melepaskan sebanyak 22 tembakan dengan 8 tepat sasaran, kemudian 9 melenceng dan 5 di blok penjaga gawang. Sebaliknya Maroko hanya punya 1 tendangan sudut dan kemudian 5 tembakan dengan 1 saja yang tepat sasaran, selebihnya melenceng atau digagalkan kiper. Dari situ sudah terlihat kalau Prancis memang cara permainan lebih efektif dan layak keluar sebagai pemenang dan kemudian melaju ke semifinal atau 4 besar.
0: Di babak pertama tadi kan Mbappe gagal ya dalam mengeksekusi tendangan penalti. Kenapa itu bisa terjadi menurut Anda, Bung Ari, dan bagaimana pengaruhnya terhadap ketajaman tendangan sang striker ini?
1: Ya, penalti ini memang misteri ya, siapapun pemain bisa gagal gitu. Nah, termasuk Messi saat menghadapi Mesir kemarin di 16 besar, dan sekarang Mbappe yang merupakan eksekutor utama dari timnas Prancis ternyata pun juga bisa gagal. Padahal logika penalti itu apabila pemain menembak ke pojok kanan atau kiri atas dari bidang gawang pasti akan gol karena tidak akan terjangkau penjaga gawang. Namun sekali lagi penalti itu tidak selalu ditentukan aspek teknis gitu. Ada mental dan perang pikiran antara penendang dan penjaga gawang. Dan faktanya Mbappe salah memilih arah tadi dan posisinya pun juga gak tepat saat menendang. Hanya ke posisi kiri mendatar di sisi Yasin Bono. Nah, ini sangat mudah buat Bono untuk membacanya dan terbukti memang gagal gitu. Dan tidak keras juga tadi tendangannya. Tapi saya kira kegagalan penalti seperti ini tidak akan mempengaruhi mentalitas dan teknik dari pemain sekali Mbappe ya. Tetap dia akan tetap menjadi eksekutor utama dari timnas Prancis.
0: Di kubu Maroko, lini depannya terkesan pincang begitu, Bung Ari, karena absennya Saibari. Apakah Anda melihat ini menjadi salah satu penyebab Maroko kalah di laga tadi?
1: Ya, kita percaya sepak bola itu adalah permainan kolektif dan di Piala Dunia ini ada 26 pemain yang bisa didaftarkan. Jadi saya kira absennya satu atau dua pemain seperti Saibari di Maroko tadi tidak memberi banyak pengaruh. Saya justru melihat permainan terbaik Maroko itu tidak bisa keluar karena terus mendapat tekanan dari Prancis, nggak mampu mereka keluar dari tekanan. Pola 4-2-3-1 yang diterapkan pelatih Maroko Wahbi benar-benar tidak jalan dengan strategi penuh determinasi yang diterapkan Didier Deschamps.
0: Dengan keberhasilan Prancis menembus semifinal 3 kali berturut-turut, kelemahan apa dari laga kontra Maroko ini yang wajib dievaluasi oleh Didier Deschamps jika ingin mempertahankan gelar juara kali ini?
1: Banyak evaluasi dari pertandingan menghadapi Maroko tadi itu sudah pasti di dalam pikiran Didier Deschamps ya. Tapi juga Didier Deschamps tetap akan menunggu juga mereka akan menghadapi siapa di semifinal. Maksudnya waktunya tim pelatih itu akan lebih banyak tersita untuk menyiapkan taktik dan strategi yang pas untuk menghadapi Spanyol atau Belgia daripada mengurusi evaluasi saat menghadapi Maroko yang pertandingan sudah selesai dan Prancis keluar sebagai pemenang. Jadi menurut saya barangkali evaluasinya hanya pemain yang tadi performanya kurang, kemungkinan akan tidak diturunkan menghadapi Spanyol atau Belgia di semifinal. Tapi itu pun di masa 5 hari ke depan dalam persiapan ini, pemain yang performanya kurang pun di peran Maroko juga pasti akan diperbaiki lagi.
0: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk analisisnya sudah disampaikan di Pro 3 RRI. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
1: Ya, terima kasih Mbak Luna, salam olahraga jaya selalu.

0: Sementara itu pendengar, Spanyol hanya membutuhkan 3 kemenangan lagi untuk kembali menjadi juara dunia setelah terakhir meraihnya pada 2010. La Roja akan menghadapi Belgia pada perempat final Piala Dunia 2026 di Sofi Stadium Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Spanyol tampil impresif dengan 6 clean sheet beruntun dan menjadi satu-satunya tim yang belum kebobolan sepanjang turnamen. Sementara itu Belgia datang dengan modal 18 laga tanpa kekalahan dan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Amerika Serikat di babak 16 besar. Pemenang laga ini akan menghadapi Prancis di semifinal. Duel Spanyol melawan Belgia diprediksi berlangsung sengit dengan mempertemukan pertahanan terbaik melawan salah satu lini serang paling produktif di turnamen.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dua petenis Republik Ceko, Karolina Muchova dan Linda Noskova, memastikan tiket ke partai final tunggal putri Wimbledon 2026 usai menyingkirkan lawan masing-masing di All England Club tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Karolina Muchova mengamankan tiket ke final Wimbledon perdananya usai menyingkirkan peringkat 7 dunia Coco Gauff di All England Club tadi malam. Petenis Republik Ceko itu menang dramatis 6-2, 1-6, 7-6 lewat super tiebreak setelah menyelamatkan satu match point untuk mengunci kemenangan. Muchova tampil solid pada set pertama sebelum Gauff bangkit pada set kedua untuk memaksakan set penentuan. Hasil ini mengantarkan Muchova ke final Grand Slam kedua sepanjang karirnya, di mana ia akan bertemu rekan senegaranya Linda Noskova. Usai pertandingan, Muchova mengaku tidak menyangka dapat menang melawan Gauff.
2: Thank you. First of all, it sounds really nice.
1: Terima kasih. Pertama-tama, rasanya luar biasa bisa berada di final. Sejujurnya, pertandingan ini benar-benar pertarungan yang berat. Rasanya seperti naik roller coaster. Tadi juga sudah disebutkan, situasinya terus berubah. Dalam hitungan detik, saya sempat memiliki match point, lalu justru berada dalam posisi menghadapi match point. Tidak ada waktu untuk berpikir, tetapi situasinya sangat menegangkan. Saya bahkan tidak tahu harus berkata apa. Sampai sekarang, saya masih gemetar dan berusaha mencerna semua ini. Suasana di sini juga benar-benar tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Terima kasih kepada semua yang sudah datang dan mendukung kami.
2: Undescribable. Thank you everyone who came and supported us.

0: debut ke final Grand Slam pertamanya, sekaligus menjadikan finalis Wimbledon termuda sejak Eugene Bocard pada 2014. Pliskova tampil konsisten sepanjang laga dan mampu mematahkan servis lawan di game penutup pada set kedua. Petenis Republik Ceko itu mengaku fokus pada pertandingan menjadi kunci keberhasilannya dalam menghadapi pemain-pemain terbaik dunia.
1: For me, it's always just to focus on myself.
0: Bagi saya, yang terpenting adalah tetap fokus pada diri sendiri dan permainan saya. Saat saya bisa menampilkan permainan terbaik, saya tahu saya mampu bersaing dengan para pemain terbaik dunia. Dan hasil besarnya, akhirnya saya berhasil mencapai final Grand Slam.
1: Final Grand Slam, I guess. So.
0: Dengan hasil ini, final Wimbledon Tunggal Putri 2026 akan menghadirkan duel sesama petenis Republik Ceko untuk pertama kalinya dalam sejarah Grand Slam. Karolina Mukova unggul 1-0 dalam rekor pertemuan keduanya setelah mengalahkan Linda Noskova di US Open tahun lalu. Laga final nanti akan menjadi kesempatan bagi kedua petenis untuk meraih gelar Grand Slam perdana mereka. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Marc Marquez memperkirakan masih menghadapi kendala fisik saat tampil pada MotoGP Jerman di Skansenring 10 hingga 12 Juli 2026. Meski belum pulih sepenuhnya, juara bertahan MotoGP itu optimistis kondisinya lebih baik dibandingkan saat tampil di Assen. Dua pekan lalu, Marquez finish ketujuh di MotoGP Belanda setelah terkena penalti batas lintasan pada lap terakhir. Ia mengaku sengaja membalap lebih hati-hati untuk menjaga pemulihan fisik pasca operasi yang dijalani seusai MotoGP Prancis. Meski belum mencapai kondisi terbaik, Sasenring menjadi sirkuit yang memberi kepercayaan diri bagi Marquez. Pembalap asal Spanyol itu telah mengoleksi 12 kemenangan di lintasan tersebut, termasuk 9 kemenangan di kelas utama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, berencana membangun pusat latihan tim nasional kelompok usia dini di sejumlah daerah sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mencetak bibit-bibit pesepak bola berkualitas. Selengkapnya dilaporkan Dian Parwanto dari RRI Yogyakarta.
1: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora yang juga Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir akan membangun pusat-pusat pelatihan di tingkat daerah. Upaya ini dilakukan untuk menjaring dan membina pemain-pemain yang memiliki talenta sejak dini sebagai pondasi utama Indonesia di kancah internasional. Hal ini diungkapkan Menpora saat menyaksikan semifinal Liga 4 Nasional antara Pasuruan United melawan Persinga Ngawi di Stadion Mandala Krida Yogyakarta Rabu sore. Erick mengungkapkan nantinya pusat pelatihan ini akan menjadi dasar PSSI untuk memulai program pembinaan timnas sejak usia 13 tahun.
2: Yang U17 dan U15 itu mereka akan punya formula tersendiri. Karena kalau kita fokus di U20-U23 telah, ya kita bisa lihat para peserta Asia di Piala Dunia semua sudah gugur. Ya, dan kita bisa lihat dominasi Eropa. Artinya kalau kita dari usia U13-U15 ini kita bisa mengeluarkan bibit-bibit bagus, bisa bermain di Eropa gitu. Nah ini jadi asuransi. Ya, seperti tim-tim Jepang yang pemainnya banyak sekali dimain di Eropa. Nah, cuman ini mungkin program 10 tahun karena ini baru dibangun. Dan kami PSSI dalam jangka 1-2 tahun ke depan akan mulai membangun pusat pelatihan tim nasional di daerah yang usianya U13-U15. Apalagi FIFA sekarang sudah mengumumkan ada kejuaraan dunia U15. Artinya kalau semua negara sudah berinvestasi di kelompok umur yang lebih muda, kita asik sendiri di senior terus, kita akan tertinggal.
1: Erick Thohir menyebutkan pembinaan usia dini menjadi kunci Indonesia agar bisa mengejar negara-negara yang telah lebih dahulu mengembangkan sistem talenta berjenjang.
2: Dan mudah-mudahan ini bagian dari bagaimana kita mulai membangun juga yang namanya persepakbolaan amatir. Ya, tadi saya cek umurnya ada yang 19, ada yang 20, 21 ya. Ya, ini yang kita harus jaga bagaimana tadi ada Liga 1, Liga 2 yang profesional, tetapi nanti tim-tim amatir juga harus dibentuk. Mudah-mudahan ke depannya kita akan fokus di kompetisi di kota. Lalu kompetisi di provinsi itu yang
1: PSSI berharap program pembinaan sejak dini atlet-atlet ini mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat hingga daerah termasuk seluruh stakeholder sepak bola sehingga diharapkan bisa menghasilkan atlet-atlet yang berdaya saing di kancah Asia hingga dunia.

0: Informasi menarik lainnya pendengar, Piala Dunia 2026 menghadirkan euforia besar di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Antusiasme masyarakat terlihat dari ramainya nonton bareng atau nobar hingga penggunaan atribut tim-tim peserta yang menunjukkan besarnya kecintaan publik terhadap sepak bola. Ketua Umum KONI Kabupaten Tabanan Bali, Made Nurbawa, menyebut momentum Piala Dunia harus dijadikan pelajaran bagi persepakbolaan Indonesia.
1: Bagaimana sepak bola itu adalah cerminan kedaulatan dan manajemen olahraga sebuah negara. Ini kan kita bandingkan dengan Indonesia, timnas kita kok nggak bisa gitu ya. Jadi pelajaran-pelajaran seperti itu kita coba tarik, termasuk juga dampak ekonomi. Nah ini kan mendadak nih, satu bulan ini boleh katakan warga kita, bangsa Indonesia, begitu antusias menggunakan atribut-atribut negara lain. Kan gitu. Gimana ini melihat ini, mereka bangga pakai jersey Argentina, ada yang Jerman, macam-macam lah. Nah, kalau dari KONI-nya, kita jadikan momentum Piala Dunia ini untuk mendudukkan bahwa olahraga itu hari ini, olahraga itu menjadi perhatian global, kan gitu.
0: Menurut Made Nurbawa, tingginya animo masyarakat seharusnya tidak berhenti sebagai euforia sesaat. KONI ingin menjadikan Piala Dunia sebagai momentum memperkuat pembinaan sepak bola. Mulai dari pembinaan usia dini, peningkatan kompetisi daerah, hingga penguatan tata kelola organisasi olahraga. Ia menilai besarnya kebanggaan masyarakat mengenakan jersey tim-tim dunia membuktikan sepak bola memiliki daya tarik yang luar biasa. Karena itu, semangat tersebut diharapkan dapat diarahkan menjadi dukungan nyata bagi pengembangan sepak bola nasional agar Indonesia mampu bersaing dan mewujudkan impian tampil di Piala Dunia.

0: PPPB VSI memasang target tinggi bagi Timnas Voli Putra Indonesia yang akan tampil di CV Cup 2026 di Filipina. Target itu disampaikan Wakil Ketua Umum 2 PPPB VSI Joko Sardono saat melepas tim di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Kamis kemarin. Di tengah pelepasan tim, Joko Sardono menegaskan Indonesia harus mampu mempertahankan tradisi prestasi di kawasan Asia Tenggara.
1: Targetnya mereka yang ke China masuk 4 besar, under 18. Ya, karena si Felix tahun lalu juara di Velodrome di Indonesia, Ketua Umum menargetkan juara lagi.
0: Optimisme tersebut berbekal pencapaian gemilang Timnas Voli Putra Indonesia pada AVC Men's Volleyball Cup 2026. Saat itu, skuad asuhan Riedel Toiran sukses menjadi juara usai menaklukkan Korea Selatan 3 set langsung dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23.

0: Sebanyak 250 atlet biliar dari berbagai klub di Kota Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, dan sejumlah daerah lainnya mengikuti turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2025. Meskami tahun 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengke dari RRI Kupang.
1: Sebanyak 250 atlet biliar dari berbagai klub di Kota Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, dan sejumlah daerah lainnya mengikuti turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2026. Kejuaraan yang berlangsung pada 8 hingga 12 Juli 2026 di Wiruza Biliar ini menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus persiapan menuju PON 2028. Ketua Panitia Dulem Lusi mengatakan turnamen terlaksana berkat dukungan pemerintah Kota Kupang bersama Popsi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Popsi Kota Kupang, serta berbagai pihak yang mendukung pengembangan olahraga biliar di daerah.
2: Turnamen ini diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan prestasi olahraga biliar, mempererat tali silaturahmi antar atlet, serta memberikan ruang kompetisi yang sehat dan sportif bagi para pencinta olahraga biliar.
1: Ketua Umum Popsi Nusa Tenggara Timur, Adrian Manafe, menegaskan seluruh pertandingan harus berlangsung profesional dengan wasit yang menjunjung tinggi keadilan serta penerapan aturan yang konsisten selama kompetisi berlangsung.
3: Lomba-lomba yang dijalankan dalam tahun ini dan tahun-tahun berikutnya akan menjadi bahan pertimbangan untuk kita semua dalam menyongsong Pekan Olahraga Nasional ke depan. PON 2028 sudah dekat. Artinya teman-teman semua harus bisa terus lebih sering berlatih.
1: Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo dalam sambutannya yang disampaikan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang menegaskan komitmen pemerintah Kota Kupang dalam mendukung pembinaan olahraga yang dinilai sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia.
4: Olahraga adalah investasi bagi masa depan. Dari lapangan olahraga lahir disiplin, dari kompetisi lahir mental. Itulah sebabnya kami terus mendorong berbagai cabang olahraga untuk bertumbuh dan berprestasi. Kami ingin semakin banyak anak-anak muda Kota Kupang yang memiliki ruang untuk mengembangkan bakatnya, menjauhi hal-hal negatif dan mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional.
1: Turnamen Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2026 secara resmi dibuka melalui pemukulan bola pertama oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang. Disaksikan pengurus Popsi Provinsi dan Kota Kupang, unsur panitia dan ratusan peserta sebagai simbol dimulainya persaingan menuju lahirnya atlet-atlet biar berprestasi dari Nusa Tenggara Timur yang siap bersaing secara sportif. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat duhur dengan khusyuk dan tumaknina. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Sedekah bukan sekedar memberi harta, tapi juga menyejukkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah kamu, sebuah hadis menyebutkan, sedekah tidak akan mengurangi harta, malah menambah keberkahan dan melapangkan rezeki. Di berbagai negara, tradisi sedekah muncul unik. Di Turki, makanan dibagikan di masjid dan jalanan. Di Indonesia, ada program beras zakat yang membantu ribuan keluarga. Sedekah bisa dalam bentuk materi, tenaga, atau senyuman sekalipun. Yang penting ikhlas dan konsisten. Mari jadikan sedekah bagian dari keseharian kita, karena setiap kebaikan sekecil apapun akan kembali berlipat kepada kita dan orang lain.

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Tri Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar Pro 1, Anda akan ikuti live khutbah Jumat 10 Juli 2026 disiarkan langsung dari Masjid Al Baitul Amin bersama Kyai Haji Muhammad Najiullah. Selamat mengikuti.
1: Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah.

الحمد لله رب العالمين خلق خلق لعبادته وأمر بتوحيده وطاعته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أكمل الخلق عبودية لله وأعظمهم خشية له بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين وجزى الله عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خيرا جزى الله عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ويستحقه جزى الله عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل ما جزى نبينا أمته اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وتفكروا لماذا خلقتم وبماذا أمرتم أنكم خلقتم لعبادة الله وحده لا شريك له وبها أمرتم قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون saudara-saudaraku kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala melalui mimbar yang mulia ini di hari yang mulia ini pertama saya berwasiat kepada diri pribadi khususnya dan kepada saudara-saudara sekalian umumnya marilah kita terus istiqamah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus istiqamah menjalankan perintah-perintah-Nya dan terus berusaha menjauhi larangan-larangan-Nya karena hanya dengan demikian kita akan menjadi orang yang sukses beruntung di dunia sampai ke akhirat nanti. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh manusia yang ada di dunia ini siapapun saja semuanya hanyalah hamba-hamba Allah. Tidak punya apa-apa. Nasibnya sekarang nanti akan datang semua ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tak ada orang yang akan selamat di dunia ini kecuali orang yang punya hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa gunanya kita punya hubungan baik dengan seluruh makhluk tetapi sementara Allah murka kepada kita? Apa manfaatnya kalau kita ini punya dunia dengan segala isinya sekalipun sedangkan Allah pemilik dunia ini tidak ridha kepada kita? Tanamkan betul-betul di dalam hati kita, hanya di dalam ridha Allah lah keselamatan kita, keberuntungan kita, kesuksesan kita, siapapun kita dan dimanapun kita di dunia maupun ke akhirat nanti. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh manusia yang ada di dunia ini adalah dalam perjalanan menuju akhirat. Tambah hari tambah dekat kepada akhirat, tambah dekat kepada akhirat. Orang yang paling beruntung adalah orang yang senantiasa memikirkan akhiratnya. Semua tindakan yang tidak didasari pertimbangan keuntungan akhirat, akhirnya kita menyesal. Jadikan pertimbangan utama adalah kepentingan akhirat. Jangan kepentingan-kepentingan dunia yang kita jadikan pertimbangan. Karena dunia ini semua akan kita tinggalkan. Bisa sebentar lagi, kalau tidak besok ya lusa. Kalau tidak sehari lagi bisa dua hari lagi. Kalau tidak sebentar lagi yang beberapa saat nanti. Dunia semua kita tinggalkan. Semua kita tinggalkan. Rumah kita tinggalkan. Keluarga kita tinggalkan, kampung kita tinggalkan, negeri sekalipun kita tinggalkan.
kita semua akan pindah ke negeri yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu negeri akhirat selama-lamanya. Orang yang mulia adalah orang yang mulia di akhirat, sementara orang yang hina adalah orang yang hina di akhirat. Hadirin saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tanamkan betul-betul dalam hati tanpa ada ragu sedikit pun, tak ada keberuntungan yang lebih besar melebihi total taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memikirkan negeri akhirat. Tidak ada kerugian yang lebih besar melebihi maksiat kepada Allah dan lalai pada negeri yang akan kita tempati itu, yaitu negeri akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah, hari Jumat yang mulia inilah sebagai momen rutin

kemudian kita layak masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang punya cita-cita yang lain itu menunjukkan kebodohannya saja, yang mana suatu saat dia akan menyesal menggigit jarinya ketika dunia telah hancur, ketika dunia telah ditinggalkan. Apakah kebanggaan dunia itu ada manfaatnya? Tak ada sama sekali. Justru kebanggaan orang di dunia ini akhirnya menjadi penyesalan. Hadirin yang dimuliakan Allah, sudah berapa umur yang telah berlalu tanpa kita gunakan untuk taat kepada Allah? Berapa masa telah berlalu tidak kita gunakan untuk memikirkan akhirat, nasib akhirat kita nanti? Apakah belum waktunya kita bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya? Ini bukan kepentingan orang, akan tapi kepentingan diri kita masing-masing. Ini bukan urusan orang lain, tapi urusan diri kita masing-masing. Kita akan menghadap kepada Allah masing-masing. Satu persatu akan menghadap kepada Allah. Kemudian akan ditanya mengenai amal kita oleh Allah. Sedangkan Allah sudah lebih tahu segala-galanya. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, sudah waktunya kita menyingsingkan lengan baju kita untuk terus bersemangat dengan terus berjuang dan berusaha untuk bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita singkirkan semua perkara-perkara yang mengganggu kita untuk memikirkan akhirat. Seorang sahabat salat di kebunnya, di tengah-tengah salat beliau melihat kebunnya yang begitu indah sehingga ia lupa dan terganggu, sehingga pada saat waktu salat lupa rakaat salat. Maka sahabat tersebut marah, kebunnya kemudian dilepaskan begitu saja, dan dia mengatakan, maka dengan engkau sebab mengganggu aku dalam ibadah ini, maka aku lepaskan, yakni sawahnya dilepaskan, diberikan kepada orang lain. Inilah iman, inilah orang yang tahu harganya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah artinya sebuah kebun? Apa harganya sebuah sawah kalau mengganggu urusan akhirat kita? Kalau mengganggu urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita belum terlambat. Inilah waktu sekarang untuk kita bertaubat. Waktunya sekarang untuk nambal kekurangan-kekurangan kita yang telah lalu, yang kita lalaikan waktu demi waktu tanpa ada manfaat. Semoga dengan wasilah berkumpulnya kita salat Jumat ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita dimudahkan oleh Allah untuk beramal saleh yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tinggalkan dunia dan kita kembali kepada Allah, semuanya dalam keadaan bawa iman dan Islam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون فاستغفروا الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور.

Baik pendengar, demikian tadi kita sudah ikuti bersama khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember yang bertindak selaku khotib Kiai Haji Muhammad Najiullah. Kembali lagi ke studio untuk siang hari ini pendengar, dan kita akan lanjutkan perjalanan kita untuk siang hari ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan, yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Legi terlaris.
4: Gending hibrida dari tanah Jawa.
3: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
4: lelagon istimewa pelipur lara.
3: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
4: Campur sari laras-laris. Senin sampai Sabtu jam 12.

0: sampun dipun wiwiti kalian sinten, kalian Mus Mulyadi. Ayah lagune sipate manungso apa ora kelingan, ngaten tirasipun kelingan sinten jeng, nggih kelingan kula, nggih kelingan panjenengan sedaya, ngaten monggo pinarak para sederek wonten ing siang menika katuran wonten ing 0331 336652. Monggo campur sari laras-laris dereng. Piye to jeng? Nggih katuran sampun mandhap saking masjid napa dereng menika para sederek. Mugi-mugi sampun nggih. Inggih, menawi mekaten. Alhamdulillahirabbil alamin. Lelagonipun sekuwe jo ngaten nggih para sederek. Nggih traya Jumat-Jumat menika dipun sarengi kalian lelagon-lelagon keroncong atau lagi sekuwe co. Alhamdulillah hirabil alamin wakatan ingge suasana ini pun radi bentar wonten ngeriki para sederek kados pundi wonten ing daerah panjenengan menapa sami menemo bentar sepaleh iki piye. Inggih sisih kidul bentar, sisih ler mboten. Sisih kilen bentar, sisih wetan mboten. Gek panjenengan wonten ing tengah-tengah, dan bingung dadosipun. Iki panas apa ora ya, jeng ya. Lah inggih kula nggih bingung nek teng mriki mboten sepaleh-sepaleh rek nggih bentar ngaten. Iki jane nyapa to telepon iki? Dipun angkat bengung. Dipun tampi katuran pinarak bengung malen apa mboten menika campur sari laras-laris
1: legi tur laris.
0: Oh,
1: legi tur laris versi nopo niku
0: versi Jumat.
1: Oh, versi Jumat. Jumat senyum ya,
0: Jumat senyum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Pamantosipun sehat jejeng.
0: Alhamdulillah. Mugi-mugi panjenengan inggih mekaten.
1: Inggih pangestunipun.
0: Inggih alhamdulillah menawi mekaten. Kula nggih remen nek para sederek niki sehat sedaya.
1: Sami sehat
0: nggih.
1: Setunggal ingkang boten sehat jeng.
0: Lho.
1: Ndak kok iso lho to ya.
0: Menapa?
1: Dompete.
0: Oh. Bayu.
1: Bayu.
0: Lah niki tanggal pinten to niki?
1: Panjenengan kang kagungan condro, lak kula kan mboten to samang keje.
0: Lah sehatipun anu kapan ngaten menika?
1: Ngoten.
0: Saiyah. Alhamdulillah, nggih kadang kala menika rezeki nika ujug-ujug niki mboten mangertos napa. Wiyar ono saking pundi, mios pundi, kapanipun nggih dipun ruantos kemawon.
1: Ngaten kalian.
0: Kalian upaya nggih nggih no.
1: Kalian berdoa. Kapan boyo ana orang-orang gawa gong ngaten nggih. Alah nggih. Menika sak mangke sek-sekanipun kroncong gitu.
0: Nggih.
1: Kula panjenengan paringi Jogja Pariangan gitu.
0: Jogja Pariangan siap.
1: Nggih,
0: nek no.
1: Atur pambagio. Heeh. Nggih, sak menika katur. Lak punya pengeten iki kesupan lampun sing sinten.
0: Dalem.
1: lagi lah pengertian ini kesupen. Inje. Oh, kagum Bapak Mustafa, Bapak Sukadi, Mas Kandung. Yeah. Boten kata lupen Mas Bro, keluarga kalian Mbak Diana, kalian Kang Garwo, inje. Wilujeng siang. Inje Bapak Suprayit no ugi. Boten kata lupen kagum Cak Rendi, inje. Wilujeng siang. Wonten Bapak Rusdianto ingkang tebih wonten mriku nggih, Jeng. Mugi-mugi mawon mboten Jawa.
0: Nggih. Oh, niki bentar, Bu. Anu Mbak Mutia, wonten ngriku kados pundi?
1: Oh, dateng mriki nggih, Bu, bentar, Jeng. Ler bentar, kidul bentar, kilen wetan nggih bentar, tengah-tengah menika teng umbun-umbun niki kraose kados pecah niki, Jeng.
0: Ya Allah.
1: Ya Allah. Nggih, kula cengaken katur. Oh, Bapak Maskur nggih. Bunda Jelani, Bunda Bisri. Lajeng Bapak Adi Blangkon. Yuk melong nggih wilujeng siang. Bapak Abimanyu nggih wilujeng siang ugi. Ugi katur sedayanipun para kadang. Engkang sawuk midhangetaken wilujeng siang. Oh, mangke wonten protes, Jeng. Ibu Ponirah kan putra wayahipun. Datenipun wilujeng siang, wilujeng midhangetaken. Inggih. Kagem panjenengan. Wilujeng ayah cicipan ngantos punanipun acara mangke. Sehat-sehat, lancar-lancar rezekine.
0: Inggih, matur sembah nuwun.
1: Kirang langkung ipun nyuwun agung pangapunten.
0: Inggih.
1: Campur sari laras lari.
0: Oh, lagi terlari.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur sembah nuwun Mbak Mutia. Lelakon ingkang dipun kersakaken menika Jogja Priangan. Waduh, lelakon menika nggih para sederek nek dipun midhangetaken. Uyuh, ngalah. Sengatos ngelebet wonten ing marah ngaten menika. Campur sari laras laris.
1: Lekitur lari.
0: Versi jemuah. Versi jemuah ngaten menika. Lekitur lari. Waduh. Kaya iso-iso jane nggih mboten saged lho. Piye ngaten menika?
2: Boleh sakit berubah.
0: Nggih. Sugeng siang. Halo.
2: Kuntin mawar katepon.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Cinten menika Pak Putra Madura?
2: Nggih, gerah.
0: Oh, nggih saestu.
2: Yang muncar gerah tapi mampungi jambe kan iku jam 11 buris Jawa.
0: Mila to, Pak.
2: Nggih. Kaget kula. Lho, terus. Kados Jawa sing dibeto angin niku.
0: Nggih.
2: Kok sing bisu teko nduran.
0: Wonten ngriki mboten Jawa.
2: Nggih, saniki niki pun gerah biasa. Lakon iki krontong kan.
0: Nggih, leres.
2: Napa le krontong niku?
0: Napa nggih, monggo sak kersa.
2: Nonot mawon terus pingkit pun.
0: Nonot ngiyop. Kula nonot ngiyop. Udan panas ranggawa payung.
2: Gedung-gedanan gak iso sempoyong. Inten iku sing kawetan.
0: Mbak Mutia.
2: Mbak Mutia. Sanes Bu Ponira Mbak Mutia sing komplit.
0: Sinten terus?
2: kula nggih komplain ki apa. Lha wong kula le mlebet saged. Bunda Mutia dijangkeng teng dicara ruang rindu. Saya mlebet gawe ta. Saya mlebet gawe tanteng putra mudhunten. Kok mboten disalami. Lah. Nggih, Kanjeng.
0: Nggih.
2: Salamipun. Kanggo keluarganipun Mutia niku. Salam sehat. Kanggo budaya ya. Terus Mas Kandu, Cak Rendi. Mas Kro. Lama mendengarkan acara campur sari. Terus kagem Pak Adi Blangkon, di umur Pak Baijo Pak Teguh. Ini kula pun singgol Pak Teguh lek kula mlebu kriyen. Dan sekali Pak Sukati. Lek boten di senggol gula tarik tanah tibi Putra Madura. Lek melepet kawetan buten niling wingi buten nyalami tan Putra Madura. Alah ngibon tandang gimawon jeng. Salam kompak sak duluran.
0: Siap.
2: Salam sehat di Putra Madura. Kagem Cingritno mungkin-mungkin diparingi kesehatan, barokah umur, lancar rezeki, ceria bahagia kali keluargani. Kula rantos ya sekarang pun.
0: Siap, menika sampun kula serantapaken.
2: Campur sari.
0: Lagi terlari.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Monggo lho.
1: Oke, monggo Mas Tuhun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ora kepak apa apa lembarno.
0: Heeh. Terus pundi? Sehat.
1: Alhamdulillah. Barno.
0: Dalem.
1: Nggih wonten kunjungan Wapres to, Pak, teng Genteng.
0: Oh, nggih to. Wonten agenda kegiatan mana apa?
1: Nggih, anu morotane Jumat bersama teng jalan iki lho, Mbak Retno. Lah darme Mbak Novita ya.
0: Oh, Nova Novita.
1: Nggih.
0: Oh.
1: Lah Mbak Nova Novita wis ada sing jangan. Wong lewat mriku. Heeh. Wong terus tiga lho, Mbak, heline pesawate niku, Mbak.
0: Dinten?
1: Helikopternya kan terus tiga pesawate niku. Jadi mboten dalih kita Mbak mirsani mohon Mbak kunjungi.
0: Alhamdulillah.
1: Nggih. Baru alumiten asmoro ke mawon baru toh.
0: Lungiten asmoro.
1: Matet.
0: Isa ket no.
1: Alhamdulillah. Kadang jauh ya Allah, ya Allah orang iso ya orang. Berarti atur pambak dia ke baru toh ke. Baru no.
0: Dalam.
1: Pinter kan apa mantap panjenengan.
0: Duh. Pak Putra Madura.
1: Lho kok cek Jawa ini kok cek enak ngoten lho.
0: Nah, nggih ngene. Ku nggih.
1: Nggih warono ngetat. Nggih, ningkang pindah ke nek wae Putra Madura, Sugeng Sia. Heeh. Ningkang kali Mbak Retno Kurnio. Kangge Mbak Lili Corini, Bunda Mutia. Mboten supaya malih saking Man Borawi. Man Borawi sampun minggat dan mantap tereng Mbak.
0: Dereng tangu mboten pinarak. Lah
1: ngene kok gak Jumatan nggih. Oh, terus jane bae Jumatan kok. Nggih. Bali le sore monggo. Ya Bunda Lestari. Oke, sing siang. Heeh. Motor malih Pak Trendy, Mas Robe. Kembang sampai malih Pak Maskur, sing siang Pak Maskur. Balet no.
0: Dalam.
1: Oh, bungun. Wah.
0: Kenapa Pak?
1: Pak Maskur.
0: Nggih, king menapa?
1: Nggih, panggih wonten studio bagian Sowan Rika.
0: Oh, nggih, nggih.
1: Kowe panggih panjen.
0: Lah monggo.
1: Lah nggih. Nggih, mantep Pak Sopo disebut bari dari kono. Oleh barono mesti dibari darat, Pak. Itu kok jenengan ngono. Nggih. Ngoten lho, Pak. No, mugi-mugi panjenengan dibari
0: matur sembah nuwun inggih.
1: Sinten Mbak sinten niku Mbak ingkang wonten Lumajang wonten nggih. Pak Dinda nggih.
0: Wonten Lumajang? Nggih. Lumajang wonten Mbak Diana.
1: Mbak Diana, Mbak Diana kan ate sowan Mbak Diana kan minggah Mbak Diana iki. Lajeng kagem Pak Bunda Yaya yo long melong nggih sugeng siang.
0: Nggih, lajeng.
1: Bapak Sikit no, kini kang wantan Bronto-Bronto kangung ini betul Sinara, kali on si Bronto. Ye, sugeng. Ya. Sinten si Bronto, Pak?
0: Pak Rahman.
1: Oh, Pak Rahman, ini sugeng siang, Pak Rahman. Ye, Bronto.
0: Ye.
1: Tantawet ngotor luar, ye. Kamar-kamar gini, mis pet-pet.
0: Ye. Inggih lho.
1: Nggih, dalem anu tenggo padha nggih.
0: Insyaallah.
1: Napa padha wau? Penyuwun dalem.
0: Lungi teng asmara.
1: Nggih.
0: Nggih. Nggih ta?
1: Monggo.
0: Bareng matur nuwun
1: nggih. Enggak boten kangen bareng ta nggih.
0: Nggih, Pak.
1: Kare kur jalane sing minggah nggih, monggo Bunda. Heeh. Nggih. Bareng bareng ta nggih.
0: Monggo.
1: Campur sari ora sari.

0: asmoro sanes lelakon pamungkas nanging dipun pungkasi kalian sinten menika campur sari laras laris. Engge lelakonipun menapa Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki wektalipun mewepet nggih.
1: Sampun teman jeneng paling telepon Setia Tuhu mawon sing titi.
0: Menapa Pak?
1: Setia Tuhu.
0: Setia Tuhu?
1: Nggih, men sapa-sapa pun.
0: Setia Tuhu.
1: Ana rakan Mbak sing masuk to ya wau nyun. Ngapunten mboten kok tetep nunggal seminggal. Bukini pada yang sehat, saya cuma di salam datang kulot. Ya, makan malam ya, ini kampus saya sehari.
0: Lagi terlari.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katuran para sederek, menegala lakon pamungkas ingkang kula aturakan kagem panjenengan. Mugi-mugi saged dados panglipuring manah sedoyanipun. Insyaallah benjang saged pinanggih malih wonten wekdal ingkang sami. Sugeng siang.

0: Selamat siang saudara pendengar Buletin Siang RRI Jember edisi hari ini Jumat 10 Juli 2026. Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan Universitas Jember gelar Dokter Gigi Cilik. Pemkab Banyuwangi buka pendaftaran beasiswa Banyuwangi Progresif. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita RSUD Dr. Subandi Jember catat tren peningkatan kasus ISPA. Dari Studio Persatu Legend Panjaitan 61 Jember, inilah Buletin Berita Siang selengkapnya bersama saya Haryo Kukuh. Momen libur sekolah biasa dimanfaatkan untuk mengunjungi tempat wisata. Jember Mini Zoo merupakan salah satu pilihan dari sekian banyak destinasi wisata di Kabupaten Jember yang sering dikunjungi oleh wisatawan. Selain untuk menghabiskan masa liburan, berbagai koleksi satwa juga bisa menjadi sarana edukasi pengenalan hewan kepada anak. Selengkapnya dilaporkan Gea Deborah.
1: Momen libur sekolah dimanfaatkan banyak keluarga untuk berwisata. Salah satu destinasi yang dipadati pengunjung adalah Mini Zoo Jember. Kebun binatang mini yang berada di pusat kota ini menjadi pilihan warga untuk mengisi liburan sekaligus mengenalkan berbagai jenis satwa kepada anak-anak. Sejak pagi, Mini Zoo Jember dipenuhi pengunjung yang datang bersama keluarga. Tak hanya berasal dari Jember, wisatawan dari Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo hingga Lumajang juga memadati lokasi wisata tersebut. Beragam koleksi satwa menjadi daya tarik utama, mulai dari harimau, singa, buaya, rusa, aneka burung, kambing, hingga berbagai jenis reptil. Pengunjung juga dapat berinteraksi dengan memberi makan beberapa satwa, sehingga liburan terasa lebih edukatif bagi anak-anak. Salah seorang pengunjung, Eka, mengaku baru pertama kali datang ke Mini Zoo Jember. Ia merasa senang karena bisa melihat berbagai satwa dari dalam maupun luar negeri sekaligus menikmati atraksi yang ditampilkan.
2: Senang nggak melihat pertunjukan tadi ini?
3: Senang.
2: Yang dilihat apa aja tadi?
3: Kucing, terus? Burung, elang, sama si marmut.
2: Marmut ya? Sebelumnya pernah nggak melihat pertunjukan seperti ini?
3: Enggak.
2: Nggak pernah ya? Ini dalam rangka apa? Liburan sekolah atau gimana?
3: Liburan sekolah.
2: Sama siapa ini?
3: Kesini. Sama ibu, sama adik.
1: Sementara itu divisi marketing Mini Zoo Jember, Giana Bella mengatakan jumlah pengunjung selama libur sekolah meningkat hingga 2 kali lipat dibandingkan hari biasa. Menurutnya, tingginya minat masyarakat dipengaruhi koleksi satwa yang cukup lengkap serta lokasi Mini Zoo yang mudah dijangkau dari berbagai daerah di kawasan Tapal Kuda.
4: Untuk masa liburan sekolah, alhamdulillah Jember Mini Zoo mengalami peningkatan jumlah pengunjung yang datang, baik dari siswa SD, SMP, maupun adik-adik yang kecil. Bahkan banyak rombongan keluarga, ataupun rombongan-rombongan dari keluarga besar itu datang ke Jember Mini Zoo.
1: Pihak pengelola memperkirakan lonjakan kunjungan masih akan berlangsung hingga berakhirnya masa libur sekolah. Seiring banyaknya keluarga yang memilih wisata edukasi sebagai alternatif mengisi waktu liburan bersama anak. Gea Deborah, RRI Jember, melaporkan.
0: Momen libur sekolah biasa dimanfaatkan untuk mengunjungi tempat wisata. Jember Mini Zoo merupakan salah satu pilihan dari sekian banyak destinasi wisata telah kami sampaikan. Dan informasi selanjutnya terkait dengan Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan Universitas Jember menggelar kegiatan Dokter Gigi Cilik dengan melibatkan langsung sejumlah anak-anak usia 3 hingga 10 tahun. Kegiatan yang bertujuan memberikan edukasi kepada generasi bangsa tersebut merupakan program unggulan Rumah Sakit Universitas Jember. Informasi selengkapnya disampaikan Gea Deborah.
1: Mengisi waktu libur semester dengan kegiatan yang bermanfaat, Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan RSGMP Universitas Jember kembali menggelar salah satu program unggulannya, yaitu kegiatan Dokter Gigi Cilik. Bertempat di RSGM UNEJ, acara ini dirancang khusus untuk mengedukasi anak-anak usia 3 hingga 10 tahun mengenai pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut sejak dini. Ketua Tim PKRS RSGM Universitas Jember sekaligus penanggung jawab kegiatan Diana Novianti MPH menjelaskan bahwa program ini sengaja dibuka untuk umum selama masa liburan sekolah.
5: Nama saya Diana Novianti, saya merupakan ketua tim PKRS dari RSGMP Universitas Jember sekaligus penanggung jawab dari kegiatan dokter gigi kecil yang ada di RSGMP Universitas Jember. Ya, kegiatan dokter gigi kecil ini merupakan salah satu kegiatan unggulan dari program RSGMP UNED yang mana menyasar untuk anak-anak usia 3 hingga 10 tahun, tujuannya untuk mengedukasi anak-anak supaya mereka lebih paham lagi tentang bagaimana menjaga kesehatan gigi dan mulut. Dan kegiatan ini bisa diikuti oleh siswa-siswi dari sekolah ataupun juga umum. Karena ini di era liburan ya, di masa liburan, ini juga kita membuka kuota untuk anak-anak umum dan ini kita lakukan setiap liburan di semester seperti itu. Namun kalau untuk dari sekolah, mereka bisa mengajukan jadwal yang bebas sesuai dengan ketentuan dari sekolah seperti itu.
6: Format acara yang menggabungkan metode belajar sambil bermain atau play-based learning ini mendapat respon yang sangat positif dari para orang tua. Tiara, salah satu orang tua peserta, mengungkapkan rasa puasnya terhadap program dokter gigi cilik ini. Menurutnya, kegiatan ini menjadi solusi terbaik untuk mengisi liburan anak secara produktif.
7: Kegiatannya bagus banget sih, Kak, karena bisa kenalin masalah gigi ke anak-anak. Jadi anak-anak di rumah juga bisa gosok gigi, caranya gosok gigi gimana. Terus mereka di sini juga dikasih praktek juga caranya gosok gigi yang benar. Terus dikasih tahu bagian-bagian gigi. Terus juga ada permainannya juga, jadi anak-anak gak bosan. Ada waktu istirahatnya juga pastinya buat makan.
8: Iya, apa kegiatan ini cocok mungkin pas liburan sekolah?
7: Cocok banget, Kak, buat ngisi liburan sekolah anak-anak. Karena gak cuma main aja, ada edukasinya juga.
6: Untuk memastikan penyampaian materi berlangsung seru dan tidak membosankan, seluruh peserta dibagi dalam 4 kelompok dan diwajibkan melewati 5 kelas edukasi yang interaktif, yaitu food game, brushing, flushing, dental care, dan I am dentist atau role play. Melalui kegiatan rutin ini, RSGMP Universitas Jember berharap dapat terus mencetak generasi muda yang sadar akan pentingnya kesehatan gigi dan mulut. Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Banyuwangi membuka pendaftaran beasiswa Banyuwangi Progresif atau BPRO tahun akademik 2026-2027. Program ini memberikan pembiayaan pendidikan tinggi di berbagai bidang prioritas termasuk program pendidikan dokter spesialis PPDS untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di daerah. Pendaftaran beasiswa dibuka mulai 6 hingga 18 Juli 2026. Program ini diperuntukkan bagi calon mahasiswa baru maupun mahasiswa aktif minimal semester 3 yang berasal dari keluarga kurang mampu, penyandang disabilitas, dan penghafal Al-Quran. Bupati Banyuwangi Ipuk Fistiandani mengatakan, beasiswa BPRO merupakan upaya pemerintah daerah memperluas akses pendidikan tinggi sekaligus menyiapkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan Banyuwangi. Karena itu program studi yang dibiayai disesuaikan dengan bidang-bidang strategis yang dibutuhkan daerah. Pendaftaran dibuka mulai 6 hingga 18 Juli 2026. Keterangan detailnya bisa dilihat di akun media sosial Dinas Pendidikan atau langsung ke kantor Dinas Pendidikan. Instalasi pengolahan air limbah menjadi fokus utama pengawasan bagi tim Satgas Makan Bergizi Gratis yang di bawah komando langsung Bupati Situbondo Yusuf Rio Prayogo. Dalam kegiatan inspeksi mendadak dan pertemuan secara langsung bersama SPPG serta mitra MBG, Bupati menekankan kewajiban adanya IPAL di seluruh SPPG maupun mitra MBG. Informasi selengkapnya disampaikan Diana Dirar.
9: Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis Kabupaten Situbondo mengingatkan seluruh mitra MBG untuk menyediakan fasilitas instalasi pengolahan air limbah sesuai dengan standar Badan Gizi Nasional. Ketua Satgas MBG, yakni Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo, di hadapan mitra MBG yang terhimpun dalam asosiasi Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas atau HMD Germas, mengingatkan soal IPAL yang harus sesuai standar dari Badan Gizi Nasional. Bahkan Bupati merencanakan akan memfasilitasi petani penghasil pupuk organik cair dengan pihak SPPG untuk memberikan sampah dapur SPPG kepada petani sebagai bahan dasar pupuk organik cair.
10: IPAL, ya, IPAL diperbaiki supaya tidak ada ruang opini negatif dari masyarakat. Dan kita juga akan membuat kesepakatan juga antara SPPG yang punya sampah dengan petani yang menggunakan sampah tersebut, gitu loh. Semalam orangnya udah bertemu dengan saya.
9: Kata Bupati, jika isu lingkungan atau persoalan IPAL kembali diangkat ke permukaan dan menjadi sebuah persoalan akibat kelalaian mitra yang belum menyediakan fasilitas IPAL yang standar, maka program nasional ini akan terancam gagal. Namun sebaliknya, program MBG akan sukses ketika persepsi publik soal MBG positif. Pendengar, MBG merupakan program prioritas nasional untuk menekan angka stunting, memenuhi gizi balita, anak-anak, dan ibu hamil, agar angka stunting, gizi buruk, dan lainnya bisa terus ditekan. Sementara itu, pendengar, Ketua Asosiasi Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas, HMD Germas Kabupaten Situbondo, Roni Sugiharto Susiawan, yang juga salah satu pengelola SPBG di Situbondo, mengaku telah memiliki IPAL sesuai standar Badan Gizi Nasional, karena telah menjadi kewajiban mitra selaku pengelola SPBG. Roni menegaskan semua pengelola dapur SPBG di Kabupaten Situbondo telah menyediakan fasilitas IPAL sesuai dengan yang distandarkan Badan Gizi Nasional, karena itu merupakan syarat mutlak pengelolaan dapur makan bergizi gratis atau MBG. Dari Situbondo, reporter RRI Jember Diana Dinar melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Situbondo fasilitasi kontrak kerjasama antara Asosiasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi bersama Asosiasi Peternak Layer Situbondo untuk mendukung program pemenuhan telur bagi masyarakat. Selain itu, program ini sekaligus sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap keberlangsungan peternakan di Situbondo. Informasi selengkapnya disampaikan Diana Dinar.
9: Pendengar, pemerintah Kabupaten Situbondo memfasilitasi penandatanganan perjanjian kerjasama antara Asosiasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, dan Asosiasi Peternak Layer Situbondo, APLS. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo mengatakan, MOU ini sangat tepat dilakukan untuk memberikan kepastian kepada peternak ayam petelur, khususnya saat harga telur anjlok, karena terjadi tren fluktuasi harga.
10: Manfaatnya sangat sangat besar, ada kepastian harga di situ, produktivitas juga bertambah, SPBG juga aman, begitu ya. Dan yang dijamin adalah tidak boleh jadi broker, tadi disampaikan tidak boleh jadi broker. Setelah ada MOU, nanti telur dari luar kota lagi yang masuk ke sini, jadi broker aja. Nah, ini untuk menumbuh kembangkan entrepreneurship juga di kalangan anak muda.
9: Bupati Rio mengemukakan keberadaan Asosiasi Peternak Layer Situbondo menjadi motor penggerak bagi peternak ayam petelur lainnya untuk memenuhi kebutuhan telur di Situbondo, termasuk yang dibutuhkan SPPG. Bupati Rio dalam waktu dekat juga akan memfasilitasi kerjasama SPPG dengan petani yang mengelola limbah dapur menjadi pupuk organik cair, sehingga limbah dapur SPBG ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembuatan pupuk organik cair. Sementara itu, mendengar, Ketua APLS Fitra Hafif berterima kasih kepada pemerintah daerah yang telah menjembatani kerjasama antara APLS dengan Asosiasi SPBG di bidang pasokan telur ayam ras. Kerjasama ini tentu menguntungkan bagi peternak ayam petelur yang selama ini resah karena harga telur yang tak menentu. Melalui kerjasama ini, harga telur telah ditetapkan dengan Asosiasi SPBG, yaitu Rp27.500 per kilogram. Katanya, dengan harga tersebut, peternak sudah untung. Kesepakatan harga dengan Asosiasi SPBG ini berlaku 3 bulan ke depan. Setelah 3 bulan, maka harga telur akan kembali diperbaharui. Afif mengemukakan bahwa ada sekitar 60 peternak yang tergabung dalam Asosiasi Peternak Layer Situbondo. Mereka adalah peternak skala kecil dengan kepemilikan ayam petelur mulai dari 20 ekor sampai 25 ribu ekor. Per hari bisa menghasilkan 5 ton telur. Sementara telur yang dibutuhkan untuk menyuplai SPPG yakni 20 ribu ton per minggu. Dari Situbondo, reporter RRI Jember Diana Dinar melaporkan.
0: Keselamatan saat bencana tidak hanya bergantung pada cepatnya bantuan datang, tetapi juga pada kesiapan masyarakat mengambil tindakan sejak menit-menit pertama. Berangkat dari kebutuhan tersebut, pemerintah Kabupaten Lumajang terus memperkuat Desa Tangguh Bencana, Destana, sebagai garda terdepan mitigasi berbasis masyarakat. Hingga saat ini sebanyak 50 desa telah memiliki Destana untuk membangun warga mengenali resiko, memahami jalur evakuasi, dan mengambil langkah penyelamatan secara mandiri ketika bencana terjadi. Penguatan tersebut menjadi semakin penting karena karakter geografis Kabupaten Lumajang menempatkannya sebagai salah satu daerah dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Berdasarkan pemetaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, terdapat 12 jenis ancaman bencana yang berpotensi terjadi di Lumajang. meliputi banjir, banjir bandang, tanah longsor, kekeringan, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim, dan abrasi, gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, kebakaran hutan dan lahan, wabah penyakit, serta epidemi penyakit hewan dan tumbuhan. Data BPBD Kabupaten Lumajang menunjukkan dari 50 desa tanah yang telah terbentuk, sebanyak 31 desa berstatus pratama, 18 desa madya, dan 1 desa telah mencapai kategori utama. Forum Anak Jember FAJ mengajak generasi muda untuk lebih bijak dalam mengenali dan menerima berbagai emosi yang dirasakan, tanpa memaksakan diri untuk selalu tampak bahagia. Ajakan tersebut disampaikan sebagai respon terhadap maraknya fenomena toxic positivity di media sosial yang kerap membuat seseorang merasa harus terus menunjukkan sisi kehidupan yang sempurna. Pengurus FAJ Divisi Perlindungan Anak, Cahya, mengatakan kebahagiaan tidak hanya diukur dari banyaknya emosi positif yang dirasakan. Menurutnya, setiap manusia secara alami memiliki berbagai macam emosi yang semuanya memiliki fungsi penting dalam kehidupan. Ia menjelaskan bahwa rasa sedih, misalnya, merupakan bagian dari mekanisme alami tubuh untuk membantu seseorang memproses kehilangan atau kekecewaan. Namun tekanan media sosial seringkali membuat banyak orang terjebak dalam budaya social comparison, yakni membandingkan kehidupan diri sendiri dengan pencapaian orang lain yang ditampilkan di dunia digital. Pendengar buletin siang ini disiarkan Pro1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.go.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Ke-41 aparatur sipil negara lingkup pemerintah Kabupaten Bondowoso resmi dilantik untuk menduduki jabatan administrator dan pengawas. Pasca dilantik, diharapkan segala bentuk layanan publik lebih optimal dari sebelumnya. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
11: Pemerintah Kabupaten Bondowoso melantik dan mengambil sumpah jabatan terhadap 41 aparatur sipil negara atau ASN yang menduduki jabatan administrator dan pengawas. Mutasi dan promosi ini dilakukan sebagai bagian dari penyegaran organisasi sekaligus untuk menyesuaikan kebutuhan birokrasi. Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso Fathur Rozi memastikan bahwa tidak ada pejabat yang dobel jabatan. Dari total ASN yang dilantik terdiri atas 15 pejabat administrator dan 26 pengawas. Seluruh pergeseran jabatan dilakukan melalui mekanisme mutasi dan promosi sesuai kebutuhan organisasi.
12: Ini seperti yang disampaikan Pak Bupati tadi, mutasi, promosi itu sesuatu yang alami dan pasti sesuai dengan kebutuhan organisasi, ya kan? Terlalu lama pada satu posisi juga nggak bagus, begitu. Biar selalu ada inovasi. Ada 5 kan pesannya tadi Pak Bupati itu. Nah, itu yang harus dilakukan oleh teman-teman, harus inovatif, harus bisa koordinasi.
11: Menurutnya, mutasi, rotasi, dan promosi merupakan hal yang wajar dalam tata kelola pemerintahan. Selain memenuhi kebutuhan organisasi, perpindahan jabatan juga bertujuan menciptakan dinamika kerja yang lebih baik. Yang menambahkan, ASN tidak ideal jika terlalu lama menempati satu posisi karena dapat menghambat lahirnya gagasan baru. Dengan adanya penyegaran jabatan, diharapkan mampu inovasi serta meningkatkan koordinasi antar pimpinan perangkat daerah. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Tenaga Kerja Disnaker terus memperkuat pendampingan bagi keluarga pekerja migran Indonesia PMI. Salah satunya melalui program Lentera Cinta yang berfokus pada penguatan pola asuh anak-anak pekerja migran agar tetap tumbuh dalam lingkungan yang aman dan suportif. Program tersebut digelar di Kecamatan Buluhan dan melibatkan tim penggerak PKK Kabupaten Jember, pemerintah desa, Desa Peduli Buruh Migran Desbumi, serta keluarga pekerja migran. Kepala Disnaker Jember Hadi Mulyono mengatakan perlindungan terhadap pekerja migran tidak cukup hanya pada aspek ketenaga kerjaan, tapi juga harus mencakup kondisi keluarga yang ditinggalkan, terutama anak-anak. Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi Jember mencatat tren peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, terutama pada pasien anak dalam 3 bulan terakhir. Kondisi tersebut diduga dipicu perubahan cuaca yang fluktuatif. Hal itu disampaikan Wakil Direktur RSD Dr. Subandi Jember, Saraswati Dewi. Kasus yang paling banyak ditemukan di layanan rawat jalan saat ini adalah infeksi saluran pernapasan atas, seperti rinitis, faringitis, dan rinotonsilitis. Berdasarkan data rumah sakit, jumlah kasus terus meningkat dari 14 kasus pada bulan April menjadi 16 kasus pada Mei. Kemudian kembali naik menjadi 23 kasus pada bulan Juni. Pendengar, kita beralih ke berita olahraga.
13: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Timnas Wushu Indonesia berhasil meraih 6 medali pada Fotaulu World Cup 2026 yang berlangsung di Haikou, Tiongkok. Hasil tersebut mengantarkan Indonesia menempati peringkat keempat klasemen akhir dengan koleksi 1 emas, 4 perak, serta 1 perunggu. Tuan rumah Tiongkok menjadi juara umum setelah mengumpulkan 8 medali emas sepanjang kejuaraan yang berlangsung 4 hingga 9 Juli 2026. Posisi kedua ditempati Hong Kong, sedangkan Malaysia berada pada peringkat ketiga sebelum Indonesia menutup persaingan di posisi keempat. Sementara itu, pelatih timnas Taulu Indonesia, Susiana Chan, menjelaskan pencapaian wakil Indonesia terbilang cukup baik karena pesaing yang mereka hadapi merupakan jajaran atlet terbaik yang menduduki 8 ranking teratas di tahun sebelumnya.

Pendengar, tuntas sudah informasi yang dihimpun tim redaksi dalam buletin siang hari ini. Saya Haryo Kukuh bersama Anis selaku rekan operator, serta seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit, membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Solusi pelepas penat.
6: Anda suka lagu dangdut?
7: Aku suka banget.
8: Wow, dangdut adalah kita.
5: Bergoyang berdendang dengan lagu-lagu andalan.
9: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
5: Siap suntikan semangat.
6: Rumpi-rumpi seputar dangdut.
5: Pro Dangdut, setiap hari jam 12:30 siang.

0: aku tuh. Kamu tahu gak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar untuk Anda semua pendengar di Pro Dandur kita Kentata Jos bareng Lita Arsita. Untuk Anda yang pengen gabung, nanti Anda bisa di line telepon kami 336652. Saya harap semuanya kabarnya baik, sehat dan tetap semangat untuk menjalankan segala aktivitas, dan kita diberikan rezeki lancar barokah gitu ya, dipertemukan dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang bawa hal yang positif, pendengar yang tentunya bisa membuat kita itu bahagia. Selamat siang untuk Pak Teguh. Oke, Pak Teguh udah ya, udah saya sebut. Pak Teguh, untuk Cak Randy, untuk Mas Doni, untuk Bunda Ribut, untuk Pak Holili, untuk Pak Paijo, bos kesemuanya, Mbak Bunga dah, dan lain-lain. Dan ini ada informasi juga untuk Bunda Danu, Ketua Pemerhati RRI. Bunda Danu dikabarkan lagi sakit. Cepat sehat ya Bunda Danu ya. Cepat sehat dan tentunya bisa forum komunitas ini pendengar juga pengisi acara RRI Jember. Nah, ini infonya Bu Danu lagi sakit nih. Cepat sehat ya Bu Danu ya, dan bisa beraktivitas bersemangat lagi bersama keluarga besar FKP RRI Jember. Tadi dikasih rungkat. Ente. Pro Dangdut.

0: Di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Genta Anta Jos. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Genta Anta Jos.
0: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbakku?
0: Iya.
1: Sehat Mbak?
0: Oke, sehat.
1: Keluarga sehat semua.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah semua sehat. Termasuk kru RRI semuanya sehat itu Mbak ya.
0: Halo.
1: Lama juga enggak jumpa nih Mbak.
0: Iya, lama enggak jumpa.
1: Nah, masih ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan Mbak Lita. Apalagi besok nih acaranya Mas Anto masih belum bisa gabungan besok nih Mbak. Dua hari besok sama hari Minggunya nggak bisa gabungan. Apalagi nonton bola jam 8 besok nggak bisa nonton Mbak. Ya mudah-mudahan yang penting sehat aja deh Mbak ya.
0: Iya.
1: Lagunya Mbak ya?
0: Lagunya apa tuh?
1: Lagunya yang dari Bang Haji aja Mbak. Kaya hati Mbak.
0: Kaya hati.
1: Iya. Ada Mbak.
0: Ada.
1: Alhamdulillah.
0: Irama.
1: Iya tak tunggu lagunya. Salam-salam Mbak ya.
0: Boleh yuk.
1: Salamnya buat saudaraku yang di Candi Jati. Yuk Melong, semoga sehat selalu. Juga bersama ibu di sana. Semua keluarga Candi Jati sehat semua. Dan tak kurang sesuatu apapun. Juga Bapak Teguh. Selamat siang, semoga sehat kembali seperti semula yang masih sempat dalam gangguan kesehatannya gitu. Terus juga ada Bunda Ribut, ada juga Pak Yul, Pak Sapa lagi tuh sempat lupa tuh Mbah Sapa tuh yang di SD ya Pak, SD apa tuh Mbak?
0: Di JSG.
1: Iya, Mbak Sirna, semuanya yang di sana semoga sehat. Juga ada Putra Madura, ada Pak Rahman di Situbondo, juga di sana ada Pak Banu, ada Mbak Lili Suryani, juga Mbak Ripno, Mbak Mutia, Mbak Bunga juga di bandara, semoga monitor, juga saya tunggu gabungannya. Ada Cak Rendi, Cak Madun.
0: Ke semuanya ya Putra Magenda.
1: Kalau disebut semua kasihan yang belakang.
0: Udah disebut semua hampir separuh.
1: Gitu aja Mbak Lita, terima kasih waktunya. Semoga bisa jumpa di lain waktu. Masih dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Dewa amor dan kaya hati, pendengar dimanapun Anda berada, bersama saya Lita Arsita untuk Anda. Dewa amor, asik. Di Pradangdu, dan itu adalah kita kembali Bajus. Nanti saya terima telepon lagi di jam 2 siang ya. Di jam 2 siang saya akan terima telepon Anda kembali di 336652. Banyak yang minta lagu dari King Nasar, karena King Nasarnya katanya mau datang ke Jember. Oh my god. Di Pradang adalah kita, gentak-gentak jazz. Ini dia, seperti mati lampu gitu ya. Oh, banyak banget yang minta lagu ini.

0: seperti mati lampunya sayang. Di Prodangdut adalah kita genta-genta Joss yang mau gabung, Anda bisa ditelepon kami 336652. Halo Prodangdut. Iya. Adalah kita genta-genta Joss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya yuk melong?
1: Alhamdulillah wa syukurillah. Sehat, aman terkendali. Doa restu, doa barokah.
0: Amin.
1: Seluruh elemen masyarakat Jember Indonesia umumnya.
0: Iya, amin.
1: Kabarnya Mbak Lita juga.
0: Alhamdulillah sehat. Kabarnya baik dan sehat.
1: Bahagia dan sakinah mawaddah warahmah.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Amin semuanya, pendengar-pendengar setia, yang sakit cepat disembuhkan, yang susah cepat seperti Yuk Melong susah, semoga cepat ditemukan jalan keluarnya. Gitu
0: apa ya. Yuk Melong?
1: Semangat namanya. Awak siapa? Di gimana? Kau saudara kandung dan gitu ya, awak selawa, apa? Tapi cuma putus asa ya, karena di atas kita ini ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah ya selalu melindungi kita semua kan gitu ya. Kalau untuk abis doanya balik saya. Kalau Yuk Melong pas sakit kan pas tapi mudah-mudahan ya, mudah-mudahan menemukan jalan keluarnya dan temukan kesembuhan itu ya. Ini ya. Semoga terus berjuang. Hidupnya kan perlu perjuangan dan doa ya kan dengan ya, terima kasih Balita. Manfaatnya mendengarkan suaranya Balita selalu bahagia. Mudanu semoga mudanu ya.
0: Iya.
1: Bisa kumpul dan bisa menemani rekan-rekan saudara-saudaranya di tempat penyiaran Republik Indonesia ini ya. Pak Danu juga semoga sehat. Bu Danu cepat sembuh, sehat kembali. Bu Danu. Pak Danu, Yuk Melong mau bersilaturahim, ada yang bawa, setting ada yang bawa saya. Siap gitu. Senang saya menjemput gitu. Itu senang gitu. Cuma sayangnya saya dia ambil mantu. Senang dan menjemput, membesuk apa itu. Cuma sayangnya saya tidak punya kendaraan roda dua. Mengalami itu katanya bahasa Maduranya keker gitu. Kata bahasa Cinanya tuh.
0: Iya, wes.
1: Tapi alhamdulillah yang penting sehat, semangat ya, dan tetap menggunakan akhlak yang baik. Gitu ya, Mbak Lita. Mbak Danu, mudah cepat sembuh. Lagunya Mbak Lita.
0: Apa lagunya?
1: Lagunya Bola.
0: Bola.
1: Megang Prancis.
0: Bola matamu mempesona.
1: Bola selalu diangkat oleh Radio Republik Indonesia.
0: Bola gitu ya.
1: Kebanggaan internasional RRI dilawan. Alhamdulillah. Berkat perjuangannya Pak Murah bersama-sama angkasawan-angkasawatinya.
0: Perjuangan Pak Ngurah.
1: Bersama-sama angkasawan-angkasawatinya seperti Mbak Lita memperjuangkan ke pusat, ke pemerintah supaya mengikuti siaran langsung bola dunia. Itulah saya baru melepaskan oleh lah Mbak Lita. Apalagi tidak dijemput oleh tukang ojeknya. Pusing mas, pusing Mbak Lita.
0: Dong nyerodong langsung ya.
1: Iya Mbak Lita. Yang penting kita semangat. Semoga gak begitu parah sakitnya. Kan gitu Mbak Lita.
0: Ya wes. Oke, ditunggu lagunya ya.
1: Salamnya buat Putra Madura Madurawi. Yang terhormat Bapak Dendi.
0: Iya.
1: Selamat sore, salam sehat dan salam bahagia.
0: Oke, terima kasih Prodangdut. Dan itu adalah kita.
1: Sehat. Yuk.
0: Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum.
1: Tetap di udara, sekali merdeka.
0: Tetap merdeka. Terima kasih Yuk Melong ya. Dadah. Dan itu adalah kita, Gendana Jazz. Wassalamualaikum.

0: dari Paris. Sepatuku dari Itali. Pro Dangdut yang mau gabungan silakan tekan 33652. Alam Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut.
0: Dangdut ada lagi toh. Gentak-gentak jos.
1: Bagaimana Mbak Wita?
0: Alhamdulillah sehat, sehat, sehat, sehat, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Assalamualaikum Mbak.
0: Waalaikumsalam.
1: Lagu Mbak nanti ya.
0: Apa lagunya tuh?
1: Itu dari Inul Daratista itu.
0: Yang Inul Daratista?
1: Iya.
0: Yang apa?
1: Ya lagunya yang Buaya buntung tuh.
0: Dasar kau buaya buntung tung. Pacaran kau hitung hitung tung.
1: Iya, tung tung tung.
0: Wah, kalau sing njaluk lagu
1: ya,
0: iki,
1: Mbak, ya, saya dengar. Katanya Mbak, Mama Danu.
0: Iya, kita doain sehat panjang ya, umur deh.
1: Sembuh,
0: ya. Iya bun, cepet sembuh.
1: Cepat sembuh, dari pagi. Nah ke rumah itu, anu Mbak.
0: Iya. Oh.
1: Mbak Jani, Mbak sama Mbak.
0: Iya. Oke.
1: Nah ke rumah itu, dulu. Ya semua aja lah mas para bapak matura kita matura Yumelong sama Lili Mbak Lili Turjani Mbak sama itu bapak itu yang Kristen itu Mbak Media Mbak Media jadi itu aja ya Mbak ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 33652. Halo Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut adalah kita.
0: Gentak-gentak jos. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Bapak Ijo.
2: Alhamdulillah kemarin lagunya sudah diterima.
0: Wes lo ya.
2: Iya.
0: Sekarang
2: kalau bisa mau request lagunya Mary Andani judulnya Kecupan Pertama Mbak Lisa.
0: Aduh.
2: Ya itu judulnya dah. Ya salamnya semuanya saja salam kompak persahabatan buat saya ceritanya selamat bertugas semoga selalu sehat. Ya udah itu aja makasih ya, Mbak Lita. Okay. Ya Allah, Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sik tak cariin dulu. Aku takutnya itu salah nanti putar lagunya. Halo Pro Dangdut. Halo Pro
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Gentak-gentak jos. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dere mak kabare beun ka? Salah salah. Aduh.
1: Dere nak kaku.
0: Kaku iya. Dere mak kabarnya beena gitu. Tuh. Eh cong gitu biasanya ya. Bing gitu ya.
1: Bing cong.
0: Iya. Kabarnya bagaimana? Kan gitu.
1: Sehat walafiat.
0: Sehat walafiat ya.
1: Cuacanya juga sehat panas. Kok mau tadi malam kok naroin balita?
0: Celep tadi malam itu. Cek celepnya.
1: Hah? Bukan hanya celep.
0: Apa?
1: Hujan sama angin-anginnya jam 11 ini.
0: Oh, tapi tadi malam itu di Jember tuh celepnya minta ampun tadi malam itu.
1: Aduh, hujan kayak disuntik dari atas itu.
0: Iya. Oh.
1: Kalau siang panas kayak gini, cerah bahagia. Lagunya Mm-hmm. Ingat hari apa sekarang?
0: Hari Jumat.
1: Sajadah merah.
0: Oke.
1: Okay. Iya, biar ada pengingatnya.
0: Mm-hmm.
1: Dalamnya barusan itu ada siapa itu barusan? Kok
0: aku lo nggak lagu nih.
1: Wes sering diputer masih.
0: Iya tapi iyalah dicariin lo, masa langsung ngeplay ngono lo, Putra Madura yonda. Ini Sajadah Merah ini masuk kosida apa dangdut ya ini ya?
1: Dangdut. Kok ada kosida-kosida. Sajadah Merah sudah sering diluncurkan kok.
0: Iya, tapi saya harus cari yang original. Gitu. Di sini soalnya di sini Sajadah Merah kosida. Waduh.
1: Yang sering disetel kemarin-kemarinnya mulai dulu-dulunya itu apa?
0: Siapa kosida? Yang puter itu?
1: Iya, sampean sendiri.
0: Aku tak cari yang dangdut dulu.
1: Pokoknya tiap hari Jumat itu Sajadah Merah, apalagi Jumat Manis. Jumat berita.
0: Iya wes, oke.
1: Okay. Nah, buat Pak Sukati, salam setre tanan yuk melo. Putra Baginda, masuk, masuk muntah kesabu Putra Baginda. Ibu dengan sawahnya ibu. Juga buat Dayaya, Suryani, Bunda Mutia. Salam 100 kali Bunda Mutia.
0: Iya.
1: Buat Cak Rendi, Cak Madun. Juga buat Pak Rahman. Lama itu. Masih semedi di mana Pak Rahman? Ada yang diinginkan itu tak tercapai. Ih, masuk lagi.
0: Iya.
1: Ya gitu semuanya lah. Buat pendengar-pendengar pro dan dut.
0: Dan dut adalah kita. Iya.
1: Di acara ini. Semoga tetap sehat walafiat. Dalam seteretanan. Buat balitanya sehat selalu.
0: Amin.
1: Jumat berkah balita.
0: Iya.
1: Buat balita Jumat berkah. Kalau sudah punya niat cepat nyampe ke Mekah.
0: Amin ya Rabbal Alamin, doain ya.
1: Dangdut
0: adalah kita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro dangdut. Lagu dulu ya, nanti aku terima telepon lagi ya.

0: Selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja. Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Prodang dan itulah kita genta-genta Joss, pendengar dimanapun Anda berada, bersama saya Lita Arsita untuk Anda semuanya. Yang pastinya ini pendengar ya. Nanti ketemu Lita lagi di minggu depan di jam 1:30 sampai jam 3 sore. Yang pasti juga, jangan lupa untuk kita selalu menebarkan kebaikan. Berpikir positif kepada setiap orang pendengar, kalaupun orang itu buat kita hati kecewa, kita menangis, ya sudah, kita bersabar diri aja, serahkan semua pada Allah Subhanahu wa taala, pada Tuhan kita pastinya. Terima kasih yang sudah gabung di 336652 dan jangan lupa tetap bersama kami di Persatuan Jember. Tetap semangat dan jangan lupa untuk bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro dan udahlah kita genta-genta jos. Wassalamualaikum.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Kiper biasanya jadi benteng terakhir, tapi dalam sejarah sepak bola, ada yang nekat maju dan berhasil mencetak gol. Di level internasional, kiper seperti Jose Luis dikenal bisa mencetak gol lewat penalti dan free kick. Di Piala Dunia sendiri, momen seperti ini hampir terjadi. Misalnya, tendangan jauh kiper yang nyaris masuk di Piala Dunia FIFA 2014. Karena jarangnya momen ini, setiap percobaan kiper selalu bikin penonton tegang. Hal ini menunjukkan bahwa penjaga gawang pun ternyata bisa mencuri spotlight.

0: tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jember sore ini, peluang tidak datang sendiri, namun Anda yang menciptakannya. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
3: Masih di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore, mereka Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Sendewir bisa hadir temani Anda di perjalanan Jember sore ini, edisi di hari Jumat 10 Juli 2026. Apa kabar Anda di sore hari ini? Semoga semuanya selalu sehat. Dan tentunya bagi Anda yang mungkin sedang beraktivitas ya, bisa menyelesaikan hari ini dengan baik. Apalagi besok sudah mulai masuk ke weekend ini ya. Jadi mungkin bisa lebih longgar untuk acara-acara di sore hari ini. Yang pasti mendengar bagi Anda di perjalanan, kami temani Anda semuanya hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan beragam lagu dan juga informasi yang tentunya kami hadirkan di ruang dengan Anda semuanya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Sebagai persiapan bagi Anda yang bikin besok mungkin mau keluar kota, pendengar, jangan lupa untuk mendownload aplikasi RIDA Digital di smartphone Anda. Aplikasi ini bisa Anda dapatkan di Play Store dan juga di App Store, gratis, dan tentunya ketika Anda lagi keluar kota tetap bisa terhubung bersama dengan RIDA Jember dimanapun dan kapanpun. Tidak lupa juga Anda bisa terhubung bersama dengan para pendengar lainnya melalui aplikasi ini. Jadi jangan lupa untuk download aplikasi RIDA Digital sekarang juga.

0: Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
2: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
1: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
2: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
1: Ah, sok tahu kali pun kau.
2: Begini. Kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join. Terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia enggak mau. Dan kau lihat akunnya. Nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
1: Bah, iyanya. Alamak. Untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
2: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
3: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Friderika Widyasari Dewi, menegaskan bahwa pihaknya tidak ragu untuk menindak pelaku jasa keuangan yang merugikan konsumen dan mengganggu integritas sektor tersebut. Menurutnya, penegakan hukum kepada pelaku usaha jasa keuangan yang merugikan ini juga akan terus dilakukan agar sektor tersebut tetap berintegritas. Ia mengaku penindakan terhadap perusahaan yang merugikan konsumen seperti PT Asuransi Jiwa Prolife atau yang sebelumnya bernama PT Asuransi Jiwa Indosuria Sukses akan terus dilakukan. Hal ini untuk menjamin masyarakat ketika mengakses layanan asuransi ataupun jasa keuangan. Lanjutnya, OJK bersama dengan seluruh aparat penegak hukum tidak akan ragu mengambil langkah pendekatan hukum apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran yang merugikan konsumen dan juga masyarakat. Dia juga mengaku bahwa OJK terus mendorong perbaikan tata kelola industri jasa keuangan, dalam hal ini perasuransian, agar sektor ini semakin kuat, sehat, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, Kanada dikenal sebagai negara dengan garis pantai terpanjang di dunia. Panjangnya mencapai lebih dari 200 ribu kilometer loh. Garis pantai ini menghadap ke tiga samudra sekaligus, yaitu Samudra Atlantik, Samudra Pasifik, dan Samudra Arktik.
1: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
2: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
1: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
2: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
3: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
2: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
1: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Lejen Panjaitan nomor 61 Kabupaten Jember, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, pembangunan sekolah rakyat terintegrasi 1 Jember capai 90%. Kejati Jatim tetapkan tersangka baru kasus korupsi KUR Mikro BNI Jember. DPRD Jatim soroti serapan anggaran dan besarnya silpa dalam pertanggungjawaban APBD 2025. Inilah info prima selengkapnya edisi Jumat 10 Juli 2026 bersama saya Sandy Wira. Pembangunan sekolah rakyat terintegrasi 1 Jember hampir rampung. Pemerintah menargetkan kegiatan belajar mengajar segera dimulai setelah registrasi dan MPLS. Laporan Anggi Widya.
2: Pendengar, pembangunan sekolah rakyat terintegrasi 1 Jember di kawasan Jember Sport Garden atau JSG memasuki tahap akhir. Hingga awal Juli 2026, progres pembangunan sudah mencapai sekitar 90% dan Jember menjadi salah satu daerah yang dinilai paling siap memulai operasional sekolah rakyat di Indonesia. Hal itu disampaikan Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial RI, Muhammad Royani, saat mengunjungi sekolah rakyat di Jember Sport Garden pada tahap akhir. Hingga awal Juli 2026, progres sekolah rakyat Jember masuk dalam kategori daerah dengan tinggi salah satu daerah yang dinilai paling siap memulai operasional sekolah rakyat di Indonesia. Hal itu disampaikan Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial RI, Muhammad Royani, saat mengunjungi sekolah rakyat di Jember Sport Garden pada tahap akhir. Hingga awal Juli 2026, progres sekolah rakyat Jember masuk dalam kategori daerah dengan tinggi salah satu daerah yang dinilai paling siap memulai operasional sekolah rakyat di Indonesia. Hal itu disampaikan Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.
3: Akan dibantu dari yang ada di Kabupaten
2: Jember. Sementara itu, Bupati Jember Muhammad Fawaid menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Jember siap mendukung penuh pelaksanaan program sekolah rakyat yang digagas oleh pemerintah pusat. Ini sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Menurutnya, seluruh kebutuhan peserta didik akan dipenuhi secara gratis, mulai dari tempat tinggal, makan, seragam, hingga fasilitas penunjang pembelajaran.
4: Insya Allah SR yang di Jember ini menjadi salah satu yang terbaik, mulai dari persiapannya, mungkin termasuk yang paling siap ya.

0: Siap. Insya Allah nanti akhir Juli sudah selesai.
1: Pemerintah daerah pun juga menargetkan seluruh pembangunan kompleks sekolah rakyat bisa rampung pada akhir Juli mendatang. Demikian saya Anggi Widya melaporkan.
2: Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kembali menetapkan satu tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi penyaluran KUR Mikro di BND Cabang Jember periode 2021 hingga 2023. Laporan Faris Yarbo.
3: Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan satu orang tersangka baru berinisial HN selaku agen penagihan dalam kasus dugaan korupsi penyaluran dana KUR Mikro pada PT BNI Jember periode 2021-2023. Aspitsus Kejati Jawa Timur I. Gede Punia Atmaja mengatakan, tersangka HN bersama tersangka MFH selaku pimpinan cabang bank melakukan praktek kredit fiktif. Dalam aksinya, pelaku HN mampu meyakinkan orang agar mau meminjamkan dokumen persyaratan kredit.
4: Tersangka HN mengumpulkan nama-nama calon-calon debitur yang diambil nama KTP NIK yang digunakan untuk mengajukan pinjaman KUR kepada pimpinan cabang BNI Jember, yang selanjutnya setelah diajukan diproses. Tersangka HN ini kemudian mengambil uang hasil dari pencairan pinjaman tadi dengan cara mengambil ATM, buku tabungan, dikuasai sendiri, dan kemudian uangnya ditarik dan kemudian dipergunakan untuk kepentingan pribadi dari saudara HN.
3: Dengan tambahan satu tersangka ini, sementara sudah ada 4 orang yang menjadi tersangka. Sebelumnya, 3 tersangka sudah diamankan berinisial MFH, serta 2 tersangka selaku agen penagihan berinisial AM dan IIS. Dari tambahan 1 tersangka, terhitung kerugian negara dari 3 agen penagihan mencapai 16,62 miliar dari total kerugian periode 2021-2023 sebesar 41,48 miliar. Faris Yarbo melaporkan.
2: Momen libur sekolah mendongkrak jumlah kunjungan ke Jember Mini Zoo. Wisata edukasi ini menjadi pilihan keluarga untuk mengisi waktu libur bersama anak. Laporan Gia Debora.
5: Momen libur sekolah dimanfaatkan banyak keluarga untuk berwisata. Salah satu destinasi yang dipadati pengunjung adalah Mini Zoo Jember. Kebun binatang mini yang berada di pusat kota ini menjadi pilihan warga untuk mengisi liburan sekaligus mengenalkan berbagai jenis satwa kepada anak-anak. Sejak pagi, Mini Zoo Jember dipenuhi pengunjung yang datang bersama keluarga. Tak hanya berasal dari Jember, wisatawan dari Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo hingga Lumajang juga memadati lokasi wisata tersebut. Beragam koleksi satwa menjadi daya tarik utama, mulai dari harimau, singa, buaya, rusa, aneka burung, kambing hingga berbagai jenis reptil. Pengunjung juga dapat berinteraksi dengan memberi makan beberapa satwa, sehingga liburan terasa lebih edukatif bagi anak-anak. Salah seorang pengunjung, Eka, mengaku baru pertama kali datang ke Mini Zoo Jember. Ia merasa senang karena bisa melihat berbagai satwa dari dalam maupun luar negeri sekaligus menikmati atraksi yang ditampilkan.
6: Senang nggak melihat pertunjukan tadi ini?
7: Senang.
6: Yang dilihat apa aja tadi?
7: Kucing, terus? Burung, elang, liburan sekolah.
6: Sama siapa ini kesini?
7: Sama ibu, sama adik.
5: Sementara itu divisi marketing Mini Zoo Jember, Giana Bella mengatakan jumlah pengunjung selama libur sekolah meningkat hingga 2 kali lipat dibandingkan hari biasa. Menurutnya, tingginya minat masyarakat dipengaruhi koleksi satwa yang cukup lengkap serta lokasi Mini Zoo yang mudah dijangkau dari berbagai daerah di kawasan Tapal Kuda.
8: Untuk masa liburan sekolah, alhamdulillah Jember Mini Zoo mengalami peningkatan jumlah pengunjung yang datang, baik dari siswa SD, SMP, maupun adik-adik yang kecil. Bahkan banyak rombongan keluarga, ataupun rombongan-rombongan dari keluarga besar itu datang ke Jember Mini Zoo.
5: Pihak pengelola memperkirakan lonjakan kunjungan masih akan berlangsung hingga berakhirnya masa libur sekolah. Seiring banyaknya keluarga yang memilih wisata edukasi sebagai alternatif mengisi waktu liburan bersama anak. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
2: Anda masih di jalur Info Prima RRI Jember, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Madiun, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Nindi Aprilia. Silakan Nindi.
9: Baik, terima kasih Sandy. Jumlah pemohon KTP elektronik di kantor Dispenduk Capil Ponorogo membludak saat libur sekolah. Berikut laporan Eka Wulan.
10: Pemohon administrasi kependudukan adminduk di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dispenduk Capil Ponorogo membludak. Antrian terlihat di luar dan di dalam kantor. Salah satu pemohon asal Sukorejo, Kurniawan Dwi, mengatakan ia datang ke kantor Dispenduk Capil untuk melakukan perekaman data KTP elektronik KTPL. Hanya saja ia terpaksa balik kanan karena kuota perekaman sudah penuh. Dwi yang juga siswa salah satu SMA di Ponorogo ini menyatakan sejatinya ia memanfaatkan momen libur sekolah untuk melakukan perekaman data KTPL.
11: Tanya perekamannya disuruh-suruh balik
12: besok. Kenapa hari ini?
11: Karena sekolah.
10: Sementara itu, Sekretaris Dispenduk Capil Ponorogo Dutarso Aviantoro membenarkan adanya peningkatan pengurusan adminduk di kantornya selama momen libur sekolah. Peningkatannya mencapai 30-40% dibanding hari biasa. Jika biasanya 300 pemohon per hari, ini menjadi 400-450 per hari. Ia juga tidak menampik banyak warga yang terpaksa balik kanan karena kuota pelayanannya penuh.
13: Kita kan punya kapasitas ya, jadi untuk supaya tidak terlalu lama menunggu, karena kita tidak punya musik selain menit, jadi kalau sudah 150 orang 20 menit, ini dengan 6 meja layanan bisa kita itu kira-kira selesainya berapa jam. Jadi yang setelah jam 10 baru masuk, biasanya kita tolak. Nanti silakan kalau aktif kembali setelah jam 1. Kalau misalnya nanti yang layanan, karena pertama kursi kita kan kursi pelayanan kita nggak cukup, kita di ruang layanan yang di sini itu maksimal sekitar 60 kursi, yang di PCC 25 kursi.
10: Afis Apanakrabnya mengungkapkan pemohon didominasi perekaman KTPL. Selain itu mengurus kartu keluarga, KK, kartu identitas anak, KIA, serta adminduk lainnya. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
9: Pemerintah Kota Madiun berencana mengembangkan bangunan cagar budaya Oswia Bosbo menjadi destinasi wisata. Bangunan itu diproyeksikan dapat difungsikan sebagai ruang pameran atau museum. Laporan Aristika.
14: Pemerintah Kota Madiun berencana mengembangkan bangunan cagar budaya Oswia Bosbo di Jalan Diponegoro menjadi destinasi wisata. Bangunan yang berdiri sejak 1912 itu diproyeksikan dapat difungsikan sebagai ruang pameran atau museum. Rencana tersebut disampaikan pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun seusai meninjau lokasi bersama Sekretaris Daerah Kota Madiun Suko Dwi Handiarto dan sejumlah pejabat pemerintah daerah. Bagus menilai kondisi bangunan utama Bosbo masih terjaga sehingga hanya memerlukan pembenahan. Menurut dia, area di bagian belakang dapat ditata menjadi taman, sedangkan gedung utama berpotensi dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, termasuk pameran dan museum. Ia juga mengusulkan penataan kawasan di sekitar bangunan, termasuk penempatan pedagang kaki lima atau PKL di bagian dalam kawasan. Dengan begitu, fasad bangunan Bosbo tetap terlihat dari Jalan Diponegoro. Menurut Bagus, pemerintah Kota Madiun masih menyusun konsep pengembangan kawasan tersebut. Salah satu bagian yang akan dikaji lebih lanjut ialah lorong di depan bangunan utama yang dinilai memiliki nilai historis dan dapat menjadi ikon wisata. Namun realisasi rencana itu masih bergantung pada koordinasi dengan pihak yang memiliki kewenangan atas aset tersebut. Bagus mengatakan kawasan Bosbo berada di bawah kewenangan Komando Resor Militer atau Korem 081 di Rotsahajaya Madiun, sehingga pemerintah Kota Madiun akan berkomunikasi dengan pihak terkait.
15: Bangunannya sangat bagus, sudah mateng, hanya pembenahan nanti di bagian belakang, itu nanti bisa dikasih taman, itu nanti bisa dibuat beberapa kegiatan di gedung utamanya, seperti pameran atau museum itu bisa. Terus kemudian sebenarnya harapannya, saya lihat-lihat, nanti karena ini baru saya lihat, saya punya gambaran, nanti saya akan mencoba berkomunikasi dengan Pak Dandim, Pak Danrem dulu begitu. Apakah nanti tempat ini bisa kita eksplor atau enggak? Begitu harapannya nanti bisa, karena kemarin RTM sudah kita bersihkan, belum selesai ini, nanti akan kita ekspor untuk wisata juga.
14: Bagus menambahkan, pemerintah kota sebelumnya juga mulai menata kawasan rumah tahanan militer atau RTM. Kawasan tersebut direncanakan menjadi bagian dari pengembangan destinasi wisata sejarah di Kota Madiun. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
9: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Sumenep. Sudah ada Ririn Rizkyanti. Silakan, Ririn.
16: Baik. Ya, terima kasih Nindi. Pendengar dan juga pemirsa, pertikaian keluarga di Kabupaten Sampang berujung aksi pembacokan. Seorang pria ditangkap polisi setelah diduga melukai paman dan adik kandungnya menggunakan senjata tajam. Berikut laporan Khairul Umam.
17: Seorang pria berinisial LR ditangkap kurang dari 12 jam setelah diduga membacok paman dan adik kandungnya di Jalan Raja Wali, Kelurahan Karangdelem, Sampang. Selasa malam, kedua korban mengalami luka serius. Kasih Humas Polres Sampang AKP Eko Pujiwaluyo mengatakan, motif sementara dipicu konflik keluarga yang telah berlangsung lama. Hubungan pelaku dengan pamannya tidak harmonis dan kerap diwarnai cekcok mulut. Pertengkaran kembali terjadi hingga pelaku diduga mengambil sebilah calok dan menyerang pamannya. Adik kandung pelaku yang berusaha melerai turut menjadi korban setelah mengalami luka pada pergelangan tangan.
18: Kasusnya apa dan salahnya dan?
19: Jadi kronologi singkatnya bahwa paman terduga pelaku mengata-ngatai kepada keponakan atau terduga pelaku tersebut dengan kata-kata yang tidak menyenangkan.
17: Polisi telah mengamankan tersangka beserta barang bukti. Penyidik masih mendalami perkara untuk melengkapi proses hukum, sementara pengamanan dilakukan guna mengantisipasi potensi konflik susulan antara kedua belah pihak keluarga.
16: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Surabaya. Sudah ada Celia Cahyani. Celia, silakan.
20: Terima kasih Ririn. Setelah sempat mengalami penurunan harga telur ayam di Kediri, kini mulai menunjukkan tren stabil. Laporan selengkapnya Anne Kusuma.
21: Harga telur ayam di Kabupaten Kediri mulai menunjukkan tren stabil setelah sempat mengalami penurunan dalam beberapa pekan terakhir. Di tingkat pengecer, harga telur kini berada di kisaran Rp23.000 per kilogram, naik jika dibandingkan sebelumnya yang sempat turun hingga Rp21.000 per kilogramnya. Kondisi ini dinilai menjadi sinyal membaiknya keseimbangan antara pasokan dan juga permintaan di pasaran. Salah satu pengecer telur di pasar Pemenang Pari, Fahrul, menjelaskan bahwa penurunan harga sebelumnya dipengaruhi berkurangnya permintaan selama libur sekolah seiring terhentinya juga sementara pelaksanaan program makan bergizi gratis. Di sisi lain, pasokan telur dari peternak juga melimpah sehingga harga turut mengalami penurunan. Namun, memasuki awal bulan Juli ini, permintaan mulai meningkat dan harga juga berangsur kembali normal.
22: Harga telur sekarang mulai naik, Mas.
23: Mulai naik?
22: Iya,
23: mulai. Dari naik. Berapa ke berapanya?
22: Dari 21 22.000 ke 23 kalau yang goreng. Kalau yang puyuh dari 22 ke 28, Mas. Tapi betul. Bertahan.
23: Iya. Kalau turunnya kan sempat turun anjlok, Mas ya? Ya. Nah, itu karena apa, Mas?
22: Nah, kemungkinan, Mas ya, kalau dari opini orang-orang kan dari MBG dan apa? Dari kandangnya itu tebak loh, Mas, gudangnya.
23: Oh.
22: Jadi barangnya itu terlalu banyak.
23: Stoknya banyak. Kalau sekarang sudah bertahap stabil, Mas?
22: Iya, sudah bertahap stabil dan peternaknya itu sudah senyum-senyum.
21: Sementara itu, Farah, salah satu pembeli, menilai bahwa harga telur saat ini masih tergolong terjangkau dan cukup membantu masyarakat, terutama bagi para pelaku usaha yang menggunakan telur sebagai bahan bakunya. Ia berharap harga dapat dipertahankan pada level yang stabil sehingga tidak membebani biaya produksi maupun juga kebutuhan rumah tangga.
24: Harga segitu masih stabil, Mas. Ya nggak mahal juga, ya nggak murah juga.
23: Okay. 2-3an ya tadi ya?
24: Iya, 2-3an. Okay. Harapannya ya tetap stabil terus ya. Nggak mahal-mahal juga, nggak.
21: Untuk saat ini, Ketersediaan telur ayam di Kabupaten Kediri dipastikan masih aman. Pasokan di tingkat peternak, pengecer hingga pasar tradisional masih mencukupi kebutuhan masyarakat, sehingga belum terdapat indikasi kekurangan stok maupun juga potensi kelangkaan. Ana Kusuma melaporkan.
20: Pendengar, DPRD Jawa Timur menyelesaikan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dengan menyoroti serapan anggaran dan besaran silpah. Laporan Anik Hasanah.
0: Seluruh komisi masing-masing telah menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025. Pada rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua Deni Wicaksono ini, sebagian besar para juru bicara komisi menyampaikan masih belum optimalnya serapan anggaran, khususnya di sejumlah OPD tertentu. Di sisi lain, Komisi B Bidang Pemerintahan dengan juru bicara Erjik Bintoro menyampaikan apresiasi atas kontribusi beberapa OPD dalam meningkatkan perekonomian Jawa Timur tahun 2025 lalu.
1: Komisi B menyoroti realisasi serapan anggaran dinas peternakan yang setiap tahunnya masih berada di bawah 85%, yang mengindikasikan belum maksimalnya etos kerja dan kinerja pelaksanaan program, dan mendorong agar kebijakan serta penganggaran tidak hanya berorientasi pada peningkatan populasi produksi ternak, tetapi juga penambahan jumlah peternak aktif, regenerasi peternak melalui percepatan program milenial farm.
0: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono menyambut positif kritikan, usulan maupun evaluasi yang disampaikan seluruh Komisi DPRD Jawa Timur dengan harapan pada perencanaan tahun 2027 lebih baik lagi.
3: Penyerapan masih belum optimal. Ya. Ada beberapa yang memang masih yang di bawah 6%. Yang kedua, adanya mandatori yang memang harus diselesaikan oleh masing-masing dinas sesuai dengan kewenangannya, itu harus dioptimalkan kembali. Ya, saya pikir bahwa ini memang menjadi catatan evaluasi buat kami untuk bisa nanti di dalam perencanaan 2027 lebih baik lagi.
0: Selain menyoroti optimalisasi serapan anggaran, Komisi DPRD Jawa Timur juga menggarisbawahi besarnya sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun anggaran 2025. Andi Hasanah melaporkan.
20: Pendengar, menyikapi maraknya aktivitas grup menyimpang di media sosial, Satreskrim Polres Tuban menghimbau orang tua meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas digital anak. Laporan Witra Adila.
4: Satreskrim Polres Tuban menyoroti fenomena maraknya grup yang terindikasi kelompok LGBT di media sosial, khususnya di platform Facebook. Fenomena ini memicu kekhawatiran terkait dampaknya terhadap generasi muda di Tuban usai ditemukannya grup gay Tuban dengan jumlah pengikut 1.992 orang. Kasatreskrim Polres Tuban AKP Bobby Wirawan memberikan imbauan tegas agar generasi muda lebih peka terhadap lingkungan sekitar dan lebih selektif dalam berinteraksi di dunia digital. Menurutnya, perhatian dan kasih sayang yang cukup dari orang tua juga menjadi salah satu benteng utama dalam membentuk karakter dan kepribadian anak.
18: Ini penting, peran orang tua di sini sangat penting. Ya, baik itu dari segi perhatian, ya, awal mula tetap dari keluarga. Sehingga apabila perhatiannya kurang, penyimpangan-penyimpangan sosial ini bisa terjadi.
4: Sementara itu, salah satu masyarakat, Niswa, mengaku prihatin. Menurutnya, penyimpangan ini sudah saatnya untuk segera diatasi bersama, khususnya melalui peran penting orang tua.
25: Dengan adanya penemuan grup Gituban itu, tentunya sebagai masyarakat merasa resah ya, karena adanya grup Gituban itu berarti kan para pelaku atau orang-orang yang menyimpang itu mulai menampakkan diri. Sehingga dengan adanya hal tersebut, kita perlu waspada sebagai masyarakat supaya mungkin generasi muda ataupun anak-anak yang lebih kecil atau yang nantinya akan melanjutkan ya negara ini bisa kita awasi lagi supaya tidak terjerumus atau masuk ke dalam penyimpangan tersebut.
4: Sebagai langkah preventif, Kasatreskrim Polres Tuban juga menekankan pentingnya sinergi antar keluarga demi menciptakan lingkungan dengan suasana yang aman, sehat, dan positif. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
20: Pendengar, informasi selanjutnya, jaksa disebut sebagai salah satu profesi yang memiliki resiko tinggi terhadap praktek korupsi. Laporan Farida Kusnia.
2: kasus tindak pidana korupsi bisa terjadi pada pihak manapun yang memiliki jabatan kedudukan terpenting. Hal ini disampaikan dosen hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, Dr. Jamil. Dia menambahkan jaksa termasuk salah satu profesi yang rawan terhadap korupsi.
5: Tindak pidana korupsi itu berkaitan dengan jabatan seorang pejabat. Karena di situ ada frase penyalahgunaan kewenangan dalam konstruksi tindak pidana atau delik tindak pidana korupsi, ya. Yang namanya penyalahgunaan kewenangan itu hanya bisa dilakukan oleh yang memiliki kewenangan dan itu adalah pejabat. Kalau orang sipil itu punya hak, tidak memiliki kewenangan. Satu. Yang kedua, jaksa itu kewenangannya itu berkaitan dengan penegakan hukum. Sehingga kalau kemudian dia melakukan tindak pidana korupsi, itu sangat-sangat mungkin dan kalau itu terbukti ya harus lebih berat hukumannya. Laung dia penegak hukum kok kemudian melanggar hukum yang ia tegakkan sendiri, kan kira-kira begitu. Jadi menurut saya memang kejaksaan itu sangat berpeluang dan sangat mungkin untuk melakukan tindak pidana korupsi itu karena dia memiliki, satu, memiliki kewenangan, yang kedua wilayah pekerjaannya pun juga rentan untuk melakukan hal tersebut.
2: Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna meminta publik tidak membangun kesimpulan maupun opini yang mengaitkan seseorang atau suatu institusi dengan dugaan tindak pidana hanya berdasarkan informasi yang berkembang di media massa atau media sosial. Farida Usnia melaporkan.
20: Pendengar, edukasi tentang kanker payudara dinilai masih perlu diperluas agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya deteksi dini dan tidak terlambat mendapatkan penanganan. Laporan Oni Arianto.
6: Edukasi mengenai kanker payudara di Indonesia dinilai masih belum menjangkau masyarakat secara luas. Kondisi tersebut menyebabkan banyak pasien baru memeriksakan diri ketika penyakit sudah memasuki stadium lanjut. Koordinator wilayah Love Pink Surabaya, Asih Suprapti, Jumat siang mengatakan rendahnya pemahaman masyarakat menjadi tantangan besar dalam upaya pencegahan kanker payudara. Karena itu Love Pink mulai menggandeng generasi muda untuk memperluas edukasi kepada masyarakat. Menurutnya keterlibatan generasi Z diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mengenali gejala dan melakukan deteksi dini. Dengan edukasi yang semakin baik, angka pasien yang datang dalam kondisi stadium lanjut dapat ditekan.
7: Sepertinya kurang sih, atau belum ya, makanya kami itu lakting menggandeng 2 tahun kemarin kami memutuskan dengan adik-adik Gen Z yang itu bisa membantu menyuarakan suara tentang edukasi kanker payudara itu. Jadi kalau edukasi itu sudah sangat bagus diterima oleh masyarakat, tentunya angka pasien kanker payudara di stadium lanjut itu kan bisa diturunkan ya. Tetapi memang faktanya masih sangat banyak pasien itu yang datang berobat itu di stadium lanjut.
6: Sementara itu, Divya, salah satu mahasiswi, menilai edukasi deteksi dini harus mulai dilakukan sejak usia remaja.
8: Menurut saya itu sangat penting ya, sangat penting. Karena itu sekarang itu banyak orang yang baru tahu kalau misalkan terkena kanker payudara itu pada saat usia itu udah tua. Dan mereka agak menyadari kalau misalkan itu adalah penyakit yang cukup berbahaya. Jadi mungkin bisa diedukasi ya, mungkin dari sekolah-sekolah atau apa, mungkin dari sejak SMP gitu.
6: Divya berharap semakin banyak sekolah yang memasukkan edukasi kesehatan khususnya mengenai kanker payudara dalam kegiatan penyuluhan. Langkah tersebut dinilai dapat membangun kesadaran sejak dini sehingga masyarakat lebih waspada dan berani melakukan pemeriksaan apabila menemukan gejala mencurigakan. Oni Arianto laporkan.
20: Mendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Info Prima Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai berita seputar dunia olahraga.
10: Info Olahraga.
20: Informasi olahraga, Persebaya Surabaya resmi memperkenalkan gelandang asal Portugal Diogo Ramalho sebagai rekrutan baru untuk menghadapi musim 2026-2027. Selengkapnya dilaporkan Agustin Irdiani.
11: Pemain asing baru Persebaya Diogo Ramalho mengaku antusias memulai karirnya bersama Bajul Ijo pada musim 2026-2027. Gelandang asal Portugal itu menilai bergabung dengan Persebaya menjadi salah satu langkah penting dalam perjalanan karir profesionalnya. Diogo mengatakan keputusan menerima pinangan Persebaya tidak diambil secara terburu-buru. Sebelum datang ke Indonesia, ia lebih dahulu mencari informasi dari sejumlah rekannya yang pernah berkarir di kompetisi Indonesia. Tidak hanya itu, Diogo juga sudah melihat bagaimana supporter Persebaya yang dinilai sangat berbeda dengan tim lainnya. Ia berharap dukungan supporter akan terus menggema saat pertandingan di kompetisi mendatang.
12: I move here because I thought that it will be a great move in this moment of my career, and also I speak with a lot of friends that I have here in Indonesia playing, and they told me very good things about the country and about this city and especially about this club. So I hope we can make good things this year.
11: Menurut Diogo, berbagai cerita positif yang diterimanya semakin memantapkan pilihan untuk bergabung dengan klub berjuluk Bajul Ijo tersebut. Ia berharap dapat memberikan kontribusi terbaik dan membantu Persebaya menjalani musim yang kompetitif. Pemain berusia 26 tahun itu juga menegaskan dirinya tidak ingin Ia optimis proses adaptasi bersama rekannya setim akan berjalan lancar selama masa pramusim. Ia berharap kerja keras seluruh elemen tim dapat membawa Persebaya meraih hasil terbaik di kompetisi musim 2026-2027 ini. Agustin Irdiani melaporkan.
20: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang. Sudah ada Diana Riza. Diana, silakan.
13: Terima kasih, Celia. Saudara, pemain baru Arema FC, Alvandra Dewangga Santosa, mengungkapkan alasan memilih bergabung dengan Singo Eden untuk mengarungi musim 2026-2027. Laporan William Nathan.
14: Alasan dibalik keputusan Alvandra Dewangga Santosa merapat ke Arema FC akhirnya terkuak. Setelah sempat diperkenalkan secara resmi beberapa waktu lalu, pemain anyar itu mengungkap motivasi utamanya memilih jersey Singo Eden. Keseriusan manajemen Arema FC serta target tinggi yang diusung klub menjadi magnet utama yang memantapkan hati pemain asal Semarang tersebut untuk merapat ke Malang.
15: Karena sebelum saya tanda tangan juga saya ketemu dengan CEO Arema. Beliau bilang target kita papan atas dan saya bertekad untuk membantu tim ke papan atas.
14: Dewangga membeberkan bahwa proses kepindahannya berjalan mulus berkat komunikasi intensif sang agen dengan pihak manajemen Arema. Meski sempat menyisakan kontrak di klub sebelumnya yaitu Persib Bandung, keseriusan Arema FC dalam melakukan negosiasi menjadi penentu utama. Menurut Dewangga, Arema FC adalah satu-satunya tim yang bersedia membayar tebusan transfer fee kepada Persib Bandung. Bergabungnya Dewangga ke skuad Singo Eden juga terasa makin komplit berkat atmosfer ruang ganti yang sangat kondusif. Dia memuji bagaimana chemistry antar pemain langsung terbangun erat, bahkan komunikasi dengan legion asing berjalan dengan sangat lancar berkat kemampuan bahasa yang baik dari salah satu pemainnya yaitu Julian Guevara yang saat ini juga bertindak sebagai penerjemah di dalam tim. William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian info olahraga.
13: Selanjutnya kita kembali ke RRI Jember bersama Sandy Wira. Silakan, Sandy.
26: Terima kasih, Diana. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Sandy Wira dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
10: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Ya. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih di Pro 1 RR Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada Jumat pagi bergerak menguat 63 poin atau 0,38% menjadi Rp18.065 per dolar Amerika Serikat dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp18.128 per dolar Amerika Serikat. Analis Bank Muri Saudara Ruli Nova mengatakan penguatan rupiah dipengaruhi perkembangan positif terkait kondisi geopolitik antara Amerika Serikat dengan Iran yang menurunkan harga minyak. Mengutip dari Sputnik, militer Amerika Serikat menangguhkan serangan terhadap Iran di tengah berlangsungnya proses negosiasi, namun tetap siap melanjutkan operasi militer apabila diperlukan. Washington dilaporkan tetap berkomitmen untuk mengupayakan penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi dengan Iran. Namun, para pejabat Amerika Serikat menegaskan bahwa klaim Iran mengenai adanya serangan baru yang dilakukan Washington pada Kamis malam tidak benar. Sebagai tanggapan juga, militer Iran telah melaporkan serangan balasan terhadap pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di Bahrain dan juga Kuwait. Kemudian tercatat neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit sebesar 1,61 miliar dolar Amerika Serikat pada Mei 2026, mengakhiri catatan surplus beruntun selama 72 bulan sejak Mei 2020. Dan terakhir pendengar, Bank Indonesia mencatat keyakinan konsumen pada kondisi ekonomi diindikasikan tetap terjaga pada Juni 2026. Tercermin dari indeks keyakinan konsumen periode tersebut pada level optimis sebesar 117,8.

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: Tahukah Anda, secara umum, anak memang membutuhkan waktu tidur lebih panjang dan lama ketimbang orang dewasa. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa anak yang kurang tidur akan meningkatkan resiko kegemukan dan obesitas. Bisa jadi, ia akan lebih banyak makan di siang hari untuk mengusir kantuk dan makan di malam hari agar cepat tidur.

0: Kabar satu dimanapun Anda berada, kali ini di perjalanan Jember sore ini kami hadirkan tausiah dengan tema Sabar Cahaya Utama bersama dengan Ustadz Rifki Kamaluddin. Selamat sore dan selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang masih mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, bulan penuh rahmat, ampunan, dan pembebasan dari api neraka. Salawat serta salam semoga tercurah kepada teladan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir kiamat. Para pendengar setia RRI, rahimani wa rahimakumullah. Ramadan sering disebut sebagai madrasah rohani. Di dalamnya kita dilatih menahan lapar dan dahaga, mengekang amarah, serta menjaga lisan dan pandangan. Semua latihan itu bermuara pada satu akhlak agung, yaitu sabar. Tanpa sabar, puasa hanya menjadi rutinitas menahan makan. Dengan sabar, puasa berubah menjadi tangga menuju derajat takwa. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Tujuan akhirnya adalah takwa dan jalan terbesarnya adalah sabar. Kemudian ulama menjelaskan bahwa sabar memiliki tiga bentuk. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Bangun sahur ketika mata masih berat, melangkah ke masjid saat badan lelah, membaca Al-Quran walau kesibukan menumpuk. Semua itu memerlukan sabar. Kemudian yang kedua, sabar meninggalkan maksiat. Menahan lisan dari ghibah, nundukkan pandangan dari yang haram, menahan jari dari komentar menyakitkan di media sosial. Kemudian yang ketiga, sabar menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang Ramadannya diuji dengan sakit, dengan kesempitan rezeki, atau masalah keluarga. Disitulah sabar menjadi mahkota. Nabi SAW bersabda bahwa puasa adalah perisai. Perisai dari apa? Dari hawa nafsu, dari amarah, dan dari perilaku yang merusak pahala. Maka orang yang berpuasa sejatinya sedang mengenakan baju kesabaran. Coba kita lihat diri kita. Ketika perut lapar, emosi mudah naik. Ketika lelah bekerja, ucapan gampang menjadi kasar. Di jalan kita, diuji oleh kemacetan. Di rumah, diuji oleh sikap keluarga,

di dunia maya diuji oleh berita dan komentar. Disinilah puasa mendidik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, jika seseorang mencelamu atau mengajak bertengkar, katakanlah aku sedang berpuasa. Ucapan itu bukan sekedar alasan, tetapi pengingat bahwa kita sedang belajar sabar. Betapa banyak pahala hilang bukan karena lapar, tetapi karena marah. Betapa banyak puasa bocor bukan karena haus, tetapi karena lisan yang tajam. Ramadan datang agar hati kita lebih lembut, bukan lebih sensitif. Lihatlah kesabaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dilempari hinaan, bahkan disakiti, namun tetap mendoakan kebaikan. Para sahabat juga demikian. Umar bin Al-Khattab yang keras menjadi lembut setelah ditempa iman dan sabar. Mereka menunjukkan bahwa sabar bukan tanda lemah, tetapi bukti kuatnya jiwa. Kita mungkin tidak menghadapi ujian sebesar mereka. Namun, kita punya ujian versi kita. Tagihan yang menumpuk, tugas kuliah, anak yang rewel, atasan yang sulit. Ramadan mengajarkan bahwa solusi pertama bukan marah, melainkan sabar dan sholat. Buah manis kesabaran, Allah menjanjikan balasan luar biasa. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Sabar membuat rumah lebih teduh, persahabatan lebih hangat, dan ibadah lebih nikmat. Orang sabar tidak mudah putus asa, karena ia yakin setiap detik yang ditahan karena Allah akan berubah menjadi cahaya di akhirat. Bayangkan, mungkin pertolongan kecil yang kita lakukan hari ini, menahan emosi kepada orang tua, memaafkan teman, bersedekah saat sempit, bisa menjadi sebab Allah menolong kita di masa depan. Tidak ada kesabaran yang sia-sia di sisinya. Para pendengar setia RRI, rahimani wa rahimakumullah. Tantangan terbesar bukan memulai, tetapi istiqomah. Banyak orang semangat di awal, lalu melemah di pertengahan. Karena itu, mari kita jaga tiga hal. Yang pertama, perbanyak doa memohon kesabaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dekat dengan Al-Quran, karena Al-Quran merupakan penenang hati. Kemudian yang ketiga, pilih lingkungan yang menguatkan, bukan melemahkan. Semoga langkah kita yang tertatih di siang Ramadan dicatat sebagai jihad melawan diri sendiri. Para pendengar sekalian, mari kita jadikan Ramadan ini bukan sekedar menahan lapar, tetapi menumbuhkan jiwa yang sabar, lisan yang lembut, dan hati yang mudah memaafkan. Jangan sampai puasa hanya mengosongkan perut, namun tidak mengisi roh kita dengan kebaikan. Biarlah setiap rasa haus mengingatkan kita pada dahaga orang-orang yang kesulitan. Setiap rasa lapar menghidupkan empati kepada mereka yang kekurangan. Dan setiap detik menahan amarah menjadi bukti bahwa kita sedang belajar menjadi hamba yang lebih dewasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan adalah kesempatan emas untuk membangun ulang diri, memperbaiki hubungan dengan Allah dan dengan manusia, serta membersihkan hati dari dengki, sombong, dan kebencian yang selama ini mungkin bersemayam tanpa kita sadari. Semoga setelah Ramadan berlalu, yang tersisa bukan hanya kenangan berbuka dan sahur, tetapi perubahan nyata dalam sikap dan akhlak kita. Semoga kesabaran yang kita latih menjadi cahaya dalam langkah hidup. Kelembutan lisan kita menjadi penyejuk bagi keluarga dan lingkungan, dan amal-amal yang kita jaga menjadi pemberat timbangan kebaikan di hari perhitungan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menerima seluruh ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menjadikan kita hamba yang keluar dari madrasah Ramadan sebagai pribadi yang lebih bertakwa, lebih penyayang, dan lebih dekat kepadanya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila terdapat kebaikan, sesungguhnya hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila terdapat keburukan, sesungguhnya datang dari saya pribadi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil." Quran Surat Al-Isra ayat 23-24.

Baju koko tak bisa dipisahkan dari umat muslim di Indonesia. Setiap acara keagamaan dan kegiatan ibadah, baju ini banyak dipakai umat muslim. Tidak hanya itu, dalam kegiatan sehari-hari, baju koko juga sering dipakai. Dilihat dari asal-usulnya, baju koko sebenarnya bukan baju asli dari Indonesia. Dalam sejumlah literatur disebutkan, baju koko merupakan hasil adopsi warga Betawi dari baju sehari-hari warga Tionghoa, yakni baju Tui Kim. Pemberian nama koko menurut budayawan Remy Silado, karena pada mulanya baju ini dipakai oleh engko-engko, sebutan untuk lelaki Tionghoa. Baju koko mulai marak dikenakan umat Islam Indonesia pada tahun 1980-an. Belakangan ada juga yang menyebut baju koko sebagai baju takwa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

وشربا درجة عالية رفيعة وابعثه مقاما محمودا.

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumaninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Semua keperluan manusia demi kelangsungan kehidupannya telah disediakan oleh Allah. Lahan, makanan, air, dan alam, semuanya untuk kesenangan manusia. Semua itu diciptakan tidak untuk dirusak, melainkan dilestarikan karena merupakan karunia Allah. Di dalam Al-Quran telah diberikan berbagai petunjuk kepada manusia yang dikirim Allah ke bumi ini untuk menjadi khalifahnya. Dan salah satu tugas khalifah ini ialah mewujudkan kemakmuran di bumi. Alam ini diciptakan Allah untuk manusia, sebagaimana dinyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 29. Dialah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Memang aku telah berdosa melupakanmu, ya Allah.
0: Di dalam surah Luqman ayat 20 juga dikatakan, tidaklah kamu pikirkan bahwa Allah telah memudahkan bagi kamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Ia telah menurunkan atas kamu nikmat-Nya yang lahir dan yang

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Singapura saat dimanapun Anda berada, di pukul 18 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk ikuti Early Warning System yang akan membahas tentang satu data iklim nasional, Fondasi Indonesia mencapai target NDC bersama dengan rekan Ghea Deborah. Tetap sama kami.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

0: dan bencana alam di depan mata. Siapkah kita menghadapinya? EWS, Early Warning System. Siaga dini, selamatkan negeri.
1: Baik, selamat malam pendengar dan juga pemirsa YouTube Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali program EWS Early Warning System hadir di ruang dengar Anda bersama saya Gia Debora. Pendengar, pada malam hari ini kami mengetengahkan topik terkait satu data iklim nasional Fondasi Indonesia mencapai target NDC. Pendengar Pro 3, Indonesia telah menetapkan komitmen melalui Nationally Determined Contribution atau NDC untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebagai bagian dari upaya global untuk menahan laju perubahan iklim. Namun, keberhasilan pencapaian target tersebut tidak hanya bergantung pada kebijakan dan juga aksi di lapangan, melainkan juga pada ketersediaan data yang akurat, terpadu, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan mulai tahun ini, Kementerian Lingkungan Hidup mengimplementasikan sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim atau disingkat SRNPPPI Generasi Baru sebagai platform satu data iklim nasional. Dan kehadiran sistem ini diharapkan pendengar Pro 3 mampu untuk memperkuat proses inventarisasi emisi, kemudian juga pemantauan, pelaporan, verifikasi, aksi mitigasi, dan adaptasi, sekaligus juga untuk meningkatkan transparansi pencapaian target NDC Indonesia. Lantas, mengapa satu data iklim ini menjadi sangat penting pendengar Pro 3, dan bagaimana untuk bisa menjamin kualitas dan keterbukaan data yang dikumpulkan dari berbagai sektor, sejauh mana pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan juga masyarakat dapat memanfaatkan data tersebut untuk mempercepat aksi iklim. Untuk membahas itu, saya sudah bersama 4 narasumber, akan kami sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Baik, yang pertama saya sudah bersama dengan Ibu Dr. Mita Ratna Juwita SPMA. Beliau adalah Direktur Inventarisasi GRK dan MPV Kementerian Lingkungan Hidup. Selamat malam Ibu Mita.
2: Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah bergabung bersama program EWS malam hari ini. Dan berikutnya saya juga menyapa Ibu Profesor Dr. Erma Yuli Hastin. Beliau adalah Profesor Klimatologi dan Perubahan Iklim BRIN. Selamat malam Prof. Erma.
3: Selamat malam Mbak Gia, selamat malam semuanya.
1: Baik, terima kasih Prof sudah bergabung bersama kami. Dan berikutnya saya juga menyapa Bapak Dr. Renat Armi Susandi MT. Beliau adalah dosen dan juga peneliti kelompok keahlian atau KK Sains Atmosfer Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Badung. Selamat malam Bapak Armi.
4: Malam Mbak Gia.
1: Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami di program EWS. Dan berikutnya saya sudah bersama Mbak Savana Reski Azara, Kepala Divisi Keadilan Iklim dan Dekarbonisasi Indonesian Center for Environmental Law atau ICEL. Selamat malam Mbak Safa. Oke, baik, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Baik, pendengar, langsung saja. Untuk yang pertama saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Ibu Mita. Baik, Ibu Mita, Kementerian Lingkungan Hidup mulai menerapkan SRNPPPI Generasi Baru sebagai platform satu data iklim nasional. Apa sebenarnya tujuan utama dari pembaruan sistem ini?
2: Ya, baik, tujuan utama pembaruan sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim atau SRNPPI Generasi Baru ini yaitu menjadikan SRNPPI sebagai platform satu data iklim nasional yang mampu mengintegrasikan seluruh data perubahan iklim Indonesia dalam satu sistem yang terpadu, kredibel, dapat ditelusuri. Kemudian ini juga selaras dengan mandat di Perpres 110 tahun 2025 yang mana SRNPPI ini merupakan sistem penyediaan dan pengelolaan data dan informasi tentang aksi serta sumber daya untuk mitigasi perubahan iklim, juga untuk adaptasi perubahan iklim di Indonesia pada tingkat NDC. Sehingga sebenarnya pembaruan ini nantinya akan menyediakan satu sumber data iklim nasional atau single source of truth, kemudian juga meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kredibilitas data iklim Indonesia, Serta hal ini tentunya diperkuat dengan sistem monitoring, reporting, dan verification atau MRV sehingga kemudian data yang ada dapat mendukung pengambilan kebijakan berbasis evidence atau evidence-based policy. Gitu ya. Terima kasih.
1: Oke, baik Ibu, menarik sekali. Lantas bagaimana Ibu Mita untuk mekanisme pengumpulan validasi dan juga verifikasi data emisi gas rumah kaca dari berbagai sektor agar data yang dihasilkan ini benar-benar akurat Ibu dan dapat dipercaya?
2: Ya, akurasi data itu sebenarnya diperlukan mekanisme MRV tadi, Measurement, Reporting, and Verification, sehingga datanya dapat diverifikasi sehingga benar-benar menjadi data yang akurat. Nah, kemudian bagaimana mekanisme pengumpulan validasi dan verifikasinya? Ini dilakukan melalui penyampaian laporan langsung melalui SRN tersebut, baik dari kementerian atau lembaga sektoral, dari pemerintah daerah, kemudian juga pelaku usaha dan masyarakat. Baru setelah itu kemudian diperiksa kesesuaiannya, ada metodologi, baseline, ada faktor emisi, kemudian bagaimana format pelaporannya sehingga kemudian dapat divalidasi dan diverifikasi oleh tim MRV. Sehingga kemudian nanti dihasilkanlah data yang memang benar-benar kredibel gitu ya.
1: Oke, baik Ibu Mita, nanti kita akan lanjutkan lagi Ibu. Saya bergeser ke Profesor Erma. Baik, Prof. Erma, kalau dari perspektif klimatologi, mengapa Indonesia membutuhkan sistem satu data iklim yang terintegrasi, Prof?
3: Ya, sebenarnya ini bisa ditinjau dari dua aspek ya. Aspek yang pertama berangkat dari problemnya dulu ya. Problemnya ini kan perubahan iklim. Dan perubahan iklim itu harus ada data-data pendukungnya terjadi perubahan iklim gitu. Meskipun perubahan iklim ini sudah banyak sekali ya sebenarnya kalau kita bicara data yang paling dulu mengenai bukti-bukti perubahan iklim yang menunjukkan kenaikan temperatur dan berbagai unsur iklim kenaikannya atau perubahannya itu kan sudah disediakan oleh salah satunya IPCC yang paling utama memberikan atau memprovide menyediakan data-data perubahan iklim tersebut dan itu terus-menerus diperbarui dengan berbagai skenario yang juga terus-menerus diupdate begitu ya dengan resolusi juga yang tersedia sudah semakin tinggi begitu resolusinya karena ada downscaling juga gitu yang sudah disediakan. Sehingga kalau kita bicara data secara global dari perubahan iklim sendiri, dari perspektif tersebut, itu tentu sebenarnya ini sudah ada standarisasi ya dari sains iklimnya sendiri. Kemudian aspek yang kedua adalah mungkin lebih banyak kepada implementasi ya. Bagaimana kemudian data-data tersebut menjadi dasar kebijakan, dasar pengambilan keputusan gitu ya yang berkaitan dengan perubahan iklim ini gitu. Dan tentu harus ada data tadi yang disebut source atau resources sumber-sumber emisinya gitu ya. Ini yang biasanya kan bervariasi ya, tergantung sumber emisinya gitu. Sehingga kalau kita bicara dari aspek hulu data-data iklim global itu sudah ada tersedia, sudah terstandarisasi, sudah ada downscaling-nya. Tentu juga kami kalau dari aspek science-nya kita juga sangat suportif gitu ya, sangat mendukung lah intinya kalau memang ada integrasi data ini supaya yang tadi dari hulu itu kemudian bisa dikoneksikan dengan implementasi data emisinya begitu. Nah, data emisi ini saya kira yang memang membutuhkan itu tadi ya. Kalau disediakan oleh KLHK dikoordinasikan gitu ya supaya menjadi standar juga dan terus-menerus dimonitor, itu saya kira langkah yang sangat baik karena nanti akhirnya bisa nyambung nih antara yang data yang dulu tadi dengan data-data yang ada di Indonesia yang bersumber dari emisinya begitu. Nah, mungkin nanti akan dijelaskan lebih detail soal emisi ini oleh Pak Armi barangkali ya. Saya kira itu dari aspek klimatologi tentu ini sangat baik dan tentu harus kontinu. Jadi tidak bisa data karena namanya juga data iklim ya harus ada monitoringnya terus-menerus gitu. Harus terrecord terus gitu. Nah, jadi jangan sampai ini hanya menjadi sebuah semangat di awal tapi nanti tidak continue nih gitu ya, karena proyeknya habis atau apapun itu gitu. Nah, ini yang harus kemudian disupport ya, salah satunya dengan anggaran gitu, supaya program integrasi data ini menjadi program yang sustain. Okay. Dari tahun ke tahun harus update terus gitu. Okay. Keberlanjutannya harus kita jaga. Saya kira itu.
1: Iya, Prof. Erma, satu pertanyaan lagi sebelum saya ke Bapak Armi. Seberapa besar Prof. Erma pengaruh kualitas data terhadap kemampuan ilmuwan untuk bisa nantinya memprediksi cuaca ekstrim ataupun dampak perubahan iklim di Indonesia?
3: Ya, kita juga sebenarnya masih punya masalah ya di aspek resolusi data yang harus lebih tinggi untuk konteks Indonesia yang 17.000 pulau ini, dan sangat rentan hampir seluruh wilayah terhadap perubahan iklim ya, terhadap dampaknya, terutama juga cuaca ekstrim. Sehingga sebenarnya kita harus juga diberikan support untuk melakukan downscaling, maksudnya data yang dari global tadi kita downscaling untuk wilayah di Indonesia, bahkan untuk resolusi yang sangat tinggi. Meskipun sudah ada downscaling-nya juga gitu ya dari NASA, tapi Indonesia itu tetap membutuhkan downscaling lagi. Yang kedua, lapis yang kedua untuk apalagi untuk pulau-pulau terkecil. Nah, dukungan itu sangat penting karena itu akan sangat berdampak pada mitigasi, kemampuan melakukan mitigasi, kemampuan melakukan early warning begitu ya. Kalau datanya tidak mencukupi, artinya dalam segi resolusi spasial data itu tidak cukup, maka tentu analisis, interpretasi, dan bahkan kesimpulan yang diambil dari prediksi tersebut bisa jadi salah gitu ya, bisa jadi biasnya itu besar gitu. Nah, karena itu sebenarnya kalau dari aspek sains iklimnya ini belum, sebenarnya kita belum punya ready loh, belum cukup ready gitu secara data yang resolusi tinggi yang bisa diandalkan, yang paling akurat untuk wilayah Indonesia, karena ini membutuhkan sumber daya komputasi yang sangat besar, dan itu belum ada dukungannya sama sekali sejauh ini ya. Mm-hmm. Belum ada high performing computing yang didedikasikan khusus untuk climate change, kan belum ada. Kita kan hanya parsial-parsial aja, IPB juga mungkin superkomputernya belum ada, BRIN ada tapi harus berbagi untuk semua, jadi nggak ada dedicated tuh. Jadi menurut saya, bahkan saya mikirnya Danantara harus mengalokasikan itu. Dan ini sangat krusial justru, karena ini paling hulu prediksi, menyangkut prediksi berbagai wilayah di Indonesia secara climate change, dan sehingga kita bisa melakukan optimalisasi untuk menyelamatkan ya pulau-pulau yang kecil itu gitu. Jadi orientasi kita adalah 17.000 pulau tersebut kan gitu ya. Saya kira itu kalau dari aspek dari data gitu ya, atau prediksi itu sangat krusial dan sekarang belum tersedia toolsnya yang memadai.
1: Baik, Prof. Erma, saya akan lanjutkan untuk berbincang dengan Bapak Armi. Baik, Bapak Armi, untuk saat ini mengapa sebenarnya keberadaan satu data iklim ini menjadi fondasi penting Bapak dalam upaya Indonesia untuk bisa mencapai target NDC?
4: Iya, saya kira betul Mbak Gia, tadi disampaikan oleh Bu Mita, saya kira ini salah satu hal yang kita bersyukur ada upaya yang bagus sekali dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk bisa memberikan satu data. Dan kalau pertanyaan tadi Mbak Gia tadi, saya bisa jawab dengan mengatakan kita tidak bisa mengelola tidak ukur. Nah, tentunya kita harus melihat dulu apa yang ukur ini kita bisa kerjakan, kita bisa lakukan suatu upaya-upaya. Nah, terkait dengan NDC, tentunya determined contribution ini, tentunya ini bukan di atas kertas yang kita laporkan. Nah, kita tahu dalam COP kemarin di Belem, tapi ini adalah suatu komitmen nasional yang kita sampaikan pada dunia. Nah, berapa persen yang kita akan kurangi emisi kita, sektornya apa, dan tentunya juga kapan sampai pada target pada tahun tertentu 2030 kita harus sampai pada net zero emission. Nah, untuk mencapai itu tentunya kita harus membutuhkan suatu peta jalan yang jelas, tentunya satu data iklim, saya kira satu data iklim nasional ini merupakan asi yang bagus sekali untuk membuat peta jalan menuju ke net zero emission tadi, sesuai dengan apa yang kita janjikan dalam NDC. Nah, data yang tersebut tentunya kalau data tersebut tersebar, tidak seragam, dan tidak terintegrasi, akan menghasilkan kebijakan yang mungkin akan salah, atau yang keliru, atau maladaptation, ataupun apapun namanya, mismatch adaptation, atau mismatch policy. Seperti kita menebak-nebak, kita mengira-ngira. Nah, tentunya diharapkan satu data iklim nasional ini sebagai yang kuat untuk upaya kita mengembangkan adaptasi mitigasi, sehingga kita bisa lebih maju gitu ya. Nah, saya yakin satu data memastikan bahwa kebijakan yang tadi dan juga implikasi pada anggaran tadi juga sampai Bu Prof Erma mengatakan mesti ada kontinuitas, berarti dengan data tadi kita bisa menentukan apa program kita, tentunya sampai pada tahap yang kita bisa misalkan masalah, terutama apakah adaptasi atau mitigasi. Mungkin kita banyak bicara adaptasi Indonesia. Saya kira itu yang saya memastikan. Jadi satu data nasional, data iklim nasional tadi bisa memastikan ketepatan dari kebijakan, apakah adaptasi mitigasi, dan juga memiliki dasar kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kalau kata Bu Prof. Eva mengatakan yang ilmiah, tentunya ini saya kira sama kita yang dapatkan kebijakan yang berdasarkan kajian.
1: Iya. Oke, baik. Bapak Armi, kalau untuk kualitas inventarisasi emisi gas rumah kaca, apakah mempengaruhi kredibilitas Indonesia dalam forum perubahan iklim internasional, Bapak?
4: Ya, tentu. Di internasional seperti COP, kredibilitas data ini adalah mata uang sebenarnya bagi kita. Kenapa? Karena kita tidak hanya melihat apa yang kita janjikan, tetapi kita melaporkan pencapaian kita. Jika inventarisasi emisi kita ataupun perhitungan emisi kita berkualitas rendah, data usang, metodologinya tidak transparan, ataupun cakupan sektornya tidak lengkap yang dimintakan, maka tentunya para ahli IPCC itu akan meragukan. Nah, nantinya juga akan implikasi pada apa performa kita di COP. Nah, kita bisa sih katakan kita mengklaim kita menurunkan emisi sekian persen ya, tetapi tanpa data yang kredibel, klaim itu hanya akan menjadi catatan kaki atau hanya sebagai suatu apa keterangan biasa. Nah, sebaliknya kalau kita punya satu data iklim nasional yang kredibel, maka inventarisasi yang akurat dan separat akan menjadi senjata diplomatik kita, malah menjadi suatu potensi kita untuk bisa mendapatkan mitra ataupun keadaan iklim global untuk membantu kita, termasuk juga transfer teknologi untuk mengatasi dampak perubahan iklim di Indonesia. Begitu bahagia.
1: Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Pak Armi, saya akan beralih ke Mbak Safa dari ISEL atau Indonesian Center for Environmental Law. Baik, Mbak Safa, kalau dari ISEL sendiri memandang pentingnya transparansi data iklim dalam mendukung tata kelola lingkungan yang baik di Indonesia seperti apa?
5: Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selamat malam, Pak Armi, Mbak Erma, dan saya di bagi ya. Sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatannya. Jadi untuk menjawab pertanyaan yang tadi, sebagaimana juga tadi Pak Armi sudah jelaskan bahwa kita sering dengar klaim-klaim besar seperti target penurunan emisi sekian persen, transisi energi sudah jalan, dan seterusnya. Tapi klaim ini hanya bisa dipercaya kalau ada data di baliknya yang bisa diverifikasi. Jadi contoh konkret, kita punya target emisi, nationally determined contribution, yang jadi komitmen Indonesia ke dunia internasional. Tapi antara target itu dan kenyataan di lapangan, misalnya soal PLTU captive yang masih terus dibangun untuk industri nikel, itu ada jarak. Nah, jarak itu hanya bisa kita kelihatan kalau datanya terbuka dan bisa ditelusuri per sektor dan per provinsi. Dan ini bukan cuma teori. Nah, dari sisi masyarakat sipil sendiri, ini masih cukup banyak ya catatan soal transparansi, khususnya emisi yang sampai sekarang sulit didapatkan seperti data emisi per fasilitas misalnya dari sektor captive coal atau data yang bisa memverifikasi klaim penurunan emisi di sektor kehutanan dan lahan. Itu masih sering tidak lengkap atau susah untuk diakses publik secara mudah. Nah, jadi ketika kami di organisasi masyarakat sipil mau melakukan pengecekan silang, seringkali kami justru harus bergantung pada citra satelit atau laporan komunitas, bukan pada data resmi negara. Padahal seharusnya data resmi itu menjadi rujukan utama kita. Nah, dalam dimensi internasional, ada banyak yang jarang bisa dari publik bahwa di bawah Paris Agreement ada mekanisme yang namanya tadi juga sudah disebutkan Enhanced Transparency Framework. Jadi di mana semua negara termasuk Indonesia wajib melapor secara berkala ke UNFCCC soal capaian emisi dan progres emisinya. Nah, data yang kredibel di dalam negeri itu justru jadi modal legitimasi kita di forum tersebut. Kalau data di domestik kita sendiri lemah atau sulit diakses atau bahkan tidak konsisten, laporan yang kita bawa ke media internasional juga justru jadi rapuh. Ini tuh bisa dipertanyakan jadinya masalah negara lain. Bisa juga mempengaruhi akses pembiayaan iklim global bahkan, yang mensyaratkan adanya kredibilitas data. Nah, jadi transparansi data ini punya dua fungsi sekaligus. Keluar dia jadi basis legitimasi, bukti bahwa klaim emisi kita bukan hanya angka, tetapi punya jejak yang bisa diverifikasi, ke dalam tuh jadi alat kontrol, cara kita mengecek apakah ada kesenjangan antara komitmen politik dengan apa yang benar-benar terjadi di lapangan. Dan kesenjangan itu justru yang paling kendara ketika masyarakat sipil sendiri masih cukup kesulitan mendapatkan data dasar yang seharusnya terbuka. Nah, transparansi data ini bukan sekedar hanya soal keterbukaan informasi biasa, tapi juga ini bagian dari hak masyarakat yang sudah dijamin juga dalam undang-undang PPLH ataupun konstitusi kita. Kalau data tidak dapat diakses secara mudah, maka ada hak masyarakat yang tidak dipenuhi oleh negara di sini. Masyarakat berhak atas hak informasi, apalagi informasi yang punya dampak potensial menyangkut kehidupan masyarakat dan juga lingkungan. Nah, informasi inilah yang akan menjadi dasar bagi masyarakat untuk mengawasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak langsung ke penghidupannya atau ke lingkungannya.
1: Mm-hmm. Oke, okay. Mbak Safa, kalau kita melihat dari sisi regulasinya nih Mbak, apakah Indonesia sudah memiliki landasan hukum yang cukup kuat Mbak untuk bisa mendukung implementasi dari satu data iklim nasional?
5: Jika kita bicara terkait landasan hukumnya, ini ada kerangkanya tetapi memang belum gitu ya. Jadi dalam Perpres 39 tahun 2019 yang memang mengatur satu data Indonesia atau Permen Kementerian Lingkungan Hidup garis miring Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang nomor 1 tahun 2026 yang mengatur satu data lingkungan hidup, ini memang memberikan fondasi prosedural untuk standar data, metadata, dan interoperabilitas. Tetapi menurut kami, ISAL memandang ada beberapa gap di sini. Pertama, belum ada mekanisme pengawasan yang kuat untuk memastikan data yang dilaporkan produsen data memang benar-benar akurat dan sesuai kondisi lapangan. Kemudian juga ada tumpang tindih kewenangan antar lembaga, kewenangan yang perlu disinergikan antara instansi lingkungan hidup dengan energi, dengan yang di sektor perencanaan pembangunan, dan juga sektor kebencanaan. Karena ini akan beresiko membuat data terfragmentasi meskipun platformnya sudah satu. Kemudian juga terakhir terkait mekanisme sanksi bagi produsen data yang tidak patuh atau bagi ketidaksesuaian data ya dengan kondisi lapangan. Ini juga masih cukup belum jelas. Seperti itu Mbak Tia.
1: Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Saya kembali berbincang dengan Ibu Mita. Nah, Ibu Mita dari KLH sendiri, sejauh mana satu data iklim nasional ini akan membantu Indonesia untuk memenuhi target dari NDC dan kewajiban pelaporan kepada dunia internasional, Ibu?
2: Baik, sebelumnya saya perlu mengkoreksi sedikit gitu ya, bahwa sebenarnya satu data di SRN ini baru memang satu datanya dikumpulkan, tapi bukan berarti tidak ada basis data sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita lihat misalnya inventarisasi gas rumah kaca, karena kebetulan ada di direktorat saya juga, inventarisasi gas rumah kaca sudah ada database-nya, yaitu SainSmart. Jadi sistemnya menggunakan SainSmart. Dan itu kemudian merupakan platform untuk semua sektor. Semua sektor ini artinya kan volu, kemudian pertanian, limbah, kemudian energi, dan IPPU. Itu melakukan inventarisasi pada satu platform. Jadi kalau tadi dibilang tumpang tindih, tidak. Karena kami kemudian bersama-sama berkoordinasi, kemudian melakukan input atau inventarisasi gas rumah kaca bersama-sama. Kita koordinasikan itu. Bahkan kemudian kita juga mengkoordinasikan untuk subnasional, jadi tingkat provinsi. Laporan untuk IGRK di tingkat sektor, artinya tingkat nasional, itu sudah ada setiap tahun. Jadi kalau misalnya dibilang ini proyek, tidak. Karena kami memang sesuai dengan mandat dari UNFCCC, maka semua pelaporan itu harus dilakukan sekarang ini kan setiap 2 tahun sekali melalui BTR. Kalau dulu BUR ya, Biennial Report. Nah, ini sekarang melalui BTR. Nah, ini semua kita lakukan sehingga data yang ada itu harus memang series. Kita melakukan inventarisasi data itu mulai dari tahun 90, karena kewajibannya harus mulai dari tahun 90. Nah, itu yang kita lakukan untuk inventarisasi gas rumah kaca. Kemudian untuk laporan aksi mitigasi maupun laporan aksi adaptasi itu dilakukan oleh direktorat masing-masing. Itu ada platformnya sendiri. Nah, SRN ini sekarang ini akan menjadi interoperabilitas dari semua sistem sehingga kemudian menjadi satu. Artinya nanti data dari inventarisasi GRK akan dengan mudah kemudian diakses oleh mitigasi, karena sesuai dengan Perpres 110 itu, maka untuk menyusun target NDC, maka dasarnya adalah data hasil inventarisasi gas rumah kaca. Sehingga data tersebut kemudian dapat digunakan untuk menyusun baseline, kemudian menetapkan target NDC. Nah, kita juga kemudian sudah dalam proses untuk tracking NDC. Gitu ya. Jadi laporannya sudah ada, kemudian tracking NDC. Tapi yang paling penting adalah tadi yang saya sampaikan bahwa ada proses MRV. Artinya ada measurement, reporting, dan verification. Karena hal itu sangat penting untuk memastikan apakah data-data tersebut memang akurat atau tidak. Apakah metodologinya sudah betul atau tidak. Apakah standar data yang digunakan sudah betul atau tidak. Science Smart kami sudah interoperabilitas atau sudah mengadopsi IPCC software. Jadi sudah berstandar dengan UNFCCC. Jadi data yang dikeluarkan itu sudah sesuai dengan standar UNFCCC. Nah, kemudian tadi bagaimana satu data nasional membantu untuk target NDC? Ini memang diperlukan langkah-langkah yang lebih terintegrasi gitu ya, dan lebih berkolaborasi antar sektor gitu ya, untuk kemudian kita tadi data-datanya supaya lebih akurat dan sebagainya. Tapi kemudian data target kan sudah disampaikan untuk masing-masing sektor gitu. Kita punya komitmen internasional untuk negara kita, tapi kemudian kita distribusikan target tersebut untuk capaiannya dibagi dengan sektor tadi yang ada 5. Kemudian itulah yang kemudian menjadi upaya kita untuk bagaimana kita men-track capaian NDC dari masing-masing sektor itu. Nah, kalau satu data iklim nasional ini sudah terbentuk dan sudah semuanya saling berinteroperabilitas, maka kita akan dengan mudah untuk melakukan tracking NDC tersebut gitu ya. Karena ini yang paling penting, bahwa semua pelacakan tersebut dapat dilakukan oleh masing-masing dan juga secara nasional gitu. Dan itulah fungsi dari SRN PPI tersebut untuk capaian NDC kita.
1: Oke, baik. Baik, Ibu Mita dan juga narasumber yang lain, kita akan lanjutkan perbincangan yang luar biasa menarik ini ya untuk sesi berikutnya. Namun kita akan jeda terlebih dahulu dan tetaplah bersama kami. Saya akan kembali setelah yang satu ini.
6: Omlak naik.
7: Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

0: tetap bersama kami di EWS, Early Warning System. Karena kesiapsiagaan adalah kunci menghadapi perubahan iklim dan bencana.
1: Baik pendengar Pro 3 dan juga pemirsa YouTube Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, Anda masih menyimak program Early Warning System. Dan untuk Anda yang baru saja bergabung malam hari ini, kami membahas topik 1 data iklim nasional, Fondasi Indonesia mencapai target NDC. Dan saya masih bersama 4 narasumber, ada Ibu Mita, Direktur Inventarisasi GRK dan MPV Kementerian Lingkungan Hidup. Kemudian juga ada Prof. Erma, Profesor Klimatologi dan Perubahan Iklim BRIN. Kemudian ada Bapak Armi Susanto Sandi, dosen dan peneliti dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB, dan juga ada Mbak Safa dari ISHEL. Baik, berikutnya saya akan berbincang dengan Prof. Erma. Nah, Prof. Erma, saat ini bagaimana Prof. untuk perkembangan teknologi seperti satelit, kemudian kecerdasan buatan atau AI, dan pemodelan iklim dapat meningkatkan kualitas data iklim nasional? Ya, baik. Prof. Erma, masih bersama kami, Prof.? Ya, baik, saya akan bergeser ke Bapak Armi sambil menunggu Prof. Erma kembali bersama kami. Ya, ya. Bapak Armi, menurut Bapak bagaimana sektor yang saat ini menghadapi tantangan terbesar dalam penyediaan data emisi yang akurat dan seperti apa solusinya, Bapak?
2: Ya, saya kira ini mungkin bisa dikasih oleh Bu Mita ya. Sektor yang paling tantangan terbesar itu adalah sektor lahan, kehutanan, dan pertanian atau volume. Itu juga sektor energi yang skala kecil karena tersebar ya, sebar cukup banyak ya. Nah, untuk yang pertama setara volume ini data perubahan tutupan lahannya maksud deforestasi dan emisi dari gabung sangat dinamis dan bersifat spasial. Nah, seringkali data ini dari berbagai kementerian tentunya mungkin perlu ada penyesuaiannya. Karena kita berasal dari apa, dari lingkungan hidup, kehutanan, pertanian, ATR. Nah, bisa jadi itu belum ground. Yang pertama, saya kira ini tantangannya apa, masih apalagi kita bicara tentang resolusi ya, apa namanya itu, skalanya ya. Belum tentu sama ke semua dalam skala yang sama, asal dalam satu skala yang tetap sama yang lainnya. Saya kira ini salah satu tantangan yang mesti kita. Tapi saya kira effortnya, saya kira akan apalagi tadi Bu Mita mengatakan ini sudah kita lakukan cukup lama, tentunya pasti ada improvement. Yang kedua, sektor energi yang bar. Nah, terutama emisi dari transportasi, steel, dan rumah tangga itu tidak mudah untuk dihitung secara akurat. Makanya mungkin kita melakukan berbagai suatu apa prioritas dulu. Mungkin kita ke semen ya. Saya tahu semen karena itu yang paling mudah dan datanya cukup banyak ya, cukup baik ya. Saya kira ini salah satu hal yang perlu kita lakukan karena memang tidak mudah. Karena apalagi mungkin belum tentu data itu terintegrasi dengan lebih baik ya. Oleh karena itu saya kira salah satu solusinya adalah kita perlu integrasi teknologi dan kelembagaannya. Okay. Nah, kita mau adopsi pendekatan digital twin seperti pernah saya sampaikan dalam COP ke-30 di Brazil. Kita mengembangkan digital twin, kita dapat mengaplikasikan dan emisi dalam lingkungan digital. Kemudian mengintegrasikan data satelit yang lainnya seperti Terra, MODIS, Landsat, Sentinel, dan data lapangan. Dan tentunya dengan teknologi sekarang kita sebut dengan AI atau kecepatan. Nah, selanjutnya kita bisa memprediksi, memverifikasi emisinya secara real time. Nah, ini saya kira salah satu solusi yang menurut saya artinya ada tantangan tadi, data yang tidak mudah, mungkin tidak sama skalanya atau apa, satu perbandingannya, tapi dengan pendekatan termasuk dengan ground checking kelapan dan AI, saya kira ini salah satu yang bisa kita solusi untuk bisa mendapatkan data yang lebih baik gitu Mbak.
1: Lantas Bapak Armi, seperti apa peran dari perguruan tinggi dan juga komunitas ilmiah dalam mendukung pemerintah untuk bisa membangun sistem data iklim yang kredibel dan berkelanjutan?
2: Ya, saya kira setidaknya ada dua, kita mengatakannya sebagai mitra kritis memberikan suatu perbaikan dan juga mitra yang bisa sifatnya inovatif. Nah, saya kira pertama ini kita akan berkontribusi pada pengembangan metodologi, karena memang kampus tempatnya mengembangkan metodologi. Kami meneliti berbagai model iklim terbaru, mengembangkan sistem prediksi cuaca ekstrim, inovasi-inovasi. Nah, kan saya juga pernah mengembangkan form ya, Forest Fire Management System untuk peningkatan dini khusus kebakaran. Nah, kemudian kita juga penerapkan MHWS, sistem yang kemudian kita fokuskan pada hidrometeorologi saja. Nah, saya kira itu yang pertama, kita membangkitkan meteorologi, meteorologi sistem, sehingga itu pun betul pun kita uji di forum-forum internasional, masih ada di COP, dan terakhir kami ada di COP Belem. Yang kedua, kami berperan sebagai peningkatan kapasitas sumber daya manusia, begitu Mbak Gia. Jadi ini adalah hal penting, kami menghadirkan ahli-ahli geologi, meteorologi dan sebagainya yang akan menjadi peneliti-peneliti awal garda terdepan dalam mengelola dan membantu berbagai pengelolaan data. Mudah-mudahan nanti suatu ketika mereka akan bisa bagian dari satu data iklim nasional. Nah, satu lagi ini bagian. Nah, ketika kami melakukan penelitian independen untuk memastikan data dan kebijakan yang dihasilkan pemerintah selalu berdasarkan pada ilmu pengetahuan yang terbaik, dan kami akan menjadi penjaga objektivitas dan dari keilmuan yang lain. Ketika sekali lagi, jawab kita perlu kolaborasi yang baik antara pemerintah, akademisi, ini saya kira pun dari pemangku kepentingan lainnya yang memegang data, sehingga kita mendapatkan hasil data yang sangat baik. Ini penting, tidak mungkin hanya pemerintah saja, perlu ada lembaga penelitian, akademisi, dan juga para pemangku kepentingan yang memegang data untuk bisa terus meningkatkan kualitas maupun performa dari data kita itu. Demikian Mbak.
1: Oke, ya. Bapak Amri, terima kasih. Saya bergeser ke Mbak Safa. Nah, Mbak Safa, sebenarnya kalau dari ISEL sendiri, bagaimana ISEL melihat untuk bisa memastikan data yang tersedia ini nantinya tidak hanya menjadi pelengkap administrasi saja ya Mbak Safa, tetapi juga benar-benar bisa digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan. Bagaimana ISEL melihat ini?
3: Sebelumnya tadi terima kasih atas konfirmasi dan informasinya Ibu Mita. Kita juga sepakat bahwa penting adanya harmonisasi dan pengawalan MRV dalam proses asesmen PPI ini. Dan untuk menjawab pertanyaan yang tadi, ini pertanyaan yang menurut saya juga paling penting ya, dan sering menjadi masalah di Indonesia. Supaya data tersebut dapat dipakai jadi dasar kebijakan, saya kira setidaknya ada 3 syarat. Seperti itu, pertama bahwa harus ada konsekuensi otomatis bila data ini menunjukkan kesenjangan. Misalnya ketika data emisi menunjukkan target emisi kita meleset, itu seharusnya otomatis dapat memicu adanya tinjauan kebijakan. Kedua, data ini juga harus terhubung dengan keuangan negara, yang disebut juga seperti climate budgeting. Nah, anggaran belanja negara dan daerah untuk program iklim itu ditandai dan dikaitkan langsung dengan data capaian di SRM PPI. Jadi misalnya ada capaian yang tidak sesuai, ada implikasi ke alokasi anggaran tahun berikutnya. Kalau data dan uang itu terpisah, maka data ini hanya cuma akan menjadi penunjang. Ketiga, harus ada audit independen berkala, bukan cuma verifikasi internal pemerintah. Ini bukan terkait apakah percaya atau tidak percaya dengan data pemerintah, tetapi lebih ke prinsip dasar tata kelola yang baik. Gitu. Pemeriksa dan yang diperiksa tidak bisa menjadi pihak yang sama. Jadi kalau 3 hal ini jalan, kami rasa data bisa menjadi alat kontrol kebijakan. Gitu. Bila tidak, data ini hanya seperti yang diserahkan. Jadi satu data yang rapi tapi tetap berdaya dengan ada mawal ini.
1: Oke. Mbak Safa, kalau kita melihat sebenarnya seberapa penting Mbak Safa untuk keterbukaan akses data iklim bagi masyarakat sipil, kemudian juga akademisi dan media dalam mengawal pencapaian target NDC Indonesia?
3: Ya, sangat krusial ya ini fungsi checks and balances yang tidak bisa digantikan oleh pemerintah sendiri. Seperti yang tadi Pak Armi juga sebutkan, masyarakat sipil dan akademisi ini mengisi kapasitas verifikasi independen yang pemerintah sering tidak punya insentif untuk melakukannya sendiri. Dan ini juga ada peran media yang menjabarkan data-data teknis tersebut jadi akuntabilitas publik yang dapat dipahami luas. Jadi tanpa akses terbuka ini, satu data ini ada potensi untuk menjadi narasi yang sulit untuk diverifikasi. Nah, masyarakat sipil dan akademisi di sini berperan sebagai lapisan verifikasi kedua. Kami di AISA bersama dengan jaringan organisasi masyarakat sipil lain, kami coba untuk rutin membandingkan data resmi pemerintah dengan temuan investigasi lapangan dan laporan dari komunitas terdampak, dan itu perlu akses data resmi yang terbuka supaya perbandingannya adil. Jadi ini bukan cuma soal prinsip adil, ada temuan data yang bisa jadi contoh. Jadi lembaga riset energi Ember pada tahun 2024 menemukan bahwa emisi yang dihasilkan tambang batubara berpotensi 8 kali lebih besar dari data resmi terakhir yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Bahkan secara umum, data emisi batubara versi pemerintah bisa dibilang jauh lebih rendah dibanding studi independen lainnya. Nah, permasalahan seperti ini, perbedaan sebesar itu terjadi karena diantaranya adanya kurang transparansi data, penggunaan faktor emisi yang mungkin kurang akurat, perhitungan potensi pemanasan global klimatannya yang belum tepat, dan jika kalau dibandingkan dengan data satelit dan angka produksi batubara real, memang ada selisih yang cukup signifikan. Nah, pelaporan emisi yang tidak akurat seperti ini dampaknya jadi dua arah. Di dalam negeri jadi melemahkan kredibilitas data internasional, dan di tingkat global, seperti yang tadi disampaikan, dapat melemahkan integritas komitmen Indonesia, baik soal keterbukaan informasi maupun soal keseriusan Indonesia dalam menghadapi krisis iklim. Nah, jika kita tadi berbicara tentang masyarakat sipil dan juga akademisi, saya rasa media juga perannya tidak kalah penting, di mana media ini bisa menjadi jembatan antara angka teknis yang rumit dengan publik yang perlu tahu tapi tidak selalu paham istilah-istilah teknis. Jadi tanpa media, bisa jadi informasi yang terlalu teknis ini terkunci di kalangan ahli seperti itu. Ini juga penting untuk mengawal target emisi kita di forum internasional. Ketika Indonesia melapor ke UN Extra Policy soal capaian iklim, kredibilitas laporan itu justru diperkuat kalau ada kredibilitas independen dari masyarakat sipil ataupun akademisi untuk menunjukkan data verifikasi data tersebut. Jadi kalau ditanya seberapa penting, ini komponen inti ya, supaya satu data iklim nasional ini punya kredibilitas baik di dalam negeri maupun di mata dunia.
1: Oke, baik. Baik, ini tidak terasa kita sudah di penghujung acara, Bapak Ibu Narasumber. Namun sebelum kita akhiri, saya ingin mendengarkan closing statement dari masing-masing narasumber. Untuk yang pertama, saya persilakan untuk Ibu Dr. Mita Ratnajuita, SPMA, selaku Direktur Inventarisasi GRK dan MPV Kementerian Lingkungan Hidup. Closing statement dan juga harapan, Ibu, silakan.
4: Baik, sebenarnya satu data Indonesia untuk iklim ini bukan milik satu lembaga gitu ya. Ini merupakan suatu bentuk kolaborasi dan koordinasi dari berbagai pihak. Jadi upaya yang kami lakukan adalah menggabungkan semua data, baik yang ada di KL maupun dari berbagai pihak gitu ya, yang saling terkait. Bahkan Bappenas pun kita akan melakukan interoperabilitas karena mereka punya intensitas emisi. Kemudian BMKG dan sebagainya gitu. Jadi kami berupaya untuk kemudian satu data perubahan iklim ini menjadi satu data yang kemudian paling akurat, paling yang dapat kita gunakan sebagai basis kebijakan. Dan kami sudah juga melakukan kolaborasi dengan universitas gitu. Contohnya untuk MRV tadi, jadi betul bahwa MRV tidak bisa dilakukan oleh kami sendiri gitu ya, bahwa kami kemudian melibatkan perguruan tinggi untuk melakukan QRQC. Kemudian juga pada tingkat internasional, laporan kami itu melalui yang namanya TER gitu ya. Jadi itu dilakukan QRQC juga oleh expert review gitu. Jadi melalui semua tersebut. Dan kami yakin gitu ya bahwa data yang ada di Indonesia untuk terkait perubahan iklim ini memang tidak mudah untuk melakukan pengumpulannya seperti tadi disampaikan oleh Prof. Armi ya. Nah, kemudian yang dapat kami lakukan adalah berupaya untuk meningkatkan kualitas data tersebut. Berusaha meningkatkan tingkat AR-nya dari AR1 kemudian sampai ke lebih lanjut gitu ya, supaya kemudian data yang kita keluarkan nantinya adalah yang memang benar-benar berintegritas tinggi dan memenuhi prinsip-prinsip UNFCCC. Ya, karena UNFCCC kan memiliki prinsip-prinsip harus transparan, kemudian harus akurat, harus comparable, harus juga dapat diperbandingkan gitu ya. Nah, hal inilah yang kemudian membuat apa yang kami lakukan adalah mengacu kepada hal-hal tersebut. Nah, harapannya memang kemudian kolaborasi dan koordinasi dengan berbagai pihak dapat ditingkatkan gitu ya, sehingga kemudian kita dapat memperoleh satu data perubahan iklim ini yang memang benar-benar kredibel gitu ya, dan dapat dipercaya, dapat digunakan oleh seluruh pihak gitu ya, untuk kemudian dapat digunakan sesuai dengan kebutuhannya gitu ya, dan terutama tentunya untuk kebijakan gitu. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih untuk Ibu Mita. Berikutnya saya persilakan untuk Bapak Dr. Renat Armi Susandi MT, selaku dosen dan juga peneliti kelompok aliran sains atmosfer Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung. Closing statement dan juga harapan, Pak.
2: Ya, katanya sama Ibu Mita, apakah sebaiknya bagaimana tadi? Pasti satu kata Ibu Mita, gunakan, ya kan? Nah, terutama untuk karena saya tahu di daerah sendiri belum tentu semua ada ahlinya. Nah, ini sudah ada data nih, sudah data satu iklim yang sudah dengan lingkungan hidup, saya kira sebaiknya digunakan. Nah, saya tahu tuh banyak daerah saat ini menyusun RPJMD, tata ruang. Nah, kadang-kadang masih menggunakan data yang lama. Sebenarnya data kan mahal, sebenarnya data sudah disiapkan. Nah, akibatnya kalau kita masih menggunakan data yang lama, tentunya bisa jadi apa yang kita bangun dengan ya tidak sesuai. Nah, saya kira sama nih, Mbak Safa juga paham sekali nih, karena di daerah NGO dan yang lain itu selalu mempunyai kemampuan yang lebih cepat ya, dibanding kami kadang di kampus ya. Nah, demikian akan datang, maka kita tepat dalam adaptasi maupun mitigasi. Dengan satu data, saya kira ada tiga hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bisa menciptakan pembangunan di sektor-sektor yang tertentu yang memang menjadi apa namanya itu keunggulan di daerah itu sendiri. Baik. Yang kedua adalah meningkatkan ketahanan iklim. Nah, ini penting sekali. Apalagi kita tahu hanya 31 kabupaten kota yang mampu beradaptasi dengan baik dalam menghadapi cuaca ekstrim. Dengan demikian, kalau kita punya satu data iklim nasional ini, maka kita akan bisa identifikasi wilayah yang rentan dan tentunya menyusun rencana adaptasi yang lebih tepat dan tepat sasaran tentunya.
1: Baik.
2: Yang ketiga, anggaran. Nah, dengan demikian anggaran akan lebih tepat karena kita tahu di mana dan kapan dan bagaimana kita masih mempertimbangkan sih. Demikian, Mbak ya.
1: Oke, baik. Terima kasih, Bapak Armi. Berikutnya saya persilakan untuk Mbak Savana Reski Azara, Kepala Divisi Keadilan Iklim dan Dekarbonisasi dari Indonesian Center for Environmental Law. Singkat saja, Mbak Safa, kita berbatas waktu begitu. Satu menit, silakan.
3: Iya sih. Baik, harapan singkatnya, harapan kami satu data iklim nasional ini dapat benar-benar menjadi fondasi tata kelola iklim yang transparan, akuntabel, dan juga berbasis bukti. Bagaimana kita tahu bahwa semakin besarnya komitmen Indonesia terhadap target iklim, kualitas data ini akan menentukan kualitas kebijakan yang diambil. Karena itu data iklim harus dapat diakses, diverifikasi, dan dipertanggungjawabkan oleh semua pihak. Sepakat juga tadi dengan Prof. Armi dan Ibu Mita bahwa yang menjadi penting adalah kolaborasi dalam hal ini. Ketika pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, media, dan komunitas terdampak memiliki akses yang sama terhadap informasi yang sama, maka pengambilan kebijakan akan menjadi lebih tepat sasaran, kepercayaan publik meningkat, dan juga komitmen Indonesia di tingkat internasional.
1: Oke, baik. Terima kasih Mbak Safa dan pendengar Pro3 dan juga pemirsa YouTube dimanapun Anda berada. Baik, demikian tadi untuk perbincangan kami malam hari ini di program Early Warning System dengan topik satu data iklim nasional, fondasi Indonesia mencapai target NDC. Jangan khawatir pendengar dan juga pemirsa YouTube Pro3, untuk Anda yang mungkin baru saja menyimak tayangan kami atau mungkin mendengarkan siaran kami malam hari ini, Anda bisa menyimak tayangan ulang untuk dialog pada malam hari ini di kanal YouTube Pro3 RRI, dan Anda juga bisa menyimak terus untuk program EWS setiap hari Senin dan Jumat mulai dari pukul 18 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami pamit undur diri dulu dari ruang dengar Anda. Terima kasih, sampai jumpa, dan saat lagi kita akan segera nantikan untuk Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selamat malam.
0: Anda baru saja mendengarkan program EWS. Hadapi tantangan perubahan iklim dengan meningkatkan kesadaran, kesiapsiagaan, dan kepedulian terhadap lingkungan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
2: Tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai.
0: Sari Berita, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. Jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di Kompleks Makam Imam Reza di Mashhad, Iran Timur Laut. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Pembangunan bendungan sebagai simbol kerja keras rakyat Indonesia. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Jumat 10 Juli 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan Provinsi Bali.
3: Suara sirene meraung-raung setelah Presiden Prabowo Subianto menekan tombol peresmian 5 bendungan di berbagai daerah di Indonesia. Peresmian dilakukan langsung di Lombok Nusa Tenggara Barat NTB. Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah menteri dan 2 orang perwakilan petani bersama-sama menekan tombol peresmian 5 bendungan. Adapun 5 bendungan tersebut yakni Bendungan Maninting di Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Bendungan Keruto dan Rukoh di Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah di Jawa Tengah, dan Bendungan Sidan di Bali. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan seperti bendungan atau infrastruktur lainnya memerlukan biaya, waktu, dan sumber daya yang besar. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto bersyukur karena pembangunan 5 bendungan dapat dituntaskan dan diresmikan untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh rakyat. Presiden Prabowo mengatakan peresmian bendungan menjadi simbol kerja keras dan persatuan bangsa Indonesia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam sambutannya pada acara peresmian bendungan di Lombok Nusa Tenggara Barat siang tadi.
1: Jadi saudara-saudara, saya bersyukur ini simbol kerja keras.

0: Ini simbol persatuan.
1: Dan laporan dari Menteri Pekerjaan Umum.
2: Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan peresmian 5 bendungan Indonesia berpotensi meningkatkan produksi padi nasional hingga sekitar 720 ribu ton per tahun. Kehadiran 5 bendungan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur pengairan di berbagai daerah di Indonesia.
3: Yang didukung dengan jaringan irigasi, Bapak, mohon izin, sepanjang 280 km untuk kurang lebih 40 ribu hektar layanan irigasi secara serentak, Bapak. Jadi dari kelima bendungan ini, insya Allah kita akan mendapatkan kurang lebih 720 ribu ton, Pak, padi per tahun.
1: Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
2: Kelima bendungan tersebut dibangun dengan total nilai kontrak senilai 9,79 triliun rupiah. Kelima bendungan dibangun dalam rentan waktu antara tahun 2015 hingga 2025. Pembangunan bendungan ini bukan hanya sekedar menghadirkan infrastruktur, tetapi membangun fondasi kedaulatan bangsa dan negara. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. Giat ini terkait dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sukoharjo. Berikut laporan Hairul Umam.
5: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dengan dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan barang bukti yang diamankan berupa logam mulia, uang tunai dalam mata uang rupiah, serta dolar Australia dan dolar Singapura. Budi menjelaskan KPK sebelumnya telah memeriksa 18 orang di Polres Surakarta setelah melakukan operasi penindakan di wilayah Solo Raya. Dari jumlah tersebut, 9 orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
5: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti, di antaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai, baik rupiah maupun falas, ada dolar Australia, kemudian juga ada dolar Singapura. Totalnya mencapai miliaran rupiah. Adapun perkara ini diduga terkait dengan dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh Bupati.
6: Sementara itu, Bupati Sukoharjo Etik Suryani memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan operasi tangkap tangan yang menyeret dirinya. Budi menjelaskan para pihak yang diamankan berasal dari sejumlah wilayah yakni Sukoharjo, Solo, dan juga Wonogiri. KPK menduga perkara tersebut berkaitan dengan praktik pemerasan yang dilakukan oleh Bupati terhadap perangkat daerah. Saat ini para pihak yang telah tiba di Jakarta menjalani pemeriksaan intensif untuk menentukan konstruksi perkara dan status hukumnya. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, terdakwa John Field, pemilik Blu-ray Cargo, divonis 2 tahun penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap kepada pejabat Bea Cukai. Hal itu disampaikan Majelis Hakim Breli Yuniar Dien Wardi Haskori dalam amar putusannya di Pengadilan Tipikor Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
7: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa satu John Field dengan pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blu-ray Cargo, John Field dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Breli Yuniar Din Hardi Waskori mendengarkan pembacaan amar putusan. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim memvonis terdakwa 1 John Field 2 tahun penjara dan terdakwa 2 dan 3 masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara.
9: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah Rp200 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 80 hari.
8: Atas vonis tersebut, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan pikir-pikir dulu, sedangkan para terdakwa menerima vonis majelis hakim dan menyatakan tidak akan melakukan banding.
10: Bagaimana terdakwa? Silakan.
11: Ya, terima kasih Yang Mulia. Saya menerima.
10: Terima?
11: Ya, saya terima. Ya.
10: Terdakwa Dedi?
12: Ya, sama.
10: Terdakwa Andri?
13: Ya, majelis saya menerima.
8: Dalam perkara ini, para terdakwa terbukti bersalah memberikan suap lebih dari Rp91 miliar kepada pejabat bea cukai agar kontainer atau barang impor milik Blue Ray Cargo mendapat kemudahan pemeriksaan oleh Kepabeanan Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isdan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memajukan kooperasi merah putih yang tersebar di semua wilayah. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
14: Mendukung program KDKMP secara masif.
15: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mengembangkan Koperasi Merah Putih sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Tengah, Rahmawati, kepada RRI mengatakan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait dunia usaha, lembaga keuangan, serta masyarakat menjadi kunci agar Koperasi Merah Putih dapat tumbuh secara sehat, profesional, dan berkelanjutan. Menurutnya, sinergi tersebut tidak hanya difokuskan pada pembentukan koperasi, tetapi juga penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan usaha, serta perluasan akses pembiayaan dan pemasaran produk.
14: Mendukung program KDKMP secara masif, dan tentunya kami juga sebagai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah berharap sinergitas kolaborasi yang sudah terjalin antara koperasi dengan mitra-mitranya ini akan membuahkan hasil yang sangat signifikan untuk pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah.
15: Sementara itu, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih, Bukit Tunggal Palangkaraya, Mambang Tubil, mengaku pihaknya memang belum dapat menyediakan layanan simpan pinjam, meskipun unit simpan pinjam termasuk dalam rencana usaha koperasi. Pada tahap awal, koperasi lebih memfokuskan modal untuk usaha seperti gerai sembako, pupuk, dan gas LPG. Dirinya juga menyampaikan bahwa layanan pinjaman kepada anggota dapat dijalankan setelah modal koperasi dinilai mencukupi dan diputuskan melalui rapat anggota.
16: Usaha yang memang belum berjalan seperti simpan pinjam ya, peminjaman yang belum bisa kita realisasikan karena memang untuk pinjaman kepada anggota dan pengurus koperasi itu tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi. Itu
15: okay.
16: Jadi kita belum bisa melaksanakan itu karena belum disetujui juga untuk pinjaman dana bergulir dari LPDB Kementerian Koperasi itu.
15: Seperti diinformasikan sebelumnya, pemerintah Kota Palangkaraya menargetkan pembangunan 19 gedung koperasi Kelurahan Merah Putih yang tersebar di berbagai kelurahan. Pembangunan fisik dilakukan secara bertahap dengan target penyelesaian pada tahun 2026 ini. Sejumlah koperasi telah mulai beroperasi atau memasuki tahap operasional, sementara lainnya masih dalam proses penyelesaian bangunan dan penguatan kelembagaan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, warga yang tinggal di kawasan lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, kini meningkatkan kewaspadaannya seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi. Namun demikian, mereka masih melakukan aktivitas seperti biasa. Berikut laporan Adam Sutanto.
17: Kalau mentelengi gunungnya ya lebih intens karena ternyata memang ada agak berbeda.
12: Seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi dalam beberapa hari terakhir, masyarakat di lereng Merapi Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten juga meningkatkan kewaspadaannya meskipun sampai saat ini mereka tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Koordinator relawan Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Subur mengatakan sejauh ini belum ada dampak yang terjadi dari adanya peningkatan aktivitas Merapi tersebut seperti halnya terjadinya hujan abu. Namun demikian, untuk mengetahui perkembangan Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta tersebut, warga juga melakukan pemantauan dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Yogyakarta atau informasi dari BPBD Kabupaten Klaten.
17: Beberapa hari ini semakin meningkat, namun untuk dampak yang khususnya di wilayah Tegal Mulyo tidak berdampak ya, karena arah udara relatif banyak ke barat-barat daya.
12: Pihaknya juga terus melakukan pemantauan secara ketat jalur pendakian Gunung Merapi melalui pos sapu angin Tegal Mulyo agar tidak digunakan untuk jalur pendakian. Sedangkan koordinator relawan kebencanaan Desa Sidorejo, Kemalang Klaten, Sukiman, membenarkan terjadinya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Namun sampai saat ini masih dalam kondisi aman terkendali dan masyarakat tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Namun dirinya juga merasa prihatin dengan adanya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Banyak masyarakat yang akan melakukan pendakian ke Gunung Merapi tersebut.
18: Yang justru menjadi perhatian kita maraknya orang-orang yang niat banget atau selak kepingin banget untuk mendaki. Ini menjadi perhatian khusus di masyarakat, jadi kesiapsiagaannya bukan justru Merapinya, tetapi Merapi yang aktif begini kok ya ada aja yang pengen mendaki Merapi terus.
12: Sukiman menyatakan meskipun dalam kondisi aman dan terkendali, kewaspadaan terhadap bahaya Merapi tetap dilakukan. Sementara Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Klaten Saruna menyatakan berdasarkan hasil pertemuan lingkar Merapi, erupsi atau awan panas masih mengarah ke barat daya. Namun perkembangan terakhir kubah lama terjadi peningkatan suhu.
19: Tumbuh kubah baru di barat daya sehingga sampai 2 sampai sekarang itu guguran lavanya terjadi awan panas dari kubah baru ini yang barat daya. Posisi lapor kemarin untuk kubah lamanya ada peningkatan suhunya.
12: Saruna berharap tidak terjadi apapun, namun demikian pihaknya tetap melakukan kesiapsiagaan. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
4: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 11 Juli 2026. Bersama saya Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W terpantau di Samudra Pasifik Timur, Papua Nugini dengan tekanan udara 1007 hektopaskal serta arah geraknya ke barat mendekati wilayah Indonesia. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini serta di sekitar sistem tersebut. Sedangkan daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Malaysia hingga Laut Natuna Utara, di Selat Makassar, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Maluku, di Laut Banda, dan di sekitar pesisir utara Papua hingga Teluk Cendrawasih. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, Kemudian potensi hujan ringan di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung. Sedangkan sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan berawan hingga berawan tebal. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi berawan hingga berawan tebal yang terdapat di sebagian besar wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, kemudian Denpasar, dan juga Kupang. Sedangkan potensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Mataram dan di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Ari Aprianto, mengatakan pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global, utamanya melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang di Jakarta. Selengkapnya dilaporkan Retno Madasari.
1: Karena gelatin ini sendiri kan juga sangat dibutuhkan dalam industri.
2: Pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global. Melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026, pemerintah ingin memperkuat rantai pasok industri halal, termasuk mengembangkan produksi gelatin halal berbahan baku limbah ikan. Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri RI, Ari Aprianto, mengatakan salah satu komoditas yang dinilai memiliki prospek besar ialah gelatin halal dan kebutuhan pasar terhadap produk tersebut terus meningkat. Sementara sebagian besar pasokan gelatin dunia hingga kini masih berasal dari bahan baku yang tidak memenuhi standar halal.
1: Bahwa 42% gelatin yang di tingkat global ini ternyata berasal dari produk-produk yang tidak halal. Itu 42,17%. Sementara gelatin yang berasal dari daging sapi itu 29,3%. Pasar gelatin halal sendiri sangat besar. Nah, ini yang coba salah satu contoh di D8 Halal Expo Indonesia diadakan.
2: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video saat pembukaan D8 Halal Expo Indonesia 2026 di Senayan Tennis Indoor Stadium Jakarta Rabu lalu mengatakan, dalam upaya mencapai perolehan nilai dagang antar anggota, D8 mencapai $500 miliar Amerika Serikat pada 2030 membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
3: Kita perlu membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
2: Di sisi lain, Direktur Ari Aprianto mengatakan meski menjadi penyelenggaraan perdana, pemerintah belum menetapkan target nilai transaksi dalam D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Namun Ari menegaskan sasaran utama kegiatan tersebut adalah membangun kerjasama jangka panjang yang mampu memperkuat daya saing industri halal Indonesia.
1: Karena keberadaan di
2: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Paling tidak ini menempatkan Indonesia.
0: Pendengar, jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di kompleks makam Imam Reza di Masyad, Iran Timur Laut. Pengebumian Ali Khamenei ini berlangsung di aula sholat Dar al-Dihr di kompleks makam Imam Reza Kamis kemarin pada waktu setempat, sebagaimana dikutip dari Antara Hari Ini. Upacara pemakaman Ali Khamenei yang berlangsung sejak Jumat pekan lalu dihadiri oleh pejabat politik yang mewakili lebih dari 45 negara dan cendikiawan dari 90 negara lebih. Prosesi tersebut bermula di musala besar Teheran pada akhir pekan lalu, di mana jutaan orang hadir memberi penghormatan terakhir. Prosesi kemudian berlanjut di Teheran Senin lalu. Setelah itu di Teheran, prosesi berlanjut Selasa di Masjid Qom dan Jamkaran. Kemudian di hari Rabunya, dua hari yang lalu, dilaksanakan upacara penghormatan yang serupa berlangsung di Najaf dan Karbala, Irak. Dari dunia olahraga, pendengar, tim sepak takraw Sulawesi Selatan memastikan langkah ke Liga Nasional setelah meraih hasil pada Liga Sepak Takraw Regional Sulawesi yang digelar di Mamuju, Sulawesi Barat. Pelatih sepak takraw Sulawesi Selatan, Muhammad Amkar, mengatakan tiga tim terbaik di wilayah Sulawesi berhak melaju ke putaran nasional. Sulawesi Selatan menjadi salah satu provinsi yang berhasil mengamankan tiket tersebut. Menurutnya, hasil ini diraih menjadi modal penting bagi tim untuk menghadapi persaingan yang lebih ketat pada tingkat nasional.
4: Ya, untuk hasilnya kemarin sudah selesai sore, kemarin sudah sempat saya sampaikan, baru kali ini baru saya sampaikan. Hasilnya itu yang mau dicari itu satu wilayah itu 3 provinsi. Jadi itu wilayah Sulawesi, jatahnya itu 3 provinsi. Dan telur kemarin itu Gorontalo, kemudian Sulte sama Sultra. Sulsel. Putrinya Sulsel legal satu. Nanti itu di lot lagi, di lot bulan lagi. Nanti setelah bulan berapa, ya jelas tahun ini kayaknya rencananya itu di pertandingan untuk tiga nasional.
0: Amkar menambahkan, tim pelatih akan melakukan evaluasi terhadap hasil yang diperoleh pada babak regional sebagai bahan pembenahan sebelum menghadapi Liga Nasional. Ia berharap persiapan lebih matang dapat membawa Sulawesi Selatan meraih hasil yang lebih baik pada kompetisi tingkat nasional.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Kembali Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kali ini kami hadirkan untuk Anda mimbar kepercayaan edisi di hari Jumat 10 Juli 2026 dengan tema Jangan Gegabah Dengan Tutur Kata, bersama dengan Bapak Sunyoto selaku penghayat kerohanian Sabta Dharma Jember, sekaligus menjadi penutup dari perjumpaan kita di Jember sore ini. Saya sendiri, kita akan jumpa kembali di lain kesempatan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Salam waras. Selamat malam kami aturkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga seluruh warga kerohanian Sabta Dharma yang berbahagia dan yang kami hormati. Juga terkhusus kepada segenap pendengar setia RRI yang berbahagia dan yang kami hormati. Berjumpa kembali kita pada kesempatan yang baik malam hari ini dalam acara Mimbar Kepercayaan yang diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia Jember. Mengawali penyampaian kami pada kesempatan yang baik malam hari ini, marilah kita bersama-sama sejenak hening mengaturkan rasa puji syukur kita kehadapan Allah yang Maha Kuasa atas segala karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua, yang berupa sinar-sinar kesehatan, ketentraman, kebahagiaan, dan juga sinar-sinar pengayoman-Nya. Sehingga sampai saat malam hari ini kita semua bersama keluarga kita dan juga orang-orang yang kita cintai senantiasa mendapatkan sinar tuntunan serta bimbingan dari Allah yang Maha Kuasa, dijauhkan dari segala mara bahaya. Mudah-mudahan seterusnya kita semua bersama keluarga kita dan juga orang-orang yang kita cintai senantiasa mendapatkan limpahan karunia-Nya. Kita semuanya dijauhkan dari segala angkara murka dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Rasa terima kasih yang sangat mendalam senantiasa kami aturkan kepada beliaunya, Bopo Panuntun Agung Sri Gutomo, dan juga kepada beliaunya Ibu Tuntunan Agung Sri Pawenang, atas sinar-sinar tuntunan serta bimbingan dari beliaunya berdua. Kita semua warga kerohanian Sabta Dharma bisa mempelajari, menghayati, dan selanjutnya mendharmakan isi ajaran kerohanian Sabta Dharma yang sangat adiluhung ini, yang mempunyai tujuan yang sangat luhur, yaitu memayu-hayu bahagianya buana. Mudah-mudahan kita semua warga kerohanian Sabta Dharma dengan menjalankan ajaran kerohanian Sabta Dharma ini dengan baik dan benar, nantinya kita semua warga kerohanian Sabta Dharma benar-benar bisa mencapai tujuan luhur ajaran Sabta Dharma. Kita semua warga kerohanian Sabta Dharma bisa mencapai kebahagiaan hidup di dunia sampai di alam langgeng. Bapak-bapak dan juga ibu-ibu dan seluruh warga kerohanian Sabta Dharma yang berbahagia dan yang kami hormati, pada kesempatan yang baik malam hari ini dalam isian mimbar kita kali ini, kita akan mengambil tema Jangan Gegabah Dengan Tutur Kata. Pada kesempatan kali ini kami akan berusaha menyampaikan sedikit petuah wejangan dari beliaunya Bopo Panuntun Agung Sri Gutomo yang berisikan tentang peringatan kepada kita semua warga kerohanian Sabta Dharma agar benar-benar bisa menjaga lisan kita agar tidak mudah berucap atau bertutur kata yang tidak baik, sebab kita semua tahu bahwasannya manusia atau terlebih warga Sabta Dharma yang sudah pernah belajar mengikuti sujud penggalian, di situ ada pelajaran yang mengajarkan bahwasannya kita sebagai warga Sabta Dharma telah berusaha untuk mengolah sabdanya. Oleh karena itu, untuk lebih jelasnya akan kami bacakan petuah-petuah dari beliaunya Bopo Panuntun Agung Sri Gotama seperti yang telah tertulis di dalam buku Wewara Kerohanian Sabda Dharma. Saudara-saudara yang terhormat, saudara-saudara telah sampai pada penelitian penyempurnaan pasujutan. Ini berarti sampai pada taraf penyempurnaan getaran. Jadi saudara telah berusaha menajami tajamnya sakta rengga pribadi sendiri. Saudara akan sampai pada taraf lanciping atau sama dengan tajamnya pangantiko atau tutur kata dan kewaspadaan. Karena itu jangan gegabah dengan tutur kata, karena orang yang telah menggali, meneliti, dan mengolah getaran-getarannya, tutur kata atau sabdanya gawat keliwat-keliwat. Tajamnya melebihi pisau cukur. Ini kami ingatkan agar tidak nemai atau mengenai diri sendiri. Jagalah hingga selalu bertutur kata yang baik. Saudara-saudara membangun candi Saptarangga atau mata dua, telinga dua, lubang hidung dua, mulut satu. Jadi sama dengan tujuh. Biar tajam atau waskito atau waspada. Karena itu banyak rintangannya. Tercapai tidaknya terserah pada usaha saudara-saudara sendiri. Bila dapat, saudara-saudara akan menjadi satria utama, manusia pelopor yang dapat menghayu-hayu bahagianya dunia. Itulah tadi bapak-bapak dan juga ibu-ibu dan seluruh warga Kerohanian Sabda Dharma yang berbahagia dan yang kami hormati, telah kami bacakan isi daripada petua beliaunya Bopo Panuntun Agung Sri Gotama yang diperjelas lagi oleh beliaunya Ibu Tuntunan Agung Sri Pawanan. Terlebih saat ini kita seluruh warga penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, khususnya kita sebagai warga Sabda Dharma, pada saat ini, bulan ini, kita masih dalam suasana Tahun Baru Satu Suro. Pada kesempatan kali ini, kami mengajak kepada seluruh warga Kerohanian Sabda Dharma dimanapun berada. Mari kita bersama-sama senantiasa menjaga, merawat, dan menggunakan alat-alat dalam pribadi kita, terkhusus pengendalian diri, pengendalian saptarangga kita, agar kita bisa selamat di dunia dan sampai nanti selamat di alam langgeng. Oleh karena itu, mari kita pelajari satu demi satu, poin demi poin, apa yang beliaunya Bopo Panuntun Agung Sri Gotama sampaikan. Dengan sangat rinci beliau menyampaikan, memberikan petuah yang sangat-sangat luar biasa dan sangat-sangat bermanfaat bagi kehidupan kita, warga kerohanian Sabta Dharma. Kita sadari bersama bahwasannya kita pribadi dan juga seluruh warga kerohanian Sabta Dharma masih perlu banyak belajar. Terlebih kita harus belajar sesuatu hal yang baik, yang positif, yang nantinya akan bisa membawa diri kita menuju kehidupan yang lebih baik lagi. Terkhusus kita harus belajar ikhlas. Ikhlas dalam artian kita bisa menempatkan diri kita di posisi yang baik, yang benar. Kita harus menyadari bahwasannya kita sebagai manusia, umat atau makhluk ciptaannya, atau makhluk yang diberi hidup oleh Allah Yang Maha Kuasa, yang diberi perlengkapan komplit yang berupa nafsu, budi, dan pakarti ini. Mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya, kita gunakan dengan benar, agar hidup kita ini nantinya bisa benar-benar menemukan arti hidup bahagia di dunia sampai di alam langgeng. Terkhusus pembelajaran kita malam hari ini, mari kita bersama-sama belajar untuk pengendalian diri yang baik dan benar. Terkhusus tentang pengendalian ucapan atau tutur kata kita. Jadi menurut keterangan yang beliau sampaikan bahwasannya apabila para warga telah sampai pada penelitian atau penyempurnaan pasujutan, ini berarti sudah sampai pada taraf penyempurnaan getaran. Jadi saudara telah berusaha menajami tajamnya sabta renggahnya masing-masing yang ada pada pribadinya sendiri-sendiri. Saudara akan sampai pada taraf lanciping pangantiko atau tajamnya tutur kata dan kewaspadaan. Karenanya jangan gegabah dengan tutur kata. Di sini kita mendapatkan peringatan yang sangat jelas dan sangat keras sekali bahwasannya kita sebagai warga Sabta Dharma diajarkan untuk senantiasa bertutur kata yang baik dan benar, atau kalau dalam istilah Jawa, titis lan tetes. Dalam artian kata-kata yang baik dan benar ini nanti akan bisa terwujud atau terbukti atau bisa juga terlaksana. Jadi apabila kita mengucapkan sesuatu hal yang baik, maka sesuatu yang baik pula yang akan kita dapatkan, yang akan kita terima. Sebaliknya, apabila kita sering berucap atau bertutur kata yang jelek, yang kotor, maka sesuatu yang jelek pula yang akan kita terima. Oleh karena itu, beliau Bopo Panuntun Agung Sri Kutomo menyampaikan bahwasannya kita sebagai warga Sabta Dharma harus berhati-hati, harus selalu waspada. Dijelaskan di dalam buku Wewara Kerohanian Sabta Dharma, karena orang yang telah menggali, meneliti, dan mengolah getaran-getarannya, tutur kata atau sabdanya gawat keliwat-liwat, tajamnya melebihi pisau cukur. Ini kami ingatkan agar tidak nemai atau mengenai diri sendiri. Jagalah hingga selalu bertutur kata yang baik. Jelaslah sekali bapak-bapak dan juga ibu-ibu dan seluruh warga kerohanian Sabda Dharma yang berbahagia dan yang kami hormati. Jadi kita sebagai warga Sabda Dharma yang telah belajar, memahami, mempelajari tentang arti pengendalian diri. Jadi kita dikaruniai atau diberi perlengkapan hidup oleh Allah Yang Maha Kuasa yang berupa Saptarangga. Dan pada kesempatan kali ini kami sampaikan berkaitan dengan pengendalian diri yang berupa ucapan atau tutur kata yang keluar dari mulut kita, agar para warga Sabda Dharma yang sudah menggali rasa, yang sudah mengolah getaran-getarannya ini, nantinya sabdanya atau ucapannya ini benar-benar bisa senantiasa mengandung kekuatan yang berguna dan yang bermanfaat bagi dirinya dan juga sesama. Dalam artian, apabila kita senantiasa berucap, bertutur kata yang baik, yang benar, yang positif, dengan harapan apa yang senantiasa kita ucapkan nantinya benar-benar bisa menghasilkan sesuatu yang baik, yang bermanfaat bagi diri kita dan juga keluarga kita khususnya, dan juga bagi sesama. Ingatlah pada kata-kata mutiara leluhur kita atau apa yang telah disabdakan oleh beliaunya Bopo Panuntun Agung Sri Gotama, yang kurang lebihnya berbunyi demikian. Apa kang cinipto ono kang disabdo dadi. Jadi apa yang kita bayangkan, apa yang kita cita-citakan, itu suatu saat akan ada dan akan kita terima atau akan kita dapatkan. Dan apa yang akan kita ucapkan apabila itu benar-benar tulus, benar-benar itu murni dari yang keluar dari pribadi kita, dan itu benar-benar menjadi kebutuhan kita, itu akan benar-benar bisa terbukti, terjadi. Jadi ini perlu kita buat pegangan hidup kita, semboyan yang sangat luar biasa. Jadi warga Sabda Dharma yang sudah benar-benar menerapkan ajaran ini dengan baik dan benar, yakinlah bahwasannya apa yang menjadi kebutuhan kita, apabila kita benar-benar mengupayakan, mengusahakan dengan baik dan benar, pasti akan bisa kita peroleh, kita dapatkan, kita capai apa yang menjadi cita-cita kita, terlebih cita-cita untuk kehidupan kita agar lebih baik. Memayu-hayu Bagyo Bawono ini harus kita perjuangkan, harus kita upayakan, sehingga nantinya kita benar-benar bisa menemukan arti hidup bahagia. Jadi sekali lagi kami sampaikan, berhati-hatilah dalam bertutur kata, agar kata-kata yang keluar dari mulut kita ini senantiasa mengandung kekuatan, mengandung keampuan, sebab sabda adalah bentuknya tutur kata. Oleh karena itu, mari kita jaga ucapan kita, kita upayakan senantiasa berusaha bertutur kata yang baik dan benar, agar sesuatu yang baik pula yang akan kita dapatkan. Selanjutnya adalah saudara-saudara membangun candi Saptarangga. Mata dua, telinga dua, lubang hidung dua, mulut satu atau sama dengan tujuh. Biar tajam, waskito atau waspada. Karena itu banyak rintangannya. Tercapai tidaknya terserah pada usaha saudara-saudara sendiri. Bila dapat, saudara-saudara akan menjadi satria utama manusia pelopor yang dapat menghayu-hayu bahagianya dunia. Jadi, selain kita mengendalikan diri, menjaga lisan kita, menjaga selalu ucapan-ucapan yang keluar dari mulut kita, kita juga diajarkan untuk mengendalikan diri kita, mengendalikan Saptarangga kita, menjaganya, merawatnya agar senantiasa dalam kondisi yang baik, yang bersih, sesuai dengan asal mulanya kita. Jadi kita sebagai warga Saptadharma dari awal telah diajarkan tentang bahwasannya asal mula manusia dari barang yang suci dan bersih. Oleh karena itu, kita harus berusaha menjaga, merawat, dan menggunakan hidup kita ini dengan baik dan benar, agar nantinya kebahagiaan benar-benar kita capai, kita peroleh dengan baik. Sedikit penyampaian kami pada kesempatan yang baik malam hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan dalam penyampaian mimbar malam hari ini. Di penghujung penyampaian mimbar malam hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rokim, Allah yang Maha Adil, yang Maha Kuasa, terima kasih yang sangat mendalam atas sinar-sinar tuntunanmu sehingga penyampaian mimbar malam hari ini berjalan dengan lancar. Yang Maha Kuasa, kami senantiasa mohon kehadapanmu, berikanlah sinar-sinar tuntunan serta bimbinganmu agar kami semua warga kerohanian serta dharma bisa menjalani kehidupan kami dengan baik dan benar, bisa menjalankan semua apa yang menjadi tugas hidup kami dengan baik dan benar, berpedoman pada wawara tujuh dan sesanti. Selamatkanlah kami, jagalah hidup kami agar senantiasa berada di dalam kondisi yang baik dan benar, agar kami semua benar-benar nantinya bisa mencapai kebahagiaan hidup di dunia sampai di alam langgeng. Semoga dengan sinar-sinar kerohimanmu, segala yang menjadi permohonan kami dikabulkan oleh Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rokim, Allah yang Maha Adil. Sekian, terima kasih, selamat malam, salam waras.
1: Ojo turu sore kaki amote wangan wang jagat.

saparnarimo ingkang bisa nemu iki noro sabdo sangu wongo kudu ono pilihan

Eleng kanti waspada tindak.

Soppo questo notavo, sai a te, tanto nucro.

Yo quiero pensar, partaro o no, ocho que se so,

inspirasi. Hari ini kami akan hadirkan live musik Ruang Rindu bersama dengan Orkes Keroncong Puja Nirvana. Namun sebelumnya, peringat, kami akan hadirkan untuk Anda sebuah mini drama produksi rekan-rekan RRI Banda Aceh dengan judul Hutang Yang Tak Pernah Ditagih.

produksi RRI Banda Aceh dengan judul Hutang yang Tak Pernah Ditagih. Para pemain: Muhammad Iqbal sebagai Ijal, Amar sebagai Pak Hasan, Fazil sebagai Amin, narator Yuli Khairani, penulis naskah Fazil Abdullah. Selamat mendengarkan.

kampung ini, hutan bukan sekedar latar. Ia menjaga air, menahan tanah, dan menghidupi sekitar. Dan sungai adalah nafas bagi mereka yang tinggal di sekitarnya. Tapi yang memberi tanpa suara seringkali dilupakan.

0: Zal, kita terbang sampai ke situ juga.
1: Sekalian, biar bersih. Kalau setengah-setengah, nanti orang lain yang ambil.
0: Itu kan dekat kali sama aliran sungai.
1: Udahlah, kayunya bagus di situ. Kita hidup dari mana lagi kalau bukan dari ini?
0: Aku cuma takut nanti.
1: Takut apa? Dari dulu kan orang juga tebang. Gak apa-apa, Min.
2: Kalau semua orang bilang begitu, lama-lama memang tidak akan ada apa-apa.
1: Ini tanah kami, Pak.
2: Tanah boleh kau pegang, tapi air yang lewat bukan milikmu.
1: Udahlah, Pak. Saya cuma cari makan di sini, Pak.
2: Semua yang merusak biasanya bilang begitu.
1: Pak, kalau nggak ditebang, hidup dari mana kami?
2: Jangan sampai cara hidupmu mengambil hidup yang lain.
1: Lanjut.

0: Hujan bukan hal baru di kampung ini. Tapi kali ini air tidak lagi berjalan seperti biasanya.
1: Nyang, air naik cepat kali itu.
2: Alah bang, biasanya juga kayak gitunya.
1: Ini lain, Nyang. Ini lain, Dal.
2: Alah, mana mungkin, Bang.
1: Naik ke atas, cepat.
2: Ambil yang penting aja, ayo.

0: dulu airnya nggak sampai ke sini loh bang.
1: Karena dulu ada yang menahan dia.
0: Ini karena hujan besar kan pak?
1: Hujannya sama seperti dulu. Yang beda, penahannya sudah tidak ada.
0: Bukan aku aja nih pak.
1: Aku juga nggak bilang kau sendiri. Tapi air nggak pilih siapa yang salah.
2: Zal, dulu kan kita tebang dekat sungai itu.
1: Kalau pohon masih berdiri, air itu tidak akan seganas ini.
3: Kita seringkali tersadar setelah semuanya hilang.

0: Jang, ngapain kamu tanam pohon itu lagi?
1: Kalau nggak mulai sekarang, kapan lagi, Bang?
0: Itu yang lain masih nebang-nebang itu.
1: Iya, aku dengar.
2: Tidak semua orang akan berhenti menebang sepertinya.
1: Iya, saya juga dulu begitu.
2: Manusia itu baru berhenti kalau sudah kena sendiri.
1: Iya, dulu saya yang jadi bagian dari kerusakan ini. Saya yang merusak.
2: Iya, saya juga pernah. Kita semua pernah.
1: Ini kalau mereka terus-terusan nebang, bakal kejadian lagi nih.
2: Ya, begitulah, Jal.
1: Gimana nih, Pak? Kita hentikan?
2: Tidak semua bisa dihentikan, tetapi selalu ada yang bisa kita jaga.
3: Di satu sisi, ada yang menanam. Di sisi lain, ada yang menebang.
0: Kalau begini, keadaan mana yang akan menang?
2: Ini bukan soal siapa menang, siapa kalah. Tapi ini soal siapa yang tetap peduli dan bersuara.
1: Kupikir semua ini dulu punyaku. Ternyata cuma titipan dari semesta yang aku juga harus menjaganya.
2: Ini semua memang titipan. Namun kita punya kewajiban untuk menjaga sampai bisa digunakan ke anak cucu.
3: Ada hutang yang tak pernah ditagih. Hutang manusia kepada alam. Tapi selalu dibayar melalui pilihan yang kita ambil setiap hari. Terima kasih telah mengikuti mini drama radio produksi RRI Banda Aceh dengan judul Hutang yang tak pernah ditagih. Sampai jumpa.

yang kita kenal sekarang dulunya dinilai sebagai musik yang murahan karena keroncong sering dimainkan oleh keturunan Portugis yang dikenal dengan sebutan Indo-Portugis atau Portugis Hitam. Mereka memainkan musik keroncong sambil minum minuman arak sampai mabuk semalaman. Seiring dengan lahirnya siaran radio di Indonesia, sekitar tahun 1933, keroncong mulai banyak digemari oleh kalangan terpelajar. Ini membuat musik keroncong menjadi musik yang

Terima kasih untuk bersama dengan kami di Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Malam hari ini kami akan hadirkan Ruang Rindu bersama dengan Orkes Keroncong Puja Nirvana, pimpinan Ibu Priwahyu Hartanti. Nah, pendengar, untuk Anda pecinta musik keroncong, jangan lewatkan untuk bersama dengan kami, dan segera kami akan menuju auditorium RRI Sumitro.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Waduh, kenapa yang menjawab hanya satu ini ya? Oke, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang sekali malam hari ini, pendengar. Saya kembali menyapa Anda dalam Ruang Rindu. Kita live musik bersama dengan Orkes Keroncong Puja Nirvana. Nah, pimpinan Ibu Tri Wahyu Hartanti, selamat malam Ibu. Biasanya duduk di sana, sekarang duduk di sini. Saya pengen kenalan dulu sebelum kita nikmati yang akan tampil malam hari ini. Ini ada yang beda karena musisinya ada para perempuan-perempuan hebat. Kalau yang dua, tiga, ini udah gak asing ya Om ya. Gak usah sembunyi Om. Udah gak asing ini, setiap kali penampilan keroncong selalu sering tampil. Nah, Bu Wahyu, saya pengen tanya-tanya dulu, ini Keroncong Puja Nirvana kan panjenengan yang memimpin begitu ya. Terbentuknya kapan sih Bu?
1: Terbentuknya tahun 2025.
0: Oke, sudah ada 1 tahun atau belum nih?
1: Sudah 1 tahun.
0: Oh, sudah 1 tahun, Alhamdulillah, luar biasa.
1: Baru berani sekarang.
0: Baru berani sekarang. Kok gak ngajak saya sih Bu? Oke, Bu Wahyu dengan siapa ini?
2: Ina, Bu Ina.
0: Ibu Ina. Ini Selo, oke. Ini Cuknya. Ini Cak. Ini Cuk juga. Oh, Cuk, Cak, Bas. Wah, luar biasa. Basnya Eyang Putri. Ibu Ina dengan ibu siapa?
3: Ari.
0: Ibu Ari, luar biasa. Saya mau bicara sama Eyang dulu. Selamat malam, Eyang.
4: Selamat malam, Mbak.
0: Eyang siapa ini namanya?
4: Eyang Wuri.
0: Eyang Wuri. Uti, Uti. Oke. Uti cucunya berapa, Ti?
4: Sudah 2, sudah gede-gede.
0: Oh, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kok masih sempat belajar ngebas ini, gimana ceritanya sih?
4: Masih coba-coba belajar.
0: Udah berapa lagu yang bisa?
4: Insya Allah baru 6.
0: Lah ini? Ini 18 sih. Gimana ini nanti?
4: Juga.
0: Oke, baik. Utinya juga nyanyi, kerpek aneh penuh ya. Oke, tepuk tangan dulu buat Orkes Keroncong Puja Nirvana. Ini suara apa ya, duk-duk-duk-duk ini ya. Oke, baik pendengar, untuk kali ini penampilan luar biasa. Ini suara apa ini ya? Jangan buat mainan dong Bu, saya kan bingung ini Bu Wahyu ternyata ya. Baik pendengar, ini penampilan luar biasa dari Orkes Keroncong Puja Nirvana untuk malam hari ini. Ini adalah penampilan perdana. Boleh kita tepuk tangan bersama-sama dulu? Buat kita semuanya lebih bersemangat. Lebih bersemangat, dan kita akan menyaksikan betapa hebatnya penampilan dari Orkes Keroncong Puja Nirvana. Terima kasih untuk rekan-rekan saya, di sana ada Mas Rifki, Mas Nuki, dan Mas Kukuh yang sudah mempersiapkan untuk malam hari ini. Dan setelah kita ikuti bersama tadi yang membuka perjumpaan kita untuk malam hari ini adalah Keroncong Puja Nirvana. Boleh tahu ini ciptaan siapa ini, Om? Oh, ciptaan semuanya. Pencipta banyak orang begitu ya, bersama-sama. Oke, keren sekali. Pendengar, Anda bisa dengarkan kita di 95,4, 91,6 atau dimanapun Anda berada, Anda bisa dengarkan melalui RRI Digital. Dan siaran kita untuk malam hari ini juga kami siarkan melalui kanal YouTube RRI Jember. Jadi Anda pun bisa ikut langsung nonton bagaimana penampilan dari Orkes Keroncong Puja Nirvana. Oh ya, sebelum kita lanjutkan ke lagu kedua, saya ucapkan selamat malam untuk Bunda Danu Hartati yang sebagai Ketua Pamori Kabupaten Jember diinformasikan tadi kayaknya sedang sakit ya. Oke, sedang sakit, sedang opne, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan, bisa hadir di tengah-tengah kita kembali. Amin ya rabbal alamin. Saya panggil Ade Altalarik. Altalarik Syah, bukan Altarik siapa ini? Tepuk tangan dulu buat adik Altarik. Oke, adik. Baru sunat adik. Oke, kelas berapa ini adik Ari? Oh ini boleh di nah begitu biar kedengaran suaranya. Kelas berapa?
3: Sudah kelas 3.
0: Hah? Mau kelas 3. Oh mau naik kelas 3. Oke. Adek Altalarik mau
2: nyanyi. Altair.
0: Altarik.
2: Altair.
0: Lah ini tulisannya Altarik ini. Ini siapa yang ngetik ini ya? Saya kira ini nama artis tadi itu ya. Ternyata Altair
2: yang di sana sudah betul.
0: Namanya siapa yang benar? Atair.
2: Atair.
0: Iya. Atair. Oh, oke. Okay. Panggilannya Atta Halilintar.
2: Alta. Panggilannya apa?
0: Alta. Oh. Oke okay deh. Malam hari ini mau nyanyi lagu apa?
2: Indonesia Pusaka.
0: Apakah berdua?
2: Saya membantu aja biar semangat.
0: Oke okay, baik, kalau boleh gitu. Kalau boleh sekarang agak ke tengah sini. Biar kelihatan masuk ke kamera di sana ya. Monggo Ibu agak ke sini. Boleh kita beri tepuk tangan dulu untuk penampilan Ade Altair untuk malam hari ini. Lagunya dipersembahkan untuk siapa?
2: Dipersembahkan untuk siapa lagunya?
3: Mama dan Papa.
0: Mana mamanya?
3: Di Jakarta.
0: Oh, papanya?
3: Mau ke Myanmar.
0: Wow, luar biasa. Terus kesini sama siapa? Sama Eyang.
2: Kesininya sama siapa? Sama
3: Uti.
0: Oh, sama Uti. Mana Utinya?
2: Ini. Oh.
0: Aduh, Uti. Sini dong, Ti.
2: Ya, ini Utinya.
0: Ini Utinya. Oke, okay, baik. Oke, okay, lagunya enggak buat Uti juga sekalian.
2: Enggak buat Uti juga lagunya. Iya. Yeah.
0: Oke baik kalau begitu lagunya adalah
3: Indonesia Pusaka.
0: Indonesia.

0: kita persembahkan untuk penampilan Ade Altarek bersama Utinya. Terima kasih Uti. Oke, baik pendengar, ini cara Uti untuk mendidik cucunya supaya suka keroncong juga begitu ya. Regenerasi ceritanya ya Ti ya. Jadi nanti meskipun masih kecil tapi sudah mencintai musik keroncong. Dilanjutkan dengan Ibu Listia Wulandari. Silahkan Ibu, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Agak kesini boleh. Malam hari ini apa yang akan dinyanyikan?
1: Telaga Sarangan.
0: Telaga Sarangan. Oke, baik. Lagu ini untuk siapa?
1: Untuk keluarga di rumah dan semua pendengar.
0: Mm-mm. Gitu aja?
1: J.
0: Oke. Tidak untuk Bu Wahyu. Bu Wahyu mbak deg-degan ini aja nih, megang silo dia itu. Oke, baik kalau begitu pendengar dan juga pemirsa kanal YouTube RRI Jember. Malam hari ini dilanjutkan Ibu Listia Wulandari dengan Telaga Sarangan.

0: Terima kasih juga Ibu Listia Wulandari dengan Telaga Serangan. Boleh dilanjutkan dengan Ibu Ati? Di mana Ibu Ati? Oke. Bu, oke, baik. Kalau bisa lewatnya agak sana begitu ya. Di situ ada kamera YouTube biar tidak menghalangi. Nah, jadi kalau keluar masuknya dari sana. Oke. Selamat malam Ibu Ati, apa kabar?
1: Selamat malam.
0: Ya, agak kesini boleh. Ya, lagunya apa nih malam hari ini?
1: Kami akan membawakan Bengawan Solo.
0: Bengawan Solo.
1: Ya, memang kami dari Solo.
0: Oh gitu, siapa yang dari Solo? Ada yang dari Solo selain Bu Ati? Oke. Pak Amar, siapa?
2: Amal.
0: Oh, Pak Amal, oke. Bengawan Solo, harusnya nyanyinya Putri Solo Bu ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Kapan ibu-ibu musiknya Bengawan Solo?
0: Bengawan Solo, oke, baik. Bu Ati boleh lagunya dipersembahkan untuk
1: teman-teman semua yang mencintai lagu keroncong seluruh Indonesia.
0: Siap.
1: Barangkali.
0: Oke, kita aja. Oke, cukup. Kalau begitu langsung saja Ibu Ati dengan Bengawan Solo.

0: Ibu Ati, terima kasih banyak untuk Bengawan Solo. Terima kasih buat Bunda Danu yang saat ini sedang terbaring sakit, harus opnem di Jember Klinik, tapi tetap mantau melalui kanal YouTube RRI Jember, dan mengucapkan selamat untuk Orkes Keroncong Puja Nirvana. Mudah-mudahan lancar. Mohon maaf untuk malam hari ini belum bisa hadir, begitu Om. Sama-sama. Oke, terima kasih untuk Ibu Ati, dan kita sambut penampilan duet maut Mbak Rizka dan Bapak Edi. Aduh, mangan tempe rasane koyo mangan lawo sate. Selamat malam Mbak Rizka, apa kabar? Dan Bapak Edi, agak sini boleh, lagunya Jogja Istimewa. Tidak hidup Mas, ini mic-nya kenapa ini tidak hidup yang satu ini?
1: Dua-duanya.
0: Oh, dua-duanya.
1: Sudah.
0: Oke. Okay. Lupa itu ya Mas Nuki, tidak dinaikkan itu. Oke, Mbak Rizka dan Pak Edi, lagunya duet Jogja Istimewa. Okay. Mbok besok-besok nyanyi Jember Istimewa.
2: Jember Terbina.
1: Boleh-boleh.
0: Boleh, lagu ini dipersembahkan untuk siapa?
2: Penggemar RRI khususnya yang menyukai keroncong.
0: Oke, okay. Mbak Rizka buat siapa?
1: Untuk penonton di rumah dan juga orang-orang yang ingin mempersembahkan cintanya yang ibaratnya sebesar kota Jogja.
0: Oke, sebesar kota Jogja. Jangan komentar Om. Oke, langsung saja Mbak Rizka dan Pak Edi malam hari ini dengan Jogja Istimewa.

0: Matur nuwun.
1: Terima kasih.
2: Sama-sama Mbak Rizka dan Pak Edi dengan Jogja Istimewa. Tepuk tangan dulu buat musisi-musisi kita yang luar biasa. Latihan berapa kali Bu Wahyu? Serundingan ping biro yo. Ibu Listia Wulandari lagi. Oh iya, sudah siap beliau di sini. Silakan Ibu. Lagu kedua apa ini yang akan dinyanyikan?
3: Boulevard.
2: Boulevard. Oke. Langsung? Siap? Oke, baik kalau begitu. Pendengar dimanapun Anda berada, penikmat musik keroncong, baik yang bersama dengan kami melalui RRI Digital atau frekuensi RRI Pro 1 RRI Jember, ataupun mungkin yang bersama dengan kami melalui kanal YouTube RRI Jember, bersama dengan Orkes Keroncong Puja Nirvana, Ibu Listia Wulandari dengan Boulevard.

Terima kasih Ibu Listyo dengan Boulevard. Ibu Wuri, silakan. Oh ya, oh Ibu Wuri yang ini ya. Yang Uti. Mari silakan. Mari ke sini. Iya. Oh, saya buka catatan dulu gitu katanya.

0: Kau lagunya buat siapa?
1: Lagu ini saya persembahkan untuk semua penggemar keroncong.
0: Siap.
1: Khususnya mungkin ada semua warga Taman Gading ini.
0: Oke,
1: kayaknya ibu-ibu di Taman Gading pada dengerin.
0: Oh gitu. Selamat malam.
1: Soalnya Mbok ini lagi mau menyanyi gitu.
0: ini ketua suku. Ketua sukunya ini sedang nyanyi. Selamat malam ibu-ibu yang ada di Taman Gading. Jangan-jangan ketua damai nih Bu Wuri ini ya. Oke, Bu Wuri untuk malam hari ini sudah siap untuk menyanyikan sebuah lagu langgam ini ya Bu ya. Ojo Lamis. Sudah siap? Siap?
1: Siap.
0: Oke, boleh agak kesini Ibu. Monggo silahkan. Ayo Om.

0: Sambil menikmati nih ya, ibu-ibu di Taman Gading mudah-mudahan terhibur dengan penampilan Ibu Wuri Darsono dengan Ojo Lamis. Dilanjutkan dengan Bapak Edi. Pak Edi, oke. Oke, silahkan. Lagu kedua untuk Pak Edi adalah Mas Nuki.
1: Oke, lagu yang kedua Suketeki.
0: Oke, bisa langsung saja gimana? Oke, ini kenapa ini ya? Mas Rifki, jangan ini dong, usil dong, suara saya timbul tenggelam ini ceritanya. Oke, Suketeki ya Pak, langsung saja atau dipersembahkan untuk siapa?
1: Untuk pasukan saya ini.
0: Udah. Yang mana pasukannya?
1: Di belakang 1, 2, 3, 4.
0: Oke, luar biasa. Coba angkat
1: ada
0: tangan.
1: Ada cucu saya itu.
0: Oke, angkat tangan dong pasukannya yang mana? Oke. Tepuk tangan buat yang kakung ya. Cucunya. Sing tak tandur pari jebule dukule Suketeki. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Pak Edi.

0: Terima kasih Pak Edi untuk Suka Teki. Jadi ceritanya musisinya ada backupnya ini begitu ya Om ya. Oke, dilanjutkan kembali dengan Om Mbak Rizka lagi ya. Silakan Mbak Rizka. Oke, Mbak Rizka dengan lagu kedua apa itu?
1: Lagu berjudul Kelangan.
0: Kelangan, langsung saja? Siap.
1: Langsung saja.
0: Baik, pendengar, dilanjutkan dengan Mbak Rizka dengan Kelangan.

0: Monggo Bu, panjenengan lho sak menika. Ibu Priwayu Hartanti. Aduh duh duh duh. Lagunya apa toh ini? Monggo pakai itu, mic-nya di situ. Taman Juruk. Oke, baik. Sebelum bernyanyi boleh dipersembahkan untuk siapa Bu Wahyu lagunya?
1: Untuk Bunda Danu yang sedang istirahat. Semoga segera sehat kembali.
0: Semoga
1: ya Bunda ya.
0: Semoga segera kembali sehat.
1: Kemudian untuk semua teman-teman, semua pecinta keroncong, juga untuk kru Museum Telu ini.
0: Oke. Okay.
1: Ya, salah satu krunya ada di sini.
0: Siapa nih, itu? Dede. Oh, selamat malam Om. Saya kesana nggak ketemu ya Om ya. Kru Museum Telu.
1: Sampo? Kayaknya itu kru Museum Telu kayaknya chat untuk request lagu, bisa enggak ini ya?
0: Ada yang chat untuk request lagu. Bisa-bisa aja. Oke, Ibu langsung saja Taman Juruk ya. Oke, tepuk tangan dulu buat Ibu Priwayu. Malam hari.

0: rame sekali. Terima kasih Bu, aransemennya tadi saya dengerin. Ini beneran Taman Juruk ini gitu. Kok beda ya gitu. Ini pasti Bu Wahyun yang minta begini nih. Oke, terima kasih Ibu Ari, monggo silakan Bu Ari yang mana? Loh. Oh. Ibu Ari. Siap. Ibu Ari akhirnya turun gunung lagi. Lagunya Mas
1: Jude.
0: Oke. Kenapa ini mic-nya kok sering mati hidup? Tolong dibantu.
1: Minta ganti.
0: Ini mic-nya khusus buat Bu Ari gitu.
1: Oh gitu ta.
0: Oke, langsung saja atau mau dipersembahkan untuk siapa?
1: Ya, untuk supporter saya yang ada di
0: yang
1: sini.
0: Yang mana tuh supporternya?
1: Itu Diana, masih Sabia Musika.
0: Angkat tangan dulu, selamat malam.
1: Adik saya,
0: Ini mahasiswanya Bu, siapa itu?
1: Kenapa?
0: Itu siapa saja itu ceritanya?
1: Itu 1, 2, 3, 4, itu adalah mahasiswa saya.
0: Iya, mahasiswanya Bu Ari ini ceritanya. Kalau datang nonton saya nilainya tak buat bagus.
1: Loh, sudah mau lulus mereka.
0: Oh udah mau. Oke, terima kasih untuk supportnya untuk Ibu dosen malam hari ini. Hai Jude, mau gak silahkan?

0: kasih. Oke,
1: baik, terima kasih juga buat Ibu Ari dengan Hejo. Dilanjutkan Ibu Ati, selamat malam. Bu Ati monggo silahkan. Setelah Bu Ati nanti Bu Wuri. Mana Bu Wuri ya? Oh, oke. Okay. Ibu Wuri sudah pindah posisi ternyata di sana. Oke, Ibu Ati, lagu kedua pakai yang di atas saja. Mohon di kalau duet dipakai ditaruh di atas. Mau duet, Bu? Oke. Nanti kalau misalnya selesai Bu Listio mohon dibantu tuh ditaruh di bawah ya. Oke, monggo agak ke sini. Silahkan. Lagunya adalah apa ini?
2: Andaikan kau datang
1: kembali. Andaikan

0: untuk malam hari ini sudah menduetkan lagu Andaikan Kau Datang Kembali. Hai Bu Wuri, monggo silahkan Bu Wuri. Setelah ini Pak Edi siap, Pak Edi? Pak Edi mana itu? Oke. Pak Edi ini kebagian nyanyi banyak nih Pak Edi ya. Barongan. Monggo silahkan Bu Wuri. Oke, lagu kedua apa ini Bu? Iya.
1: Ini lagunya, lagu yang mungkin agak Bapak Ibu mungkin kurang paham. Tapi karena Jember ini banyak orang Maduranya, jadi saya menyanyikan lagu Maduranya.
0: Okay.
1: Pangeran Trunojoyo.
0: Oh, Pangeran Trunojoyo, bukan Jalan Trunojoyo Bu ya. Pangerannya ini ya.
1: Pangeran Trunojoyo.
0: Oke, okay, baik. Sudah siap?
1: Saya ingin mempersembahkan
0: okay, lagu buat siapa?
1: Ini untuk pencipta keluarga dari penciptanya. Jadi pencipta lagu ini adalah orang Sampang sekota sama saya. Itu namanya Bapak Mubin.
0: Bapak Mubin. Mubin. Oke. Okay.
1: Nah, ini sekarang putra-putranya tinggal karena bapaknya sudah tidak ada.
0: Siap.
1: Jadi saya mempersembahkan lagu ini untuk
0: keluarga
1: Bapak, dari pencipta lagu ini yaitu Bapak
0: Trunojoyo.
1: Mubin.
0: Bapak Mubin di
1: Sampang.
0: Keluarga Bapak Mubin di Sampang. Oke, okay, terima kasih.
1: Juga untuk

0: untuk Pangeran Trunojoyo. Dan dilanjutkan dengan Pak Edi, monggo katuran Pak Edi lagu selanjutnya. Nanti siap-siap untuk lagu selanjutnya lagi ya Pak ya. Langsung saja Pak, supaya ini bisa tercukupi waktunya, langsung dengan lagu
1: Mawar Biru.
0: Mawar Biru. Tepuk tangan untuk Pak Edi, supporternya mana? Oke, baik. Monggo, silakan.

0: apa. Aduh, jangan dibandingkan dengan Bu Wuri suaranya. Oh, tak pakai. Ya, silakan Ibu Ari kembali. Mana? Oh, saya kira masih ada di belakang ini Bu Ari ya. Ternyata sudah pindah posisi. Lagunya adalah Ibu. Ibu Ari. Yeah. Langsung saja.
1: Yeah. Okay.

0: lagunya sama-sama menyentuh hati ini ya. Selamat malam untuk semua ibu yang ada di rumah yang mungkin malam hari ini mempersiapkan putra-putrinya untuk kembali masuk sekolah ya Bu ya. Minggu depan ini ceritanya. Oke, Pak Edi, monggo Pak Edi. Setelah Pak Edi nanti lagu terakhir dinyanyikan bersama-sama ya. Oke, lagunya apa ini Pak?
1: Tatu.
0: Oh, tatu. Tatu, monggo.
1: Untuk pendengar RRI yang sedang sakit, mudah-mudahan segera sembuh.

Nirwana. Luar biasa penampilannya malam hari ini, membahagiakan, mudah-mudahan menghibur untuk Anda semua. Sayang sekali kita sudah sampai di penghujung acara. Mari-mari sini yang mau nyanyi bareng-bareng. Oke, terima kasih untuk seluruh supporter malam hari ini semuanya. Terima kasih. Terima kasih untuk musisi-musisi hebat kita. Terima kasih yang musisi-musisi legendaris kalau ini ya. Musisi-musisi

kelu. Akhirnya untuk malam hari ini saya harus pamit undur diri. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan lagi untuk bisa bertemu bersama. Dan saya Retno Palupi, selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orkes Keroncong, Puja Nirwana.

Pendengar, baru saja kita ikuti bersama Ruang Rindu Orkes Keroncong Puja Nirvana yang sudah tampil pimpinan Ibu Priwahyu Hartanti. Mudah-mudahan rangkaian musik-musik keroncong menghibur Anda semuanya untuk malam hari ini, khususnya pecinta musik keroncong. Saya lanjutkan dengan Ruang Rindu. Silahkan bergabung untuk malam hari ini, pendengar. Kita berbagi kerinduan untuk Anda yang sedang merindukan sesuatu atau seseorang. Silahkan untuk Ruang Rindu di 0331 336652.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini. Bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket, dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah

0: heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur, tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adiluhung. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Selamat malam, bagaimana kabarnya Anda semuanya untuk malam hari ini pendengar? Mudah-mudahan lagi kondisi baik-baik saja ya. Saya berharapnya demikian. Ada yang masih ngikutin Piala Dunia gak nih? Sampai begadang-begadang begitu. Aduh, ngobrolin soal begadang pendengar, kadang-kadang yang kita lakukan tuh macam-macam. Bisa bekerja, bisa ngelamun, bisa karena gak bisa tidur, bisa karena membayangkan besok mau pergi kemana gitu ya. Jadinya gak bisa tidur, beneran loh ini. Siapa sih yang mau bepergian terus malamnya itu gak bisa tidur? Oke deh, saya coba terima Anda di 0331336652 untuk malam hari ini untuk ngobrolin kalau begadang itu biasanya ngapain? Terus kenapa kok begadang gitu biasanya? Hai, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang membagi rindu, memori lagu, memori lewat lagu.
0: Jangan minta lagu begadang, jangan begadang. Bukan sekarang tempatnya.
1: Selamat malam terhormat Pak Retno yang malam ini selalu cerah ceria. Amin. Abangnya sehat ya Pak Retno ya. Amin. Juga saya Allah sehat dalam keadaan sehat. Dan berkat doa itu, doa barokah dari seluruh semua elemen bangsa Indonesia.
0: Amin. Kalau lagi begadang ngapain?
1: Begadang, jangan begadang. Memang begadang nih ya, kadangkala banyak manfaatnya, kadangkala banyak risikonya.
0: Kalau begadang emangnya ngapain biasanya?
1: Biasanya kalau begadang nih, kalau begadang itu kalau ada kepentingan gitu. Seandainya kelean begadang, seandainya sekarang nih banyak demam bola kan ya.
0: Iya, jadi banyak yang begadang gara-gara bola.
1: Iya, tapi begadangnya yang bertujuan baik gitu, jangan sampai berlebihan. Karena kalau berlebihan begadangnya yang rugi dirinya sendiri kan gitu pada ya.
0: Iya dong.
1: Juga begadang seandainya menunggu saudaranya yang sakit itu juga begadang juga kan gitu ya.
0: Iya, itu juga salah satu penyebab kita begadang. Tapi kalau Pak Abdullah biasanya kalau begadang itu apa yang dilakukan?
1: Kalau begadang itu yang dilakukan itu bakar jagung apa gitu Pak Rizmo. Pak juga Pak begadang yang bermanfaat tuh curhat sama teman-teman akrab yang bisa bagi-bagi curhatnya gitu. Bisa saling pegang kebaikan gitu Pak Rizmo. Begadang.
0: Tapi, jangan dong. Tapi kalau ada perlunya ya enggak apa-apa begadang ya kan?
1: Sering-sering begadang tiap malam itu yang rugi dirinya sendiri Pak.
0: Oke, karena
1: jangan sampai keterlaluan gitu ya. Begadang boleh saja tapi yang ada manfaat.
0: Betul.
1: Betul katanya Pak Retno. Juga kakaknya, abangnya Pak Retno itu Roma Irama. Itu kan saudara juga ya Pak Retno. Lagunya begadang bersama Sonita Group-nya itu kan itu bermanfaat gitu Pak Retno.
0: Oke, mengingatkan kita semua ya.
1: Kita semua biar tidak keterlaluan dan lebih ya. Okay. Banyak memang manfaatnya, juga banyak ruginya gitu Pak Retno ya. Bisa memilah masalah begadang ya.
0: Kalau penting ya nggak apa-apa gitu ya.
1: Kalau nggak penting jangan coba.
0: Oke, baik.
1: Nggak percaya, kalau nggak percaya tanyakan pada rumput yang bergoyang.
0: Gak ada angin ini, rumputnya gak bergoyang.
1: Ya itu, kalau udah percaya pastikan gitu, tanya saja pada rumput yang bergoyang dan itu baru goyang.
0: Oke.
1: Mohon maaf baru goyang. Dan lupa bersuhat. Halo.
0: Ya.
1: Lagunya boleh buat lagu ya?
0: Lagunya apa tuh?
1: Boleh kan ya?
0: Apa nih?
1: Pop to Poli Barno.
0: Yang?
1: Tak mungkin ku lupa.
0: Tak mungkin ku lupa.
1: Ya.
0: Mudah-mudahan ada gitu ya.
1: Ada ya, kalau ya. Ada silahkan Mbak Retno wis ya. Yang penting
0: Bruri Marantika, bukan ya, tak mungkin ku lupa ya. Tak mungkin ku lupakan.
1: Iya, tak mungkin ku lupakan ya. Bisa. Kalau saya tuh ingin jadi murid yang setia.
0: Adanya jadi, tapi setia. Dari Bruri Marantika gimana nih?
1: Gak apa-apa.
0: Oke deh.
1: Saya itu selalu mendengarkan acara-acara di RRI Pro 1,
0: okay.
1: Khususnya di Kota Tercinta Jember.
0: Baik, terima kasih Pak Abdullah.
1: Selamanya tidak boleh ya?
0: Jangan dong.
1: Iya deh, semuanya sehat deh. Dan selalu bahagia buat okay. Pak Retno. Selamat bertugas.
0: Siap.
1: Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa selalu melindungi Pak Retno dan lancar rezekinya. Umur yang bagus. Tuh Bapak Murah juga. Selamat malam Pak Murah. Selamat malam. Sehat bahagia. Kasawan kasawan waktunya. Selamat istirahat dan selamat malam.
0: Oke.
1: Buat RRI ya. Sekali di udara tetap di udara.
0: Siap.
1: Tetap merdeka.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Retno.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Yuk.
1: RRI Nusantara.
0: Oke. Thank you ya.
1: Ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begadang, iya memang sih begadang kalau gak ada perlunya ya jangan. Sebisa mungkin kita istirahat. Tapi kalau jam segini belum tidur, ini masih masuk begadang atau belum ya? Halo, selamat malam. Ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Oke, Pak Putra, selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat malam, apa kabar Mbak Retno?
0: Selamat malam, kabar baik juga.
2: Masih sehat?
0: Oh, sehat harus dong.
2: Oh, alhamdulillah. Harapan saya kan gitu, Mbak. Semoga sehat, apalagi bersama keluarga semuanya dalam keadaan sehat walafiat.
0: Siap. Oke.
2: Tadi sempat ngobrolin begadang. Jadi kalau gitu begadang gak menunggu malam minggu mbaknya.
0: Enggak kalau sekarang.
2: Memang sekarang sudah masih musimnya mbak. Tapi mau begadang. Tapi yang mau berangkat begadang ini waktunya terlalu malam. Dini hari mbak. Apalagi sekarang di apa, di Pendopo Bondowoso ini mau begadang, mau berangkat. Begadang ada yang mau ditonton, tapi cuma dini hari, dingin juga nih mbak.
0: Sekarang kan masih mendidih.
2: Iya, apalagi sekarang ini belum malam seberapa, masih jam 11 lah gitu lewat, tapi udah dinginnya udah ketulang sumsum kayaknya mbak.
0: Belum jam 11 nih.
2: Iya, belum jam 11 mbak. Masih di atasnya jam 10 sedikit. Ini sudah dinginnya udah minta ampun gitu mbak ya.
0: Iya itu makanya ya.
2: Iya, lebih baik di rumah aja, begadang di rumah aja ya, Mbak ya. Saya kan gitu, begadangnya di rumah aja, walaupun dingin kalau di rumah, di dalam ruangan kan tidak begitu dingin, Mbak. Jadi untungnya yang ditonton tuh walaupun dini hari tapi hampir-hampir pagi gitu, Mbak ya. Ya itu yang bisa membuat saya bisa begadang di rumah aja kan itu. Walaupun cuma mondar-mandir dari ruang apa, ruang tidur sampai ke ruang tontonan gini. Jadi untuk begadang di sini aja gitu ya.
0: Oke. Nggak perlu malam-malam sampai jam 12 malam aja udah tuh.
2: Iya, apalagi kondisi sekarang Mbak, enggak kayak masih muda dulu, Mbak.
0: iya betul-betul. Fisiknya udah enggak sama jadi, ya kan?
2: Iya, jadi kalau sekarang ini udah jaga kondisi aja, Mbak ya. Jaga kondisi beda dengan masih kecil, masih muda, walaupun satu malam tidak tidur, tidak terasa, Mbak. kalau sekarang tidak tidur, maunya tidak tidur tidak bisa, mestinya mulai kayak jam-jam segini dia sudah mempersiapkan diri di ini di tempat pembaringan, Mbak. Ya ini pun saya barusan di ruang rindu ini saya mau monitor pakai salon kok kedengarannya enggak enak gitu sama
0: sudah kita. Malam 25 menit lebih dari jam 10 malam ini kalau pakai salon. Betul. Nanti yang tetangga yang udah terlelap jadi terbangun lagi.
2: Iya itu bangunnya nanti dirasanya tidak enak.
0: Iya gitu, betul banyak. Malam-malam Pak itu ya.
2: Lebih baik dah biar ruang rindunya didengarkan di kamar aja, Pak.
0: Oke,
2: ya.
0: Oke, baik.
2: Didengarkan sendiri gitu. Jadi tidak mengganggu tetangga kita sama-sama menjaga diri kan gitu, Pak.
0: Siap.
2: Iya, gitu aja, Pak Ritno.
0: Oke, makasih, Pak.
2: Sekedar untuk bincang-bincang. Mudah-mudahan ada manfaatnya, Mbak ya.
0: Insya Allah begitu.
2: Gitu, terima kasih. Lagunya ikut aja.
0: Bisa, lagunya apa nih, Pak?
2: Lagunya bisa request, ya.
0: Pengen dengar apa?
2: Kalau memang bisa, carikan yang punya Obi Mesak aja, Pak. Minta kisah di sekolah aja, Pak.
0: Kisah kasih di sekolah, gitu ya.
2: Iya. Ini pun kan masih mengingatkan untuk begadang juga, Pak. Cuma mengingatkan, Pak. Itu pun masa-masa dulu. Ketika masih muda, sekarang udah kondisi usia, faktor usia sudah banyak yang sudah lebih dari muda, jadi jaga kondisi aja lagi.
0: Oke, baik.
2: Cuma lagunya aja yang mengingatkan, Mbak ya. Ya deh, gitu aja, Mbak Retno.
0: Baik.
2: Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
2: Semoga bisa jumpa di lain waktu. Masih dalam keadaan sehat walafiat.
0: Insya Allah.
2: Ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Waduh, bahaya banget sih.
2: Bahaya gimana?
1: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
2: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Enggak celaka juga, enggak ngefek juga kan.
3: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

0: Jadi malam hari ini kita bakal ngobrolin terkait kalau lagi begadang itu biasanya apa nih yang dilakukan. Begadang ada perlunya atau sekedar ya begadang nggak ada perlunya karena nggak bisa tidur, atau apa nih? Pernah nggak begadang niat mau nggak ngapa-ngapain gitu? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagai Rindu, memori lewat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana Mbak Retno jenengan?
0: Iya,
1: udah mengikuti bolanya jenengan Mbak Retno?
0: Ngantuk Pak.
1: Jenengan? Nggak senang apa? Nggak remen Mbak?
0: Iya senang, tapi kalau jamnya jam segitu kayaknya waktu tidur deh.
1: Iya. Nah besok kan Minggu, kok Sabtu kan jangan berani dasar cara.
0: Lo.
1: Ya Allah.
0: Oke okay, Pak, dalam.
1: Oh, masih bisa minta lagu Barno ya?
0: Apa tuh?
1: Jangan.
0: Iya.
1: Kalau bisa kan Barno lagunya ATJP aja Barno ya, Barno ya.
0: Yang?
1: ATJP Barno.
0: Apa Pak?
1: Judulnya Risau.
0: Oke, nanti dicari dulu.
1: Takkan Barno.
0: Pokok ada di komputer saya putarkan deh.
1: Iya, Pak Barno, masa orang diputarkan. Pengi-pengi Barno, jadi-jadi kan terus begadang.
0: Oke, baik. Kalau begadang ngapain biasanya nih, Pak?
1: Ya inilah, malah dengarkan lagunya. Putar aja Barno. Iya, Barno. Baru nanti abis ini kuntur mau tetap bergadang di kantor.
0: Sampai jam 12 malam.
1: Jadi kan enggak, kuntur apa di kantor nanti itu.
0: Ya pulang lah Pak.
1: Oh tak kira bergadang. Harus syukur intinya. Oke Barono ya.
0: Baik.
1: Barono matur nuwun Barono.
0: Siap.
1: Kurang lebihnya mohon maaf, saya tunggu Barono lagunya. Risau dari ATJP Barono.
0: Oke baik.
1: Yeah. Bareng-bareng kurang lebihnya mohon maaf. Ruang Rindu,
0: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kadang-kadang penyebab kita begadang itu gak jelas juga ya pendengar ya. Bayangkan aja, tapi relate loh, hampir sama tiap orang. Kadang-kadang tiba-tiba aja gak bisa tidur, bangun besok pagi ketemu bilang deh, aku gak bisa tidur sama sekali. Kira-kira kenapa? Apa yang kita lakukan? Nah ini dia yang bikin jadi pertanyaan besar. Ya kalau begadangnya mau nonton bola, sepanjang Piala Dunia masih berlangsung, ya kayaknya bakal sering banget begadangnya.

Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur, yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata, dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuhnya.

0: dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak. Lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

hari ini sudah merasa tak bisa menahan kantuknya, karena memang kita untuk kali ini sudah menjelang tengah malam mendengar, 12 menit lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Barat. Di 1 jam atau beberapa menit ke depan, saya masih akan bersama dengan Anda untuk hadirkan rangkaian musik yang mudah-mudahan aja menjadi teman Anda untuk

0: sering dianggap tanda mengantuk. Tapi sebenarnya, fungsi menguap lebih kompleks dari itu. Para peneliti percaya bahwa menguap membantu mendinginkan otak. Saat kita lelah, stres, atau kurang fokus, suhu otak bisa sedikit meningkat. Dengan menarik nafas dalam saat menguap, aliran udara dan darah meningkat, membantu menstabilkan suhu dan membuat kita sedikit lebih segar. Yang unik, menguap itu menular. Melihat orang lain menguap, bisa memicu kita ikut menguap. Jadi, lain kali, kalau kamu menguap saat rapat atau di kendaraan umum, jangan langsung merasa bersalah. Itu bukan sekadar ngantuk. Itu cara tubuh menjaga keseimbangan otak.
1: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
2: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
1: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
2: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
1: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
2: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
1: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Datang ke SPBU karena BBM-nya habis. Kira-kira kaget nggak kalau tiba-tiba ada biodiesel B50? Tapi apakah ini sudah dari Jember ya? Ya, pendengar, Indonesia itu jadi negara pertama di dunia yang meluncurkan biodiesel B50. Tapi nggak di, kayaknya di Jember belum ada ya. Presiden Prabowo Subianto meluncurkan biodiesel B50 sebagai upaya pemerintah untuk melepas ketergantungan dari bahan bakar minyak impor. Dan beliau mengatakan dengan peluncuran B50 nanti, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang melaksanakan mandatory biodiesel B50. Kepala negara mengatakan peluncuran biodiesel B50 ini gak hanya sekedar pencapaian teknologi, hal ini menjadi bukti Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alam untuk kepentingan rakyat. Nah, lebih lanjut lagi, Presiden Prabowo juga mengatakan keberlangsungan hidup bangsa ditentukan oleh 3 hal. Negara harus menghadirkan pangan, lalu menghasilkan sumber energi, dan tidak tergantung ekspor. Nah, ini dia. Adapun dasar hukum pelaksanaan program mandatory biodiesel B50 adalah Permen ESDM nomor 4 tahun 2025 tentang pengusahaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati. Lalu juga menggunakan keputusan Menteri ESDM nomor 257 tahun 2026 tentang kewajiban pencampuran biodiesel sebesar 50% dalam minyak solar.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dalam hidup, perubahan adalah hal yang pasti. Seorang jurnalis kenamaan, Mignon McLaughlin, mengatakan, orang yang paling tidak bahagia adalah mereka yang takut akan perubahan. Perubahan mungkin akan membuat kita kehilangan sesuatu. Namun, sesuatu yang istimewa akan datang menjemput kita. Kita bisa bahagia tanpa takut berubah.

Malam semakin larut ya mendengar, 38 menit lepas dari pukul 11 malam. Sepertinya tema kita untuk hari ini masih seputar bagaimana begadang ini dimanfaatkan dengan baik ya. Apakah begadang tidak ada tujuannya? Aduh, ya itulah. Memang kadang-kadang kita punya banyak rencana ya. Banyak rencana yang harus kita kerjakan besok. Ujung-ujungnya gimana? Ya itu tadi, ujung-ujungnya ya harus begadang dulu supaya well prepare lah begitu. Oh iya, pendengar, ngobrolin soal begadang, mungkin scrolling TikTok, scrolling medsos Anda menemukan sebuah informasi baru terkait dengan keajaiban dunia baru. Apa kira-kira ya? Ada gak ya? Ada sebuah fakta pendengar bahwa dunia ini memang nyimpen banyak banget rekam jejak sejarah dan arsitektur memukau. Secara umum itu kita kan udah mengenal ada 7 keajaiban dunia. Candi Borobudur itu termasuk di dalamnya. Nah, tapi kenyataannya Candi Borobudur ini udah lama, udah nggak masuk lagi di daftar ini. Dilansir dari laman Britannia.com, tahun 2007, sebuah yayasan asal Swiss, yaitu New Seven Wonders Foundation, mengumumkan daftar resmi 7 keajaiban dunia baru berdasarkan pilihan lebih dari 100 juta orang di seluruh dunia. Daftar ini menyaring ratusan monumen bersejarah buatan manusia untuk memilih yang paling ikonik, memiliki nilai kultural yang tinggi dan arsitektur yang jenius. Yang pertama adalah tetap tuh tembok besar Tiongkok atau tembok besar Cina, tetap. Yang kedua adalah Petra. Ini yang kayaknya belum kita dengar ya pendengar ya. Ini terletak di lembah terpencil di antara pegunungan batuan pasir merah. Petra ini adalah ibu kota legendaris kerajaan Nabatean kuno. Kota ini terkenal karena arsitekturnya yang dipahat langsung pada dinding-dinding tebing batu. Dan salah satu yang paling ikonik adalah Al-Hasneh. Petra juga memiliki sistem saluran air kuno yang luar biasa jenius di zamannya. Ada Colosseum, ada Season Itza di Meksiko, ada Taj Mahal masih masuk, lalu ada Machu Picchu di Peru, ada juga yang terakhir patung Christ the Redeemer di Brazil. Nah, ini satu-satunya monumen dari abad ke-20 dalam daftar ini. Patung Kristus Penebus yang berdiri tegak di puncak Gunung Corcovado, Rio de Janeiro, memiliki tinggi 30 meter, bentangan tangan sampai 28 meter, dan patung bergaya Art Deco ini menjadi simbol kehangatan, keterbukaan, ikon global bagi masyarakat Brasil. So, kalau misalnya kita menyebut bahwa Candi Borobudur masuk ke dalam 7 keajaiban dunia, udah gak lagi.

Pengalaman bukan saja yang terjadi pada diri Anda, melainkan apa yang Anda lakukan pada kejadian tersebut. Aldous Huxley, filsuf Inggris.

0: Lihatin deh itu.
1: Apa sih? Itu orang itu.
0: Ih, itu pelecehan seksual namanya. Guru yuk. Ih, jangan, aku lagi rekam buat konten.
1: Ih, kok direkam sih, gimana?
0: Tenang, nanti kita share di sosmed biar viral, biar FYP.
2: Pelecehan seksual fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana paling banyak 50 juta rupiah. Masih mau nekat?

mendengar, terima kasih untuk bersama-sama malam hari ini melewatkan banyak waktu yang mudah-mudahan memberikan banyak kebahagiaan, karena kita menemukan ada beberapa inspirasi yang bisa kita manfaatkan untuk kebaikan hidup kita besok gitu ya. Tapi sayang banget kita sudah sampai di ujung hari untuk hari ini pendengar. Tapi jangan lewatkan untuk sebuah pertandingan istimewa dari Spanyol melawan Belgia yang nanti akan disiarkan dari Pro 3 Jakarta tepat pada pukul 2 dini hari dari Los Angeles Stadium Amerika Serikat. Untuk Anda pecinta bola dimanapun Anda berada, kalau mau tidak mau ketinggalan untuk bagaimana perkembangan dari laga Piala Dunia, dengarkan pertandingan sepak bola antara Spanyol dan Belgia sekali lagi dari Pro 1 RRI Jember tepat pada pukul 2 dini hari, dan kami siarkan di Los Angeles dari Los Angeles Stadium Amerika Serikat. Akhirnya saya Retno Palupi harus pamit undur diri. Selamat beristirahat untuk Anda. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: keren banget nih katanya.
1: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti pentingnya integrasi data nasional yang didukung infrastruktur digital yang kuat. Hal itu ia sampaikan dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Sistem Data Indonesia bersama Badan Legislasi DPR RI. Laporan selengkapnya oleh Hana Syarif.
1: Kami prinsip posisi dari Kemendagri yang sudah berjalan baik mengintegrasikan sistem-sistem yang ada agar tidak terjadi sektoral dan tidak overlapping atau ada yang kosong, ruang kosong.
2: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan Kementerian Dalam Negeri mendukung penuh pembentukan sistem satu data Indonesia. Namun, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan mulai dari keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai teknologi informasi, minimnya jaringan internet di wilayah terpencil, hingga perbedaan kemampuan anggaran antar daerah. Karena itu, pihaknya siap mengintegrasikan seluruh sistem yang dimiliki ke dalam platform Satu Data Indonesia apabila rancangan undang-undang tersebut disahkan menjadi undang-undang.
1: Sebetulnya sudah ada yang sudah berjalan tanpa ada payung hukum undang-undang. Kita sudah misalnya saja mengenai masalah keuangan Kemendagri, ada namanya sistem informasi pemerintahan daerah yang berisi tadi.

0: kapasitas penyimpanan, bandwidth, dan sistem keamanan siber. Menurut Tito, perlindungan data pribadi harus menjadi perhatian utama agar tidak terjadi kebocoran data yang berpotensi menimbulkan resiko hukum. Sementara itu, Ketua Balik DPR RI Bob Hasan menyebut Kementerian Dalam Negeri dibutuhkan untuk menyelaraskan data desa dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD serta Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK dalam menyusun rancangan Undang-Undang Satu Data Indonesia.
1: Yang pertama, ketika terjadinya satu perkumpulan atau pembagian akses atau bagi pakai dan sebagainya, sudah barang pasti ada proses yang sentralistik terkait data tersebut yang dikumpulkan dalam satu tempat. Sebagai tempat, sebagai orkestrasi tadi itu. Maka oleh karenanya sudah barang pasti akan timbul sifat big data. Yang kedua, akan timbul sifat pelayanan. Yang boleh jadi hal-hal terkait yang memang dipakai atau dipergunakan untuk perencanaan pembangunan nasional. Tetapi juga ada hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam konteks sebagai public service.
0: Bob juga menegaskan konsep Satu Data Indonesia merupakan orkestrasi berbagai sumber data agar menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dimanfaatkan bersama. Ia menilai sistem tersebut akan melahirkan paradigma baru berupa pengelolaan big data yang terpusat sekaligus mendukung peningkatan kualitas layanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Komisi 3 DPR RI mendukungan penuh terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kortas Tipikor Polri mengusut korupsi batubara. Laporan selengkapnya oleh Rian Suryadi.
1: Komisi 3 DPR RI mendukung penuh terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kortas Tipikor Polri, mengusut korupsi batubara. DPR menegaskan siapapun yang terlibat harus diproses tanpa dipandang bulu. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pengusutan perkara tersebut harus dilakukan secara tuntas, kemudian transparan, independen, dan berkeadilan sesuai prinsip presisi Polri. Karena menurutnya, dugaan korupsi batubara tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara dalam jumlah besar.
2: Ya, Komisi 3 DPR RI memberikan apresiasi dan sekaligus mendukung Kortas Tipikor Mabes Polri yang melakukan penegakan hukum memberantas korupsi dalam kasus korupsi batubara. Kasus ini harus diusut tuntas dalam koridor presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, dan independen.
1: Sementara anggota Komisi 3 DPR RI Sudeson Tandra meminta seluruh aparat penegak hukum termasuk TNI, Polri, dan Kejaksaan solid untuk mendukung. Ia menekankan tidak boleh ada perlakuan berbeda terhadap pihak yang diduga terlibat dalam kasus korupsi tersebut.
3: Kepada TNI, Polri, untuk solid,
4: termasuk jaksa
3: solid di belakang penyidik. Kompas Tipikor untuk bagaimana membuka perkara ini seterang-terangnya, sejelas-jelasnya, dan memberikan informasi kepada masyarakat dan hukum pelakunya seberat-beratnya. Tidak penting dia pejabat, yang usaha, karyawan, yang tinggi dan semua sama di depan hukum.
1: Ia mengatakan Komisi 3 masih melakukan komunikasi dan pendalaman sebelum menyampaikan sikap lebih lanjut. Namun, ditegaskan prinsip DPR tetap sama, yakni mendukung proses hukum berdasarkan alat bukti. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oke, dah.
6: Bang Lalo. Sudah.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3.

0: raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan tahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.
2: Jaringan Berita Nasional.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan pada kesempatan kali ini Kopi Pro 3 tidak kami udarakan ya, karena nantinya kita akan menantikan pertandingan antara Spanyol melawan Belgia pada pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentunya nanti Anda bisa berkomentar untuk memprediksi skor pertandingan antara Spanyol dan juga Belgia ini tepatnya pada pukul 1:30 waktu Indonesia Barat ya. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon kami nantinya di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Tapi sebelum itu, sebelum pertandingannya, kita akan putarkan dialog-dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya, dan tentunya beberapa informasi yang satu ini.
1: Catatan peristiwa.
2: Tanggal 11 Juli adalah hari ulang tahun pahlawan Iskandar, seorang tokoh pejuang kemerdekaan yang berasal dari Pangkalan Bun. Beliau lahir pada tanggal 11 Juli 1928. Namanya diabadikan sebagai nama Bandar Udara Iskandar dan Lanut Iskandar di Pangkalan Bun. Nama Iskandar memang tidak sebesar nama-nama seperti Iswahyudi, Halim Perdana Kusuma, Agustinus Adi Sucipto, Abdurrahman Saleh yang telah diabadikan sebagai nama Pangkalan TNI Angkatan Udara di Pulau Jawa. Akan tetapi, dilihat dari sejarah perjuangan yang telah diberikan kepada rakyat Indonesia, maka sosok Iskandar merupakan putra daerah Kalimantan Tengah yang turut melawan penjajah Belanda pada tanggal 23 November 1947.
3: Raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional
1: yang sedang menjadi sorotan masyarakat. Jadi tim gabungan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Republik Indonesia, Kortas Tipidkor Polri bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menggeledah 12 lokasi. Kabarnya terkait 13 lokasi terkait 3 perkara dugaan korupsi, 3 perkara besar. Mencakup tindak pidana, dugaan tindak pidana pencucian uang dan suap di PT Asabri, lalu dugaan korupsi pasokan batu bara yang diduga memicu pemadaman listrik di Sumatera kemarin atau beberapa waktu yang lalu, serta dugaan korupsi di PT Krakatau Steel. Ini bukan soal hanya menyangkut kerugian keuangan negara, tapi dari kasus ini saja berapa banyak masyarakat yang terdampak langsung di Pulau Sumatera kemarin ketika terjadi pemadaman listrik. Nah, sejauh mana aparat bisa mengusut tuntas kasus ini sampai ke aktor intelektualnya, kita akan mengusut ataupun membedahnya. Bersama kami di malam hari ini telah terhubung dengan pakar hukum pidana dan sekaligus juga wakil rektor dari Universitas Kristen Indonesia, Pak Hendry Pandiangan. Pak Hendry, baik. Pak Hendry, kabar baik, Pak?
2: Alhamdulillah, sehat, Bapak.
1: Iya, tapi sepertinya ini bukan kabar baik yang kita bicarakan nih, Pak Hendry. Korupsi, 3 kasus besar, bahkan 1 kasus itu berdampak langsung kepada masyarakat, terutama di Pulau Sumatera yang kemarin blackout pemadaman. Saya ingin tahu bagaimana analisis dari Pak Hendry tentang 3 kasus besar ini yang sedang ditangani oleh Polri, Pak.
2: Iya, memang ini menjadi apa ya, saya melihat kan dalam tindak pidana korupsi itu ada 2 kategori. Ada yang istilah merugikan keuangan negara, yeah, dan merugikan perekonomian negara.
1: Oke.
2: Okay. Nah, kalau merugikan keuangan negara, jelas artinya ada pendapatan negara yang hilang, gitu ya, yang pasti dan nyata jumlahnya. Artinya ini berkaitan dengan uang yang negara punya.
1: Oke. Okay.
2: Tetapi ada yang bicara tentang masalah kerugian perekonomian negara. Artinya bahwa ada mesin ekonomi negara yang rusak, gitu kan?
1: Yeah.
2: Contoh misalnya yang tadi. Akibat korupsi misalnya kan, kalau yang saya baca dan berdasar literatur yang ada tentang batubara misalnya,
1: yeah,
2: kan PLTU ini kan memang supportnya dari batubara gitu kan, bahan bakarnya itu batubara. Lalu kemudian ada permainan lah dari mulai garnya dikurangi harganya dan sebagainya sehingga kuantitas pasokan menjadi berkurang atau kualitas batubaranya tidak bagus karena memang garnya tidak bagus. Tanda petik, kemudian ada indikasi korupsi. Nah, akibat perbuatan korupsi itu bukan hanya kerugian negara, tapi perekonomian negara. Artinya ada yang kepentingan publik atau kepentingan ekonomi publik yang kemudian diganggu atau dirugikan. Jadi kan misalnya blackout, akhirnya pemadaman listrik, ekonomi rakyat tidak jalan dan sebagainya. Dan ini menurut saya jahat sekali gitu kan, karena memang yang diganggu bukan hanya keuangan negara, tapi perekonomian negara. Ini menyangkut masalah hajat hidup orang banyak gitu.
1: Nah, ini banyak peternak ayam yang merugi, lalu yang menggunakan listrik UMKM seperti laundry itu merugi gara-gara blackout. Itu dampaknya luar biasa banget nih, Pak Hendry. Pak.
2: Betul. Karena dia memang kalau perekonomian negara itu, dia muncul, dia menghajar yang namanya mesin ekonomi itu. Sehingga stabilitas ekonomi, investasi, kepercayaan pasar, kelangsungan usaha, dan kepentingan umum terganggu. Gitu. Nah, itu dampaknya yang saya lihat ya, karena adanya blackout itu atau pemadaman itu, karena memang sudah dari hulunya secara sistemik nih terjadi korupsi.
1: Okay. Gitu kan.
2: Penegakan tindak pidana korupsi itu sebetulnya sedang di persimpangan jalan menurut saya. Gitu kan, antara dilema dan penegakan hukum. Karena kenapa banyak sekarang kita dihadapkan pada fenomena justru yang terlibat di dalam korupsi itu orang yang notabene bertindak sebagai penegak hukum. Gitu kan, dan saya nggak bisa tutup mata itu memang dalam proses hukum saat ini. Nah, yang pertama saya menanggapi tadi, kok kenapa sudah ada sita dan sebagainya, tersangkanya belum ada.
1: Iya. Gitu kan?
2: Dalam hukum acara memang untuk menetapkan satu tersangka itu harus minimal dengan 2 alat bukti, itu di KUHAP. Nah, di tindak pidana korupsi itu memang ada kualifikasi tertentu. Kalau perbuatannya itu indikasinya adalah merugikan keuangan negara, maka yang harus dibuktikan adalah kerugian negaranya dulu. Makanya ada namanya hasil laporan atau perhitungan kerugian negara
1: yang dibuat oleh PPTK atau siapa?
2: Oh, biasanya yang punya kewenangan itu kalau bicara undang-undang keuangan negara misalnya, yang punya hak konstitusi untuk mendeklar adanya kerugian negara itu adalah BPK.
1: BPK. Ya. Itu putusan ya, MK kemarin tuh menyinggung soal itu juga tentang makna kerugian negara yang dimaksud itu, Pak Hendri.
2: Betul. Jadi lembaga yang secara konstitusi punya hak mendeklar kerugian itu adalah BPK, tetapi yang melakukan audit boleh ada BPKP, ada audit internal, ada inspektorat dan sebagainya.
1: Okay.
2: Data-data pasti diperoleh kalau dia berkaitan dengan money laundering, maka kemudian ada PPATK gitu ya. Jadi dilihat follow the money-nya. Okay. Nah, mekanisme dalam penegakan tindak pidana korupsi itu bukti utama untuk mendudukkan seorang menjadi tersangka itu harus ada hasil perhitungan kerugian negara. Itu yang pertama. Itu sesuai dengan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang 3199 Junto 20 2001. Jadi itu syarat formil. Baru kemudian bukti lainnya. Nah, kalau ada bukti lainnya, dua bukti itu, maka dengan dua bukti itu bisa seseorang didudukkan menjadi tersangka. Dan saya meyakini bahwa proses investigasi dalam perkara ini tidak dilakukan 2 atau 3 bulan yang lalu. Saya yakin gitu. Okay. Pasti sudah lama itu diintai gitu kan. Terlepas dari gesekan antar lembaga ya, Pak, gitu kan. Tetapi ini sudah mulai berjalan jauh sebelum ini terjadi, sudah tinggal nunggu bomnya kan gitu kan. Nah, jadi itu kalau sudah lengkap bukti itu, maka dimungkinkan saja didudukan seorang menjadi tersangka gitu dalam tindak pidana korupsi. Nah, lalu kemudian pengkualifikasiannya. Kemudian akan dikualifikasikan, Pak. Apakah ini tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian negara?
1: Atau
2: kualifikasi masuk ke dalam gratifikasi? Atau masuk ke dalam kualifikasi misalnya suap-menyuap? Atau misalnya penggelapan dalam jabatan? Gitu ya. Nah, misalnya. Jadi nanti ada pengkualifikasian perbuatan pidana itu. Khususnya dalam tindak pidana korupsi. Kan memang ada kalau dirangkum dari itu ada 7 perbuatan korupsi itu kan. Gitu kan. Nah, Jadi itulah, kemudian setelah itu baru hukum acaranya, baru seorang didudukan menjadi tersangka. Gitu.
1: Oke, okay, nah, jadi itu, tahapannya begitu itu, sehingga mungkin ada satu tahapan yang belum selesai atau satu alat bukti yang belum terkumpul gitu ya. Meskipun satu alat bukti sudah terlihat oleh masyarakat seperti penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian beberapa waktu yang lalu, Pak.
2: Betul. Jadi nanti apakah dikualifikasikan, apakah uang itu memang berkaitan dengan masalah misalnya ya, gratifikasi gitu kan. Nah, artinya kalau gratifikasi kan jelas bahwa tidak perlu ada hak perhitungan kerugian negara, gitu kan? Atau misalnya ada yang berkaitan dengan ada pemerasan dalam jabatan, kan ada tuh salah satunya, gitu kan?
1: Yeah.
2: Bagian dari kerugian. Misalnya nanti dikualifikasikan itu, setelah itu dudukan kualifikasikan itu, maka kemudian, nah, cuma tantangannya begini, Pak, begini tantangannya. Ini kan yang melakukan penyidikan itu adalah Polri.
1: Yeah.
2: Nah, dalam perkara korupsi memang Polri punya kewenangan, lalu jaksa juga punya kewenangan sebagai penyidik, dominus litis ya, KPK juga punya kewenangan. Nah, kemudian apakah nanti, karena kan ini berkas perkara akan dilimpahkan ke kejaksaan.
1: Iya.
2: Berani nggak jeruk makan jeruk kan gitu kan? Karena ya dugaannya kan ada oknum lah ya gitu.
1: Iya, petinggi kejaksaan. Ya, oh, dugaan sementara.
2: Iya, gitu. itu pertanyaan saya, yang dilemanya begitu gitu kan? Seperti apakah akan seperti cicak buaya yang selesai dengan deponering, kita nggak tahu. Cicak buaya itu selesainya bukan karena hukum loh.
1: Oh, karena deponering. Ingatkan saya lagi, deponering adalah?
2: Deponering itu hak prerogatif atau hak dari kejaksaan agung menyatakan bahwa perbuatan ini walaupun sudah memenuhi unsur delik, tetapi jika dilanjutkan lebih banyak mudaratnya dibanding manfaatnya. Itu
1: tarikin. Waduh.
2: Jadi gini, Pak Fajar, izin saya jelaskan segitu. Memang dinamika perkembangan korupsi sekarang itu, dari 7 pengkualifikasian itu ada sumber lain, ada 3 akhirnya dikualifikasikan tindak pidana korupsi itu. Satu dalam skala kecil atau petty corruption, atau 2 korupsi dalam skala besar namanya grand corruption, atau korupsi politik namanya, political corruption. Ternyata analisa kajian tentang korupsi itu saat ini itu mengarah ke political corruption gitu.
1: Oke.
2: Okay. Kan. Sehingga persoalannya nggak diselesaikan secara.
1: Ditahan dulu, ditahan dulu Pak Henry. Saya bingung juga nih. Kalau yang korupsi kecil dan besar itu, apakah dinilai dikategorikan dari banyaknya uang yang di keuangan negara yang dirugikan? Kalau political corruption itu korupsi politik itu gimana maksudnya?
2: Ya mungkin kalau saya jelaskan bahwa misalnya begini, banyak kan transaksional politik yang kemudian mengarah kepada korupsi yang berkaitan dengan politik ya Pak.
1: Oh, okay.
2: Saya pikir tidak perlu menjelaskan secara detail tapi sudah punya gambaran. Pasti kalau untuk skala kecil dan besar, perhitungannya adalah berapa besar kerugian negara yang diderita.
1: Oke.
2: Okay. Apa dampak akibat korupsi itu. Nah kalau politik, analisanya selalu politik Pak. Gitu. Ya, itu gitu kan.
1: Oh iya wah ini berat nih. Tapi
2: ACLC-nya KPK menulis itu tuh pengkualifikasi tiga itu.
1: Iya, oke. Dalam undang-undang tipikor, undang-undang korupsi ini kan ada 7 macam korupsi. Tapi ya. Tadi di awal tuh Pak Henry mengatakan ada kerugian keuangan negara, ada kerugian perekonomian negara. Kerugian perekonomian negara itu tidak termasuk dalam undang-undang ya Pak Henry? Tidak bisa dinilai gitu Pak Henry?
2: Oh enggak, di undang-undangnya ada. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
1: Oh oke.
2: Okay. Undang-undang ada Pak, ada itu. Jadi dia lihat dampaknya. Wah. Kalau merugikan perekonomian negara, itu saya yakin pasti dia punya tuntutannya tinggi itu. Karena dampaknya itu yang besar.
1: Gitu. Oke, okay. Dan itu pun bisa dituntut dengan pasal berlapis ya, entah itu suap, korupsi, penggelapan dalam jabatan atau gratifikasi atau pencucian uang atau gimana nih Pak Pak Henry?
2: Pasti Pak. Jadi kalau perkara korupsi itu dia bersifat alternatif kumulatif gitu ya. Artinya dia bisa menggunakan pasal 2, pasal 3, pasal 18. Kalau ada gratifikasinya ada pasal 5, ada pasal 12. Kalau dia pemerasan jalan pakai 12E. Nah, pasangan pasal itu pasti TPPU. Gitu kan?
1: Oh iya.
2: Pasti TPPU pasti ya, karena TPPU. Tidak mungkin bukan sendiri, gitu kan? Kalau suap penyuap, ada yang nyuap, ada yang terima. Termasuk gratifikasi sama. Gitu kan? Pemerasan dalam jabatan, kecuali pemerasan dalam jabatan ya. Karena dia menggunakan abuse of power, menggunakan kewenangannya untuk meminta sesuatu kepada orang yang memang tidak mau dia sebetulnya, tetapi karena sistem dia harus melakukan itu.
1: Okay.
2: Itu 12E kalau nggak salah.
1: Oke, okay. Saya Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansa mengatakan bahwa penanganan kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis saat ini dalam proses pemberkasan. Ada 47 nama, dari awal 41 nama yang diduga, sekali lagi masih dugaan, yang diduga terlibat dalam permintaan jatah titik Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi SPPG. Kini jumlahnya dari 41 bertambah jadi 47. Lalu apa hubungannya dengan topik kita pada dini hari ini? Pada malam hari ini. 3 kasus korupsi yang sedang ditangani oleh pihak kepolisian. Kabar terakhir menguat mengarah kepada pejabat tinggi di Kejaksaan Agung atau Jampitsus dengan inisial FA yang kemarin rumahnya sempat digeledah dan juga di situ hadir juga TNI. Saya ingin tahu bagaimana dari pandangan Pak Henry ini terkait dengan hal ini tentang konflik of apa ya? Ada jangan sampai nanti akhirnya seperti snowball di tengah masyarakat berpikiran bahwa ini adalah balas dendam dalam tanda kutip begitu Pak Henry.
2: Ya, saya justru saya melihat inilah yang namanya political corruption.
1: Oh,
2: menurut saya gitu ya.
1: Okay.
2: Kalau tadi Pak Fajar tanya definisi apa sih gitu. Nah, karena persaingan antar lembaga atau ketersinggungan antar lembaga dalam hal penegakan hukum kan memang munculnya tidak baru-baru ini saja, dari dulu udah mulai muncul ya kan, bagaimana kepolisian dengan kejaksaan kaitan dengan dominus litisnya kejaksaan gitu kan, lalu bagaimana dengan KPK gitu kan. KPK sekarang nih, KPK merasa janak tiri kan nih gitu kan,
1: nggak diikutin, nggak diikutsertakan ya.
2: karena kan kejaksaan yang betul di apa namanya sedang mendapatkan kepercayaan penuh lah dari Pak Presiden dalam penegakan korupsi, karena beberapa mega corruption itu yang keluar adalah kejaksaan. Nah ini kan, ini juga dari awal ketika saya jadi wawancara wartawan beberapa waktu lalu, ini harus hati-hati gitu kan. Karena kebijakan-kebijakan politik ini akan menimbulkan gesekan itu, sehingga akan ada namanya tindakan, mohon maaf, oke lah orang mengklarifikasi, oh tidak akan ada penegakan hukum itu lurus sesuai. Oke, tapi masyarakat kita sudah pintar, masyarakat sudah pandai. Artinya gesekan-gesekan penegakan hukum itu, gitu kan, akan menimbulkan dendam tersendiri tuh.
0: Gitu kan? Apa tanggapan masyarakat pada malam hari ini? Saya coba tahan dulu, Pak Hendri. Saya terima dulu pendengar. Ada Pak Haryanto di Kutai Barat. Pak Haryanto, selamat malam.
3: Selamat malam, Mas Fajar. Selamat malam, Pak Hendri.
0: Ya, silakan.
3: Terbaik, ya. Terima kasih, Mas Fajar. Begini ya. Tidak hanya di Jawa, di Sumatera yang mengalami blackout atau pemutusan.
0: Oh, iya.
3: Ini di Kalimantan ya juga nih, Pak Hendri dan Mas Fajar. Makan bergilir nih katanya sampai sebulan itu.
0: Sebentar Pak Haryanto. Ini terjadi malam ini?
3: Iya, di beberapa kota di Samarinda, di pokoknya pakai PLT Batubara. Ada sebulanan sudah ini mau jalan di Mas Fajar, Pak Hendri.
0: Oh, tapi tapi tidak mati total, tapi bergiliran ya.
3: Bergilir.
0: Oke. Oke, Kapal.
3: Artinya seperti menular ya, Jawa, Sumatera,
0: Kalimantan. Okay. Iya.
3: Kalimantan Selatan itu.
0: Oke. Okay.
3: Padahal di sini tempatnya batu bara di sini.
0: Baik, Pak Haryanto. Makasih.
3: Pak Hendri ya.
0: Iya.
3: Pak Hendri dan Mas Fajar ya, mudahan ini kan seperti ada rivalitas ya antara para penegak hukum ya. Kemudian saya sih menganut aja praduga tak bersalah aja sementara ini. Ya mudah-mudahan aja bisa membongkar siapa aktor utama mastermind-nya ya, dalang utamanya itu siapa. Kemudian di Indonesia itu ada fenomena ketika sudah dijadikan tersangka, mereka mengajukan pra peradilan ke Pak Hendri biasanya.
0: Siap.
3: Iya, pokoknya ada fenomena seperti itu. Terima kasih Pak Hendri.
0: Iya. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Pak Haryanto. Aduh, iya ternyata di Kalimantan juga pemadaman bergilir ya, bukan blackout seperti di Sumatera ataupun di Pulau Jawa beberapa waktu yang lalu. Pak Sarjio di Jogja. Selamat malam, Pak.
4: Malam, Mas Fajar.
0: Ya, silakan ke Pak Hendri Pandiangan.
4: Malam, Pak Hendri Pandiangan.
2: Malam, Bapak.
4: Dalam bentuk analoginya itu kan, selama tikus itu masih bisa ternakan, maka korupsi pun selalu ada terus gitu. Karena korupsi itu kan identik dengan tikus gitu.
0: Oke. Okay.
4: Terus yang kedua, Pak Prabowo mungkin niatnya baik ya, memberikan satu bisnis-bisnis kepada polisi, kepada TNI, kepada ya termasuk banyak hal yang termasuk mungkin dari kejaksaan juga, termasuk dari kejaksaan punya sekarang namanya ada sepak bola dari kejaksaan, ada yang di Liga 1 itu ya, terus dari ya, apa kepolisian juga ada dari Bayangkara itu dan sebagainya. Ini semuanya yang terkait dengan masalah kegiatan-kegiatan seperti itu kan pasti pakai uang negara. Nah, kalau enggak, apa pakai uang sendiri kan enggak mungkin juga.
0: Okay.
4: Nah, ini menurut saya Pak Prabowo harus mawas diri sekarang. Tujuannya mungkin untuk membeka Pak Prabowo, tapi ya, di belakangnya ternyata malah
0: mencuri. Ya, gitu. Baik, terima kasih Pak Sarjo. Ya. Ya apapun itu, tapi yang jelas bahwa ini sebenarnya untuk semangatnya adalah untuk memberdayakan siapapun tanpa peduli status jabatan dan posisinya di mana, untuk bisa sama-sama membangun Indonesia, berkontribusi lah begitu tentang swasembada pangan lah dan lain sebagainya, termasuk juga program-program andalan dari Presiden Prabowo Subianto. Tapi di sisi lain, nah ternyata ini ada kasus nih yang sedang kita bahas yang sekarang ini berada di kejaksaan soal beberapa kasus penetapan titik SPPG program MBG. Yang kedua di Polri, ini berkaitan dengan tiga kasus besar yang sedang kita bicarakan malam hari ini. Keduanya berkelindahan ada kaitannya karena ada beberapa dugaan mengarah ke oknum tertentu. Kalau di MBG itu mengarah dugaannya itu kepada salah satu petinggi dari pihak kepolisian yang berada di struktur organisasi MBG, dan juga kalau yang di sini itu yang sekarang kita bahas itu dari pihak kepolisian, tiga kasus ini mengarah kepada salah satu petinggi di kejaksaan. Pak Hendri.
2: Iya. Jadi kalau bicara pra-peradilan, Pak, memang ketika seorang didudukan menjadi tersangka, dia punya hak untuk mengajukan pra-peradilan. Nah, KUHAP kita 20/2025 itu memang punya aturan yang menyempurnakan KUHAP yang lama di pasal 158. Nah, di situ kan salah satu kewenangan pengadilan untuk memeriksa kaitan dengan masalah satu tentang sah atau tidaknya upaya paksa. Nah, upaya paksa itu ada di pasal 89-nya. KUHAP itu misalnya salah satu penetapan tersangka gitu kan, lalu kemudian juga upaya paksa penahanan, penangkapan, penggeledahan dan sebagainya gitu ya. Jadi setiap seseorang didudukan menjadi tersangka itu punya hak untuk mengajukan pra peradilan karena itu merupakan hak daripada si tersangka itu.
0: Oh. Atau misalnya biasa. Oke, okay, apapun kasusnya dan siapapun orangnya itu semua berhak untuk mengajukan pra peradilan.
2: Berhak mengajukan pra peradilan karena kan walaupun tersangka tetapi hak asasi manusianya kan okay. Tetap dilindungi, tetap dilindungi. Salah satunya adalah pengakuan di bidang itu, pra-peradilan misalnya.
0: Okay.
2: Nah, lalu kemudian, tapi pra-peradilan itu sebetulnya hanya untuk memeriksa syarat formil penyidik dalam melakukan penyidikan. Contoh misalnya begini, diduga melakukan pelanggaran pasal 2 atau pasal 3, tetapi tidak ada laporan hasil perhitungan kerugian negara. Artinya tidak menuh syarat formil itu dilakukan, gitu kan.
0: Okay.
2: Maka, bisa saja mengajukan pra-peradilan untuk mengkoreksi tindakan administratif penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di dalam proses penyidikan yang dilakukan. Itu pra-peradilan objeknya itu. Sehingga memang sah-sah saja gitu kan seseorang ketika diduga sebagai tersangka, dia mengajukan pra-peradilan karena itu memang haknya. Itu.
0: Putusan dari pra-peradilan itu apa biasanya? Itu bebas atau terlepas dari sangkaan atau memperbaiki berkas atau syarat formilnya itu, Pak?
2: Biasanya putusan pra-peradilan itu mencabut status tersangkanya. Gitu kan. Misalnya kemarin kan kayak Pak Roy Suryo tuh mengajukan pra-peradilan dikabulkan gitu kan. Nah, ada penetapan pasal dilakukan salah misalnya gitu kan.
0: Okay.
2: Lalu kemudian dicabut status tersangkanya. Tapi pertanyaan, apakah kemudian penyidik bisa mendudukan sebagai tersangka? Boleh. Itu ada SEMA, gitu kan. Saya lupa nomornya, tetapi boleh dia mendudukan sebagai tersangka lagi dengan syarat, dengan bukti yang baru.
0: Pra-peradilan, jadi semua orang berhak untuk mengajukan pra-peradilan ketika ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian ketika dibatalkan status tersangkanya, itu bisa disangkakan lagi.
2: Bisa.
0: Dengan bukti baru maksudnya Pak Hendri?
2: Ya, dengan bukti baru dan administrasi yang baru. Tidak bisa pakai yang lama dia.
0: Oh gitu.
2: Biasanya penyidik mensiasati, biasanya gini kan, dengan sprindiknya diganti dengan baru, lalu saksi-saksinya diperiksa kembali gitu kan.
0: Ya.
2: Ada bukti-bukti yang memang menguatkan gitu kan, bukti baru yang tidak pernah muncul di dalam sebelumnya. Itu dengan dasar itu kemudian bisa menetapkan tersangka kembali.
0: Nah.
2: Itu dalam konteks tersangka ya. Gitu. Karena kan salah satu salah penangkapan, salah penahanan, penggeledahan, penyitaan itu juga objek dari pra peradilan itu.
0: Iya, atau salah tangkap orangnya salah juga bisa. Dan dilanjutkan oleh Pak Herianto di Kutai Barat yang mengatakan dikhawatirkan kita tetap menjunjung tinggi praduga tak bersalah, tapi Pak Herianto menyoroti soal pra peradilan. Ini mungkin sebagai bentuk kehati-hatian agar berkasnya secara formal itu cukup, tidak diajukan pra peradilan lagi gitu Pak Hendri.
2: Betul, karena lembaga pra peradilan itu adalah lembaga yang dibuat oleh undang-undang untuk melakukan kontrol terhadap penyidik dalam melakukan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya dalam melakukan penyidikan sebetulnya.
0: Oke. Okay. Gitu. Oke. Okay. Nah, ini yang menariknya juga dari Komisi 3 DPR RI menyoroti juga tentang kasus ini yang mengatakan juga jangan sampai perkembangan sorotan publik yang yang menyoroti soal informasi penjagaan ketat di kediaman Jampitsus FA oleh barisan aparat TNI ditafsirkan berbeda, jangan sampai spekulasi snowball ini terus bergulir, semakin berkembang. Apa yang bisa dilakukan ini Pak untuk melihat secara utuh ini sebagai kasus penegakan hukum pemberantasan korupsi, utamanya ini harus saya tekankan, pemberantasan korupsi yang dilihat oleh masyarakat, sehingga ujungnya kita ingin agar mastermind ataupun aktor intelektual dari kasus ini bisa terbongkar Pak Hendri.
2: Iya, jadi begini Pak Fajar, misalnya gini, keterlibatan TNI dalam menjaga rumah kediamannya salah satu petinggi dari Kejaksaan Agung itu, ya itu tadi yang saya katakan bahwa ya saya tidak bicara benar atau salah gitu ya. Nah, ini kan memperlihatkan kepada publik bahwa ada semacam boleh dibilang oke lah, ada orang mengklarifikasi, oh bukan, dan sebagainya. Tapi publik akan memahami bahwa ini ada benturan kepentingan antar institusi atau antar lembaga. Gitu kan? Ya, sepatutnya kan yang misalnya yang menjaga pengawalan dan sebagainya biasa polisi gitu kan.
0: Yeah. Kok ini tapi bukankah sudah lama ini kejaksaan itu memang di untuk kasus tertentu, untuk tindakan tertentu, kegiatan tertentu memang dikawal oleh TNI? Sudah. Ya, seperti itu.
2: Ya,
0: Pak.
2: Jadi, nah makanya saya katakan bahwa walaupun nanti ada klarifikasi bahwa kemudian, oh kan sudah ada MOU-nya, sudah ada perjanjiannya dalam hal tertentu, yang mengawal adalah TNI karena berkaitan masalah kasus besar dan sebagainya, itu tidak ada masalah buat kita. Tetapi kan publik nggak paham itu, masyarakat tidak memahami itu, makanya Komisi 3 sebagai wakil rakyat memiliki kepentingan untuk melakukan semacam klarifikasi politik terhadap tindakan itu, gitu kan. Nah, tetapi oleh karenanya menurut saya ini harus banyak bentuk-bentuk kampanye atau narasi yang benar yang disampaikan kepada publik supaya publik tidak confused, tidak bingung, gitu kan. Nah, sekarang kan publik lebih bingung, gitu kan. Okay. Walaupun klarifikasi dibuat, gitu.
0: KPK tuh biasanya pro 3 hari juga biasanya merilis itu ya, ada waktu 2x24 jam untuk penahanan dan bisa diperpanjang dan sebagainya. Tapi mungkin bisa ditanggapi pertanyaan dari Pak Roni tadi nih, Pak Henry.
2: Iya, jadi kalau saya melihat begini, memang setiap institusi itu dia punya tanda petik seni dalam menegakkan hukum sendiri.
0: Lihat, seni. diksi yang menarik, seni. Oke. Okay.
2: Tapi penegak hukum masing-masing punya ciri khas, gitu kan. Kejaksaan punya ciri khas. Kejaksaan misalnya sukanya flexing, gitu kan. Wah, dia foto di depan yang begitu banyak, gitu kan. Yeah. Gitu. KPK sukanya menggerak cepat, mengklarifikasi dalam waktu 24 jam dia mengumumkan, gitu kan.
0: Yeah.
2: Nah, tapi juga kan biasanya seperti itu. Tapi coba kita lihat apakah ini muncul keberanian untuk menyampaikan. Karena gini, ketika penggerbekan dilakukan, penyitaan dilakukan, pasti ada tindak lanjutnya.
0: Iya.
2: Yeah. Gitu ya. Nah, kalau ada dugaan atau indikasi, pasti ada tindak lanjutnya. Nah, di sini kan harus berhati-hati, Pak. Makanya saya katakan tadi, political corruption itu tidak semudah kita menyampaikan sesuatu ke depan publik, sehingga nanti malah, jangan-jangan misalnya kayak gini, ini mohon maaf, beribu maaf. Dulu kan pimpinan KPK ada yang jadi tersangka, Pak.
0: Iya. Yeah.
2: Terus sekarang nasibnya seperti apa? Kan
0: yeah,
2: gitu,
0: yeah.
2: Udah ditelan bumi kan gitu, yeah, kan saya nggak tahu perkembangannya seperti apa. Nah, apakah nanti kemudian sudah disampaikan status tersangkanya misalnya, tetapi kemudian penegakannya malah nggak ada, akhirnya aparat sendiri yang mendapatkan ketidakpercayaan publik, jatuh gitu kepercayaan publik terhadap penegakan itu. Makanya menurut saya tidak ada aturan main secara imperatif atau secara baku harus sekian lama diumumkan siapa tersangkanya, tidak, itu harus hati-hati, Pak. Gitu. Karena kenapa? Karena memang ini kan bicara kepercayaan publik, gitu kan? Untuk penegakan hukumnya, berani nggak? Satu, cepat nggak? Dua, gitu kan? Lalu recovery kerugian negaranya seperti apa? Kan tadi ada pertanyaan, bagaimana untuk recovery kerugian negara, gitu kan? Apakah hasil-hasil sitaan itu kemudian setorkan kepada negara? Kan memang ada mekanismenya, ya Pak,
0: yeah,
2: gitu kan? Untuk mengembalikan kerugian negara itu. Sehingga itu, saya sebenarnya positif, Pak, persoalan ini, karena memang ini artinya terlepas ada gesekan, tapi ada keberanian gitu aparat hukum untuk membuka itu, walaupun dampak negatifnya banyak juga gitu kan. Investor dolar lagi tinggi gitu, investor mau masuk ada jangan-jangan korupsi. Bener, Pak. Nah, ada perekonomian juga yang rusak kan gitu.
0: Tapi kan bisa dibacanya bahwa Indonesia itu berkomitmen untuk memberantas korupsi sampai habis, meskipun itu melibatkan petinggi dari penegak hukum, baik itu dari kejaksaan maupun dari kasus yang MBG itu melibatkan ada wakil kepala MBG itu, ketua MBG itu dari petinggi kepolisian ya, Pak Henry. Tapi pernah nggak ada kasus yang supaya menghindari konflik of interest ataupun gesekan ataupun agar lebih baik lagi gitu ya, proses ini baik itu dilimpahkan ke yang penegak hukum lainnya? Dalam kasus korupsi itu biasanya KPK gitu, Pak Henry.
2: Dimungkinkan Pak, perangkat undang-undangnya membolehkan.
0: Boleh. Jadi dua kasus dari kejaksaan yang soal MBG dan dari polisian yang tiga kasus besar ini dilimpahkan ke KPK itu bisa sebenarnya?
2: Bisa, karena KPK itu kan lembaga yang dibuat memang khusus, kalau dulu kan ad hoc,
0: iya.
2: Sejak 2019 maka dijadikan lembaga yang permanen dalam penegakan tindak pidana korupsi gitu kan, artinya tanda petik lah, saya melihat KPK ini manusia-manusia setengah dewa lah dalam menegakkan korupsi kan, gitu kan. Artinya kalau buat tanda petik pak, buat cari amannya biar netral gitu kan.
0: Iya iya. Ya.
2: Ke KPK, ya. Gitu kan. Lalu kemudian ke polisi bahkan ke KPK. Karena jujur saja KPK mungkin masih komitmen penegakan hukum korupsinya itu masih mendapat kepercayaan banyak dari publik lah gitu kan.
0: Iya, toh juga polisi. Nanti ujung-ujungnya kalau walaupun karena kasus ini ditangani oleh pihak kepolisian, nanti tuntutannya juga diserahkan ke kejaksaan kan begitu Pak Hendri?
2: Betul. Itu mekanisme integrated justice system-nya seperti itu. Gitu kan. Jadi ada koordinasi antara kepolisian dan kejaksaan. Nah, untuk mencegah itu bisa saja supervisi alihkan KPK kan boleh-boleh aja.
0: Oke. Baik. Oke, baik kalau gitu. Wah, ini semakin menarik ya. Tapi mudah-mudahan sih ujungnya kita menginginkan agar korupsi itu hilanglah dari bumi pertiwi ini. Terima kasih banyak ya Pak Hendri ya. Pakar Hukum Pidana Wakil Rektor Universitas Kristen Indonesia Hendri Pandiangan.
5: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga, dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Nah, baik, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya ya, bahwa B50 ini sudah diuji coba oleh Kementerian SDM pada 6 sektor, yaitu transportasi, otomotif, kendaraan bermotor, dan juga angkutan umum yang menggunakan mesin diesel. Kemudian alat dan mesin pertanian seperti traktor, ekskavator, dan juga mesin pertanian lainnya. Serta pertambangan, alat-alat berat yang menjadi salah satu fokus utama penggunaan solar industri. Ada juga kereta api ya, lokomotif yang menggunakan bahan bakar diesel, maritim, berbagai jenis kapal laut, serta kelistrikan, yaitu pembangkit listrik milik negara atau swasta yang bertenaga agak diesel. Nah, sejauh mana kemudian penggunaan B50 ini juga ini bisa ada plus minusnya ya bagi mesin kendaraan, seperti apa analisanya? Kami sudah bersama dengan Prakayasa Ahli Madya di Pusat Riset Teknologi Transportasi Organisasi Riset Energi dan Manufaktur BRIN, Hari Sumartono. Pari, jadi kalau B50 ini kalau menurut Pak Hari ya, itu plus minusnya untuk mesin kendaraan seperti apa itu, Pak?
2: Gitu ya, jadi sebenarnya biodiesel kan sudah kita gunakan sejak 2006 ya. Yeah. Sementara kalau di lab sendiri kami sebagai peneliti itu sudah melakukan pengujian di tahap yang lebih awal lagi ketika teman-teman dari BPPT waktu itu tahun 2000-an awal mengembangkan biodiesel, kami yang mengujinya bagaimana performan dari pembakaran biodiesel itu ketika digunakan di internal combustion engine. Kita sudah evaluasi. Jadi ini adalah kita sudah punya pengalaman yang cukup panjang ya dari 2006 di penerapan langsung di komersilnya sampai sekarang 2026, jadi sudah 20 tahun kita punya pengalaman. Jadi sifat dasar dari biodiesel sendiri kita kan sudah tahu bahwa biodiesel itu punya sifat-sifat yang bagus, juga ada sisi yang lebih rendah dari mineral fuel ya. Soalnya itu kan mineral fuel ya. Jadi secara bilangan setan, biodiesel itu lebih bagus, lebih tinggi dibandingkan mineral fuel. Jadi bilangan setannya lebih tinggi artinya apa? Artinya biodiesel itu mempunyai sifat lebih mudah untuk terjadi auto ignition, lebih mudah untuk terbakar. Sehingga ignition delay-nya itu lebih pendek. Ini bagus untuk pembakaran di dalam mesin diesel. Tapi di sisi lain, nilai energinya, lower heating value-nya dia sedikit lebih rendah, sekitar 10%-an. Jadi kira-kira ketika ini dipergunakan dalam waktu langsung, ya, artinya secara instan kita akan memperoleh hasil di mana nanti pembakarannya kalau engine-nya tidak dioptimasi atau kalau dioptimasi akan bisa teroleh recovery dari penurunan LHV itu, artinya penurunan LHV dia bisa dikompensasi dengan setting engine yang disesuaikan dengan bilangan setana dari si biodiesel itu sendiri kita campurkan tambahannya gitu.
1: Jadi maksudnya engine yang dioptimasi di apa, Pak? Di setting lagi atau bagaimana itu, Pak?
2: Iya, tapi ini kan ranahnya ada di pabrikan. Ketika kebijakan pemerintah ini konsisten untuk menggunakan biodiesel sebagai ditambah ya, jadi untuk meningkatkan efisiensi dari atau mengurangi efek dari penurunan lower heating value sekitar 10% itu ya, yang akan berdampak kepada penurunan power ya, penurunan daya dari si engine itu ya, kalau kita tidak menambah. Ditambah selain itu akibat lower heating value-nya lebih rendah, pasti nanti dampaknya adalah konsumsi bahan bakar dari kendaraan akan sedikit meningkat, akan seperti itu ya. Yang pasti akan kita hadapi.
1: Lebih boros maksudnya begitu, Pak Hari?
2: Iya, sedikit lebih boros, jadi nggak terlalu banyak juga.
1: Oh, begitu.
2: Sekitar 1-3% gitu ya.
1: Iya, kenaikan konsumsi bahan bakarnya begitu, dari B50.
2: Ya, itu ada konsekuensi dari nilai panas yang lebih rendah.
1: Nah, mungkin kalau untuk mobil baru dari pabrikan kan tidak ada masalah menyesuaikan itu ya, Pak Arya. Nah, bagi masyarakat yang sekarang ini biasa menggunakan B40, transisinya kemudian ke B50, kalau begitu apa yang harus dilakukan, Pak Arya?
2: Saya kira mungkin tidak terlalu ini ya, karena gini, engine yang sudah lama biasanya lebih mudah untuk beradaptasi dengan perubahan spek dari bahan bakar itu ya. Ya, justru yang baru-baru gitu kan teknologinya lebih terkini, dan dia biasanya misalkan nih mesin diesel itu dulu mesin diesel konvensional itu tekanan injeksi di nozzle-nya itu mungkin cuma 250 bar gitu. Sekarang mesin-mesin yang baru dengan common rail itu dia bisa sampai 1500 2000 bar gitu ya, tekanan di injektor. Dengan tekanan yang tinggi, otomatis desain dari nozzle-nya, lubang-lubang nozzle-nya dia lebih kecil.
1: Yeah.
2: Sehingga ini akan apa namanya, mudah atau lebih terasa pengaruhnya ketika spesifikasi bahan bakar antara yang ditetapkan oleh pabrikan berbeda dengan yang akan digunakan. Ini akan lebih cepat berdampak, begitu ya.
1: Artinya, yeah.
2: Tapi ketika si pabrikan sudah memprediksi bahwa di Indonesia misalkan ada kebijakan B50 dan seterusnya, maka mau nggak mau mereka juga harus melakukan bagaimana pengaruh dari penggunaan biodiesel terhadap desain dari engine yang akan mereka gunakan di kendaraan yang akan diperjualkan di Indonesia.
1: Ya. Tapi itu kira-kira. Tapi kalau masyarakat penasaran begitu Pak, biasanya memakai B40 sekarang B50 harus dibawa ke bengkel untuk mengecek lagi atau bagaimana nih Pak Ari? Saran dari Pak Ari seperti apa?
2: Saya kira nggak harus seperti
1: itu. Nggak harus seperti itu ya.
2: Sedangkan kita kan sudah menggunakan biodiesel sejak 2006.
1: Ya. Jadi
2: relatif lebih oke lah. Karena begini, salah satu hal yang apa namanya terjadinya bisa lebih cepat pengaruhnya itu diantaranya adalah kompatibilitas antara komponen-komponen karet yang dilewati oleh bahan bakar
1: yeah.
2: terhadap biodiesel.
1: Yeah.
2: Nah ini kan berarti komponen-komponen itu kan sudah diselesaikan karena kita sudah menggunakan sejak 2006. Artinya pabrikan sudah tahu, para pembuat komponen juga tahu bahwa jenis karet tertentu itu nggak akan kompatibel dengan biodiesel sehingga itu akan dihindarkan untuk digunakan di engine yang akan
1: yeah.
2: menggunakan biodiesel. Sehingga itu sudah selesai masalahnya. Ditambah biodiesel itu kan salah satu sifatnya dia adalah pelarut ya. Dia itu membersihkan. Jadi ketika suatu kendaraan sama sekali nggak pernah pakai biodiesel, terus tahu-tahu pakai biodiesel, nah ini biasanya yeah. mereka akan menghadapi kendala masalah yaitu tahu-tahu filter bahan bakarnya ngeblok.
1: Yeah.
2: Kenapa? Ya karena kotoran-kotoran yang nempel di tangki bahan bakar, di jalur bahan bakar, semuanya itu dibersihkan oleh biodiesel. Akhirnya ya apa ngumpulnya ada di filter bahan bakar.
1: Yeah.
2: Setelah ganti filter bahan bakar nanti masalah akan selesai seperti itu. Tapi kan itu dengan kita sudah menggunakan biodiesel sejak 2006 artinya kendaraan yang sama sekali tidak menggunakan biodiesel kan mestinya jumlahnya sangat sedikit atau bahkan tidak ada karena
1: yeah.
2: ketika membeli bahan bakar di SCPU bagian besar kita menggunakan biodiesel kecuali
1: yeah.
2: salah satu aja yang tanpa biodiesel begitu
1: mas. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir begitu ya Pak Ari ya?
2: Iya insya Allah nggak perlu khawatir.
1: Iya baik kalau begitu Pak Ari, mudah-mudahan yang disampaikan Pak Ari bisa menjawab kekhawatiran masyarakat terhadap mesin mobil mereka Pak. Terima kasih banyak Pak Ari untuk waktu. Ya demikian tadi perekayasa Ali Madia di Pusat Riset Teknologi Transportasi Organisasi Riset Energi dan Manufaktur BRIN, Ari Sumartono.

terhadap ketersediaannya. Demand full inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

0: Interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, menegaskan diplomasi Indonesia harus diperkuat dengan ketahanan nasional yang tangguh untuk menghadapi tantangan geopolitik global yang semakin kompleks. Laporan selengkapnya oleh Desi Anugranov.
1: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan diplomasi Indonesia harus ditopang oleh ketahanan nasional yang kuat agar mampu menghadapi tantangan geopolitik global yang semakin kompleks di tengah meningkatnya rivalitas antar negara dan fragmentasi dunia. Hal itu disampaikan Sugiono dalam pidato kunci pada Jakarta Geopolitical Forum ke-10 yang diselenggarakan Lembaga Ketahanan Nasional RI di Jakarta Kamis 9 Juli 2026. Menurut Sugiono, keberhasilan diplomasi tidak dapat dipisahkan dari kekuatan fondasi nasional. Ketahanan nasional, kata dia, tidak lagi hanya dimaknai sebagai pertahanan teritorial, tetapi juga kemampuan negara menyerap berbagai guncangan, mempertahankan ruang, pengambilan kebijakan, serta melindungi masyarakat di tengah berbagai tekanan.
2: None of this will be possible without...
3: Tak satu pun dari semua ini dapat terwujud tanpa fondasi nasional yang kuat. Ketahanan nasional adalah kemampuan suatu negara menyerap berbagai guncangan, mempertahankan ruang pengambilan kebijakan, dan melindungi rakyat di tengah berbagai tekanan. Ketahanan merupakan kedaulatan yang diterjemahkan menjadi kapabilitas.
1: Sugiono mengatakan ketahanan pangan merupakan bentuk otonomi strategis, sedangkan ketahanan energi menjadi bagian dari keamanan nasional. Selain itu, kualitas sumber daya manusia merupakan kapasitas geopolitik, sementara teknologi tidak lagi sekadar inovasi, tetapi menjadi sumber kekuatan suatu negara. Karena itu, Sugiono menilai diplomasi Indonesia harus bertumpu pada transformasi nasional, sebagaimana diamanatkan.

0: Energi, ketahanan pangan, lapangan kerja, standar teknologi, tata kelola data, hingga keamanan infrastruktur kritis. Karena itu, pembahasan mengenai geopolitik juga berarti membahas ketahanan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari serta kapasitas strategis negara.
1: Of our people and the strategic capacity of our state.
2: Menurut Hasan, penguatan multilateralisme harus berjalan seiring dengan penguatan ketahanan nasional, karena negara yang memiliki fondasi domestik yang kuat akan memiliki posisi tawar yang lebih kredibel di tingkat internasional. Ia menambahkan bahwa bagi negara berkembang seperti Indonesia, penguatan multilateralisme bukan sekedar cita-cita ideal, melainkan kebutuhan strategis di tengah meningkatnya persaingan kekuatan besar, proteksionisme, dan fragmentasi global. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah menyebut kunjungan generasi Z atau Gen Z ke museum cukup tinggi. Animo Gen Z ke museum terlihat dengan tingginya permintaan akan paspor museum. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Avandi.
1: Pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan terus berupaya untuk mendorong kunjungan ke museum dan jagar budaya, salah satunya dengan meluncurkan paspor museum. Melalui paspor museum, pengunjung akan mendapatkan cap dari berbagai museum atau jagar budaya. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon mengatakan minat Gen Z untuk mendapatkan paspor museum sangat tinggi. Menteri Fadlizon menyebut sebanyak 5.000 buku paspor museum habis terpesan dalam hitungan hari. Tingginya minat Gen Z untuk mendapatkan paspor museum menjadi momentum untuk mendorong minat masyarakat mengunjungi museum dan cagar budaya. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Fadlizon pada wartawan di Jakarta.
2: Karena itu saya inisiasi bikin museum paspor. Ternyata Gen Z luar biasa tertarik ya. Baru kita cetak 5.000 aja dalam beberapa hari langsung habis. Kita sekarang cetak lagi 8.000 museum paspor, itu cepat sekali permintaannya. Jadi kita harapkan ini bisa menjadi salah satu trigger mereka datang ke museum dapat cap, dapat berbagai kemudahan museum-museum yang ada di seluruh Indonesia nantinya.
3: Pak Fadli, sudah ada nilai ekonominya belum Pak dari
1: Museum paspor diterbitkan banyak oleh Museum dan Jagar Budaya atau MCB dan diluncurkan pada tanggal 16 Juni tahun 2026. Kepala Museum dan Jagar Budaya Indira Estianti Nurjadin mengatakan paspor museum untuk meningkatkan minat masyarakat berkunjung ke Museum dan Jagar Budaya.
4: Kita pergi kemana-mana suka ngumpulin cap gitu ya. Nah itu justru budaya itu hilang. Lalu sekarang ini ada kecenderungan untuk dari generasi Gen Alpha atau Gen Z malah kembali ke analog gitu. Jadi rasanya ada museum paspor itu seperti kembali ke zaman dulu dan ada satu material culture yang bisa diraba, yang bisa dikoleksi dan disimpan sebagai kenang-kenangan. Jadi awal inisiasi dari ini tuh adalah ide itu, tapi akhirnya kita gunakan untuk bagaimana ini bisa menjadi daya tarik untuk meningkatkan pengunjung ketertarikan ke museum.
1: Menteri Fadlizon mengatakan kunjungan ke museum dan cagar budaya kini mengalami peningkatan hingga 400%. Seperti Museum Pusaka di Taman Mini Indonesia Indah kini ramai oleh pengunjung dengan kunjungan mencapai ribuan orang per hari. Menteri Fadli mengatakan sesuai arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan agar museum menjadi pusat budaya, pusat edukasi, pusat belajar dan pusat ekonomi. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu, 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kadang aku mikir, nasionalisme itu cuma soal upacara sama pasang bendera ya.
2: Nggak gitu. Nasionalisme itu juga terlihat dari hal-hal sederhana loh.
1: Contohnya?
2: Kerja dengan jujur, disiplin, menghargai perbedaan, pakai produk dalam negeri juga bisa, dan memberi pelayanan terbaik. Itu semua kan bentuk cinta kita kepada Indonesia.
1: Berarti membela negara bisa dimulai dari tempat kerja.
2: Yoi, tepat sekali. Kita mungkin bukan pejuang di medan perang, tapi kita bisa menjadi pejuang kemajuan bangsa lewat karya dan pengabdian.
0: Nasionalisme itu bukan sekedar kata, melainkan tindakan nyata. Cintai Indonesia dengan bekerja penuh integritas, menjaga persatuan, dan memberikan yang terbaik bagi negeri. Indonesia kuat, Indonesia hebat.
3: Tokoh dunia. Anda di sini hanya untuk persinggahan yang singkat. Jangan terburu, jangan khawatir. Yakinlah bahwa Anda menghirup wangi bunga sepanjang perjalanan. Walter Hagen.
0: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
4: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papedang khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
0: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
4: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 RRI.
0: Kuliner Nusantara.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kami akan hadirkan topik pilihan terkait menguji ketangguhan benteng Spanyol di hadapan agresivitas Belgia. Dini hari nanti kita akan menyaksikan laga big match di perempat final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dan Belgia di SoFi Stadium. Duel ini sangat menarik karena mempertemukan Spanyol yang memiliki pertahanan suci tanpa kebobolan. Melawan Belgia yang lini serangnya sedang meledak dengan mencetak 12 gol dalam 3 laga terakhir. Seperti apa prediksi jalannya laga ini? Kami akan berbincang bersama pengamat sepak bola Henry Van Welas, King Henry. Selamat sore, Ki Henry. Salam olahraga. Halo, King Henry. Jelas ya, King Henry?
2: Siap.
1: Oke.
2: Okay. Jelas.
1: Oke. King Henry, Spanyol datang dengan rekor impresif ini. Belum kebobolan sepanjang Piala Dunia dan hanya 3 kali kalah di bawah asuhan pelatih Louis de la Fonte. Apakah Spanyol memang layak ini menjadi favorit kuat atau Belgia masih memiliki peluang menciptakan kejutan, Bung Henry?
2: Ya, sepertinya pertandingan nanti malam akan sangat menarik ya bagi seluruh pecinta sepak bola, dan tentu ujian sesungguhnya Spanyol ada di Belgia nanti malam, karena memang sampai dengan pertandingan saat ini Spanyol masih belum kebobolan ya. Jadi memang ujian dari Belgia bisa jadi menjadi bukti sesungguhnya apakah Spanyol layak jadi juara untuk Piala Dunia 2026 kali ini.
1: Oke. Nah, Belgia ini kan sempat tampil tidak konsisten di fase grup, King Henry, tapi bangkit dengan kemenangan telak 4-1 atas Amerika Serikat. Seberapa besar kebangkitan itu mencerminkan peningkatan kualitas permainan?
2: Ya, tentu Belgia butuh waktu ya untuk memanaskan mesinnya. Jadi memang ini berbeda sekali dengan penampilan Spanyol yang dari sejak babak grup sudah tampil impresif ya. Tetapi Belgia kemudian belajar dari sepanjang pertandingan di fase grup, kemudian mereka bisa kemudian meyakinkan kita sebagai pencinta sepak bola bahwa Belgia kali ini sangat serius untuk pertandingan nanti malam.
1: Nah, ada nama-nama besar yang akan berhadapan di laga ini seperti Lamine Yamal, lalu juga ada Oyarzabal yang sudah mencetak 4 gol ini sepanjang turnamen untuk Spanyol. Sedangkan dari Belgia ada pemain berpengalaman seperti Kevin De Bruyne, lalu juga Romelu Lukaku. Siapa nantinya akan memberi dampak pada pertandingan nanti ini, King Henry?
2: Ya, untuk pertandingan nanti malam tentu nama-nama yang sudah disebutkan tadi sudah mencerminkan bahwa mereka layak ya untuk menjadi starting line up ya. Tapi memang jangan lupakan bahwa pemain-pemain cadangan pun bisa kemudian menjadi kunci pertandingan nanti malam. Ya, kita juga nggak bisa lupakan Romelu Lukaku, dan juga dari Spanyol juga pemain cadangannya masih sangat bisa berkontribusi untuk mencetak gol.
1: Oke, berarti pemain cadangan pun dapat berkontribusi begitu untuk mencetak gol ya, Bung King Henry ya?
2: Ya, betul. Karena yang kita lihat memang pertandingan di babak gugur ini berbeda dengan di babak fase grup ya. Tentu kedua pelatih ini akan sangat berhati-hati dan juga memainkan kartu kuncinya nanti ketika pertandingan mungkin jika lanjut ke babak perpanjangan waktu dan juga adu penalti.
1: Oke. Nah, King Henry, kalau prediksi Anda sendiri untuk hasil akhir pertandingan nantinya ini, serta faktor utama yang akan menentukan tim mana yang melaju ke semifinal, bagaimana ini, King Henry?
2: Ya, tentu di atas kertas Spanyol masih unggul ya, dengan susunan pemain yang memang selama babak fase grup itu sangat konsisten ya. Tetapi jangan lupakan juga Belgia memiliki pemain-pemain yang bisa merubah keadaan. Dan ini sangat seru, dan tentu sebagai pengamat kita melihat keunggulan Spanyol masih belum bisa dihentikan oleh Belgia malam ini. Tetapi kemenangannya itu harus dibarengi dengan effort yang tinggi. Menurut saya sih Spanyol bisa unggul tetapi sangat tipis.
1: Oke, tapi juga harus ada effortnya begitu ya, Bung Henry ya.
2: Ya sepertinya berimbang ya ketika dan itu hal yang wajar ketika dua tim besar ketemu di perempat final, dan itu sah-sah aja ketika ada yang mendukung Spanyol dan juga Belgia. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwasannya data statistiknya menunjukkan bahwa Spanyol unggul, lebih unggul daripada Belgia. Jadi ini juga tidak bisa diremehkan juga ketika statistik hari ini sangat berpengaruh terhadap suatu pertandingan. Begitu.
1: Oke, lalu kalau untuk yang mendukung Belgia tadi ini disebutkan kalau dia bisa mengalahkan Amerika Serikat begitu. Seperti apa ini, King Henry?
2: Ya, seperti yang sudah saya bicarakan di awal ya, ketika Belgia belajar dari pertandingan-pertandingan di fase grup, yang kita bisa lihat bahwa Belgia sangat sangat meragukan ya ketika imbang dua kali dan hanya menang satu kali melawan Selandia Baru, dan itu menjadi catatan penting bagi skuad Belgia untuk kemudian berbenah diri di fase grup. Dan terbukti di pertandingan fase grup mereka bisa melibas lawan-lawannya ya, ketika mereka mengalahkan Senegal dengan gol di ujung akhir ya, di injury time, itu juga masih juga kurang meyakinkan ya, ketika melawan Amerika Serikat baru mereka bisa menang meyakinkan. Tetapi ini menjadi catatan penting bahwa ternyata di atas kertas satu tim unggul juga belum berarti unggul di pertandingan sebenarnya di atas lapangan gitu.
1: Oke. Nah, King Henry, berarti ini lebih ditentukan oleh kualitas individu atau disiplin kolektif dari kedua tim ini, King?
2: Tentu peran pelatih di sini akan sangat berpengaruh ya, ketika starting line up yang akan diturunkan dan juga strategi yang akan dimainkan. Ketika Spanyol bisa menguasai lini tengah, tetapi Belgia akan sangat ngotot gitu ya. Karena kalau kita lihat dari sepanjang pertandingan Spanyol di Piala Dunia kali ini, mereka belum sekalipun kalah ya dalam penguasaan bola, dan ini juga sangat berpengaruh terhadap kestabilan lini belakang ya. Terbukti Spanyol juga belum kebobolan pada laga di Piala Dunia kali ini. Okay. Dan itu juga penting juga nanti ketika bagaimana Kevin De Bruyne yang memimpin lapangan tengah di Belgia akan ketemu dengan Rodri ya. Jadi ini akan sangat dua pemain hebat di lini tengah yang akan memainkan peran penting nanti malam.
1: Oke. Nah,
2: ya memang bagi sebagian orang ya, ketika mereka mengunggulkan tim yang besar, sebagian yang lain akan mendukung lawannya ya.
1: Yeah.
2: Jadi harapannya ada kejutan-kejutan, dan itu hal yang wajar setiap pertandingan di Piala Dunia pasti akan ada pola seperti itu.
1: Oke, nah King Henry, katakanlah memang ini juga Spanyol ya yang berhasil mencetak gol lebih dulu. Apakah Belgia masih memiliki kapasitas nantinya untuk membalikan keadaan, King Henry?
2: Sepertinya begini skenarionya ya. Kalau kemudian Belgia bisa menahan di waktu 90 menit, bisa jadi peluang Belgia lebih besar.
1: Oke.
2: Okay. Ya, tetapi kalau Belgia kemudian tertinggal di 90 menit, kemungkinannya Spanyol yang akan melaju. Ya, jadi seperti semalam sebenarnya pertandingan Prancis lawan Maroko, sebenarnya kalau Maroko bisa menahan 90 menit, peluang mereka akan besar untuk kemudian adu tos-tosan di perpanjangan waktu dan adu penalti gitu. Tetapi sayang sekali ketika pertahanan mereka lengah, mereka disikat dua gol dengan skor Prancis gitu. Dan ini juga akan terjadi yang kemungkinan hal yang sama dengan Belgia. Kuncinya adalah ketika fase gugur di 90 menit tersebut gitu.
1: Oke, baik. Di fase gugur 90 menit tersebut harus ditahan terlebih dahulu, walaupun Belgia juga harus sangat agresif ini nantinya ya, King Henry ya?
2: Iya, betul. Kuncinya adalah bagaimana Belgia harus sabar. Harus sabar dalam sisi penyerangan, karena Spanyol pasti akan memegang bola lebih banyak.
1: Oke, baik, lebih sabar tapi juga harus agresif, itu semacam sulit juga ya, King Henry ya, sepertinya membayangkannya ya.
2: Ya, dan Belgia memiliki kartu truf juga ini, ketika Lukaku tidak menjadi starter, tetapi sepanjang pertandingan di Piala Dunia menjadi cadangan, dan itu membuat Belgia sangat sulit ditebak ketika 90 menit berjalan sesuai rencana mereka gitu.
1: Oke, berarti juga mungkin dari kemampuan kedua pelatih ini dalam membaca jalannya pertandingan juga 90 menit itu merupakan waktu yang sangat berharga begitu ya di babak pertama ya King Henry.
2: Pasti, pasti ya. Ketika dua pelatih ini diadu, strateginya tentu dengan komposisi pemain yang mendukung gitu ya. Dan ketika pertandingan tidak sesuai dengan rencananya, tentu plan B-nya harus bisa berjalan gitu ya. Dan kalaupun satu pertandingan ini satu tim diunggulkan, mereka pasti akan menguasai pertandingan dengan apa namanya, jangan ada satu hal kecil pun yang jadi masalah gitu. Biasanya pertandingan kalau imbang ini perbedaannya adalah di kesalahan kecil soalnya.
1: Oke. Nah, King Henry, ini King Henry lebih condong ke Spanyol atau Belgia? King Henry juga setelah tadi mendengar perbincangan dari para pendengar juga ini setengah-setengah soalnya Bung Henry.
2: Ya. Jadi kalau lihat statistik memang Spanyol masih di atas angin ya, walaupun memang keunggulannya tidak besar begitu ya. Tetapi kalau dari sisi kejutan ya, kita berharap ada kejutan-kejutan lain nih selain dari tim-tim yang memang mengejutkan kayak seperti Maroko, kemudian kemarin ada apa namanya Ekuador dan lain-lain gitu ya. Tetapi Spanyol masih diunggulkan kali ini.
1: Oke, baik. Bung Henry, ini terima kasih telah memberikan analisisnya ya, King Henry ya. Tadi juga dari atas kertas Spanyol lebih diunggulkan begitu ya, walaupun juga tadi King Henry sudah dibisikkan oleh para pendengar Belgia saja King begitu. Tapi tetap dengan pendirian utuhnya begitu King Henry ya. Terima kasih King Henry telah berbincang bersama Pro 3 RRI Olahraga.
2: Salam olahraga, sampai ketemu lagi.
1: Baik. Pengamat sepak bola Henry Van Wellas berbicara terkait menguji ketangguhan benteng Spanyol di hadapan agresivitas.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI. Pendengar, kita masuki segmen tentang jelang perhelatan Piala Dunia yang akan berlangsung pada dini hari nanti di Amerika Serikat, mempertemukan antara Spanyol dengan Belgia di perempat final. Di perempat final ini tentu saja akan menentukan siapa nanti yang akan bertemu dengan Prancis. Udah siap-siap menunggu, karena Prancis kemarin dini hari kemarin tuh menang lawan Maroko 2-0. Sekarang kita akan lihat bagaimana potensi jalannya pertandingan, prediksinya antara Spanyol dengan Belgia. Bersama saya di ujung telepon telah terhubung pemerhati sepak bola, ada Bung Geraga Noriksani. Bung Geraga, salam olahraga.
2: Salam olahraga, Bung Fajar.
1: Jaya. Wah, ini udah mulai terasa negara-negara yang sudah terseleksi akhirnya mengerucut dan akhirnya mempertemukan Belgia dengan Spanyol. Spanyol sejak babak penyisihan nir gol, nggak kebobolan, nol. Wah, ini
2: nir kebobolan.
1: Unai Simon dan belakangnya luar biasa berarti kalau gitu. Meskipun bukan berarti tanpa celah. Beberapa kali serangan dari lawan-lawan dari Spanyol juga sempat membuat lini belakang dari Spanyol ini kelabakan, ya, sempat hampir gol lah dari Austria dan lain sebagainya itu pertandingan kemarin itu. Sementara Belgia ini juga tampil, ya, walaupun tidak terlalu impresif, tapi setidaknya membuktikan bahwa kemarin itu menang telak lawan Amerika. Tidak ada kontroversi kalau dari Spanyol, tidak seperti Amerika kartu merahnya yang akhirnya main. Tapi dari kacamata Bung Geraga, gimana nih prediksi pertandingan antara Spanyol dengan Belgia ini?
2: Ya, tadi menarik ya Bung Fajar sebut ada kata-kata seleksi. Jadi saya bisa anggap ini hukum rimba akhirnya telah menyisakan raja-raja hutan.
1: Iya.
2: Dan kalau ngomongin Spanyol versus Belgia ini sebenarnya dua tim yang menurut saya sedang dan sudah melewati generasi emasnya begitu. Kalau Spanyol, ya kalau Spanyol itu kan banyak dihuni oleh beberapa, nggak banyak sih, ada sekitar 30% itu pemain muda yang dikomandoi oleh Lamine Yamal di depan. Terus kemudian ada backnya juga, ada Pau Kubar sih, ada Unai Simon tadi juga yang disebut sama Bung Fajar.
1: Iya.
2: Nir kebobolan gitu. Jadi sementara di sisi lain Belgia ini generasi emas yang sudah lewat atau sudah apa ya berarti sudah melewati masa puncaknya gitu. Ada Lukaku, ada Kevin De Bruyne, kemudian ada Tielemans, bahkan di situ masih ada Axel Witsel juga yang masih dibawa gitu oleh Belgia gitu. Jadi artinya sebenarnya ini adalah duel raksasa ya, jika andai saja ini Piala Dunia 2018 gitu mungkin. Ya, harusnya ini jadi duel raksasa, antar dua raksasa. Hanya saja memang tahun ini menjadi duel raksasa yang raksasanya sudah veteran gitu di satu sisi. Gitu, ya. Sementara yang satu Spanyol sedang atau memang sudah menjadi tradisi ya, selalu melakukan regenerasi pemain-pemainnya begitu Bung Fajar.
1: Jadi yang nanti akan harusnya saya dan juga pendengar Pro 3 sebagai penonton nanti akan menyaksikan atau mendengarkan jalannya pertandingan ini. Apa yang kita harapkan? Apakah karena sudah lewatnya dua generasi emas dari kedua negara ini sehingga pertandingannya akan terasa tidak seperti sedahsyat seperti zaman-zaman kemasan mereka? Jadi akan minim gol atau justru memaksa menjadi adu penalti gitu bahkan, atau boring, atau gimana nih Bung Geraga?
2: Saya rasa tidak akan boring ya, tidak akan membosankan, karena sebenarnya Spanyol itu dengan Lamine Yamalnya, kemudian dengan Pedri, kemudian dengan di situ ada Pau Kubar sih, ada Pedro Porro, ini sebenarnya komposisi pemainnya mirip dengan Piala Eropa 2 tahun lalu Bung Fajar.
1: Oke.
2: Okay. Di situ juga masih ada Mikel Merino, dan di depan kita tahu ada Mikel Oyarzabal yang cukup menyita perhatian ya selama Piala Dunia. Jadi di sisi lain Belgia itu lebih banyak mengandalkan pemain-pemain lamanya atau pemain-pemain gaeknya, bahkan yang tadi saya bilang Romelu Lukaku juga masih di situ. Kalau
1: walaupun sering banget dicadangkan ya, tidak jadi ya, starting eleven ya.
2: Benar, ada Tielemans juga di situ. Artinya begini, untuk mengklaim atau memprediksi bahwa laga ini bakal membosankan, saya rasa tidak adil ya, tidak fair, karena meskipun sudah tidak lagi di masa jayanya beberapa pemain ini, tentu yang diandalkan adalah mentalitasnya dan juga kemudian pengalamannya gitu, Bung Fajar.
1: Okay.
2: Dan pertemuan antara Spanyol versus Belgia ini biasanya yang sudah-sudah itu selalu menyajikan pertarungan yang intensitasnya itu sangat
1: tinggi.
2: Sangat tinggi, betul. Dari di semua lini ya, mungkin kecuali kiper gitu karena hanya berdiri di bawah. cuman untuk memprediksi bagaimana jalannya pertandingan, kita bisa menengok planning pertandingan di mulai dari fase grup sampai
1: yang menjadi catatan sebenarnya kalau menurut saya, Bung Gregah. Kok bisa ya Spanyol itu yang sudah lewat zaman kemasannya jadi nggak ada kebobolan, nol gitu ya. Ternyata kalau saya lihat juga dari bagan di grup H, Spanyol itu ketemunya Cape Verde, Uruguay, sama Saudi Arabia yang di atas kertas. Mungkin masih diunggulkan, masih mudah ya. Masih mudah, kecuali mungkin Uruguay hanya 1-0 kemarin tuh, agak sedikit berat. Cuma selebihnya harusnya menang mudah lah. Kemudian ketemu Austria juga demikian, yang juga agak bersit saking lamanya nggak ada gol itu lawan Portugal paling. Portugal yang harapan itu banyak presta gol nih dua-duanya nih gitu kan, ternyata 1-0 doang gitu. Atau mungkin gara-gara itu ya, dari fase penyisian itu sampai sekarang itu justru masih belum teruji skuad Spanyol saat ini begitu, Bung Raga.
2: Kalau mundur sedikit melawan Portugal, kenapa bisa lama golnya, itu karena saya yakin sekali, saya juga melihat langsung ya, nonton langsung maksud saya, dua tim ini bermain juga sangat hati-hati, tidak seperti ketika melawan tim-tim sebelumnya, walaupun menangnya kecil, bahkan Spanyol juga kan ditahan tuh sama Tanjung Verde, Cape Verde.
1: Iya, 0-0, itu mengejutkan banget tuh.
2: Mengejutkan. Waktu saat itu saya melihatnya ada dua kesimpulan, yang satu kesimpulannya memang Spanyol kesulitan menembus pertahanan tim yang bermain sangat defensif, saya bisa bilang ultra defensif bahkan saat itu, dan juga keunggulan kipernya Fozinha.
1: Iya, Fozinha. Yang follower Instagramnya sudah 50 juta lebih.
2: Iya, itu langsung dia pulang-pulang dari Piala Dunia langsung jadi influencer.
1: Endorse ya, langsung endorse.
2: Jawab banyak endorsement gitu. Nah, tapi di sisi kedua yang saya bisa tarik kesimpulannya, berarti itu menunjukkan kalau ketajaman yeah. Spanyol di lini depan itu memang masih kurang meyakinkan. Betul. Bahkan kan melawan Portugal itu akhirnya yang membuat gol itu Mikel Merino kan.
1: Iya, yeah, pemain
2: kan gelandang.
1: Belandang ya. Oke.
2: Okay. Belandang ya.
1: Walaupun tidak ada drama yang dilewati oleh Spanyol, tapi kemarin itu sempat adanya harapan Belgia menang lawan Amerika Serikat karena dirasa bahwa melanggar aturan dari FIFA itu sendiri yang memainkan pemain Amerika yang kartu merah kemarin itu salah satu dramanya. Tapi kalau dilihat dari babak penyisian, ternyata kalau kenapa banyak kebobolan dari ada gol ya dari di gawang Belgia ya, tentu saja lawannya adalah Mesir yang kita tahu bahwa kemarin itu sempat melawan Argentina yang sudah melewati beberapa fase, lalu kemudian Iran dan juga New Zealand, Vande Baru. Kemudian Belgia ketemunya yang membantai Amerika Serikat 4-1 itu juga terasa tidak.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan kini kita telah menantikan ya pertandingan antara Spanyol dan juga Belgia sesaat lagi pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kini kita telah mencapai perempat final nih. Dan di memasuki fase ini tidak lagi memberikan ruang untuk kesalahan pastinya. Dan Spanyol dan juga Belgia akan saling berhadapan di perempat final ini dengan tentunya satu tiket semifinal menjadi taruhannya nantinya. Dan laga ini terasa semakin besar ya, karena pemenangnya sudah ditunggu oleh Prancis yang kemarin dini hari ya memastikan langkah ke semifinal usai mengalahkan Maroko 2-0. Dan sejarah terulang kembali ya di Piala Dunia 2022 kemarin juga seperti itu. Artinya siapapun yang menang dalam pertandingan malam ini akan langsung menghadapi salah satu favorit juara. Dan bagi Anda para pendengar yang ingin bergabung untuk memprediksikan skor, silakan di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 081399399888. Dan tentunya supaya lebih seru dan lebih menarik, kita sudah Bung Hendri sebagai pengamat sepak bola pada dini hari ini. Selamat malam, selamat dini hari Bung Hendri. Selamat malam Bung Hendri.
1: Malam-malam.
0: Oke. Sudah terdengar Bung Hendri, silakan.
1: Sudah.
0: Oke.
1: Tes.
0: Oke, silakan Bung Hendri. Kabarnya gimana Bung Hendri malam hari ini?
1: Baik. Semangat tentunya, ini pertandingan yang sangat menarik ya. Belgia dan juga melawan salah satu favorit juara di Piala Dunia yaitu Spanyol.
0: Iya. Yeah.
2: Dan tentunya menuju laga ini Spanyol di atas kertas memang lebih diunggulkan ya. Karena tim asuhan Luis de la Fuente sejak fase grup sama-sama kita tahu hanya tersandung sekali saat menghadapi Cape Verde ya di laga pertama dengan skor 0-0.
0: Yeah.
2: Tapi setelah itu Spanyol tampil benar-benar luar biasa, gacornya lah ya.
0: Iya, yeah, gacor nih.
2: Sejauh ini adalah satu-satunya tim yang belum kebobolan ya.
0: Nah,
2: di dunia ya.
0: Itu artinya pertahanannya kuat sekali nih, Bung.
2: Betul, dengan tidak hanya pertahanannya yang kuat, ya, tapi Spanyol juga sudah mencetak 9 gol dan tanpa kebobolan membuat Spanyol yang juga juara Piala Eropa ya di terakhir 2024 benar-benar percaya diri ya, apalagi di fase sebelumnya Spanyol pun berhasil mengalahkan tim favorit lainnya Portugal dan membuat seorang Cristiano Ronaldo menangis ya.
0: Iya.
2: Tapi memang di pertemuan dini hari ini Spanyol akan mendapatkan tantangan dari tim Eropa lainnya yaitu Belgia. Belgia sendiri memiliki rekam jejak yang cukup unik ya di Piala Dunia tahun ini, di mana di fase grup mereka sempat tersiok-siok setelah dua laga imbang di dua laga pertama, tapi kemudian Belgia berhasil mengalahkan Selandia Baru. Dan puncaknya mungkin menjadi sorotan adalah saat Belgia mengalahkan tuan rumah Amerika Serikat ya di 16 besar dengan skor 3-0. Dan Belgia ini juga hadir di laga ini dengan rapor menyerang yang sangat luar biasa ya. Total 13 gol sudah dicetak oleh Kevin De Bruyne dan kawan-kawan, yang artinya Belgia adalah tim kedua tersubur ya di Piala Dunia tahun ini, hanya kalah dari Prancis dan juga Argentina ya dengan rapor mencetak gol yang lebih subur begitu. Jadi memang ini pertemuan Spanyol dengan lini belakang yang kuat dan Belgia sendiri terbukti juga memiliki lini serang yang tajam ya. Jadi kita akan melihat duel taktik, duel pemain dengan nama-nama besar. Spanyol punya Pedri, punya Oyarzabal, punya Lamine Yamal, sementara Belgia pun tak kalah mentereng ya bintang-bintangnya ya. Ini sisa-sisa golden generation dari Belgia. Ada Kevin De Bruyne, masih ada Romelu Lukaku, sampai juga dengan Thibaut Courtois ya di penjaga gawang.
0: Iya, dan kalau kita lihat di atas kertas ya pastinya ya Bung ya, Spanyol ini mungkin lebih diunggulkan karena juga pernah menjadi juara di Piala Dunia kalau nggak salah tahun 2010 ya.
2: Betul.
0: Ya. Nah, apakah dengan status itu sekarang ini masih menjadi tim favorit yang pantas untuk diidolakan gitu Bung, Spanyol ini?
2: Ya tentunya ya, apalagi dengan kita melihat bagaimana konsistennya performa Spanyol. Dan yang menakutkan dari Spanyol adalah bagaimana dari lini belakang, lini tengah sampai lini depan ini diisi dengan nama-nama yang masih sangat muda sekali ya. Di lini belakang ada seorang Pau Cubarsí yang masih 19 tahun. Lalu juga ada sosok Pedri yang juga masih muda. Dan ini ada kombinasi pemain senior junior ya. Bagaimana di gelandang pun masih ada sosok Rodri yang sebagai kapten tim, seorang anchor pemain gelandang yang sangat berpengalaman dan juga memiliki jam terbang yang sangat tinggi. Jadi memang sangat wajar bahwa Spanyol masih menjadi favorit. Apalagi anak asuh Luis de la Fuente, tadi sudah kita bahas juga bahwa mereka adalah juara Eropa di tahun 2024 ya. Dan kalau kita bicara 2024 sampai 2026 ini, hanya ada beberapa pemain tambahan yang artinya memang Luis de la Fuente ini sudah mengenal banget lah timnya ini ya. Mungkin di 2024 saat menjadi juara Eropa belum ada Alex Baena, belum ada Cubarsí di starter, tapi di tahun ini ada lagi seorang Cubarsí yang Baena yang sejak dari fase grup ini selalu menjadi andalan ya. Artinya nih sebenarnya evolusinya sangat positif nih ya di Spanyol ya. Setelah kemarin juara Eropa 2024 dan di Piala Dunia ini juga menghadirkan beberapa nama baru di posisi starter yang membuat tim ini semakin kuat ya.
0: Oke, kita coba sapa pendengar dulu juga ya, Bung Bung Hendri, supaya bisa berkomentar juga mengenai skornya. Silakan Pak Haryono dari Surabaya. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Haryono.
3: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Salam olahraga, Pak. Iya, gimana nih Pak Haryono?
3: Ini Bang Wisnu, Mas Hendri. Kalau menurut saya sih ketajaman ini sama-sama lah ya. Masalah gol mungkin Belgia yang ada ya.
0: Oke.
3: Ya, jadi nanti saya menjagokan Belgia.
0: Oke.
3: Jadi Spanyol nanti akan pulang menang
0: menangis. Berapa kira-kira skornya, Pak Haryono?
3: Untuk skor kemungkinan bisa pertanyaan Mas. Mungkin adu penalti, mungkin kita bisa skor tipis-tipis aja lah.
0: Oke, baik Pak Haryono, terima kasih.
3: Salam olahraga.
0: Dari Pak Haryono kita beralih ke Pak Caswa di Brebes. Selamat malam, selamat dini hari Pak Caswa.
4: Selamat dini hari Bung Wisnu Wardana Saputra.
0: Selamat dini hari.
4: Salam olahraga dengan Bung Indra ya.
0: Bung Hendri.
4: Hendri ya. Bung Hendri ya.
0: Salam olahraga. Iya. Gimana Pak Caswa?
4: Ini permainan seru ini, permainan seru. Kayaknya tipis.
0: Gimana tuh? Kayaknya, kira-kira berapa?
4: Kayaknya apa yang namanya penalti nanti.
0: Oh, sama dengan Pak Haryono berarti imbang nih.
4: Tapi saya mau memegang itu aja deh, Spanyol aja deh 2-1 deh.
0: Oke, baik. Oke, Spanyol ya. Oke, Pak Caswa, terima kasih. Dari Pak Caswa kita beralih ke Surabaya lagi, ada Pak Sarwi. Selamat malam, selamat dini hari Pak Sarwi.
5: Selamat dini hari, salam olahraga Bung Wisnu, Bung Hendri.
0: Salam olahraga. Gimana Pak Sarwi?
5: Spanyol Belgia.
0: 3-1
5: Spanyol.
0: Tadi seimbang-imbang, sekarang 3-1 lebih ke Spanyol nih.
5: Karena di Spanyol banyak sekali pemain-pemain bintang yang bisa meyakinkan.
0: Iya. Oke. Baik. Salam olahraga Pak Sarwi. Dari Pak Sarwi kita ke Bone, ada Pak Ismail. Selamat malam, selamat dini hari Pak Ismail.
6: Selamat dini hari Bung Wisnu.
0: Iya. Gimana nah, Pak Ismail menurut Anda nih?
6: Kalau menurut saya kalau bisa Spanyol dan Belgia itu adu penalti, tapi skornya akhirnya harus 4-4.
0: Oke, 4-4. Biar seru ya nantinya, biar bermain terbuka gitu ya.
6: Biar bermain terbuka seperti supaya ada sejarah bahwa selama Piala Dunia ada Spanyol dan Belgia itu dengan skor 4-4, ada penalti dan ada nanti skornya 5-4.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Ismail.
6: Salam olahraga.
0: Nih, gimana nih Bung Hendri, dari para pendengar tadi lebih banyak ini imbang nih kayak penalti atau skornya tipis-tipis tapi lebih menang ke Spanyol. Dan menurut Anda gimana? Apa memang dari kualitas kedua tim ini setara gitu?
2: Iya, kalau kita bicara rapor pertemuan ya di 11 pertandingan terakhir sejak tahun 1980 ya.
0: Iya.
2: Di mana Spanyol memang tidak pernah kalah dari Belgia.
0: Belgia.
2: Dan bahkan 9 diantaranya selalu meraih kemenangan. Dan kalau berbicara juga tren performa di Piala Dunia, sebenarnya Spanyol lebih diunggulkan ketimbang Belgia. Tapi catatan lainnya adalah bagaimana performa Belgia saat mengalahkan Amerika Serikat itu juga sangat luar biasa. Bagaimana anak asuh Rudy Garcia bisa membuat Amerika Serikat yang tampil dengan dukungan di stadion tapi tidak bisa berkutik di laga tersebut ya.
0: Yeah.
2: Dan kalau di laga dini hari ini Belgia kembali memperlihatkan performa seperti saat mereka mengalahkan Amerika Serikat, itu akan tidak akan membuat perjuangan Spanyol pun akan mudah ya. Apalagi yang menarik adalah saat menghadapi Amerika Serikat itu Rudy Garcia benar-benar menyimpan seorang Kevin De Bruyne ya, bintang utama mereka. Kala itu De Bruyne sama sekali tidak bermain di bangku cadangan. Itu artinya kita akan melihat sosok Kevin De Bruyne yang benar-benar fit di laga ini ya. Dan kemudian juga ada Jeremy Doku di laga tersebut juga tidak tampil sebagai starter, tapi di laga ini di starting line up yang sudah sama-sama bisa kita lihat. Ada Jeremy Doku yang bermain, yang membuat Luka Bekiau akan kembali ada di bangku cadangan ya. Dan memang kembali lagi ini laga yang akan sangat terbuka seandainya tadi ya Belgia memperlihatkan performa sama seperti saat mengalahkan Amerika Serikat. Dan kalau sampai memang laga ini berlanjut sampai perpanjangan waktu, itu akan membuat Spanyol semakin tertekan ya. Karena secara jam terbang pemain-pemainnya Belgia pun memiliki nama-nama yang memang sudah kenyang pengalaman lah ya. Dengan mentalitas yang luar biasa seperti Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, dan jangan lupakan juga Romelu Lukaku nih, orang super sub yang dimiliki oleh Belgia. Karena semua 3 gol yang dia cetak di Piala Dunia tahun ini lahir saat dia masuk ke lapangan sebagai pengganti ya.
0: Iya, betul sekali.
2: Jadi kalau memang sampai nanti babak kedua Lukaku kembali dimasukkan, itu juga akan membuat ini belakang Spanyol yang sejauh ini belum kebobolan, ini akan menjadi sebuah tantangan, sebuah ujian sesungguhnya lah.
0: Oke.
2: Spanyol yang sejauh ini rapornya masih sempurna
0: di belakangnya. Betul sekali. Nah, dengan status line up seperti itu dan juga tim Belgia ini kan kalau dibandingkan dengan tim Spanyol ya, Spanyol ini kan tim yang favorit lah, banyak favoritnya. Sementara Belgia ini kalau statusnya tuh underdog, artinya tidak diunggulkan lah intinya. Apakah dengan status seperti itu tim Belgia ini nantinya tampil tanpa adanya beban dan itu bisa mempengaruhi penampilannya?
2: Betul, dengan status nothing to lose ya, bagaimana memang bisa dibilang tidak terlalu banyak atau mungkin ekspektasinya tidak setinggi Spanyol untuk bisa berprestasi di tadunya, apalagi di sama-sama kita tahu di fase grup Belgia sempat ditahan imbang oleh Mesir, lalu imbang melawan Iran ya. Dan performanya benar-benar baru terlihat saat mengalahkan Selandia Baru dengan skor 5-1. Dan bahkan di babak 32 besar saat mereka menghadapi Senegal, mereka sempat tertinggal 2-0, tapi kemudian comeback, kemudian menang dengan skor 3-2. Itu artinya apa? Bahwa meskipun bersatus underdog, Belgia ini juga sudah terbukti bahkan dengan pertinggalan 0-2 saat melawan Senegal pun mereka bisa memberikan keadaan. Kemudian di laga berikutnya di babak 16 besar mereka tampil meyakinkan dengan mengalahkan Amerika Serikat ya dengan skor 3-0. Bahkan saat itu Kevin De Bruyne pun tidak bermain. Ini artinya memang Belgia memiliki rapor yang cukup baik di dua laga terakhir khususnya, dan tentunya sudah sangat siap lah untuk menghadapi tantangan berat dari Spanyol ya, yang memang bisa dibilang salah satu favorit. Dan mungkin selain Prancis ya, dengan yang sudah lolos ke semifinal, Spanyol ini adalah tim dengan penampilan paling atraktif lah di Piala Dunia tahun ini ya.
0: Oke. Nah, itu kan dari Belgia. Kalau dari Spanyol sendiri, apa sih yang menonjol ataupun yang apa ya, yang menarik dari tim ini? Karena bisa sampai sejauh ini, Bung. Dan dari tahun-tahun sebelumnya, piala-piala dunia sebelumnya, itu juga Spanyol bisa melangkah lebih tinggi lagi tuh, bahkan sampai juara di 2010 tuh.
2: Iya, karena memang proses regenerasi pemain yang diperlihatkan oleh Spanyol ini juga transisinya sangat mulus lah ya. Kalau kita tahu dahulu Spanyol ada eranya Iniesta, Xavi Hernandez, Torres, David Villa, dan setelah itu meskipun sekitar 1 atau 2 musim sempat kesulitan ya untuk bersaing di kasta tertinggi persaingan di Eropa pun dunia, tapi lahirlah nama-nama baru ya, seperti Fabian Ruiz, ada Pedri yang masih muda, Kubarsi saat ini, Lamine Yamal bahkan.
0: Iya.
2: Dan itu memang menjadi kunci lah bagaimana Spanyol begitu sangat sulit ditaklukkan lah. Dan bahkan terakhir kali mereka kalah itu di laga kompetitif adalah di tahun 2023 saat mereka kalah dari Skotlandia di babak kualifikasi Piala Eropa ya. Dan sejak itu memang Spanyol belum pernah menelan kekalahan ya. Itu sangat sangat luar biasa sekali ya, bahwa sepanjang itu ada tim yang memiliki rapor tidak terkalahkan di laga resmi ya.
0: Iya.
2: Itu membuat memang Spanyol ini benar-benar datang ke laga ini dengan rasa percaya diri tinggi, apalagi tentunya mereka memiliki rapor belum kebobolan yang ya. Tentunya Belgia juga lini depannya ini akan seperti terlecut lah ya.
0: Iya.
2: Motivasinya untuk akhirnya bisa memecahkan telur golnya nih, telur gol ke gawang Spanyol yang belum pecah-pecah juga sepanjang kalinya ini ya.
0: Oke, kita coba terima mendengar lagi, ada Pak Mus dari Flores. Selamat malam, selamat dini hari Pak Mus. Halo Pak Mus. Oke, dari Pak Mus kita beralih ke Maluku Tengah. Ada Mbak Ayu, selamat malam, selamat dini hari Mbak Ayu.
7: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
7: Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Bayu. Gimana nih, Bayu mendukung Belgia atau Spanyol?
7: Spanyol deh. Okay. Karena apa namanya? Spanyol lebih unggul ke dalam skuadnya.
0: Oke.
7: Kelas dunia juga gitu ya. Tapi untuk prediksi, mungkin saat kemarin ya, sama seperti Portugal kemarin.
0: Oke, okay, agak berat ya berarti ya ini ya.
7: Agak berat, karena emang lawan Belgia ini bukan lawan biasa juga.
0: Oke, okay, ya. Baik, terima kasih Mbak Ayu.
7: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, olahraga. Salam olahraga. Dari Mbak Ayu di Maluku Tengah, kita ke Mbak Yanti di Toli-Toli. Selamat malam, selamat dini hari Mbak Yanti.
8: Selamat dini hari Mbak
0: Yanti. Iya.
8: Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Gimana Mbak Yanti?
8: Kalau saya emang tim favorit dari dulu sih.

0: gitu. Jadi berharap hari ini Spanyol lah yang jadi juara ya.
1: Oke, okay. Baik, terima kasih ya. Mbak Yanti.
0: Terima kasih, salam olahraga.
1: Salam olahraga. Dari Mbak Yanti di Toli-Toli, kita ke Pak Sutrisno di Merauke. Selamat malam, selamat dini hari, Pak Sutrisno.
2: Selamat pagi, Mas
1: Sutrisno. Oh iya, selamat pagi. Di sana udah pagi ya?
2: Udah pagi di sini.
1: Oke, okay. Gimana Pak Sutrisno? Di sana ramai juga nih yang nonton Piala Dunia nih, atau malah nobar di sana?
2: Di sini ramai sekali.
1: Oh, ramai sekali. Oke, gimana nih Pak Sutrisno mendukung mana nih?
2: Saya sebetulnya itu ini dua permainan itu sama-sama ramai ya tadinya. Tapi kemungkinan masih dalam segi pertarungannya nanti itu lebih semangat lagi itu.
1: Oke. Okay. Kira-kira berapa skornya?
2: Skornya untuk Spanyol itu tipis sekali nanti. Nah, jangan-jangan nanti bisa adu penalti juga.
1: Oke, okay. Bisa-bisa adu penalti ya. Oke, okay. Baik.
2: Halo, salam olahraga.
1: Salam olahraga. Dari Pak Sutrisno terakhir ya ke Pak Acore di Polewali Mandar. Selamat malam, selamat dini hari Pak Acore.
3: Selamat malam, salam olahraga.
1: Salam olahraga Pak Acore. Gimana prediksi skornya?
3: Ya kalau skornya ya 2-3 lah.
1: 2-3 Belgia ya. Menang.
3: Bukan Spanyol, Spanyol ini.
1: Oh Spanyol.
3: Ya Spanyol. Karena kenapa mau tidak mau tetap Spanyol ya itu.
1: Oke.
3: Okay. Cerita lagi aja nanti nih 2-3 ya begitu.
1: Oke, okay, baik.
3: Unggul Spanyol 2-3.
1: Oke. Okay. Ya. Baik. Terima kasih Pak Acore.
3: Okay,
1: ya, salam olahraga. Ya Bung Hendri, tadi kan disebutkan juga regenerasi pemain dari tim Spanyol ini bagus banget ya. Bahkan ini banyak sekali yang mungkin muda-muda nih. Yamal 18 tahun, Kubarsi 19 ya kalau nggak salah. Nah, sementara di Belgia ini udah cukup berumur, berpengalaman, kebanyakan 30 tahun ke atas. Apakah umur mereka itu bisa menjadi penentu juga dalam pertandingan kali ini, Bung?
4: Ya, kalau dari sisi jam terbang tentunya sangat menentukan ya. Mm-hmm. Tapi mungkin kalau Spanyol bisa mengeksploitasi dari sisi stamina para pemain Belgia ini juga akan menjadi bumerang juga untuk Belgia ya. Mm-hmm. Karena memang kalau kita melihat performa Spanyol di Piala Dunia ini, mereka sangat pintar memainkan penguasaan bola dan hampir di setiap laga mereka selalu unggul ball possession timbang lawan-lawannya. Dan mungkin khusus dengan Rudi Garcia di Belgia, tampaknya di laga ini ia akan sedikit lebih bermain menunggu dan coba akan merebut bola saat para pemain Spanyol melakukan kesalahan passing. Dan mungkin itu yang akan dimanfaatkan celahnya oleh seorang Rudi Garcia. Karena kalau kita melihat statistik menyerang dari Belgia pun cukup luar biasa ya. Dan saat ini Belgia adalah tim yang paling banyak melepas tendangan di Piala Dunia tahun ini dengan total 107 tendangan.
1: Wow.
4: Dan ini menandakan bahwa memang kalau para lini serang Belgia ini bisa memanfaatkan kesalahan dari pemain Spanyol, mereka punya kemampuan yang sangat bagus juga di lini depannya.
1: Oke, terakhir, kalau dari Bung Hendri, skor berapa nih untuk Belgia dan juga Spanyol ini?
4: Ya, di atas kertas Spanyol tentunya lebih diunggulkan, tapi kalau kita melihat permainan Belgia saat menghadapi Amerika Serikat, Belgia juga bisalah memberikan sesuatu yang membuat perjuangan Spanyol tidak akan mudah ya.
1: Oke. Okay.
4: Tampaknya di 90 menit skornya mungkin tipis satu sama, dan tapi tidak akan berakhir jadi penalti mungkin di perpanjangan waktu ya.
1: Oke. Okay. Tapi kita lihat pertandingan sesaat lagi ya Bung ya. Dan tentunya terima kasih Bung Hendri untuk analisis singkatnya sebelum pertandingan ini. Dan pendengar, sesaat lagi pertandingan antara Spanyol melawan Belgia akan dimulai. Kita saksikan dan dengarkan bersama.
5: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Spanyol versus Belgia.
1: Dan pendengar, kita akan langsung menuju laporan pandangan mata yang dipandu oleh komentator kita, ada Bung Rosihan Anwar dan juga Bung Joko. Silakan, Bung.
6: Ya, pendengar dari Los Angeles Stadium, pada kesempatan pagi hari ini, edisi Sabtu 11 Juli 2026, pada kesempatan ini akan digelar pertandingan perempat final babak kedua. Maksud kami perempat final kedua antara timnas Spanyol menghadapi Belgia. Dan pada kesempatan pagi hari ini sudah bersiap dua kesebelasan di ya, di lapangan ataupun di Stadion Los Angeles Stadium. Pendengar, pada kesempatan pagi hari ini pelatih Rudy Garcia mempercayakan mister gawangnya dijaga oleh Thibaut Courtois, nomor punggung 1. Kemudian untuk nomor punggung, maksud kami untuk barisan pertahanan, ada Brandon Mesele, nomor punggung 4, dan juga nomor punggung 25 Nathan Gol, yang akan menjadi duet di jantung pertahanan. Sementara untuk nomor bek kanan ataupun bek sayap akan dipercayakan kepada Timothy Castagne, sementara Maxim De Kuyper akan menjadi bek kiri pada pertandingan pagi hari ini atau sekitar pukul 12 siang waktu Los Angeles. Kemudian untuk pertandingan di sektor tengah ada nomor 23 Nicholas Raskin, dan juga ada juga pemain yang menggantikan sang kapten Yuri Tielemans, yaitu Hans Van Aken. Sementara untuk gelandang serang dipercayakan kepada Kevin De Bruyne, nomor punggung 7. Sayap kanan dipercayakan kepada Jeremy Doku, nomor punggung 11. Sementara nomor punggung 10 ada Leandro Trossard yang akan menjadi sayap kiri. Sementara untuk penyerang tunggal dipercayakan kepada sosok nomor punggung 17, Charles De Ketelaere. Sementara di kubu Spanyol, untuk penjaga gawang dipercayakan kepada sosok Unai Simon. Sementara untuk bek tengah dipercayakan kepada Aymeric Laporte dan juga Pau Cubarsí. Bek kanan dipercayakan kepada sosok Pedro Porro, dan Marco Kurela akan mengawal di bek kiri. Sementara untuk barisan gelandang dipercayakan kepada sosok Fabian Ruiz, Rodri, ada juga pemain sayap kanan Lamine Yamal dan juga Alex Baena, serta gelandang serang Dani Olmo, serta penyerang tunggal ada Mikel Oyarzabal. Dan sebentar lagi penyerang pendengar akan segera dimulai babak pertama, dan kemudian akan selanjutnya reportase dilanjutkan oleh Bung Joko Saputra.
4: Ya, baik saudara pendengar, pertandingan kick-off babak pertama antara Belgia menghadapi Spanyol telah dimulai. Dan saat ini penyerangan dari kubu Spanyol mencoba membangun serangan umpan ke mulut gawang, namun sepertinya bola tadi sudah keluar pertandingan dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Spanyol. Dan pada pertandingan babak pertama ini ataupun perempat final yang kedua, di mana Spanyol menggunakan jersey merah, sana hitam berliris merah serta kaos kaki hitam, kemudian untuk Belgia sendiri menggunakan jersey putih ataupun menggunakan jersey bermotif biru muda serta celana putih dan kaos kaki putih. Di mana saat ini kami melaporkan sendiri untuk Spanyol berada di sektor kiri kami melaporkan, serta Belgia di sektor kanan kami melaporkan saat ini. Saat ini lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Spanyol, ditujukan tadi adalah Rodri, kembalikan lagi kepada Pedro, kembalikan lagi kepada Barsi tadi, nampaknya masih membentur kaki dari pemain dari Belgia sehingga masih menghasilkan lemparan ke dalam bagi Spanyol. Dari sisi kiri pertahanan Spanyol akan dilakukan oleh nomor punggung 22, nampaknya ada Pedro Pero ataupun nomor punggung 12 tadi sudah dilakukan kepada Lamine Yamal, pendek saja mengutang hati dia, namun dilanggar oleh pemain Belgia. Dari sisi kanan pertahanan Spanyol nampaknya tadi Jeremy Doku melakukan pelanggaran terhadap Lamine Yamal. Ini tendangan sudah dilakukan pendek saja kepada Rodri, melebar dia ke sektor tengah yang dituju, di sana ada Laporte, pendek lagi kepada Cubarsí, masih mengutang-utik ke Cubarsí dari sektor pertahanan dari Spanyol, kembalikan lagi kepada Laporte, menahan bola sejenak, pendekkan umpan ke belakang kepada penjaga gawang Unai Simon, pendek saja kepada Cubarsí, dorongkan ke tengah, di sana ada nomor punggung 21, ada Oyarzabal, melebar dia ke sektor kanan pertahanan Belgia yang dituju, di sana kita masih melihat satu pemain dari Spanyol mengutang-utik kepada Cucurella ke depan tadi. Oh, ternyata tampaknya ada Alex nomor punggung 15 ini, Alex Baena, sepertinya sudah terperangkap posisi offside.
1: Kita masih menantikan menit kedua detik ke-15. Skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Di mana pertandingan hari ini juga tampaknya beberapa strategi khusus juga diterapkan oleh kedua kesebelasan, baik Spanyol maupun Belgia. Tendangan ke gawang akan dilakukan oleh Belgia. Thibaut Courtois sudah lakukan tendangan kaki kiri melintasi sektor tengah lapangan pertandingan, sudah dilakukan tadi, namun lebih dekat pada Kubarsi, masih mencoba menahan bola sejenak dia, tapi bola hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Spanyol. Pedro Piro pendek saja lempar pada Kubarsi, lakukan tendangan jauh ke depan, yang dituju tadi adalah nomor punggung 21 Yarzabal, namun terlalu lebih dekat. Bola justru kini dikuasai sepenuhnya oleh Belgia dan sektor belakang, tapi 25 Nathan Ngoy pendek.

Panlong Mulugawa, namun bisa kembali diamankan oleh pemain dari Belgia tadi. Namun kini bola hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Spanyol. Rodri nomor punggung 16, sang kapten kesebelasan dari Spanyol ini, melebar ke sektor tengah. Yang dituju sana adalah Purti ataupun Barsi, pendek saja. Nomor punggung 8 Fabian Ruiz umpan lagi kepada Lamine Yamal, mencoba mendekat kotak penalti, namun kembali dicocor saja oleh Michel tadi. Bagaimana umpan terobosan yang cantik tadi yang tuju adalah Lamine Yamal, namun bola bisa diamankan dengan sigap oleh Michel, pemain Belgia yang memang menjadi salah satu tumpuan di lini belakang dari Belgia ini. Pedro Porro dilakukan lemparan ke dalam, yang dituju adalah Rodri, pendek lagi, kembalikan kepada Porro, kembalikan kepada Rodri, umpan ke tengah, yang tuju adalah nomor punggung 15 ada Alex Baena, namun bola terlalu lebih dekat kepada pemain Belgia sehingga bisa tadi dibuang saja, dicocor oleh pemain Belgia, dan kiri terjadi perebutan di sektor tengah lapangan pertandingan. Nomor punggung ada Laporte, pendek saja kepada nomor punggung 16 ada Rodri, kepada Dani Olmo, merasa dari sektor kiri pertahanan Belgia, di sana ada Lamine Yamal, mencoba melewati dua pemain dari Belgia, namun mampu di mentahkan oleh pemain dari Belgia tadi, ada Jeremy Doku dan juga Raskin, mampu dia menguasai bola sepenuhnya. Jeremy Doku melewati dua pemain dari Spanyol, terjadi lagi perebutan sektor tengah, Jeremy Doku kembali mengambil alih bola, kembali di sektor kiri ke sektor tengah lapangan pertandingan, sektor kanan dari lini serang dari Belgia, tarik lagi ke belakang pada Nathan Ngoy, pendek saja ke tengah, pada dekatnya ada Michel, Michel mencoba menahan bola sejenak sambil menggiring, melebar dia ke sektor kiri serang dari Belgia, kepada Kevin De Bruyne, Kevin De Bruyne balikan lagi kepada nomor punggung empat, namanya ada Michel, kita masih menantikan, masih menggiring bola, pendek saja kepada penjaga gawang, ada Thibaut Courtois, melebar dari sektor kanan, Nathan Ngoy, pendek saja, pada rekannya di sana ada Kastanye, umpan langsung ke depan, yang masuk tadi adalah Charles, namun bola berhasil potol pemain Spanyol, kini giliran Spanyol melalui Rodri dari sektor tengah, pendek saja kepada Fabian, menguasai bola sejenak, masih menggiring, menahan bola, kembalikan lagi kepada Rodri di sektor tengah, mencoba untuk memberikan umpan tadi, tidak jadi, namun pendek saja kepada Kubarsi, dorongkan ke sektor kiri, yang dituju bisa nomor punggung ada Pedro Porro, tadi maksudnya umpan kepada Dani Olmo, namun bisa dipotong oleh Kuiper, namun kembali bola dalam penguasaan bola Spanyol, kini umpan Fabian, yang dituju tadi adalah Baena, balikan kembali Oyarzabal, balikan ke sektor kiri kepada Kukurea, dorongkan lagi kepada Fabian, kembalikan lagi kepada Oyarzabal, kembalikan lagi kepada Fabian, dorongkan lagi kepada Rodi, melebar ke sektor kiri, yang dituju adalah Lamine Yamal, mampu dia menguasai bola, namun kembali dicocor lagi bola tampaknya oleh pemain nomor punggung 5 Maxim De Kuiper, yang tadi mengamankan bola yang cukup berbahaya tadi ketika dikuasai oleh Lamine Yamal, hingga menghasilkan lempar ke dalam. Pedro Porro sudah dilakukan pendek kepada Dani Olmo, kembalikan lagi kepada Pedro Porro, dan kembalikan lagi, tarik lagi ke belakang pada Kubarsi, dorongkan lagi ke sektor tengah Kubarsi, umpan pendek 1-2 kepada Laporte, pendekkan lagi, kembalikan Kubarsi dari sektor tengah lapangan pertandingan. Spanyol kembali mengurung pertahanan Belgia ini sehingga memasuki menit ke-6, namun salah passing tadi diamankan tadi oleh Nathan Ngoy, tarik lagi ke belakang kepada Maxim De Kuiper, dorongkan lagi ke sektor tengah, ada Michel, umpan lagi, kembalikan dari sektor kiri pertahanan dari Belgia kepada Maxim De Kuiper tadi, balikan lagi kepada Kevin De Bruyne, umpan 1-2 kepada Jeremy Doku, mencoba lewat satu pemain dari Spanyol tadi, namun kembali dihadang oleh satu pemain dari Spanyol tadi, tampak Lamine Yamal, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Belgia. Kita masih menantikan, sudah dilakukan pendek saja, Kuiper kepada Michel, dorongan lagi kepada Nathan Ngoy, tarik lagi ke belakang, memberikan back pass kepada penjaga gawang. Thibaut Courtois masih menahan bola sejenak, menggunakan jersey kuning, celana kuning dan kaos kaki kuning, umpan saja ke depan ke mulut gawang dari Spanyol, namun dengan cekatan penjaga gawang Spanyol tampaknya Unai Simon juga cukup sigap tadi menangkap bola di udara, sehingga terjadi penguasaan bola oleh pemain Spanyol tadi, sudah lemparkan pelan saja pada nomor 22 ada Kubarsi, umpan pendek ke depan kepada Dani Olmo, merasap dia dari sektor kanan, ini serang dari Spanyol, maksudnya kepada Pedro, namun tarik lagi ke belakang kepada Kubarsi, dorongkan lagi, saat ini melebar ke sektor tengah pertahanan Spanyol, mencoba merasuk sektor tengah ini, ada Rodri, umpan pendek lagi Rodri kepada Fabian, pendekkan kembali kepada Rodri, umpan ke depan yang dituju oleh Oyarzabal, namun kembali debut oleh Kevin De Bruyne, cukup cepat tadi, dan kembali bola tadi dicocor saja ataupun tendang keluar di sektor kiri pertahanan dari Spanyol tadi, tampaknya ada Kubarsi, pemain dari Spanyol ini memang Barcelona yang cukup cekatan mengawal ini pertahanan dari Spanyol. Ini kembali bola beralih dari kaki pemain dari Belgia, cukup jauh saja di Maxim De Kuiper ke depan, yang dituju satu pemain ada Charles, yang dituju satu kepada Jeremy Doku, namun bola kembali bisa dipotong tampaknya ada nomor punggung 14 tadi, Laporte, dorongkan saja kepada Menyamal. Ini Spanyol membangun serangan dari sektor tengah, coba kuasai bola sepenuhnya, dan ada Rodri ataupun temannya ada Fabian, dorongkan lagi kepada Laporte, balik lagi kepada

0: Kurela. Kini mencoba membangun serangan dari sektor kanan pertahanan Belgia. Fabian umpan lagi kepada nomor punggung Lamine Yamal, Lamine Yamal. Namun tampaknya bagaimana pergerakan dari Lamine Yamal tadi harus ditarik tadi oleh Leandro Trossard. Nantikan hanya menghasilkan tendangan bebas tampaknya bagi Spanyol dan cukup berbahaya. Kita rasa ini memang salah satu titik ideal bagi Spanyol untuk bisa manfaatkan peluang melalui tendangan sirkuit tendangan bebas hingga memasuki menit ke-9 detik ke-13 ini. Bagaimana ada dua pemain dari Spanyol yang siap-siap akan mengeksekusi tendangan bebas. Kita masih menantikan tampaknya ada 4, 3, 5 pemain juga Spanyol yang ada di kotak area 16 Belgia. Sementara itu juga bersiap-siap penjaga gawang Thibaut Courtois. Saat lagi tenaga belakang sudah pun oleh Fabian ditujukan laku Kurea, namun bisa tahan senyang oleh pemain dari ada Fabian. Fabian tarik lagi melukur, ada Rodri tidak masuk. Oh, masih membentur kaki pertahanan dari pemain-pemain dari Belgia. Kini masih peluang masih yang direbut oleh pemain-pemain dari Spanyol, namun kembali dicocor saja oleh Maxim de Kuiper tadi ke depan, tapi kembali bisa dikembalikan oleh pemain Spanyol dan terjadi perebutan di sektor pertahanan dari Belgia. Nomor punggung 23 ada Raskin, Nicolas Raskin mencoba menyebut bola di sektor kotak 16-nya sendiri, masih memang mencoba keluar dari serangan dari gempuran pemain-pemain Spanyol ini. Belgia masih Raskin, Nicolas Raskin kini alirkan ke sektor kiri kepada Kuiper ataupun kepada Mixel, namun terjadi perebutan tadi di sektor kiri pertahanan Belgia tampaknya. Jeremy Doku tadi harus dilanggar oleh Pedro Porro. Itulah dia Jeremy Doku, pemain yang memperkuat Manchester City, menjadi tumpuan bagi Belgia di babak yang pertama ini. Memang beberapa kali kita lihat upaya yang dilakukan oleh Jeremy Doku menyisir dari sektor kiri pertahanan dari serang dari Belgia. Balikan lagi bola sepenuhnya dikuasai oleh penjaga gawang Thibaut Courtois. Balikan ke kanan, di sana ada Nathan Ngoi. Kembalikan lagi kepada Thibaut Courtois, melebar dia ke sektor kiri, dituju di sana ada nomor punggung 5 De Kuiper, langsung tenang dengan kaki kiri yang tuju ke sektor depan ada Charles. Heading saja pendek dia masuk pada panaken, namun kuasai bola sepenuhnya oleh pemain Spanyol. Ada Fabian, melebar dia ke belakang ada Pedro Porro, alirkan ke sektor tengah yang dituju ada Laporte, dorongkan bola kepada Rodri. Rodri masih mengutik-utik dia sektor tengah lapangan pertandingan, pendek saja melebar ke nomor punggung 8 ada Fabian, dorongkan lagi tadi masuknya ke badan Olmo, namun kembali dipotong oleh pemain Belgia. Tampaknya cukup kesulitan jika masuki menit ke-11 ini. Nathan Ngoi, pemain Belgia dari sektor kanan, umpan ke sama kedua bersama Kastanyi, pendek lagi kepada Raskin, umpan saja dengan kaki kanan ke sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Terjadi duel perebutan senang yang dituju tadi masih ada Charles de Ketler, namun bola berhasil diamankan tadi tampaknya oleh pemain Spanyol tadi. Dan masih menantikan kini justru penguasaan bola sepenuhnya ada Rodri dari sektor tengah lapangan pertandingan, lebar dia ke kanan yang dituju adalah Kubarsi, lebar lagi ke nomor punggung 12 Pedro Porro, kembalikan lagi kepada Kubarsi, sudah melewati garis lintahan tengah pertandingan. Kubarsi masih mencoba melihat rekannya, pendek saja kepada Rodri. Rodri menahan bola sejenak, melebar dia ke sektor kiri, serang dari Spanyol yang dituju adalah Laporte, masih menggiring bola Laporte sambil melihat rekannya, umpan saja kepada Fabian ataupun ke Lamine Yamal, kembalikan lagi ke belakang masih Rodri, kita masih menantikan, pendek saja ke tengah yang dituju adalah Kubarsi, dorongkan bola Kubarsi ke depan ayat Jabal, mampu dia menghasilkan bola sebenarnya, langsung shooting, oh, kembali digagalkan tadi tampaknya Alex Baena atau satu pemain dari Spanyol tadi yang mendapatkan umpan manis tadi tampaknya di sektor tengah, ya Alex Baena tadi. Dan tampaknya bagaimana umpan cantik yang dilakukan oleh Kubarsi tadi pada Alex Baena di titik 16, namun masih bisa tadi dihadang oleh satu pemain dari Belgia tampaknya Nathan Ngoi. Kita masih menantikan apakah ya tampaknya juga terjadi ataupun sudah berada dalam posisi offside sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas saja bagi Belgia dilakukan oleh penjaga gawang Thibaut Courtois. Jauh dia ke depan ada Jeremy Doku, mampu dia mengutik itu bola sejenak dari sektor kanan pertahanan Spanyol, melewati dua pemain, umpan pendek saja tujuh oleh Kuiper, umpan ke mulut gawang, namun kembali ditangkap dengan baik tadi oleh penjaga gawang dari Spanyol ada Unai Simon tadi, menangkap bola dengan sigap. Gimana memang penjaga gawang dari Spanyol ini yang juga memperkuat Athletic Bilbao dengan cekatan melakukan lemparan pendek saja kepada Kubarsi. Sambil berjalan Kubarsi mencoba untuk menguasai bola dengan kaki kanannya, dorongkan saja bola ke depan, itu tuju adalah Rodri ataupun Oyarzabal, harus turun ke belakang menjemput bola, pendek lagi kepada Laporte, umpan lagi kepada Kubarsi, mencoba menyisir dari sektor kanan pertahanan sendiri kepada Ni Olmo, umpan lagi kepada Rodri, kembalikan lagi kepada Kubarsi, dorongkan lagi kepada Laporte, mencoba melewati area tengah lapangan pertandingan dengan Laporte. Coba menahan bola sejenak, menggiring dengan kaki kirinya. Dan masih menantikan Laporte, tidak jadi memberikan umpan ke depan, pendek saja itu jusan oleh Erjabal. Erjabal melebar ke sektor kanan, ada Cucurella. Cucurella umpan ke depan, itu jadi oleh Papian, namun dipotong oleh Panaken pemain Belgia, namun kembali diambil alih oleh punggung dari Spanyol ini. Kita masih menantikan Dani Olmo dari sektor tengah, dari Olmo akan melakukan kenaan. Oh tidak jadi, hanya memberikan umpan kepada Lamine Yamal, namun kembali bisa direbut atau dihalau oleh pemain belakang dari Belgia. Kini susuru serangan balik cepat dibangun oleh Belgia dari sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Ada Jeremy Doku mencoba buat satu pemain dari Belgia, dari Spanyol tadi, umpan saja ke sektor kiri yang ditunjuk oleh Charles. Charles De Ketel umpan langsung, oh masih bisa tadi dibendung dengan kaki kanan dari Cucurella tadi, namun serangan bertubi dari Belgia belum selesai. Umpan tadi maksudnya panakan terhadap Trossard. Nah kembali lagi-lagi bagaimana memang pemain-pemain belakang dari Spanyol ini cukup cekatan untuk menghalau peluang dan juga serangan balik yang tadi dilancarkan oleh pemain Belgia hingga memasuki menit ke-14 detik 37. Skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan.
1: Ya, kali ini Belgia melakukan inisiasi serangan lewat Panaken. Panaken berikan kepada De Kuyper. Kuyper saat ini Jeremy Doku menari-nari dia di sektor kiri, namun sayang sekali berhasil direbut oleh Lamine Yamal. Terjadi perebutan bola, masih Lamine Yamal menyisir dari sebelah kanan sektor penyerangan. Kini Lamine Yamal umpan saja ke depan, tapi berhasil diblok tadi oleh salah satu pemain Belgia. Masih jatuh bola di kaki para pemain Spanyol. Kini ada Rodri. Rodri melebar dia, berikan kepada Marc Cucurella. Cucurella umpan saja baik pas ke belakang, berikan kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz 1-2 dia dengan Rodri. Rodri saat ini ada Oyarzabal dari sisi kanan pertahanan. Oyarzabal umpan tadi saja tadi Alex Pena, berikan kepada para pemain berbahaya tadi. Ada nomor punggung 10, nampaknya Dani Olmo tadi mampu mengontrol bola. Sayang sekali bola berhasil direbut ataupun diambil kembali oleh para pemain Belgia di area kotak 16, dan terselamatkanlah barisan pertahanan Belgia dari ancaman serangan timnas Spanyol. Ya pendengar, kali ini masih timnas Belgia akan menghadapi tendangan gawang. Sudah bersiap-siap di bawah Courtois, sudah ditendang melewati garis tengah permainan. Ada Charles De Ketelaer, namun sayang sekali tidak mampu melakukan pop heading dengan sempurna dan hanya jatuh di kaki barisan pertahanan timnas Spanyol. Kali ini ada Rodri, kapten dari kesebelasan Spanyol. Rodri umpan saja melebar, berikan kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte masih berikan kepada Pau Cubarsí, masih di area pertahanan Spanyol. Kali ini ada Rodri. Rodri umpan melebar dia, berikan kepada Pedro Porro. Pedro Porro masih 1-2 dengan Lamine Yamal. Pedro Porro kali ini umpan lambung ke depan, disambut tadi dikejar oleh Alex Baena. Ah sayang sekali Alex Baena tidak mampu mengejar bola umpan lambung yang diberikan tadi oleh Pedro Porro, dan lebih cepat meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan sepakan gawang. Sudah bersiap-siap kali ini kiper dari Belgia, Thibaut Courtois, umpan saja pendek ke depan kepada Nathan Goy. Nathan Goy berikan kepada Timothy Castagne. Timothy Castagne masih dibayang-bayang oleh dua pemain dari timnas Spanyol, gagal memberikan umpan yang sempurna. Kali ini jatuh lagi di kaki Rodri. Rodri berikan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal maksudnya melakukan gerak tipu, namun berhasil direbut oleh Jeremy Doku. Jeremy Doku berlari keras, berlari kencang melewati garis tengah permainan, umpan saja kepada Charles De Ketelaer. Kali ini ada Kevin De Bruyne, berikan saja kepada nomor punggung 15, umpan tarik saja. Saat ini ada Cooper melakukan sundulan, namun sayang sekali pendengar, terjadi pelanggaran ataupun insiden pelanggaran terlebih dahulu tadi. Sundulan dari Nick Cooper, Maxime De Cooper maksud kami, bek kiri dari timnas Belgia yang menyambut umpan tarik yang diberikan oleh Riando Trossard tadi. Namun sayang sekali terjadi pelanggaran terlebih dahulu, sehingga wasit Michael Oliver asal Inggris meniup peluit tanda terjadi pelanggaran, dan hanya menghasilkan tendangan bebas di kotak 16 dari timnas Spanyol. Sudah dilakukan oleh kiper Unai Simon, berikan kepada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí umpan 1-2 dia, maksudnya tadi berikan kepada Fabian Ruiz, namun bola berhasil membentur gawang, maksud kami kaki dari pemain di Belgia. Kali ini ada Aymeric Laporte. Laporte masih mendribel bola dia dengan santai, berikan saja kepada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí umpan tarik ke depan berbahaya, namun lebih cepat bola mendekati kiper Thibaut Courtois asal Belgia. Dan kali ini Belgia melakukan serangan, sudah dilakukan tendangan ke depan, maksudnya Charles de Ketelaere yang dituju tadi berhasil disundul, namun sayang sekali umpannya belum matang. Dan kali ini ada Ouko Barsi berikan kepada Aymeric Laporte. Laporte mundur lagi ke belakang, berikan kepada Unai Simon. Unai Simon umpan langsung tendang ke depan. Maksudnya ada Oyarzabal yang dituju. Kali ini ada Dani Olmo. Jatuh Dani Olmo, mampu melewati satu pemain dari Belgia. Berikan saja kepada Pedro Porro. Pedro Porro menyisir sebelah kiri pertahanan dari Belgia. Jatuh lagi umpan tarik tadi. Ah, berbahaya. Namun sayang sekali bukan sebuah pelanggaran. Bahkan pelanggaran malah dilakukan oleh Lamine Yamal kepada salah satu pemain dari Belgia dan menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Belgia dekat area kotak 16 dari Belgia sendiri. Ya, tadi tampaknya Lamine Yamal ada kontak fisik dengan salah satu pemain dari Belgia. Kali ini Brandon Mesel, umpan terobosan dia kepada Maxim de Kuyper, maksudnya tadi berikan kepada Jeremy Doku, namun bola jatuh di kaki para pemain Spanyol. Akurasi umpan yang masih belum sempurna dari para pemain Belgia. Kali ini anak asuh Rudi Garcia memang masih kesulitan untuk menembus pertahanan dari Spanyol. Kali ini ada Ouko Barsi, berikan kepada Dani Olmo yang turun ke belakang, ke bawah untuk membantu penyerangan. Berikan saja kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte saat ini umpan kepada Alex Pena. Alex Pena melebar, berikan kepada Pedro. Pedro melewati garis tengah permainan. Saat ini berikan lagi kepada Ouko Barsi yang ada di sektor tengah permainan. Ouko Barsi masih umpan 1-2 dengan dengan sang kapten Rodri. Rodri umpan tarik, maksudnya tadi ke depan, namun tadi tidak berhasil disambut oleh Dani Olmo. Kali ini adalah Lamine Yamal. Lamine Yamal melakukan tendangan, nah, sayang sekali berbahaya, namun melebar tipis tadi di sebelah kanan gawang dari Thibaut Courtois. Lamine Yamal tadi yang berhasil mencuri bola ataupun mendapatkan bola rebound dari sapuan yang tidak sempurna back dari Belgia. Namun sayang sekali tendangan kaki kirinya hanya melebar sekitar setengah meter di sebelah kanan Mister Gawang Belgia. Kali ini Maxim de Kuyper. Maxim de Kuyper saat ini dari sektor kiri, berikan saja kepada Van Aken. Van Aken kali ini ada Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne umpan langsung, maksudnya ada Charles de Ketelaere yang dituju, namun berhasil dibuang saja oleh Pedro Porro. Kali ini ada Van Aken. Van Aken berikan pada Jeremy Doku. Jeremy Doku melewati 1-2 pemain. Jeremy Doku masih berikan pada Kevin De Bruyne. Ah, namun sayang sekali terjadi salah komunikasi. Umpan yang begitu mudah, namun tadi terjadi mispersepsi di lapangan. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam yang akan dieksekusi oleh Pedro Porro. Pedro Porro bersiap-siap. Berikan saja umpan kepada Dani Olmo. Pedro Porro kemudian tendang lagi ke depan. Kali ini ada Mikel Oyarzabal. Terjadi tarik-menarik tadi antara pemain Belgia dengan yaitu Nathan Goy yang mengawal ketat pergerakan dari Mikel Oyarzabal, hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Spanyol. Sudah dieksekusi saat ini. Ada Ouko Barsi. Ouko Barsi kali ini sodorkan saja bola ke depan, berikan kepada Dani Olmo. Dani Olmo saat ini merangsek ke tengah permainan, berikan saja melebar kepada Pedro Porro. Pedro Porro umpan terobosan kepada Dani Olmo, dan kali ini berikan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal mampu melewati satu pemain, namun gagal dia melakukan eksekusi yang sempurna, dan hanya kembali bola jatuh di kaki para pemain Belgia. Kali ini Jeremy Doku. Jeremy Doku menyisir dari sebelah kiri pertahanan. Jeremy Doku back pass lagi ke belakang, berikan kepada nomor punggung 23. Melebar dia, maksudnya kepada Leandro Trossard. Namun sayang sekali Nicolas Raskin tadi tidak mampu melepas umpan yang cukup akurat, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Namun dengan itu juga wasit Michael Oliver meniup peluit tanda Henderson break untuk babak pertama ini. Bung Hendri, jika kita melihat dari pertandingan babak pertama ini, sebenarnya masih belum ada serangan yang betul-betul mematikan di antara kedua tim, baik itu di Belgia maupun di Spanyol. Menurut Anda apa permasalahan yang ataupun problem yang ada pada pertandingan pagi hari ini, Bu?
2: Iya, dari sisi ball possession memang Spanyol sangat dominan ya. Ya. Dan statistik menuliskan 64% berbanding 36% milik Belgia. Tapi memang sejauh ini serangan-serangan dari Spanyol pun masih sangat sulit ya untuk masuk ke kotak penalti ya. Ya. Dan khususnya tentu pressing-pressing yang dilakukan oleh Ngoy terhadap Oyarzabal tadi, dimanapun Oyarzabal melakukan pergerakan pasti ada Ngoy di sana ya. Yeah. Tapi masalahnya memang lini tengah dari Belgia pun tampil seperti tidak tenang ya di laga ini ya. Bagaimana tadi Hans van Aken dan juga Nicolas Raskin berulang kali melakukan salah passing. Dan mungkin salah satu faktornya adalah bagaimana Belgia kehilangan seorang Yuli Tielemans ya,
1: yeah,
2: yang seharusnya bermain sebagai starter tapi tadi ternyata mengalami cedera saat pemanasan.
1: Yeah.
2: Ini artinya memang kalau cedera mendadak seperti itu membuat seorang pelatih harus mereset ulang strateginya ya.
1: Yeah.
2: Karena memang van Aken dan Raskin ini adalah dua tipe gelandang yang lebih bertahan ya. Karena kalau ada Tielemans di sana,
1: yeah,
2: Tielemans akan membuat koneksi dengan Kevin De Bruyne tidak terlalu jauh. Dan ini yang terlihat di 24 menit pertama ini, bagaimana van Aken dan Raskin ini kurang memberikan passing-passing yang akurat kepada De Bruyne, kepada Jeremy Doku, sehingga di sisi pertarungan di lini tengah Spanyol benar-benar unggul ya, melalui tadi sangat nyaman sekali ada Rodri, ada Fabian Ruiz,
1: yeah,
2: dan patut diingat Luis de la Fuente juga melakukan strategi yang menarik dengan mencadangkan seorang Pedri ya, yeah, dengan memasukkan Ruiz dan juga Rodri. Ini akan juga jadi kombinasi yang baru buat Spanyol, tapi memang tadi secara keseluruhan Spanyol masih sulit untuk masuk ke kotak penalti dari Belgia.
1: Yang menarik sebenarnya Bung Rudi, Bung, jika kita berbicara Bung Hendri terkait dengan timnas Belgia ini, sebenarnya masih ada sosok Axel Witsel ya Bung ya, yang tipenya hampir sama dengan Yuri Tielemans. Dia juga kuat bertahan tapi juga merupakan pembagi bola yang bagus. Tapi kenapa tidak dimainkan ini Bung? Apa ada alasan khusus dari Rudi Garcia untuk malam ini Bung?
2: Ya mungkin Rudi Garcia melihat performa van Aken dan Raskin yang cukup bagus saat menghadapi Amerika Serikat ya.
1: Ya.
2: Raskin ini adalah pemain yang memberikan asis kepada gol Charles Tegetel Air saat menghadapi Amerika Serikat. Dan Hans van Aken sendiri bahkan di laga tersebut juga bisa mencetak gol ya. Dan mungkin kalau memang kedua pemain ini tidak tampil maksimal, tampaknya Axel Witsel akan diberikan kepercayaan lah oleh Rudi Garcia di babak kedua ya.
1: Oke, dan jika kita berbicara di kubu dari Spanyol sendiri, tadi mungkin hanya benar-benar peluang bersih hanya dari datang dari Lamine Yamal ya,
2: betul.
1: Masih belum ada peluang yang betul-betul bisa menggetarkan pertahanan dari timnas Belgia. Apa yang perlu dilakukan oleh Spanyol untuk di sisa 20 menit ini?
2: Mungkin adalah bagaimana cara atau solusi agar Oyarzabal bisa bermain seperti biasanya ya. Karena ya, sejauh ini memang jalur passing kepada Oyarzabal ini seperti belum maksimal ya, belum masih tertutup, sehingga mungkin kreativitas dari seorang Rodri, dari seorang Fabian Ruiz harus lebih berani lagi lah untuk melakukan progresif passing ke depan ya.
1: Iya, kali ini pertandingan kembali bergulir. Lemparan ke dalam dihadapi oleh Spanyol. Pedro Porro melakukan lemparan ke dalam, ke belakang saja dia berikan kepada Pau Cubarsí. Kali ini Pau Cubarsí umpan 1-2 dengan Rodri. Masih Pau Cubarsí, kali ini back pass ke belakang berikan kepada Unai Simon. Unai Simon melebar ke sebelah kiri, ada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte saat ini umpan saja berikan kepada Rodri. Rodri umpan saja berikan kepada Pedro Porro. Maksudnya ke depan tadi Pedro Porro, ada Michael Oyarzabal, namun bola lebih cepat menghampiri kiper dari Belgia, Thibaut Courtois, yang pada kesempatan pagi hari mengenakan kostum berwarna kuning, celana kuning dengan kaos kaki berwarna kuning. Ya, saat ini Thibaut Courtois sudah melakukan tendangan melewati garis tengah Charles Tegetelaere yang dituju, jatuh di kaki Jeremy Doku, masih berhasil dieliminasi oleh Pedro Porro. Kali ini Pedro Porro umpan saja berikan kepada Lamine Yamal. Salah Lamine Yamal memberikan umpan, masih kembali jatuh bola di kaki para pemain Spanyol. Saat ini ada Rodri. Rodri sang kapten kesebelasan dari Spanyol, masih dibayang-bayangi oleh para pemain Belgia. Umpan saja sodorkan kepada Marco Kurela. Marco Kurela menyisir dari sebelah kanan pertahanan dari timnas Belgia. Umpan back pass lagi ke belakang berikan kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz masih umpan saja berikan kepada Rodri. Rodri saat ini ada Pau Cubarsí datang dari belakang untuk membantu penyerangan. Melebar dia berikan pada Lamine Yamal. Umpan tarik tadi Lamine Yamal berbahaya, namun berhasil bola dijemput tadi oleh Thibaut Courtois. Dan kali ini Thibaut Courtois, Belgia melakukan serangan lewat Timothy Castagne. Timothy Castagne umpan langsung ke depan, maksudnya ada Kevin De Bruyne yang dituju, namun terjadi pelanggaran terlebih dahulu tadi Timothy Castagne. Dan akhirnya tendangan bebas bagi Belgia sudah dilakukan. Kali ini mundur ke belakang beri Nathan Goy. Nathan Goy melebar dia berikan kepada Don Mercelli. Saat ini ada Jeremy Doku. Jeremy Doku utak-atik dia, umpan saja kepada maksudnya Kevin De Bruyne, masih Jeremy Doku dibayang-bayang oleh dua pemain dari timnas Spanyol. Umpan ke belakang, berikan pada nomor 20 tinggal Nicolas Raskin. Nicolas Raskin melebar dia ke sebelah kanan penyerangan. Kali ini back pass lagi ada Nathan Goy. Nathan Goy umpan saja, berikan kepada Brandon Mesele. Brandon Mesele back pass lagi ke belakang, berikan kepada Nathan Goy. Masih sulit timnas Belgia untuk membongkar pertahanan dari Spanyol. Ya, kali ini ada Leandro Trossard berlari kencang dia. Maksudnya tadi berikan saja umpan ke depan, namun berhasil dicuri tadi. Ada Kevin De Bruyne, namun tidak akurat umpan yang dilakukan oleh Kevin De Bruyne. Kali ini ada Pau Kubarsi berlari dia mendekati garis tengah permainan. Pau Kubarsi umpan saja sodorkan ke depan. Kali ini ada Pedro Porro menyisir dari sebelah kiri pertahanan, bekerja sama dia dengan Lamine Yamal. Pedro Porro umpan tarik yang dilakukan Pedro Porro, Dani Olmo langsung lakukan tendangan dan gol. Sebuah tendangan dari Dani Olmo yang berhasil diblok oleh Thibaut Courtois, dan akhirnya bola rebound berhasil dipompakan oleh Fabian Ruiz. Akhirnya Fabian Ruiz mencocor bola, mampu merobek jala gawang dari timnas Belgia. Untuk sementara waktu Spanyol unggul 1-0 atas Belgia. Bagaimana Bung Henry, Anda melihat permainan cantik 1-2 yang dipertontonkan oleh Spanyol pada bagian hari ini, Bung?
2: Ya, berawal dari kombinasi Pedro Porro dan juga Lamine Yamal ya. Dan bagaimana aksi Pedro Porro melewati seorang Jeremy Doku, dan sempat ada shooting dari Dani Olmo, masih bisa di-save oleh Thibaut Courtois, tapi bola reboundnya berhasil dimanfaatkan oleh Fabian Ruiz ya. Yang dimana tadi lari ya dari area tengah untuk masuk ke kotak penalti, dan dia ada di posisi tepat sehingga memang tinggal mencocor bola saja ke gawang Thibaut Courtois yang memang posisinya belum seimbang ya, setelah tadi sempat terjatuh melakukan save yang pertama. Dan tentunya Belgia harus membayar mahal kesalahan demi kesalahan passing yang mereka lakukan, dan akhirnya Spanyol benar-benar mencetak gol pertama di laga ini.
1: Dan ini benar Bung, seperti Anda katakan tadi bahwa memang sosok Yuri Tillemong sangat terasa sekali kehilangan yang dirasakan oleh Belgia, karena beberapa kali Belgia gagal melakukan ataupun menetralisir serangan yang dilakukan oleh Spanyol.
2: Iya betul, dan khususnya mungkin Vanaken dan Raskin ya, yang sejauh ini berulang kali melakukan salah passing dan tampil tidak tenang, dan tadi berulang kali juga seperti melakukan direct ball ke depan yang terasa sia-sia ya, sehingga memang saat build up play-nya ini Belgia sejauh ini belum terlalu mulus ya.
1: Iya, dan pendengar, kali ini untuk sementara waktu timnas Spanyol yang mengenakan kostum berwarna merah dengan corak biru dan celana biru dengan corak merah dan kaos kaki berwarna biru unggul sementara 1-0 atas Belgia, dan untuk reportase selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bung Joko Saputra.
3: Ya, saat ini pertandingan masih dihentikan sementara karena memang salah satu pemain dari Belgia, kita lihat tadi Timothy Castagne mengeluarkan darah dari hidungnya setelah tadi terjadi duel di udara dengan pemain Spanyol tadi, sehingga wasit masih menghentikan pertandingan, dan tim medis dari Belgia juga sedang melakukan perawatan terhadap Timothy Castagne, dan tampaknya sudah ditandu keluar dan pertandingan kembali dilanjutkan. Open play saja tadi, bola dilakukan saja kepada Belgia, kembalikan kepada pemain Spanyol tadi. Kini Rodri menyisir dari sektor tengah lapangan pertandingan, menahan bola sejenak, umpan diagonal ke sektor kanan pertahanan dari Belgia. Ada Alex Baena, umpan saja pendek kepada Kukurela tadi, namun kembali bisa dibentakan oleh pemain dari Belgia dari sisi kanan pertahanan dari Belgia. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Spanyol, pendek saja kepada Kukurela, tarik lagi ke tengah kepada Rodri umpan pendek kaki kiri kepada Pedro Porro, tidak menjadi dia memberikan umpan, masih berjalan sambil menguasai bola dari sektor kiri pertahanan Belgia. Umpan pendek kepada Yamal, dorongkan lagi kepada Pedro Porro, umpan lagi ke belakang kepada Kubarsi, dorongkan ke sektor tengah kepada Fabian Ruiz dorongkan lagi kepada nomor punggung 16 dari Rodri kembalikan ataupun kepada Alex Baena kembalikan lagi kepada Fabian Ruiz melebar ke sektor tengah, ada Kubarsi mencoba memberikan umpan, dorongkan ke sektor kiri, ada Lamine Yamal menyisir dari sektor kiri pertahanan dari Belgia. Lamine Yamal mendapat perawat ataupun pengawal dari dua pemain, menjadikan ke depanan. Oh, tidak jadi, ada Rodri, umpan ke mulut gawang. Oh, kembali di heading tadi oleh pemain dari Belgia tadi. Masih aman kini gawang Belgia dari gempuran pemain dari Spanyol, masih belum. Pedro Porro pendek lagi ke belakang pada Kubarsi, umpan lagi kepada Lamine Yamal, mencoba melewati dua pemain dari Belgia. Mampu dia masih ke tengah. Oh, terjadi lagi duel fisik dan pelanggaran tampaknya. Bagaimana tadi upaya ataupun
0: yang dilakukan oleh Lamine Yamal di sektor pertahanan ataupun jantung pertahanan dari Belgia tadi, atau berjarak sekitar kurang lebih 5 meter dari area kotak penalti. Kita masih menantikan dan tendangan bebas tampaknya saat ini akan dihadapi oleh Spanyol. Setelah tadi ada dorongan tangan dari Jeremy Doku terhadap Lamine Yamal dari luar kotak penalti ataupun berjarak kurang lebih ada 25 meter dari gawang Belgia yang dijaga oleh Thibaut Courtois. Tampaknya pagar betis juga dilakukan oleh pemain belakang dari Belgia. Ada 4 pemain yang melakukan pagar betis tampaknya. Sementara itu para pemain dari Spanyol ataupun eksekutor ini juga masih menantikan siapakah, karena memang kita lihat ada 4 pemain Spanyol yang sedang komunikasi untuk mengeksekusi tendangan bebas ini. Tampaknya Lamine Yamal, kemudian ada Oyarzabal, juga ada tanya juga di sana. Apakah Laporte juga akan melakukan eksekusi, sudah dilakukan dan kita masih menantikan. Lamine Yamal langsung tendang, kembali diblok oleh penjaga gawang dari gol Courtois tadi. Namun kini peluang masih dihadapi oleh pemain Spanyol dan kembali lagi di mana bola ribon tadi kembali dikeluarkan oleh pemain dari Belgia tadi. Tidak ingin mengambil resiko tentunya dan kembali tampaknya menghasilkan tendangan penjuru ataupun tendangan sudut bagi Spanyol dari sektor kiri pertahanan dari Belgia. Alex Baena sudah bersiap-siap akan melakukan eksekusi tendangan sudut. Sudah dilakukan, mundur saja ke belakang, ditunjuk oleh Fabian Ruiz. Fabian Ruiz melebarnya ke tengah kepada Dani Olmo, mencoba melihat pemain dari Belgia tampaknya, namun posisinya tampaknya berbenturan juga dengan wasit Michael Oliver tadi, sehingga memang tandingan harus dihentikan. Memang saat bagaimana tadi kita lihat Dani Olmo yang mencoba menguasai ataupun mengontrol bola umpan dari sektor kiri tadi, namun tampaknya juga tidak melihat posisi wasit yang ada di sebelah kirinya, Michael Oliver tadi, sehingga bagaimana pertandingan harus dihentikan sementara. Kita masih menantikan tampaknya memang pertandingan dengan tempo tinggi diterapkan oleh Spanyol yang mendominasi permainan di babak yang pertama ini hingga memasuki menit ke-35 detik ke-32 ini. Kita masih menantikan, overplay sudah dilakukan, pendek saja kepada Rodri. Rodri melebar kepada Kubarsi dari sektor kiri pertahanan Belgia. Di sana ada Yama mendapat satu pengawalan ketat dari pemain Belgia. Tarik lagi ke belakang ke Pedro Porro, umpan lagi ke sektor tengah yang dituju. Di sana adalah Porte, nomor punggung 14, umpan ke depan yang dituju ada Erdapan, mampu dikuasai sebelumnya. Oh, Erdapan langsung shooting. Tampaknya Alex Baena tadi, namun daripada itu juga saat bersamaan wasit juga menilai bahwa Alex Baena juga tampak menyentuh bola dengan tangan kanannya atau handsball, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Belgia. Sudah dilakukan jauh saja tadi penjaga gawang Thibaut Courtois, namun wasit kembali meniupkan peluit. Apakah memang ada pelanggaran atau offside tampaknya? Pemain dari Belgia sudah berdiri dalam posisi offside sehingga hanya menghasilkan dari tendangan bebas. Dan dilakukan oleh Spanyol, pendek saja tadi Rodri, melebar dia kepada Fabian Ruiz, dorongkan lagi bola ke belakang dari sektor kiri. Umpan lagi kepada Fabian, dorong lagi kembali ke belakang penjaga gawang. Kita masih menantikan bagaimana umpan permainan dari kaki ke kaki. Kubarsi tidak jadi memberikan umpan ke depan, lebar saja ke tengah. Ketujuh Fabian Ruiz, dorongkan lagi kepada Uno Simon, langsung tendang kaki kanan. Sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan, terjadi duel di sektor pertahanan dari Spanyol. Di sana ada Dani Olmo memberikan umpan ke depan yang tidak dimasuki Lamine Yamal, namun bola terlalu dekat pada Maxim De Kuyver. Dorongkan lagi pendek kepada penjaga gawang Thibaut Courtois, umpan saja lambung. Sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan, namun dikuasai oleh Spanyol. Dani Olmo pendek saja kepada Rodri, melewati dua pemain Belgia, cukup cekatan dia dari sektor kiri pertahanan Belgia. Melik-lik dia, pendek saja lagi kembali rekannya, ada Pedro Porro menjemput bola, tarik lagi ke tengah yang dituju. Di sana ada nomor punggung 14 tampaknya. Kita masih menantikan ada Aymeric Laporte, dorongkan kepada Cucurella, kepada Alex Baena, kembali lagi kepada Fabian Ruiz, umpan dari ke belakang Alex Baena, umpan kepada Erzabal, kembalikan Dani Olmo, umpan satu Erzabal, kembali Dani Olmo, kembali membentur kaki pemain Belgia. Masih aman kini gawang Belgia. Justru bagaimana penguasaan bola tadi kembali dimentahkan oleh pemain-pemain dari Belgia, dan kembali memang tampaknya cukup sulit Belgia untuk keluar dari kepungan para pemain-pemain Spanyol ini yang terus menggempur lini pertahanan mereka. Kini bola dikuasai sepenuhnya oleh kapten kesebelasan dari Spanyol, ada Rodri, sambil berjalan, sambil mengelilingi bola, dorongkan saja bola pada pemain nomor punggung 5 Alex Baena ataupun kepada tampaknya Pedro Porro tadi. Umpan saja tadi, terjadi duel perebutan di area sektor tengah lapangan pertandingan. Namun bukan sebab pelanggaran umpan ke depan dari skini Belgia. Menyisir dari sektor kiri terjadi perebutan sana Charles de Ketler dengan satu pemain dari Spanyol, tampaknya ada Aymeric Laporte, dan tampaknya memang terjadi tadi duel fisik sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Tampaknya Charles de Ketler tampaknya akan mengeksekusi lemparan ke dalam bagi Belgia ini. Langsung Panaken tampaknya pendek saja, masih menguasai bola sepenuhnya Panaken kepada Nicolas Raskin. Menguasai bola, dorongkan bola para Charles tadi, namun bola bisa dicuri oleh Dani Olmo. Pendek saja kepada Paterus. Oh, cantik sekali dia melakukan akselerasi yang cukup bol pada Yalamin Yamal. Dorongkan bola ke sektor kiri. Kini Spanyol bangun serangan dari sektor kiri pertahanan Belgia. Ini tujuh adalah Pedro Porro, kembalikan ke Yalamin Yamal. Masih mengutik-utik bola dia, tidak memberikan umpan, tidak jadi. Mencoba menyisir di sektor kiri pertahanan dari Belgia. Umpan kepada Pedro Porro, kembalikan lagi kepada Rodri. Melebar lagi dia ke sektor tengah ataupun mendekati area jantung pertahanan dari Belgia. Umpan Kurela ke tengah lagi, kembalikan dari Olmo, kembalikan lagi kepada Rodri, umpan lagi kepada Yamal. Mampu luar satu pemain Belgia, mampu dari Lamel Yamal, shooting, tendangan kaki kiri Lamel Yamal tadi yang berhasil melewati dua pemain dari Belgia tadi sebelum melepaskan tendangan. Namun arah bola masih menyamping dari sisi kiri tiang gawang dari Belgia tadi, atau kurang lebih berjarak sekitar 10 cm saja. Bagaimana memang satu ancaman tadi yang diberikan oleh Lamine Yamal ini, pemain muda yang memperkuat klub Barcelona ini. Hampir saya tadi menggandakan keunggulan bagi Barcelona, maksud kami dari Spanyol. Saat ini kembali kuasai bola dari Belgia sepenuhnya. Dari sektor kiri ada Jeremy Doku. Rambut kembalinya ini mencoba melesat ke pemain dari Spanyol. Dari sektor kanan pertahanan Spanyol, Jeremy Doku umpan ke depan, ada Panaken, kembali ke Kevin De Bruyne, kemana Trossard, masih menguasai bola sepenuhnya Trossard. Melebar dari sektor kiri pertahanan Spanyol yang dituju satu pemain nomor 27, umpan langsung melalui gawang, tidak jadi. Oh, kembali membentuk tadi tampaknya umpan Raskin, namun ke Kevin De Bruyne, pada Nicolas Raskin, umpan ke melalui gawang, ada Nicolas Dan, Nicolas de Ketler. Bagaimana tadi umpan cantik yang diberikan oleh nomor punggung 21 Timothy Castagne tampaknya dari sisi kanan ataupun dari sisi kiri pertahanan dari Spanyol, dan mendapat tadi bola heading yang diteruskan oleh Charles de Ketler sehingga menghasilkan gol bagi Belgia dan skor 1-1 di pertandingan pada hari ini. Spanyol dan Belgia memasuki menit ke-40 bagi kedua kesebelasan. Bung Henry, seperti apa Anda menilai skema dari gol yang terlahir dari kaki para pemain Belgia ini, Bung?
4: Dan akhirnya untuk saja rapor kebobolan dari Spanyol ya, yang kebobolan pertama kalinya di ajang Piala Dunia, dan proses gol yang sangat cantik. Dan ini adalah proses gol mengingatkan kita kepada gol Belgia saat menghadapi Amerika Serikat ya, persis sama melalui umpan crossing, dan kemudian Charles de Ketler ada di kotak penalti untuk melakukan heading yang akhirnya membuat Unai Simon untuk pertama kalinya memungut bola dari gawangnya. Dan ini gol yang seharusnya bisa mecut semangat dari Belgia yang memang sebelum gol ini seperti terkurung oleh permainan dominasi ball possession dari Spanyol ya.
0: Ya, pertandingan kembali dimulai 1-1. Saat ini Spanyol menguasai bola dari sektor tengah. Ada Kubarsi masih berjalan sambil menguasai bola, menahan bola sejenak dengan kaki kanannya sambil berputar-putar dia. Kembalikan lagi ke belakang kepada Laporte, umpan lagi kembalikan lagi kepada Kubarsi dari sektor kanan pertahanan sendiri. Umpan dorongkan saja bola kepada Pedro Porro, maksudnya ke depan Lamine Yamal di sektor kiri pertahanan Belgia, namun kembali berhasil diamankan oleh pemain Belgia tadi. Terjadi dari duel perebutan di sektor pertahanan dari Spanyol, namun bola kembali bisa dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Belgia. Bagaimana ketenangan setelah berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Belgia kini ada Raskin, memberikan umpan pendek kepada Nathan Ngoy, menyisir dari sektor kanan pertahanan sendiri, kembalikan lagi tadi Castagne, kembalikan lagi kepada Nathan Ngoy, dan jauh lagi kepada penjaga gawang Thibaut Courtois. Melebar dari sektor kiri, di sana ada Michel, memberikan umpan pendek kepada Kuyper, dorongkan lagi ke tengah, ada Trossard masih membalikkan badan dia, mampu melewati satu pemain dari Spanyol tadi, umpan ke depan yang lagi tujuh adalah Charles Ketler, umpan tadi maksudnya kepada nomor 7 Kevin De Bruyne, dan tampaknya mendapat kartu kuning pemain Spanyol ini. Kita masih menantikan tampaknya Pau Kubarsi tadi yang mencoba menghentikan laju dari Kevin De Bruyne saat memang serangan balik yang cukup berbahaya tadi dari sektor kanan pertahanan Spanyol, dan menarik celana dari Kevin De Bruyne saat ingin mengejar bola, ingin menyisir ke jantung pertahanan Spanyol tadi, dan tendangan bebas ini dihadapi oleh pemain Belgia. Kita masih menantikan Pau Kubarsi
3: Pendek saja tadi Spanyol, pendek kepada Quiver. Quiver masih mengirim bola, dorongkan bola saja ke tengah kepada Trossard, melebar dari sektor kanan. Di sana ada Nathan Ngoi, dorongkan saja bola kepada Castagne, pendek saja lagi kepada Castagne, kembalikan lagi kepada Vanaken, Vanaken kembalikan lagi kepada Castagne ataupun kepada Charles. Kembalikan lagi tarik kepada Nathan Ngoi, masih dari sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Melebar dia kepada Raskin, dorongkan lagi kembali kepada Nathan Ngoi. Nathan Ngoi, dorongkan lagi 1-2 di bersama Andat Trossard. Masih berputar-putar dia, umpan saja kepada Charles. Kita masih menantikan apakah terjadi umpan ke dalam, bagaimana umpan 1-2 Castagne dan juga Charles tadi. Di sisi kiri pertahanan Spanyol masih lemparan ke dalam, sudah dilakukan. Bola dikuasai sepenuhnya kini oleh pemain dari Belgia. Ada Panaken tadi memberikan umpan ke sektor kanan, mampu dipotong atau dicuri pemain Spanyol. Terjadi lagi perebutan sektor tengah, ada Rodri, kembalikan kepada Lamine Yamal. Terjadi lagi perebutan di sektor pertahanan dari Belgia tadi, tempatnya mendapat gangguan dari nomor punggung 5 tadi, Kuiver. Coba mengganggu pergerakan dari Lamine Yamal yang menyisir dari sektor tengah pertahanan dari Belgia tadi, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Sudah dilakukan Lamine Yamal, jadi menguasai bola dengan kaki kirinya, mengutak-ngutik bola sejenak, tarik lagi ke belakang kepada Pedro Porro, balik lagi jauh kepada Kubarsi, dorongkan lagi ke tengah, jadi tujuan adalah Porte, dorong lagi ke tengah. Di sana ada Alex Baena, Alex Baena masih menguasai bola sepenuhnya, dorongkan lagi ke kiri pada Rodri, umpan lagi berlap Porte atau Pedro Porro, kembali Lamine Yamal mengutak-ngutik dia, mencoba lewat dua pemain, tidak jadi, umpan lagi kepada Alex Baena. Alex Baena umpan pendek lagi kepada Pedro Porro. Bagaimana upaya umpan atau tendangan tadi yang dilakukan oleh Pedro Porro di area gawang dari Belgia yang dijaga oleh Thibaut Courtois, namun sayang bola masih melambung atau jauh dari sasaran gawang dari Belgia, sehingga memasuki ujung pertandingan babak yang pertama ini, skor masih sama kuat 1-1 bagi kedua kesebelasan.
1: Ya, pendengar, saat ini timnas Belgia sudah mulai melakukan inisiasi serangan, sementara 5 menit tambahan waktu diberikan wasit Oliver di babak pertama kali ini. Dan kali ini kesebelasan, kedua kesebelasan masih bermain imbang 1-1. Saat ini ada Aymeric Laporte, berikan saja umpan pendek melebar ke samping kanan, berikan kepada Pau Kubarsi. Pau Kubarsi berikan lagi kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte mendekati garis tengah permainan, masih berikan saja kepada Pau Kubarsi. Pau Kubarsi kali ini umpan langsung ke depan, berikan kepada Dani Olmo, berbahaya, dibuang saja tadi oleh Brandon Michel, dan kali ini hanya menghasilkan sepakan penjuru yang akan dieksekusi dari sebelah kanan sektor pertahanan dari timnas Belgia. Sudah bersiap-siap tampaknya Alex Baena untuk akan mengeksekusi sepakan penjuru. Kami melihat ada 4-5-6 pemain dari timnas Spanyol memasuki kotak penalti dari Belgia, dan kali ini ada sekitar 8 pemain Belgia juga ada di kotak penalti ataupun pertahanan mereka sendiri. Alex Baena sudah melakukan umpan berbahaya, datangnya bola disundul tadi saja oleh Kevin De Bruyne, kapten kesebelasan Belgia pada pagi hari ini, dan hanya kembali menghasilkan sepakan pojok dari sektor kanan. Kali ini kembali sepakan pojok dilakukan, bola jatuh di kaki Rodri. Rodri berikan kepada Fabian Ruiz, ditendang langsung. Maksudnya tadi berhasil kali ini direbut oleh para pemain Belgia. Ada Jeremy Doku, kembali jatuh lagi di kaki Dani Olmo. Dani Olmo menyerang dari sektor tengah, umpan saja dia berikan kepada Alex Baena. Alex Baena dibayang-bayangin satu pemain. Alex Baena kali ini, Alex Baena masih 1-2 pemain dari timnas Belgia. Kali ini berikan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal menyisir dari sebelah kanan. Lamine Yamal masih utak-atik dia, berikan kepada Alex Baena dari sektor sebelah kanan pertahanan. Alex Baena umpan tarik tadi, namun sayang sekali pendengar, tidak ada yang menyambut umpan tarik dari Alex Baena, dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Belgia. Tadi sempat terjadi kemelut yang berbahaya di gawang timnas Belgia, di mana sepakan pojok dari Alex Baena tadi sempat membentur para pemain dari Belgia. Kali ini Thibaut Courtois sudah dilakukan tendangan jauh ke depan, berikan kepada Jeremy Doku. Namun sayang sekali Doku gagal mengontrol bola dengan baik, hanya menghasilkan lemparan ke dalam, akan dilakukan oleh Pedro Porro. Pedro Porro nomor punggung 12 sudah menimang-nimang bola di atas kepala, berikan saja kepada Dani Olmo. Dani Olmo umpan lagi ke depan, 1-2 dia dengan Lamine Yamal. Terjadi insiden tabrakan tadi. Nah, tampaknya ada insiden tabrakan antara sesama pemain Spanyol yang salah tadi mengantisipasi datangnya bola. Tampaknya Mikel Oyarzabal dan juga Dani Olmo, ya, terjadi benturan tadi. Kali ini wasit asal Inggris Michael Oliver sudah meminta timnas medis untuk masuk memberikan perawatan kepada para pemain. Saat ini memasuki menit ketiga, detik ke-20, skor masih imbang 1-1. Spanyol berhasil menjebol gawang terlebih dahulu lewat gol yang dicetak oleh Fabian Ruiz, kemudian Charles de Ketelaer, nomor punggung 17, striker Belgia yang bermain di klub Atalanta, mampu menyamakan kedudukan. Kali ini timnas Belgia mulai menggulirkan permainan. Ada Thibaut Courtois, umpan langsung ke depan, maksudnya kepada Charles de Ketelaer, berhasil dikontrol oleh Charles de Ketelaer, umpan saja kepada Van Aken. Van Aken saat ini berikan kepada Kevin De Bruyne, berikan kepada Doku. Doku saat ini menyisir dari sebelah kanan, berbahaya Doku. Doku, Doku, umpan 1-2 tadi. Doku dibayang-bayangi oleh dua pemain dari Spanyol. Doku masih, umpan tarik Doku, berbahaya, namun tidak ada pemain yang menyambut tadi. Hanya menghasilkan tendangan ke dalam, maksud kami tendangan ke gawang dari timnas Spanyol. Kali ini mendekati masa-masa akhir dari injury time babak pertama. Kiper Unai Simon sudah meletakkan bola, bersiap-siap dia untuk melakukan tendangan gawang. Mundur 1-2-3 ke belakang dia. Kali ini Unai Simon menggunakan kostum hijau, celana hijau dan kaos kaki berwarna hijau, sudah melakukan tendangan. Jauh datangnya bola, maksudnya tadi Mikel Oyarzabal yang dituju, tapi terjadi insiden pelanggaran terlebih dahulu yang dilakukan oleh Oyarzabal. Hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Belgia. Oyarzabal tadi melakukan pelanggaran terhadap Raskin atau Nicolas Raskin, nomor 23. Dan saat ini tendangan bebas dilakukan oleh timnas Belgia. Namun seiring itu tadi wasit Michael Oliver asal Inggris meniup peluit tanda berakhirnya babak pertama. Dan untuk selanjutnya kita akan ikuti ulasan bersama dengan Bung Hendri bersama penyiar kita Bung Wisnu. Silakan Bung.

0: Baik, terima kasih atas laporan pandangan matanya Bung Rosian Anwar dan juga Bung Joko Saputra. Dan kita kembali lagi bersama saya dan juga Bung Hendry. Bung Hendry, gimana nih jalannya pertandingan babak pertama antara Spanyol dan Belgia ini? Kalau kita melihat statistiknya ya, penguasaan bola ada di Spanyol 66%, sementara Belgia 34%, dan passing akurasinya ini lebih tinggi Spanyol. Tetapi di menit-menit terakhir tadi Belgia mampu menyamakan kedudukan 1-1 lewat gol dari Charles de Ketelaere. Gimana nih menurut Anda, Bung?
1: Iya, dan bahkan kalau dari sisi passing secara keseluruhan ya, Spanyol memiliki 303 passing sementara Belgia hanya 104 passing. Yang artinya nih, kalau kita bicara passing, hampir setengahnya nih ya tidak melakukan passing sebanyak dari Spanyol. Tapi bagaimana di babak pertama ini sebenarnya Belgia memang tampil seperti cukup tegang ya di awal-awal pertama. Tampaknya memang tidak bisa dimainkannya Yuri Tielemans sangat berpengaruh di lini tengah. Karena Tielemans seharusnya bermain sebagai starter tapi mengalami cedera saat warm up ya. Sehingga posisinya digantikan oleh Van Aken. Dan tadi Van Aken juga terlihat memang selalu kalah duel dari Rodri, Fabian Ruiz. Dan tadi juga ada gol yang sangat cantik dari Fabian Ruiz yang memanfaatkan bola rebound setelah Dani Olmo melakukan shooting. Jadi memang secara keseluruhan Spanyol tetap Spanyol yang kita lihat dengan ball possession-nya yang sangat luar biasa. Tapi Belgia pun menunjukkan bahwa andai Spanyol melakukan kesalahan, para pemain Belgia memang memiliki conversion rate yang sangat luar biasa sekali ya. Tadi bahkan mungkin sebelum gol dari seorang dekat layar tadi saya mencatat hanya ada satu tendangan yang dilakukan oleh pemain Belgia.
0: Oke.
1: Sekali seorang Charles Gettler ini mendapatkan kesempatan melalui headingnya tadi akhirnya bisa menyamakan kedudukan di menit ke 41. Dan memang salah satu kunci juga bagaimana serangan balik dari Belgia ini sangat optimal ya. Pertama tadi karena mereka memiliki pemain-pemain cepat dan pemain-pemain yang punya kreativitas tinggi seperti Leandro Trossard. Lalu juga ada Jeremy Doku tadi yang berulang kali juga menjadi tonggak awal serangan-serangan balik dari Belgia ya. Dan kombinasi permainan antara Jeremy Doku dan juga seorang Kevin De Bruyne juga tadi benar-benar terkoneksi secara baik ya. Dan tadi akhirnya juga meskipun serangannya lebih banyak dari sisi Jeremy Doku, tapi gol justru lahir dari sisi Leandro Trossard ya. Gimana tadi berawal dari kombinasi Trossard dengan Timothy Castagne, seorang bek kanan yang melaju ke depan dan akhirnya memberikan crossing yang kembali disundul oleh Charles de Ketelaere. Ini gol dua laga berturut-turut seorang Charles de Ketelaere melalui skema yang hampir sama, yaitu melalui headingnya. Artinya memang Belgia sangat berbahaya dari sisi ini. Dan untuk sisi Spanyol, untuk pertama kalinya di Piala Dunia akhirnya
0: kebobolan juga.
1: Dan Simon akhirnya memungut bola dari gawang ya.
0: Nah, kalau kita melihat dari kita bicarakan sebelumnya ya, kalau posisi bolanya pas tadi banyak dipegang oleh Spanyol. Dan juga passingnya juga lebih banyak dari Spanyol. Tetapi sementara itu di Belgia sendiri dengan sedikitnya passing dan juga penguasaan bola, dia mampu menciptakan gol. Artinya ini efektivitas dari permainan Belgia ini patut diapresiasi dong, Bung.
1: Iya betul ya, karena tadi ya kembali lagi bahwa memang apalagi saat ini Belgia adalah tim yang paling banyak melepas tendangan di Piala Dunia tahun ini ya. Yang memang ini lini serang dari Belgia ini kalau diberikan keleluasaan, andai Spanyol melakukan kesalahan, ini bakal sangat berbahaya sekali ya. Tapi memang Rudi Garcia ini harus memperbaiki lagi koordinasi lini belakang dan lini tengahnya di babak kedua ya, jika memang ingin menandingi ball possession dari Spanyol. Karena tadi Van Aken berulang kali melakukan salah passing dan juga Raskin juga berulang kali melakukan salah passing. Dan dua back tengah dari Belgia, Moy dan juga Michel tadi sebenarnya tampil baik untuk bisa melimitasi ya pergerakan dari Mikel Oyarzabal nih. Oyarzabal ini adalah seorang false nine yang diturunkan oleh Luis de la Fuente di lini depan Spanyol. Biasanya memang dia bergerak dengan leluasa begitu ya, sering mengambil bola ke area tengah. Tapi di laga ini bagaimana pemain belakang dari Belgia sejauh ini bisa mematikan peran dari Oyarzabal ya. Dan itu akan kita lihat apakah di babak kedua nanti Indonesia melakukan perubahan di sisi lini tengah. Karena memang mungkin Van Aken ini berulang kali menjadi titik lemah ya. Sementara dari kubu Spanyol mungkin tadi adalah serangan terlalu dominan di areanya Lamine Yamal ya. Dan tadi beberapa berulang kali Lamine Yamal melakukan manuver ke kotak penalti, melakukan shooting, dan juga tadi ada kesempatan dari tendangan bebas. Tapi kita masih minim sekali melihat peran dari seorang Alex Baena ya di winger di sisi kiri. Dan mungkin nanti serangan Spanyol harus lebih lebih bervariatif, okay. Tidak hanya dari sisi Lamine Yamal dan Pedro Porro di sisi kanan, tapi di sisi kiri di sana juga ada Cucurella juga Alex Baena yang di babak kedua tentu harus bisa memainkan peran lebih banyak lagi ya.
0: Oke. Kira-kira nih singkat saja mungkin apa yang perlu dievaluasi dari kedua tim ini supaya nantinya bisa lebih bermain lebih baik lah di babak kedua ini, Bung Hendri.
1: Mungkin yang paling menarik adalah melihat respon Spanyol setelah menerima gol pertamanya di Belgia ini ya.
0: Oke.
1: Karena tadi kita ngelihat setelah gol tersebut pun Pau Cubarsí mendapatkan kartu kuning ya, kartu kuning celana dari kiri. Itu artinya nih tekanan pertama nih yang dirasakan oleh Cubarsí, Aymeric Laporte di lini belakang ya. Sebuah tekanan yang belum pernah mereka rasakan sepanjang Piala Dunia ini, karena kebobolan pertama itu juga tentu akan memukul secara mental pemain Spanyol. Dan kita lihat apakah di babak kedua mereka bisa bangkit atau justru sebaliknya ya, Belgia yang kemungkinan mungkin Rudi Garcia nanti akan menarik keluar seorang Van Aken dan memasukkan Axel Witsel ya, gelandang yang juga memiliki jam terbang luar biasa, pengalaman yang sangat banyak di kompetisi Eropa, dan mungkin itu yang akan menjadi PR buat kedua tim babak kedua nanti.
0: Baik, terima kasih Bung Hendri, silakan beristirahat dulu, minum-minum kopi, air minum dan segala macam, karena nantinya kita akan lanjut di babak kedua. Terima kasih Bung.
1: Ya Bung.
0: Baik pendengar, dan sesaat lagi kita akan jeda warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat, dan pastikan juga Anda jangan kemana-mana karena nantinya kita akan lanjutkan di babak kedua dari permainan antara Spanyol melawan Belgia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memajukan koperasi merah putih yang tersebar di semua wilayah. Laporan selengkapnya oleh Aga Jaya Bijaksana.
1: Mendukung program KDKMP secara masif.
2: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mengembangkan koperasi merah putih sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Tengah, Rahmawati, kepada RRI mengatakan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait dunia usaha, lembaga keuangan, serta masyarakat menjadi kunci agar koperasi merah putih dapat tumbuh secara sehat, profesional, dan berkelanjutan. Menurutnya, sinergi tersebut tidak hanya difokuskan pada pembentukan koperasi, tetapi juga penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan usaha, serta perluasan akses pembiayaan dan pemasaran produk.
1: Mendukung program KDKMP secara masif, dan tentunya kami juga sebagai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah berharap sinergitas kolaborasi yang sudah terjalin antara koperasi dengan mitra-mitranya ini akan membuahkan hasil yang sangat signifikan untuk pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah.
2: Sementara itu, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih, Bukit Tunggal Palangkaraya, Mambang Tubil, mengaku pihaknya memang belum dapat menyediakan layanan simpan pinjam, meskipun unit simpan pinjam termasuk dalam rencana usaha koperasi. Pada tahap awal, koperasi lebih memfokuskan modal untuk usaha seperti gerai sembako, pupuk, dan gas LPG. Dirinya juga menyampaikan bahwa layanan pinjaman kepada anggota dapat dijalankan setelah modal koperasi dinilai mencukupi dan diputuskan melalui rapat anggota.
3: Usaha yang memang belum berjalan seperti simpan pinjam ya, peminjaman yang belum bisa kita realisasikan karena memang untuk pinjaman kepada anggota dan pengurus koperasi itu tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi. Gitu.
4: Oke. Okay.
3: Jadi kita belum bisa melaksanakan itu karena belum disetujui juga untuk pinjaman dana bergulir dari LPDB Kementerian Koperasi itu.
2: Seperti diinformasikan sebelumnya, pemerintah Kota Palangkaraya menargetkan pembangunan 19 gedung koperasi Kelurahan Merah Putih yang tersebar di berbagai kelurahan. Pembangunan fisik dilakukan secara bertahap dengan target penyelesaian pada tahun 2026 ini. Sejumlah koperasi telah mulai beroperasi atau memasuki tahap operasional, sementara lainnya masih dalam proses penyelesaian bangunan dan penguatan kelembagaan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: lintas sektor hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, baik pendengar. Saat lagi kita akan saksikan babak kedua antara Spanyol melawan timnas Belgia ya. Dan tentunya sesaat lagi kita akan dipandu oleh sportcaster kita, ada Bung Rosihan Anwar dan juga Bung Joko untuk jalannya pertandingan. Silakan Bung Rosihan Anwar dan Bung Joko.
2: Ya, dari Los Angeles Stadium Amerika Serikat, kali ini timnas Spanyol akan memulai kick off babak kedua. Michael Arzabal sudah berikan kepada Pedri. Maksud kami berikan kepada Rodri. Dan kali ini Rodri melebar dia, berikan kepada Alex Pena. Alex Pena masih mundur dia, back pass kepada Pau Kubarsi. Pau Kubarsi mendekati garis tengah permainan, umpan saja melebar ke sebelah kanan, berikan kepada Alex Pena. Alex Pena melebar lagi dia, berikan kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte sodorkan saja bola kepada Marc Cucurella. Masih umpan 1-2 dengan Aymeric Laporte. Mundur back pass ke belakang, berikan kepada Unai Simon. Kali ini ada Rodri yang datang menjemput bola. Berikan saja, umpan saja tadi kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz umpan 1-2 dia dengan Aymeric Laporte. Kali ini ada Marc Cucurella. Marc Cucurella umpan saja 1-2 dengan Lamine Yamal. Lamine Yamal kali ini ada Marc Cucurella menyisir dari sebelah kanan. Ah, sayang sekali pendengar, terjadi insiden pelanggaran tadi. Marc Cucurella sempat bertabrakan dengan salah satu pemain Belgia, Brandon Michel, maksud kami Leandro Trossard, dan tampaknya wasit Michael Oliver menyatakan bahwa itu adalah terjadi insiden pelanggaran. Dan kali ini ada serangan dari Belgia, Charles de Ketelaere. Charles de Ketelaere dari sisi kiri pertahanan dari timnas Spanyol kali ini. Ah, namun sayang sekali sebuah akurasi triple yang kurang baik dari Charles de Ketelaere, nomor punggung 17. Bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Spanyol. Sudah dilakukan umpan 1-2 tadi Unai Simon dengan Alex Baena, berikan kepada Dani Olmo. Dani Olmo tadi dijatuhkan tadi oleh salah satu pemain dari timnas Belgia. Ada nomor punggung 4 Brandon Michel, dan kali ini hanya menghasilkan tendangan bebas masih dari sisi pertahanan dari timnas Spanyol. Berhasil bola direbut tadi, berbahaya datangnya bola, namun sayang sekali tadi umpannya, terobosan dari Jeremy Doku, mampu disergap tadi oleh Unai Simon. Dan kali ini ada Marc Cucurella. Marc Cucurella umpan saja back pass, berikan kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte umpan tarik dia, melebar ke sisi kanan ada Pau Kubarsi. Pau Kubarsi mendribel bola dia, mendekati garis tengah permainan. Masih Pau Kubarsi, umpan saja sodorkan, berikan kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz back pass 1-2, berikan kepada Kobur. Pau Kubarsi. Kubarsi ke depan, kali ini ada Michael Oyarzabal. Oyarzabal back pass lagi ke belakang, berikan kepada Pedro Porro. Pedro Porro kali ini back pass lagi, berikan kepada Pau Kubarsi. Pau Kubarsi sudah melewati garis tengah permainan, berikan kepada Lamine Yamal. Berbahaya Lamine Yamal, mampu memanfaatkan umpan terobosan tadi dari Pau Kubarsi. Namun sayang sekali asisten wasit sudah mengangkat bendera bahwa Lamine Yamal terjebak dalam posisi offset. Sebuah sodoran yang sangat cantik sekali

0: terjadi dari Pau Barsi. Namun sayang sekali Lamine Yamal sudah terjebak dalam posisi offset. Tadi sempat Thibaut Courtois keluar dari sarangnya untuk menghalau bola. Dan kali ini hanya menghasilkan sepakan bebas bagi timnas Belgia. Dilakukan oleh Thibaut Courtois. Kencang datangnya bola. Disundul saja tadi oleh Pau Barsi. Meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam di sektor sebelah kanan pertahanan dari timnas Spanyol. Kali ini ada Van Aken. Sudah bersiap-siap dia melakukan lemparan jauh ke depan, maksudnya yang dituju adalah Charles de Ketelaere, namun berhasil dibuang saja oleh para pemain dari Spanyol. Kembali jatuh di kaki Leandro Trossard. Trossard saat ini masih utak-atik dia, dibayang-bayangi oleh tadi Olmo. Trossard masih mendribel bola dia di tengah garis tengah permainan. Umpan saja berikan kepada nomor punggung 21, ada Timothy Castagne. Namun akurasi triple yang kurang baik dari Timothy Castagne. Bola meninggalkan lapangan permainan. Kali ini lemparan ke dalam. Ada Fabian Ruiz kali ini dari Spanyol. Diganggu dia oleh Kevin De Bruyne. Hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Spanyol. Sudah dilakukan. Kali ini ada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte 4-1-2 dengan Pedri. Maksud kami dengan Rodri. Rodri jatuh tadi bola di kaki Kevin De Bruyne. Kali ini Kevin De Bruyne sudirkan kepada Jeremy Doku. Jeremy Doku menyisir dari sebelah kiri. Namun sayang sekali pendengar, hanya menghasilkan sepakan penjuru bagi timnas Belgia tadi. Perebutan bola antara Aymeric Laporte dengan Jeremy Doku dari sektor sebelah kiri pertahanan timnas Spanyol. Hanya menghasilkan sepakan pojok tadi bagi timnas Belgia. Bersiap-siap salah satu pemain Belgia, ada Kevin De Bruyne tampaknya akan menghadapi sepakan pojok. Sementara ada 4-5 pemain dari timnas Belgia ada di kotak 16 ataupun kotak terlarang dari timnas Spanyol. Sudah mengangkat tangan Kevin De Bruyne. Umpan saja sodorkan ke umpan. Berbahaya namun berhasil dibuang tadi. Dan tampaknya ada insiden pelanggaran. Alex Baena dijatuhkan oleh Leandro Trossard tampaknya. Dan hanya menghasilkan sepakan gawang yang akan dieksekusi oleh Unai Simon. Sudah dilakukan kali ini. Unai Simon berikan pada Pau Barsi. Pau Barsi berlari dia mendekati garis tengah permainan. Masih mendribel bola Pau Barsi, melihat rekan-rekannya, meminta rekan-rekannya untuk melebar dan menerima umpan. Saat ini berikan saja kepada nomor punggung 12, ada Pedro Porro. Pedro Porro umpan langsung berikan kepada Lamine Yamal. 1-2. Saat ini Lamine Yamal berikan kepada Pedro Porro. Pedro Porro menyisir dari sebelah kanan pertahanan. Namun sayang sekali berhasil dibuang tadi bola oleh Nathan Goy. Kali ini kembali Lamine Yamal. Lamine Yamal utak-atik saja, umpan tarik ke depan, maksudnya kepada Alex Baena. Alex Baena tadi berhasil disundul. Kali ini ada Marco Kurela. Marco Kurela berikan kepada Alex Baena, menyisir dari sebelah kanan pertahanan. Ada Alex Baena, beliuk-beliuk dia. Namun sayang sekali masih kesulitan. Backpass lagi ke belakang, berikan kepada Rodri. Rodri melebar kali ini kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal dari sektor sebelah kiri. Lamine Yamal, Lamine Yamal, 1-2 pemain dilewati. Lamine Yamal berikan kepada Rodri. Rodri kali ini ada Marco Kurela. Marco Kurela sodorkan backpass lagi ke belakang. Ada Aymeric Laporte yang membantu serangan kali ini. Berikan kepada Michael Oyarzabal yang saat ini berada di sebelah kiri. Michael Oyarzabal berikan lagi kepada Alex Baena. Saat ini ada Pau Barsi membantu serangan. Pau Barsi 4-1-2 dengan Lamine Yamal. Lamine Yamal ada di sebelah kiri. Lamine Yamal kali ini berikan kepada Marco Kurela. Ada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz 4-1-2 dengan Marco Kurela. Masih berhasil dilewati gol. Ah, sayang sekali pendengar. Sebuah sepakan yang berbahaya tadi dari Lamine Yamal. Namun tampaknya bola berbelok arah mengenai salah satu kaki dari pemain Belgia dan hanya menghasilkan sepakan penjuru dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Belgia. Ya, sudah bersiap-siap. Sudah dilakukan kali ini. Tendangan langsung dilakukan oleh Lamine Yamal. Namun sayang sekali masih ada Dani Olmo umpan. Tendangan langsung. Namun sayang sekali masih jauh. Berada di mister gawang dari Belgia. Sebuah sepakan langsung dari Dani Olmo. Dan tampaknya pendengar sudah bersiap-siap di pinggir lapangan. Ada Ferran Torres yang akan dimasukkan oleh pelatih Simon de la Fuente atau Luis de la Fuente bersama dengan Pedri. Kali ini tendangan bebas sudah dilakukan. Ada Jeremy Doku berhasil mengontrol bola. Kali ini maksudnya berikan saja pada Charles de Ketelaere. Namun sayang berhasil direbut oleh para pemain dari timnas Spanyol. Serangan saat ini Fabian Ruiz. Fabian Ruiz sayang ini dari sisi sebelah kiri permainan. Fabian Ruiz kali ini maksudnya ke sektor tengah. Berikan saja kepada Rodri. Rodri umpan lagi ke depan. Maksudnya kepada Marco Kurela. Sayang sekali umpan terobosan dari Mark Cucurella tidak mampu tadi dikontrol dengan sempurna oleh Fabian Ruiz dan mampu diamankan oleh kiper Thibaut Courtois. Kali ini Nathan Goy dari Belgia berikan saja kepada Timothy Castagne. Timothy Castagne dibayang-bayang oleh dua pemain, umpan saja ke depan, namun tidak ada pemain yang dituju, yang ada adalah lawan. Kali ini jatuh di kaki Unai Simon, berikan saja kepada Pau Kubarsi. Pau Kubarsi umpan sodorkan bola ke depan, ada Rodri. Rodri telah melewati garis tengah permainan, namun sayang sekali umpan yang kurang sempurna berhasil direbut oleh para pemain Belgia. Saat ini Leandro Trossard meriluk-liuk dia, berikan kepada Van Aken. Van Aken backpass lagi ke belakang, ada nomor punggung 4, berikan kepada Maxim de Kuyper. Maxim de Kuyper umpan langsung disodorkan ke depan, ada Jeremy Doku yang dituju. Kali ini Jeremy Doku masih backpass lagi ke belakang, berikan kepada Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne mundur lagi ke belakang. Kali ini ada Brandon Messel. Brandon Messel berikan kepada Maxim de Kuyper. Maxim de Kuyper melebar dia ke sebelah kanan, ada Nathan Goy. Umpan 1-2 Leandro Trossard. Saat ini Leandro Trossard mendekati garis tengah permainan, berikan kepada Brandon Messel. Brandon Messel melewati tengah garis tengah permainan. Kali ini ada Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne berikan kepada Jeremy Doku. Jeremy Doku menyisir dari sebelah kanan pertahanan. Jeremy Doku berikan kepada Jeremy Doku. 4-1-2, namun berbahaya. Jeremy Doku tendangan langsung dilakukan oleh Maxim de Kuyper. Tendangan langsung tadi pendengar. Umpan 1-2 tadi sangat cantik. Oper-operan 1-2 yang dilakukan oleh Kevin De Bruyne, Jeremy Doku dan Maxim de Kuyper mampu membongkar ketatnya pertahanan dari timnas Spanyol, namun sayang sekali gagal menemui sasaran dari tendangan dari Maxim de Kuyper. Sementara itu Alex Baena dan juga Fabian Ruiz ditarik, digantikan oleh Ferran Torres dan juga Pedri yang akan memperkuat lini serang dari timnas Spanyol. Ya, kali ini sudah masuk dua pemain menggantikan Alex Baena dan juga Fabian Ruiz. Kita tunggu saja apakah terjadi perubahan signifikan pada lini serang dari Spanyol. Kali ini Dani Olmo umpan saja ke depan, berikan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal menyisir dari sebelah kanan permainan, berikan saja maksudnya kepada Pedri. Pedri umpan 1-2 tapi berhasil dipotong tadi, dibaca alur serangan oleh para pemain Belgia. Kali ini masih jatuh di kaki para pemain timnas Spanyol. Ada Pau Kubarsi, umpan 1-2 dia dengan Rodri. Back pass lagi ke belakang, Pau Kubarsi berikan kepada Unai Simon. Unai Simon sodorkan lagi bola ke depan. Kali ini ada Aymeric Laporte mendekati garis tengah permainan. Aymeric Laporte mendribel bola dia, umpan saja berikan pada Dani Olmo. Dani Olmo dibayang-bayangi oleh satu pemain, berikan pada Mark Cucurella. Mark Cucurella masih umpan lagi berikan kepada Dani Olmo. Back pass lagi berikan pada Rodri, melebar ke sebelah kanan. Kali ini ada Pedri. Pedri berikan saja, berikan kepada Pedro Porro. Pedro Porro saat ini umpan lagi pada Lamine Yamal. Lamine Yamal ada di sektor kanan penyerangan ataupun sebelah kiri pertahanan dari Belgia. Umpan saja berikan kepada Pedri. Pedri umpan lagi, terobosan berikan kepada Pedro Porro. Pedro Porro umpan tarik, namun sayang sekali pendengar, terlalu deras tadi umpan crossing yang dilakukan oleh Pedro Porro dan hanya menghasilkan sepakan ke gawang, maksud kami tendangan gawang. Dan juga timnas Belgia akan melakukan pergantian, sudah bersiap-siap di pinggir lapangan. Axel Witsel yang sudah akan masuk menggantikan salah satu pemain dari Belgia. Kali ini ada serangan dari Belgia, Leandro Trossard, namun berhasil bola dicuri tadi oleh para pemain dari timnas Spanyol. Terjadi pelanggaran, maksud kami lemparan ke dalam. Kali ini Mark Cucurella sudah dilakukan lemparan ke dalam, berikan saja kepada Rodri. Rodri saat ini ada di garis tengah permainan, umpan saja dia berikan kepada Mark Cucurella. Mark Cucurella, Cucurella melebar dia, berikan kepada Pedro Porro. Pedro Porro meliuk-liuk dia, ada di sektor sebelah kanan penyerangan. Pedro Porro berikan kepada Pedri. Pedri umpan saja, ada Lamine Yamal di sebelah kanan. Pedri saat ini, Lamine Yamal umpan lagi, lakukan serangan tadi, berhasil diblok tadi bola oleh Thibaut Courtois. Kali ini ada Rodri, masih kembali gelombang serangan dari timnas Spanyol, berikan kepada Dani Olmo. Dani Olmo ada di sektor tengah penyerangan dari Spanyol, berikan lagi bola kepada Pedri. Pedri masih umpan 1-2 dia, kembali kepada Aymeric Laporte, langsung berumpan saja, sodorkan berikan kepada Rodri. Rodri berikan lagi kepada Laporte. Laporte kali ini ada Rodri. Pedri maksud kami. Pedri melebar berikan kepada rekannya Pau Kubarsih. Dan kali ini melebar lagi berikan ada Lamine Yamal dari sektor sebelah kanan. Lamine Yamal merangsek dia namun masih kesulitan. Umpan saja berikan kepada Pedri. Pedri meliuk-liuk dia dibayang-bayang oleh 1-2 pemain. Kali ini ada Lamine Yamal berhasil direbut oleh Jeremy Doku. Jeremy Doku melakukan serangan cepat. Ah, namun berhasil bola tadi direbut oleh para pemain Spanyol. Namun wasit Michael Oliver meniupkan peluit tandanya adanya pelanggaran bagi timnas Belgia. Dan kali ini tendangan atau sepakan bebas akan dieksekusi oleh para pemain Belgia. Dan sudah bersiap-siap di pinggir lapangan tampaknya ada Romelu Lukaku dan juga Axel Witsel yang akan masuk untuk menggantikan rekan-rekannya. Sudah dilakukan. Kali ini ada Charles de Ketelaere berikan kepada Kevin De Bruyne. Umpan 1-2 dia. Kali ini berikan kepada Jeremy Doku. Ada di sektor sebelah kanan pertahanan dari timnas Spanyol. Kali ini ada Leandro Trossard berikan kepada umpan 1-2 maksudnya tadi kepada Charles de Ketelaere. Namun berhasil diblok saja oleh para pemain dari Spanyol. Kali ini ada Dani Olmo. Dani Olmo dari sektor tengah permainan. Dani Olmo berlari kencang dia melewati garis tengah permainan. Dani Olmo. Dani Olmo saat ini masih Dani Olmo dibayang-bayang oleh Hans Van Aken. Dani Olmo saat ini kepada siapa bola akan diberikan? Masih mendribel bola dia. Mendelay bola saat ini. Back pass lagi ke belakang. Berikan kepada Laporte. Laporte. Masih umpan 1-2 tadi. Kali ini ada Marco Kurela. Umpan tarik dilakukan oleh Marco Kurela. Berhasil dibuang tadi oleh Nathan Goy. Dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Spanyol. Dan pendengar, ada pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih Rudi Garcia. Nomor punggung 10 dan nomor punggung 6, Leandro Trossard, dan juga tampaknya Maxim De Kuyper digantikan oleh Axel Witsel dan juga Romelu Lukaku. Ya, ada 3 pergantian pemain sekaligus tampaknya dilakukan oleh para Rudi Garcia selaku pelatih dari Belgia. Romelu Lukaku masuk menggantikan Leandro Trossard, sementara Hans Van Aken digantikan oleh Axel Witsel. Dan ada lagi satu pemain yaitu nomor punggung 18 Joaquin Seix yang masuk menggantikan Nicola Raskin. Sementara hingga menit ke 60 skor masih imbang 1-1 antara Spanyol dan Belgia.
1: Ya, saudara pendengar, saat ini Spanyol membangun serangan. Nomor punggung 21 Oyarzabal kepada Lamine Yamal, langsung shooting ke belakang gawang. Kembali diblok oleh penjaga gawang Thibaut Courtois sehingga masih bisa mempertahankan daerah gawangnya dari kebobolan. Dan kini Spanyol membangun serangan dari sektor kanan. Ada Pedri masih giring bola, alirkan bola ke tengah pada Kubarsa. Umpan kepada Daniel Olmo, mencoba untuk melakukan gerakan pivot tadi namun masih bisa diblok oleh pemain dari Belgia. Kini Jeremy Doku dari sektor kiri serang dari Belgia, menyisir dia, mencoba meleset pemain. Umpan saja yang diberi oleh kepada Raskin, masih menyisir ke sektor kanan. Umpan ke mulut dalam kepada Romelu Lukaku. Kembali bola masih bisa diblok oleh pemain dari Belgia namun shooting tadi. Tendangan percobaan tadi tampaknya dilakukan oleh satu pemain dari Belgia tadi. Kita melihat memang umpan tarik yang diberikan oleh Nicolas Raskin dan diberikan kepada Romelu Lukaku masih belum bisa dimanfaatkan dengan baik. Masih 1-1 saat ini. Spanyol mencoba menyisir dari sektor kiri. Cucurella berikan lagi kepada Ferran Torres, balikan lagi kepada Pedri. Pedri pendek saja kepada Dani Olmo dari sektor tengah. Dani Olmo masih mengirim bola, umpan saja ke Lamine Yamal dari sektor kiri, memasuki kotak penalti. Masih mengetuk-ketuk bola dia, umpan saja pendek kepada Oyarzabal melakukan shooting dan masih bisa kembali diblok oleh penjaga gawang Thibaut Courtois. Bagaimana sepakan dari kaki kanan dari Oyarzabal masih membentur kaki dari penjaga gawang dari Belgia tadi. Thibaut Courtois memang masih aman kini gawang dari Belgia. Memang berapa menit Setidaknya ada dua peluang yang dihasilkan oleh Spanyol tadi on target, namun bisa diamankan. Kini serangan lagi dilakukan oleh Spanyol. Dani Olmo melebar ke sektor tengah. Ada Pedro Porro kembalikan lagi kepada Dani Olmo. Kembalikan lagi kepada Pedro Porro, mengutip-utip dia, melebar dari sektor kanan. Pertahanan dari Belgia. Ada Ferran Torres. Ferran Torres melihat satu pemain dari Belgia menyisir arah kotak penalti, tidak jadi. Oh, di sana ada Pedri. Kembali terjadi dari duel-duel di sektor pertahanan dari Belgia. Kembali dimanfaatkan, dikuasai bola sepenuhnya oleh Pedri. Balik lagi dia ke belakang, yang dituju adalah rekannya nomor punggung 12, tampaknya ada Pedro Porro. Alirkan lagi kepada Dani Olmo, kini melebar ke sektor kiri pertahanan Belgia. Ada Lamine Yamal mencoba melewati Doku, mampu dia menyisir umpan dari Ferran Torres. Kembali lagi kepada Lamine Yamal. Oh, kembali digagalkan tampaknya oleh Nicolas Raskin. Mampu tadi dia, tapi kembali lagi dicuri oleh pemain dari Spanyol tadi, dan terjadi pelanggaran oleh Dani Olmo yang dilakukan oleh pemain dari Belgia tadi tampaknya, Jeremy Doku, sehingganya menghasilkan tendangan bebas dari sektor kiri pertahanan dari Belgia ataupun kepada Nicolas Raskin tadi. Ini bola sudah dilakukan Kukurela, menyisir dari sektor kanan pertahanan Belgia. Tarik lagi ke belakang, yang tujuh ada nomor 14 Laporte. Umpan pendek 1-2 kepada Rodri. Balikan lagi kepada Ubarsi, menyisir kini berbalik arah dari sektor kanan. Umpan dorongkan bola kepada Dani Olmo. Kembali kepada Lamine Yamal, menyisir arah kotak penalti, melewati satu pemain tadi dari Belgia, dan terjadi dari perebutan bola. Dan bagaimana memang kontrol bola, penjagaan yang dilakukan oleh pemain Belgia tadi tidak memberikan ruang bagi Lamine Yamal untuk menyisir ataupun membuka ruang dari sektor kiri pertahanan Belgia tampaknya tadi. Cukup baik bagaimana Joachim Seis menjaga sisi kiri pertahanan dari Belgia. Memang cukup berbahaya Lamine Yamal tadi mencoba merobos sektor pertahanan dari Belgia. Sudah dilakukan tendangan gawang jauh saja Thibaut Courtois, yang dituju tadi adalah Kevin De Bruyne. Terjadi lagi duel heading di sektor pertahanan Spanyol, namun lebih diamankan oleh pemain dari Spanyol tadi. Umpan pendek saja diamankan oleh Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol ini. Pendek saja lagi pada Kubarsi, masih menggiring bola dengan kaki kanan, dorongkan saja kepada Dani Olmo, masih menguasai bola. Umpan diagonal ke sektor kiri serang dari Spanyol. Ada Kukurela, balik lagi ke belakang kepada Pedri. Pedri mencoba memberikan umpan, menyisir dari sektor tengah, berbola kembali dia, mengalihkan badan, umpan dorongkan bola kepada Oyarzabal dari sisi kanan pertahanan Belgia. Umpan lagi kepada Kukurela, tarik lagi ke belakang kepada Pedri. Pedri mencoba memberikan umpan ke tengah, ada Dani Olmo, umpan cip kepada Ferran Torres. Ferran Torres menguasai bola, mendapat satu pengawalan dari pemain dari Belgia, kembalikan kepada Lamine Yamal, mendapatkan dua pemain ataupun back dari Belgia tadi, tampaknya tidak berhasil tadi, namun bola dikuasai oleh Ferran Torres, dan terjadi lagi pelanggaran. Bagaimana pemain dari Belgia tadi, Jeremy Doku, dari sisi kiri pertahanan sendiri mencoba melewati dua pemain dari Spanyol, tampaknya Pedro Porro dan juga Ferran Torres tadi, dan tidak berhasil dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Kita masih melihat memang Belgia kembali mendapat gempuran pemain-pemain dari Spanyol ini. Tendangan bebas dari sisi kiri pertahanan dari Belgia, dan saat yang bersamaan tampaknya penjaga gawang dari Belgia, Thibaut Courtois, memang tampak terjatuh tadi, ada mengalami cedera tampaknya sambil memegang bagian kaki sebelah kiri pahanya. Kita lihat ada gangguan ataupun cedera yang dialami oleh Thibaut Courtois. Memang harus bekerja keras Courtois di babak yang kedua ini. Bung Henry, lagi-lagi memang Spanyol kembali menguasai permainan dan kembali mengurung dari sisi kanan dari Lamine Yamal, dan juga tadi dimasukkan beberapa pemain baru seperti Ferran Torres. Ini seperti apa Bung, Anda melihatnya?
2: Ya, pergantian pemain yang paling menarik adalah saat Luis de la Fuente justru menarik keluar Fabian Ruiz ya. Ya, sebenarnya pemain terbaik Spanyol tadi di babak pertama, dan babak kedua pun tadi bagaimana pergerakan-pergerakan lini tengah yang dilakukan oleh Fabian Ruiz juga cukup baik ya. Tapi meskipun Fabian Ruiz tarik keluar, yang mengejutkan yang masuk Pedri ya, yang sebenarnya juga secara peran sebenarnya tidak jauh berbeda begitu. Gelandang yang juga cukup baik dalam mengatur tempo, dalam melakukan distribusi passing ke depan. Dan mungkin yang menarik adalah bagaimana dengan putusan tepat dengan menarik keluar seorang Alex Baena ya, dan dimasukkan Ferran Torres. Ferran Torres ini juga adalah pemain yang bisa membuat perbedaan, dan di laga sebelumnya bagusnya saat mengalahkan Portugal. Gol dari Miguel Merino pun berawal dari assist seorang Ferran Torres ya. Dan mungkin dari kubu Belgia sendiri beberapa perubahan juga sudah dilakukan dengan memasukkan Axel Witsel dengan menggantikan Van Aken, dan juga ada sedikit perubahan strategi dengan menarik keluar Trossard dan memasukkan Romelu Lukaku yang artinya Charles de Ketelaere akan bergeser nih dari posisi striker tengah, akan bergerak sebagai winger ya. Dan sejauh ini memang secara strategi kedua tim masih memperlihatkan hal sama ya, seperti babak pertama di mana ball possession masih unggul Spanyol, tapi Belgia dengan serangan baliknya melalui Jeremy Doku, melalui Ketelaere, Kevin De Bruyne dan juga ditambah Lukaku masih akan sangat menjadi ancaman ya buat Spanyol.
1: Ya, Anda melihat masuknya Axel Witsel ini juga memberikan peluang juga ya Bung untuk Belgia sendiri.
2: Ya, dan putusan tepat sebenarnya menarik keluar Van Aken karena memang Van Aken tadi di babak pertama juga tampil tidak tenang, beberapa kali melakukan kesalahan, dan karena Yuri Tielemans juga mengalami cedera, artinya memang Axel Witsel ini adalah opsi terbaik yang dimiliki oleh Rudi Garcia untuk memperkuat lini tengahnya. Dan apalagi Axel Witsel meskipun saat ini usianya sudah 37 tahun ya, tapi juga jam terbangnya juga cukup tinggi di kompetisi Eropa, yang membuat Axel Witsel ceritanya bisa menghadirkan lebih ketenangan lah ketimbang Van Aken. Apalagi tadi Raskin meskipun tadi memulai laga dengan tidak terlalu baik babak pertama, tapi perlahan Raskin sudah mulai menunjukkan lah bagaimana cara dia menguasai lini tengah, dan dia juga terus bekerja keras untuk bisa menandingi kreativitas dari Rodri, dari Pedri, dan juga dari seorang Dani Olmo ya.
1: Ya, baik pendengar, saat ini Henderson Brick juga telah berjalan dan tampaknya kedua kesebelasan sudah kembali berada di area 8 pertandingan untuk kembali memulai pertandingan. Dan babak yang kedua ini sudah memasuki menit ke-68 detik ke-50. Bagaimana tadi penjaga gawang Belgia Thibaut Courtois sudah mendapatkan perawatan dan kembali dapat bermain tampaknya. Kita masih menantikan bagaimana juga dukungan penuh dari kedua supporter dari kedua kesebelasan. Sesaat lagi akan dilakukan tendangan bebas dari Belgia dari sisi kiri pertahanan sendiri. Kita masih menantikan, sudah dilakukan tampaknya ada Michel jauh ke depannya, di sisi adalah Romelu Lukaku, masuk kepada Jeremy Doku, mampu dia mencoba mengejar bola umpan dari Romelu Lukaku tadi, namun terjadi tadi kontak fisik ataupun dilakukan pelanggaran terhadap pemain belakang dari Spanyol, ada Pedro Porro, pendek saja, ada Kubarsi, masih berjalan Kubarsi sambil menggiring bola, dorongkan bola ke sektor kiri, itu adalah Porte, umpan lagi, balikan lagi kepada Kubarsi, lebar dia ke sisi kanan, ada Pedro Porro, kembalikan lagi ke Kubarsi, dorongkan lagi ke sektor kiri, sana adalah Porte, coba menggiring bola, dorongkan lagi ke depan, yang dituju di sana adalah Ferran Torres, dorong lagi kepada Pedri ataupun Rodri, alirkan lagi ke sektor kiri pertahanan dari Belgia, umpan 1-2 dia, umpan jajah diagonal, yang dituju adalah Marco Kurela dari sektor kanan pertahanan Belgia, masih menguasai bola, umpan kepada Bayer Zabal, kembalikan lagi kepada Marco Kurela, kembali kepada Pedri, umpan dorong ke tengah kepada Rodri, umpan ke depan, yang dituju ada Marco Kurela, umpan ini lagi, umpan Torres. Bagaimana kerjasama yang apik tadi, umpan segitiga antara Rodri, Marco Kurela dan juga Ferran Torres tadi, namun belum berhasil. Bagaimana tandukan dari Ferran Torres tadi masih jauh ataupun melambung di atas gawang dari Belgia. Dan sementara itu di saat yang bersamaan juga terjadi pergantian pemain. Bagaimana penjaga gawang Thibaut Courtois yang tadi sempat mendapat perawatan juga harus tarik keluar oleh pelatih Rudi Garcia dan digantikan oleh penjaga gawang Sean Lemens, penjaga gawang asal yang juga memperkuat klub Manchester United ini, akan melakoni laga perdana di Stabola 2026 setelah memang Thibaut Courtois harus ditandu tarik keluar mengalami cedera. Kita masih menantikan, bola sudah diletakkan tadi oleh Lemens, coba mundur dia beberapa langkah, sudah dilakukan tendangan jauh saja ke depan yang dituju ada Romelu Lukaku, namun bisa diblok oleh pemain dari Spanyol tadi, terjadi dribble dari umpan lagi kepada Raskin, namun kembali dikuasai sepenuhnya oleh Witsel, dorong lagi ke belakang, tuju adalah Michel, masih mencoba menguasai mendelei bola Michel, dorongkan lagi pada Nathan Ngoy mencoba melakukan tendangan jauh ke depan yang dituju tadi ada Romelu Lukaku, namun lebih dekat tadi penjaga kepada pemain dari Spanyol, kini Pedri umpan saja kepada Dani Olmo tadi, namun kembali bisa dicuri, digagalkan oleh pemain dari Spanyol tadi ataupun Belgia. Kini Lemens umpan saja, sekantar kiri jauhnya tuju ada Lukaku, pasca sepenuhnya namun oleh pemain dari Spanyol tadi tarik lagi ke belakang kepada Onesimon penjaga gawang ini, dorongkan lagi pendek saja kepada Laporte, pada lagi Rodri harus turun ke belakang menjemput bola. Sang kapten dari Spanyol ini masih menggiring bola di area tengah lapangan pertandingan, masih mengutik-lik dia, melik-lik dari sektor tengah, dorongkan lagi kepada Kubarsi. Kubarsi mencoba untuk melewati garis lingkaran lengan pertandingan, dorongkan kepada Dani Olmo yang menyisir dari sektor kiri pertahanan Belgia, umpan lagi pendek kepada Lamine Yamal, dorongkan lagi ke belakang kepada Pedro Porro, mencoba mengalirkan bola kini dari sektor tengah, umpan lagi kepada Kubarsi, menahan bola sejenak ke depan kepada Ferran Torres, masih menguasai bola Ferran Torres, umpan lagi kepada Lamine Yamal dari sektor kiri pertahanan Belgia, mencoba melihat dua pemain, Lamine Yamal, umpan langsung ke belakang gawang, dan lagi-lagi umpan yang kurang sempurna tadi, maksudnya ada dua pemain yang dituju tadi, ada Oyarzabal yang siap untuk menyambut di mulut gawang dari Belgia, namun umpan dari Lamine Yamal masih jauh dari sasaran. Sudah memasuki menit ke-2, skor masih 1-1. Kita masih menantikan, Sene Lehmann sudah lakukan tendangan saja pada main-main dari Belgia ini dan tidak jadi lepaknya, masih mendelai bola. Ya, sudah dilakukan tendangan ke gawang. Lehmann sudah ke depan, didorong oleh Lukaku, umpan pendek saja tadi maksudnya kepada Jeremy Doku, namun bisa diamankan oleh pemain dari Spanyol. Kini serangan balik diserang ataupun dilakukan oleh pemain dari Spanyol, ada Marco Cucurella, kembalikan lagi kepada Pedri. Pedri kembali lagi menyisir dari sektor kiri, serang dari Spanyol, kembali kepada Marco Cucurella, kembalikan lagi kepada nomor punggung 14. Kita lihat masih Laporte, dorongkan lagi kepada Daniel Olmo, umpan lagi kepada Oyarzabal, namun kembali bisa diselamatkan ataupun di-clearance oleh pemain dari Belgia. Namun kini serangan belum habis, dilakukan lagi, di sana ada Kubarsi, dorongkan lagi kepada Pedro Porro, umpan lagi kepada Lamine Yamal dari sektor kiri, mencoba memutar balik dia kepada Pedro Porro, umpan kepada Ferran Torres, tidak jadi kepada Oyarzabal, dan kembali bola dicocor oleh pemain nomor punggung 4 tadi. Nampaknya ada Brandon Michel yang mencoba menyelamatkan bola-bola berbahaya dari sektor jantung pertahanan dari Belgia. Kini Spanyol masih mencoba mengurung pertahanan dari Belgia, ada Kubarsi mencoba melewati satu pemain dari umpan 1-2 kepada Dani Olmo, mencoba melilingi dia, melewati dari kotak penalti, umpan kepada Lamine Yamal, langsung shooting ke gawang, masih mengenai kaki ataupun membentur kaki dari pemain dari Belgia. Kini aliran bola dari sektor tengah mampu diamankan kembali oleh pemain Spanyol. Rodri, kapten dari Spanyol, mencoba melakukan serangan, dorongkan bola kepada Ferran Torres. Oh, maksudnya tadi umpan kerjasama 1-2 bersama Oyarzabal, namun arah bola umpannya masih jauh dari sasaran dan lebih dekat kepada pemain lawan. Dan kini dapat punggung 21 Kastanye. Moti Kastanye langsung tenang jauh ke kanan, sektor kiri yang tuju adalah Lukaku, namun sulit dijangkau, umpannya terlalu jauh atau terlalu tinggi, dan bola lebih dekat ke pemain-pemain Spanyol. Rodri, kapten dari Spanyol, dari sektor tengah sudah melewati dia, melewati satu pemain dari Belgia, Pedro Porro, umpan 1-2 di sama Lamine Yamal, jadi tuju ada Oyarzabal, melewati dari kotak penalti, sudah melilingi dia, melewati satu pemain, ada Michel di sana, tarik lagi kepada Lamine Yamal, masih Lamine Yamal menyisir dari sektor kiri permainan dari Belgia, tarik lagi ke belakang kepada Pedro Porro, balikan lagi kepada Lamine Yamal, umpan tarik ke belakang, ada di sana Daniel Almad. Oh, masih bisa diselamatkan tadi oleh Witsel. Main dari Belgia ini cukup cekatan tadi, membuang bola, dan kini bola masih bergulir di sektor kiri, serang dari Spanyol tampak dikejar tadi oleh Pedri, namun bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pedri tadi, tidak mampu mengontrol bola dengan sempurna, dan lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Spanyol ataupun bagi Belgia, hingga memasuki menit ke-75, skor masih sama imbang 1-1. Ya, kita masih menantikan bagaimana lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Belgia. Nomor punggung 21 tampaknya Timothy Kastanye, sudah dilakukan jauh lemparan ke dalam, yang tujuh oleh Lukaku, pendek saja. Nomor punggung 17 tampaknya ada sana Charles tadi, namun bisa digagalkan oleh satu pemain dari Spanyol. Terjadi lagi duel-duel di sektor tengah lapangan pertandingan, dan pelanggaran kembali dilakukan oleh pemain dari Spanyol tadi ataupun Belgia. Witsel, Witsel sudah dilakukan tendangan bebas saja oleh Rodri, umpan saja pada Pedri, kepada Lamine Yamal dari sektor kiri pertahanan dari Belgia, menyisir di area kotak penalti, Lamine Yamal masih butik-butik dia, umpan pendek saja ke Pedro, Pedro dari umpan tarik menuju gawang, namun bisa kembali digagalkan oleh Kastanye pun tadi. Kembali lagi umpan kini, serangan balik Jeremy Doku Belgia dari sisi kiri, serangan dari Belgia, mencoba melewati dua pemain dari Spanyol, mampu dia mengutik-utik dia, umpan saja ke depan, yang dituju di sana ada Nicolas Raskin, dan kembali harus dilanggar tampaknya pemain dari Belgia ini. Memang bagaimana pressure tinggi dilakukan oleh pemain dari Spanyol dan tidak memberikan ruang tampaknya bagi Belgia untuk menyisir jantung pertahanan dari Spanyol. Sudah dilakukan, pendek saja Michel, jauh lagi umpan sektor kanan pada Nathan Ngoy. Mampu dia melewati satu pemain dari Spanyol, masih melikluk dia, dorongkan saja, kembalikan ke belakang. Di sana ada nomor punggung 1, Moti Kastanye, balik lagi tarik ke belakang. Witsel, dorongkan lagi ke belakang pada penjaga gawang. Di sana ada Lemons, masih menahan bola saja Lemons dengan jersey baju kuning, celana kuning, lepas kaki kuning. Dorongkan saja, tendangan jauh ke depan itu juga adalah Doku, Jeremy Doku. Namun bola kembali dipotong oleh pemain Spanyol. Kini dihadapi oleh Pedri. Pedri mencoba meraga sejenak, umpan pendek saja, menyisir dari sektor kiri pertahanan Belgia. Alemen Yamal berikan umpan ruang ke mulut gawang dari Belgia, kembali dicocor oleh pemain Belgia. Namun belum selesai, Kenny Rodri, kapten dari Spanyol, memberikan umpan diagonal dari sektor kanan pertahanan Belgia. Ada Marco Kurela menahan bola sejenak dengan dada, umpan lari tarik balik pemain Pedri. Pedri umpan dorongkan ke tengah kepada Rodri. Rodri kembali mengarahkan bola, kini dari sektor kiri pertahanan dari Belgia. Masih Pedro Porro, umpan lagi kepada Lamine Yamal, kembalikan lagi kepada Pedro Porro, kembali lagi kepada Rodri. Rodri umpan pendek saja ke sektor kanan, kini kepada Pedri. Pedri lagi umpan lagi diagonal ke sektor kiri pertahanan Belgia, ada Lamine Yamal. Lamine Yamal mencoba lewati satu pemain dari Belgia, ada Joaquin, kembali lagi kepada Lamine Yamal. Masih mendelai bola dia, masih mencoba melewati Joaquin tadi, dan langsung dicocok saja, dipotong bola saja oleh Joaquin. Namun kembali Spanyol menguasai bola. Ini ada Kubarsi, masih menahan bola sejenak dari sektor kanan, serang sendiri, umpan pendek saja kepada Rodri. Rodri alirkan bola saja kepada Pedro Pirpuru, balikan lagi kepada Rodri, melebar dia ke tengah, yang dituju ada Dani Olmo, melewat satu pemain deh, bersama dua bersama Ferran Torres, umpan lagi kepada Arzabal, memutar dia, kembali kepada Lamine Yamal, Ferran Torres, Lamine Yamal, umpan wancu yang baik tadi, namun masih bisa digagalkan oleh pemain Belgia. Justru kini Jeremy Doku menyisir dari sektor kiri, dan lagi-lagi bagaimana pelanggaran kembali harus dilakukan oleh pemain dari Spanyol tadi, nampaknya Pedri. Dan di saat yang bersamaan juga terjadi pergantian pemain dari kubu ataupun tim Spanyol.
0: Ya, kali ini Nico Williams bersiap-siap untuk melakukan ataupun masuk menggantikan Mikel Oyarzabal, nomor punggung 21. Nico Williams yang merupakan winger dari klub Athletic Bilbao sudah bersiap, sudah masuk menggantikan sosok Mikel Oyarzabal. Dan hingga menit ke-79 kali ini masih 1-1 antara Spanyol menghadapi Belgia. Sudah dilakukan saat ini Nathan Goy menguasai bola, berikan saja, sodorkan kepada Timothy Castagne, umpan ke depan namun tidak akurat, jatuh di kaki Marco Kurela. Marco Kurela umpan melebar dia, berikan kepada sang kapten Rodri. Rodri melebar dia, kali ini ada di sektor kanan penyerangan, berikan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal mundur terlebih dahulu, berikan kepada Pedro Porro, umpan 1-2 dengan Lamine Yamal. Kali ini Pedro Porro masih menguasai bola, berikan lagi kepada pada Rodri. Rodri umpan saja melebar, berikan kepada Pedri. Kali ini Nico Williams, ada Nico Williams, umpan tarik dilakukan, namun sayang sekali pendengar, tidak akurat umpan tarik yang dilakukan tadi oleh Nico Williams dari sektor sebelah kanan. Pertahanan timnas Belgia hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi oleh kiper Sam Lammens. Kiper dari Manchester United ini sudah meletakkan bola, Lammens, dan kali ini mundur 1-2-3 langkah ke belakang, meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Sudah dilakukan, deras datangnya bola melewati garis tengah permainan, maksudnya Charles Detekeler yang dituju, namun berhasil disundul oleh para pemain timnas Spanyol. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Belgia, namun sayang sekali Kevin De Bruyne tidak akurat melepas umpan tadi, dan tampaknya Kevin De Bruyne juga saat ini mengerang kesakitan di atas lapangan. Tampaknya mengalami cedera Kevin De Bruyne, kapten kesebelasan dari timnas Belgia pada pagi hari ini. Namun De Bruyne masih bisa bangkit lagi untuk melanjutkan permainan. Kita tunggu saja apakah akan ada pergantian pemain lagi yang dilakukan oleh kedua pelatih, baik Rudi Garcia maupun Luis de la Fuente di kubu Spanyol. Ternyata tidak ada. Dan kali ini ada lemparan ke dalam, fair play ball sudah dilakukan oleh timnas Belgia. Kali ini ada Pau Kubarsi dari timnas Spanyol, umpan saja sodorkan, melebar dia ke sektor kiri, berikan kepada Rodri, umpan saja ke depan, maksudnya kepada Marco Kurela, dikejar tadi oleh Marco Kurela. Kali ini Marco Kurela umpan 1-2 dengan Pedri menyisir dari sebelah kanan, ada Nico Williams berikan lagi kepada Pedri. Nico Williams dibayang-bayangi oleh 3 pemain, umpan saja berikan kepada Rodri, melebar dia lagi, berikan kepada Lamine Yamal, maksudnya tadi umpan tarik, namun sampun berhasil dipotong tadi alur serangan oleh para pemain Belgia. kali ini Jeremy Doku berlari kencang dia, namun berhasil dipotong umpan dari Jeremy Doku oleh Pau Kubarsi dan hanya menghasilkan sepakan bebas. Kali ini ada Dani Olmo. Dani Olmo umpan saja sodorkan ke depan kepada Lamine Yamal. Ada di sektor sebelah kiri pertahanan dari timnas Belgia. Back pass lebih dahulu ke belakang, berikan kepada Pedro Porro. Pedro Porro berikan kepada Rodri. Umpan melebar saat ini ada di Nico Williams. Nico Williams umpan saja ke belakang, berikan kepada Rodri. Pedri maksud kami, namun sayang sekali umpan terobosan dari Pedri tadi tidak mampu dikejar oleh Nico Williams karena dibayang-bayangi oleh dua pemain bertahan dari Belgia. Dan kali ini Alexis Sellemakers, nomor punggung 22, sudah bersiap-siap di pinggir lapangan. Apakah akan menggantikan kapten kesebelasan Belgia pada kesempatan pagi hari ini waktu Indonesia Barat, yaitu Kevin De Bruyne yang tadi sempat cedera. Sudah bersiap-siap Alexis Sellemakers di pinggir lapangan. Kali ini Belgia melakukan serangan, namun kandas lagi bola di kaki para pemain dari timnas Spanyol. Kali ini Spanyol menginisiasi serangan lewat Rodri. Rodri dribble dia melewati garis tengah permainan, berikan saja kepada Lamine Yamal yang menyisir di sebelah kanan sektor penyerangan dari Spanyol. Umpan back pass terlebih dahulu berikan kepada Rodri. Rodri kapten kesebelasan dari Spanyol melihat rekan-rekannya. Umpan terobosan berbahaya kepada Lamine Yamal, namun sayang sekali pendengar, berbahaya tadi berhasil diselamatkan tadi oleh barisan pertahanan, di mana Lamens tadi keluar dari sarangnya dan menjemput bola. Sebuah umpan terobosan berbahaya, umpan lambung berbahaya yang disodorkan oleh Rodri kepada Lamine Yamal, namun barisan pertahanan dari Belgia mampu untuk melakukan ataupun menetralisir serangan. Kali ini Belgia kembali melakukan serangan, hanya sempat terjadi insiden tadi. Kali ini ada lemparan ke dalam bagi timnas Belgia, sudah dilakukan. Kali ini ada Maxim Kuipers, umpan saja berikan kepada Nathan Goy, umpan 1-2, berikan kepada Lamens kali ini, berikan kepada Brandon Messel, masih utak-atik dia, berikan kali ini kepada Maxim Kuipers, melebar dia, berikan kepada Nathan Goy. Back pass lagi, mundur ke belakang, berikan kepada sang kiper Lamens dibayang-bayangi oleh dua pemain dari timnas Spanyol. Kali ini umpan 1-2 yang berbahaya di area pertahanan Belgia. Ada Nathan Goy kali ini, berikan kepada nomor punggung Raskin, nomor punggung 23. Kali ini melebarkan operan dia, umpan 1-2. Kali ini ada Axel Witsel, namun berhasil dicuri bola kali ini oleh terjadi insiden pelanggaran. Tampaknya tadi salah satu pemain dari Belgia, yaitu Kevin De Bruyne, menarik kostum dari Ferran Torres, dan wasit Michael Oliver asal Inggris akhirnya memberikan kartu kuning kepada kapten kesebelasan Belgia pada pagi hari ini, yaitu Kevin De Bruyne. Dan dengan itu juga Kevin De Bruyne juga diganti ataupun ditarik oleh Rudi Garcia. Dan sudah bersiap-siap tadi Alexis Sellemakers, nomor 22. Pemain AC Milan ini akan bersiap untuk menggantikan Kevin De Bruyne yang bermain untuk klub Napoli di Liga Italia. Sudah masuk Alexis Sellemakers, nomor 22. Dan juga terjadi pergantian di kubu timnas Spanyol, di mana nomor punggung 6 yaitu Mikel Merino yang merupakan penentu kemenangan atas Portugal dimasukkan menggantikan Dani Olmo. Ya, sudah kembali permainan bergulir kali ini. Back pass saja ke belakang, berikan kepada Unai Simon. Unai Simon kali ini sodorkan bola ke depan kepada Pau Kubarsi, sudah melewati garis tengah permainan. Kali ini ada Lamine Yamal menyisir dari sebelah kiri, berikan kepada Ferran Torres berbahaya. Kali ini ada Pedro Porro melakukan umpan tarik, namun sayang sekali mampu dibuang tadi. Kali ini jatuh lagi di kaki Nico Williams dari sektor sebelah kanan pertahanan. Umpan saja berikan kepada Cucurella mendekati kotak penalti dari timnas Belgia. Umpan saja berikan kepada Pedri melebar dia. Kali ini umpan 1-2 Pedro Porro dengan Lamine Yamal utak-atik dia, namun berhasil kembali diblok tadi oleh Nicola Raskin. Sayang sekali pendengar, sebuah pergerakan berbahaya dari Lamine Yamal berhasil dipotong tadi oleh Nicola Raskin. Kali ini ada Pedri terobosan saja, umpan berikan kepada Nico Williams, Nico Williams menyisir dari sebelah kiri, umpan berbahaya tadi Nico Williams, namun kembali dibuang tadi oleh barisan pertahanan dari timnas Belgia. Kali ini Romelu Lukaku berduel dengan barisan back dari timnas Spanyol. Kali ini dikejar tadi bola oleh Romelu Lukaku, namun masih jatuh di kaki para pemain Spanyol. Unai Simon melakukan tendangan, kali ini berikan kepada nomor punggung 14, sodorkan saja ke depan. Kali ini ada Marco Kurela, Marco Kurela kali ini berikan kepada sang kapten, ada Rodri, Rodri umpan balik ke depan, ke belakang maksud kami, maksudnya ada Pau Kubarsi, Pau Kubarsi sodorkan saja kali ini kepada Marco Kurela. Marco Kurela bersiap-siap dari sektor sebelah kiri, back pass lagi berikan ke tengah, berikan kepada Pedri, Pedri mencari rekannya, masih mendribel bola dia, kali ini Pau Kubarsi lakukan tendangan bebas langsung, Pau Kubarsi, dan pendengar gol, gol, gol, gol, gol. Sebuah sapuan tadi yang tidak sempurna dari Lamens, dari tendangan bebas yang dilakukan, tendangan langsung yang dilakukan oleh Pau Kubarsi, sempat diblok tadi oleh Lamens, namun Nico Williams berhasil mencocor bola rebound, dan sekali lagi Spanyol berhasil unggul 2-1 atas Belgia. Tampaknya Mikel Merino pendengar yang tadi berhasil mencocor bola. Bagaimana Anda melihat Bung Henry dari terciptanya gol kedua Spanyol pada pagi hari ini, Bung?
2: Dan mungkin patut diacungi jempol adalah bagaimana keputusan seorang Pau Kubarsi ya, yang memang Spanyol seperti kesulitan untuk masuk ke kotak penalti Belgia, tapi tadi Kubarsi melakukan shooting yang sangat keras dari jarak jauh, dan itu mengawali gol ini. Dan Sene Lamens tadi tidak melakukan save dengan sempurna, dan lagi-lagi seseorang yang baru masuk mungkin sekitar 2 menit, Mikel Merino kembali membuktikan sebagai super sub setelah di laga melawan Portugal dia menjadi penentu kemenangan, dan di laga ini lagi-lagi dia membuat gol di momen yang sangat krusial, di momen saat Spanyol butuh gol, dan Mikel Merino ada di situ lagi.
0: Ya, tadi pendengar, sebuah sepakan keras dari sekitar jarak 20 meter yang dilakukan oleh Pau Kubarsi berhasil sebenarnya diblok tadi oleh kiper pengganti dari timnas Belgia, Sene Lamens, namun sayang sekali bola rebound masih jatuh di kaki Mikel Merino yang baru masuk, dan kali ini pertandingan akan dilanjutkan oleh Bung Joko Saputra.
1: Ya, memasuki menit ke-89 atau 1 menit jelang berakhirnya waktu normal di babak yang kedua ini, Spanyol mampu kembali unggul 2-1 atas Belgia. Kita masih menantikan melalui Marco Kurela, lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Belgia sudah dilakukan jauh, yang dituju adalah Karel Merino, mencoba membayang-bangi satu pemain dari Belgia tadi, kita pakai Michel, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam, justru bagi Belgia akan dieksekusi oleh Timothy Castagne, lakukan saja jauh kepada pemain nomor punggung 23 Daraskin, kemana dari Romelu Lukaku, namun bola kembali diamankan oleh pemain Spanyol. Kini Lamine Yamal menyisir dari sektor tengah, kembali diamankan oleh Pedri, mampu dia diamankan tadi oleh Nico Williams, dan kembali dicocor bola oleh Castagne ke depan, tadi masuk kepada Lukaku, namun kembali Rodri, kapten kesebelasan dari Spanyol, masih bisa mengamankan bola pendek saja, umpan 1-2 kepada pemain-pemain dari rekannya di sana adalah Lamine Yamal, mencoba kini menyisir dari sektor kiri serang dari Spanyol, namun kontrol yang kurang sempurna dari Lamine Yamal. Dan sementara itu pendengar, tambahan waktu 7 menit di babak yang kedua ini diberikan oleh wasit Mikael Oliver. Ini sudah dilakukan 7 menit yang cukup panjang tentunya bagi Spanyol dan cukup pendek bagi Belgia untuk menyamakan kedudukan. Sudah dilakukan jauh saja tadi Unai Simon, yang dituju tadi adalah Ferran Torres, namun berhasil diheading oleh pemain Belgia tadi ada Nathan Ngoy. Terjadi lagi pelanggaran, tampaknya Witsel mendapat gangguan tadi oleh Merino, dan menghasilkan tendangan bebas tadi di sektor tengah, langsung saja pendek sudah dieksekusi oleh Nathan Ngoy, masih menyisir sektor tengah lapangan pertandingan. Kini giliran Belgia mencoba membangun serangan, ada di sana Brandon Michel, umpan saja kaki kiri yang dituju adalah Joao Quinn, umpan pendek menyisir pada Jeremy Doku, umpan 1-2 dia bersama di sana Alexis, dorong lagi kepada Jeremy Doku, mendapat dua pengawalan dari Spanyol, dan tampaknya jadi lagi pelanggaran justru dilakukan oleh Jeremy Doku, dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Spanyol ini di sektor kanan pertahanan sendiri. Kita masih menantikan wajah-wajah tegang tentunya dari kedua kesebelasan, baik Spanyol maupun Belgia. Masih menyisakan kurang dari 6 menit waktu tambahan babak yang kedua ini. Bagaimana memang tadi masuknya Merino di babak yang kedua memberikan angin segar bagi Spanyol. Ini kembali sudah lakukan Unai Simon umpan saja dengan kaki kanannya jauh ke depan. Jadi tujuh tadi rekannya, namun kembali lebih dekat pemain dari Belgia kini, nomor punggung 23. Nomor punggung Dovia Raskin umpan ke depan. Alexis Sulemakers mampu dia melihat satu pemain. Umpan dari kemudian jalan kepada Romelu Lukaku. Bagaimana tadi sebenarnya aksi yang dilakukan oleh Alexis Sulemakers dari sisi kanan pertahanan dari Spanyol tadi mampu melewati penjaga gawang Unai Simon. Namun bagaimana umpan tariknya yang dituju tadi oleh Romelu Lukaku masih bisa dipotong oleh pemain Spanyol. Saat ini Spanyol justru membangun serangan dari sektor tengah. Di sana ada Pedri masih melik-liknya mencoba melewati dua pemain dari Belgia, namun kurang sempurna tadi, terjatuh dia dan terjadi tadi keseimbangan dari pemain dari Pedri tadi, dan kini kuasai oleh Jeremy Doku dari sektor tengah. Jeremy Doku memberikan umpan dia tadi dan terjadi lagi pelanggaran. Justru kali ini dilakukan oleh pemain Spanyol tampaknya, nomor 14 ada Pedro Porro dan mendapat kartu kuning. Pedro Porro tampaknya dapat kartu kuning usai melanggar Jeremy Doku tadi. Nahan laju dari Jeremy Doku yang mencoba menyisir di jantung pertahanan dari Spanyol hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Belgia. Kita masih menantikan tendangan bebas akan langsung dieksekusi oleh Alexis Sulemakers dari sisi tengah jantung pertahanan Spanyol. Kita masih menantikan, sudah dilakukan, ditiup saja ke sektor tengah, ada Romelu Lukaku. Kembali dicocor saja, terjadi perebutan di sektor tengah, kembali serangan balik cepat. Di kini kita masih menyaksikan Perry umpan saja ke depan tadi, masih kembali menyamai dan bola dengan cekatan Joaquin tadi mampu membuang bola ke sektor kanan pertahanan dari Spanyol, karena memang tadi ada duel 3 lawan 1 pemain tadi di sektor tengah lapangan pertandingan. Serangan balik Spanyol, lemparan ke dalam, siap-siap akan dilakukan oleh Spanyol. Tampaknya memang wajah-wajah tegang juga tidak hanya dari pemain dan juga supporter dari Sebastian Rodri dari sektor kanan serang dari Spanyol. Umpan pendek saja kepada Pedro Porro, namun terjadi pelanggaran ataupun pada Merino tadi, jatuh dia, kembali bangkit. Tendangan bebas kini dihadapi oleh Spanyol. Masih menantikan menit ketiga, 38 detik waktu tambahan babak yang kedua. Pendek saja Kubarsi kepada penjaga gawang. Unai Simon masih mendelai bola, menahan bola sejenak dengan kaki kanan, umpan langsung saja ke depan, jauh saja long pass tadi. Namun arah bola justru meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Siap-siap dia, sudah lakukan lemparan ke dalam Joaquin. Jauh kepada Brandon Michel, tarik lagi ke belakang pada penjaga gawang Sinelemans. Jauh lagi tendang ke tengah, jadi duel ada di sana Mitchell, namun bisa direbut oleh pemain dari Spanyol. Nico Williams umpan pendek kepada Pedri. Pedri terjadi perebutan sel tengah. Mitchell mencoba mengamankan bola, namun terjadi tampaknya benturan fisik ataupun kaki yang dilakukan oleh Mitchell terhadap pemain dari Spanyol tadi dan memberikan kartu kuning. Kini giliran pemain dari Belgia. Kita masih menantikan Axel Witsel. Tampaknya ya, mencegal tadi kaki dari kapten kesebelasan Spanyol. Justru ini adalah pelanggaran yang cukup keras, namun wasit dari Inggris Michael Oliver juga hanya memberikan kartu kuning. Dan kembali pertandingan dilanjutkan tadi, sudah dilakukan pendek saja tadi Pedro Porro, umpan saja kepada penjaga gawang Unai Simon, tarik lagi kepada Rodri, balikan lagi kepada Unai Simon. Salah tadi, bagaimana penguasaan yang kurang sempurna. Kini lemparan ke dalam, Raskin sudah dilakukan, Belgia menyisir dari sektor kiri, ada Alexis Sulemakers, tarik lagi ke belakang kepada rekannya Kastanya, kembalikan lagi kepada Raskin, umpan ke mulut gawang, ada Romero di sana. Kembali mengenai badan dari pemain dari Spanyol tadi. Kita lihat Rodri langsung saja mengamankan bola ke depan, ada Lamine Yamal mencoba menguasai bola sepenuhnya, terjadi perebutan dengan Doku, umpan saja ke depan. Di sana ini tuju adalah Michel. Banton ada Raskin, umpan ke mulut gawang. Apa yang terjadi? Tampaknya ada gangguan yang dilakukan oleh Romelu Lukaku terhadap penjaga gawang dari Spanyol Unai Simon. Karena memang Unai Simon tadi mencoba keluar dari sarangnya untuk menangkap atau memetik bola di udara dan mendapat gangguan dari Romelu Lukaku. Sehingga lagi-lagi tendangan bebas tentunya bagi Spanyol. Memang bagaimana Unai Simon ini harus mengamankan bola-bola yang cukup berbahaya di sektor kotak penalti dari Spanyol. Kita masih menantikan Unai Simon, jaga gawang Athletic Bilbao, sudah meletakkan bola. Siap-siap dia melakukan tendangan bebas di kotak penalti, jauh saja sudah dilakukan. Lewati garis lingkaran pertandingan yang dituju tadi, di sana adalah Ferran Torres mampu direbut sepenuhnya. Romero, Merino, lari lagi ke belakang, pada Cucurella, menyisir kini dari sektor tengah pertahanan dari Belgia, langsung shooting Marco Cucurella. Nah, masih bisa diamankan oleh jaga gawang dari Belgia, Sene Lemans. Namun kini tadi masuknya kepada pemain Alexis Telemakers, namun bola justru bisa dipotong oleh pemain dari Spanyol. Kini ada Rodri dari sektor tengah lapangan pertandingan, meliluk dia kerja 1-2 bersama Merino. Merino tarik lagi ke belakang atau dorongkan umpan diagonal ke kanan dan dituju sana ada Pedro Puro ataupun rekannya yang lebih dekat, mencoba membangun serangan sana Pedro Puro ataupun rekannya di sana memberikan umpan tusukan ke mulut gawang dan kembali digagalkan oleh pemain-pemain belakang dari Belgia. Dan tampaknya wasit dari Inggris Michael Oliver juga meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua dan hasil keunggulan 2-1 bagi Spanyol berakhir. Dengan demikian maka Spanyol memastikan diri lolos ke babak semifinal dan akan menghadapi Prancis yang sebelumnya sudah lolos ke babak semifinal. Untuk mengulas jalannya pertandingan di babak yang kedua ini akan saya serahkan kepada komentator kita Bung Henry bersama dengan penyiar kita ada Bung Wisnu. Silakan Bung Wisnu.
3: Ya, baik, terima kasih Bung Joko dan juga Bung Rosian Anwar atas laporan pandangan matanya di pertandingan antara Spanyol dan juga Belgia. Keren sekali, selamat kepada Spanyol akhirnya lolos menuju semifinal dan nantinya akan bertemu dengan Prancis. Nah, bagaimana Bung Henry Anda melihat pertandingan pada pagi hari ini? Sementara tadi ya Spanyol di menit-menit terakhir bisa menambahkan satu gol untuk kemenangan atas Belgia.
2: Ya, lagi-lagi seorang Michael Merino ya. Dan ini di dua laga berturut-turut seorang Michael Merino menjadi penentu kemenangan Spanyol.
3: Ya.
2: Dan yang menariknya adalah di mana di kedua laga ini Michael Merino saat menghadapi Portugal dia masuk di menit ke-85 dan kemudian mencetak gol di menit injury time.
3: Ya.
2: Dan di laga ini dia masuk di menit ke-86 dan hanya beberapa menit berselang dia
3: 2 menit.
2: Betul. 2 menit langsung mencetak gol. Memulihkan bahwa bagaimana

0: tadi tidak melakukan save dengan sempurna. Tadi ada Inaki Williams dan juga Michael Merino sebenarnya yang ingin melakukan bola rebound, dan akhirnya Michael Merino mencetak gol keduanya di Piala Dunia tahun ini, dan kedua gol tersebut membuat Spanyol bisa melangkah ke babak berikutnya.
1: Oke, baik. Kita juga undang pendengar ya. Silakan bagi pendengar yang ingin berkomentar atas pertandingan dari Spanyol dan juga Belgia pada dini hari ini, silakan di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 0813993988. Langsung saja

0: Bagaimana Pak Is, Anda melihat pertandingan pada dini hari ini, Pak?
1: Kalau Spanyol menang, itu bukan sesuatu yang mengejutkan. Itu memang sesuatu hal yang biasa-biasa saja.
0: Biasa-biasa saja.
1: Ini yang menjadi tantangan ini, Bu Wis, loh.
0: Iya.
1: Ini kalau dia berhadapan dengan Prancis ini, yang ini tantangan yang agak sangat berat. Karena kita tahu Prancis juga punya dada, juga ada beberapa orang itu memang cukup mumpuni juga. Saya amati dari babak awal sampai babak kedua tadi, Spanyol ini memang penguasaan bola memang cukup dominan. Tapi saya eksekusinya itu
0: kurang ya.
1: Lamine Yamal selalu
0: kaca
1: di Lamine Yamal. Nah ini memang yang patut harus dibenahi oleh pelatih dari Spanyol ini.
0: Oke, baik.
1: Tapi mau tidak mau ya, namanya bola pasti ada mainnya negara.
0: Betul, baik.
1: Untuk besok ini Bung Wisnu siapa yang main ini?
0: Iya. Dengan
1: besok dini hari.
0: Kalau besok ada antara Norwegia melawan Inggris di jam 4 waktu Indonesia Barat. Faiz.
1: Oke. Ya. Untuk Bung Wisnu. Ya. Salam olahraga Faiz buat nontonnya seluruh negara.
0: Ya, salam olahraga Faiz. Kita beralih ke Cilacap ada Pak Herdi. Selamat pagi Pak Herdi.
2: Selamat pagi, salam olahraga Bung Wisnu, Bung Hendrik.
0: Pagi. Pagi, salam olahraga. Bagaimana Pak Herdi?
2: Akhirnya yang kutunggu-tunggu ya, saya menunggu-nunggu Spanyol sama Prancis akhirnya bertemu ya.
0: Wah, ini.
2: Mungkin akan ada permainan yang sangat sengit ya.
0: Oke.
2: Pokoknya selamat ya buat Spanyol.
0: Iya.
2: Itu aja, Bung
0: Wisnu,
2: Bung Hendrik ya.
0: Terima kasih.
2: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Salam olahraga, selamat pagi. Dari Pak Herdi di Cilacap kita beralih ke Pak Mus di Flores. Selamat pagi Pak Mus.
3: Salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Mus. Bagaimana Pak Mus tadi mendukung Belgia atau Spanyol nih?
3: Ya, kalau saya Spanyol, Pak.
0: Tadi mendukung.
3: Ya, tadi dikasih skornya 2-0 tapi 2-1, tapi buat Belgia mereka ibaratnya kalah terhormat ya.
0: Iya, betul.
3: Ibaratnya mereka berhasil sih membobol gawang Spanyol yang kita tahu dari babak penyisihan sampai
0: sampai sekarang ini clean sheet ya kemarin ya.
3: Dan buat Belgia, mereka jangan berkecil hati, masih ada Piala Dunia di tahun-tahun berikutnya.
0: Oke, baik.
3: Dan ibaratnya mudah-mudahan depan makin baik lagi buat Belgia.
0: Baik. Terima kasih Pak Mus.
3: Salam olahraga.
0: Selamat pagi, salam olahraga. Dari Pak Mus di Flores kita beralih ke Bu Indra Cirebon. Selamat pagi Bu Indra.
4: Selamat pagi, salam olahraga. Jaya Bung Wisnu Wardana.
0: Iya, jaya.

0: Spanyol, Spanyol yang selamat untuk Spanyol bertemu kepada Prancis nantinya. Yeah. Itu yang saya harapkan itu, karena nanti akan seru, akan ramai menghadapi Prancis antara Spanyol itu.
1: Betul sekali.
0: Untuk pemain pemain sama-sama, wah sama-sama cepat, yeah, sama-sama punya serangan-serangan yang luar biasa, dan sama-sama berani lah untuk melakukan serangan itu.
1: Okay.
0: Tapi saya juga tadi juga salut ya untuk Belgia, walaupun diserang seperti itu dia termasuk bagus loh,
1: iya,
0: hampir mampu menahan serangan dari serangan dari babak pertama, awal babak pertama sampai babak akhir itu serangan Spanyol luar biasa.
1: Betul sekali.
0: Tapi dia tidak mampu untuk menahan sehingga hanya bisa 2-1, walaupun itu kan berarti kan dia bagus gitu.
1: Iya. Oke.
0: Okay. Untuk Spanyol gitu.
1: Baik, terima kasih. Pak Sarwi, selamat pagi. Dari Pak Sarwi terakhir ya, kita ke Bengkulu ada Pak John. Selamat pagi Pak John.
2: Pagi Wisno.
1: Pak John, gimana Pak John pendapat Anda nih?
2: Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu. Akhirnya ketemu Prancis nanti 5-0 sama Prancis nanti untuk.
1: Wah. Oke, baik. Pak John, iya, terima kasih. Ya, Bung Henry, ini memang ya, bahkan menurut pelatih dari Spanyol sendiri, Belgia ini adalah lawan yang membuat pelatihnya itu cukup takut nih. Berarti memang kualitas dari tim ini tuh bagus sekali ya. Bahkan tadi sempat dibilang dari pendengar juga, beberapa peluang dari Lamine Yamal pun itu sempat digagalkan juga tuh.
3: Ya, mungkin bagaimana tadi Belgia sebenarnya meskipun kalah dalam hal passing, dalam hal ball possession, sebenarnya Belgia juga bisa memanfaatkan kondisi serangan balik beberapa berulang kali ya.
1: Yeah.
3: Dan mungkin juga tadi kalau kita bicara momen atau titik balik dari Belgia adalah bagaimana saat mereka kehilangan seorang Thibaut Courtois karena cedera ya. Tadi Courtois sebelum ditarik keluar karena cedera di sekitar menit 71 tadi, Courtois melakukan 4 save dan 3 save diantaranya ia lakukan di babak kedua. Dan terbukti tadi setelah Courtois ditarik keluar dan Sene Lammens masuk, Sene Lammens pun jadi sosok yang mengawali ya, bagaimana akhirnya Spanyol bisa mencetak gol. Dan juga harus kita tarik mundur lagi di mana di awal babak pertama tadi juga akhirnya Belgia juga tidak bisa memainkan Youri Tielemans karena cedera saat pemanasan ya. Dan dua hal inilah yang membuat sangat terlihat Belgia begitu kesulitan lah bagaimana menandingi kolektivitas dan ball possession yang dilakukan oleh Spanyol di laga ini. Mungkin seandainya Tielemans tadi bisa bermain dan Thibaut Courtois tidak mengalami cedera, mungkin setidaknya Belgia bisa membawa laga ini ke perpanjangan.
1: Wah. Iya, oke, baik. Nah, terakhir nih untuk timnas Spanyol kedepannya akan melawan Prancis di semifinal, apa yang perlu diperbaiki dan perlu bekal apa nih untuk kedepannya supaya bisa mengalahkan Prancis atau mungkin bisa imbang lah seperti itu, Bung Henry?
3: Ya, kalau melihat di laga ini bahwa serangan Prancis terlalu dominan di sisi Lamine Yamal ya, meskipun itu
1: sudah Spanyol maksudnya.
3: Ya, Spanyol ya. Dan itu sebenarnya sudah coba diperbaiki oleh Luis de la Fuente tadi dengan memasukkan nama-nama seperti Iñaki Williams dan juga Ferran Torres yang membuat serangan Spanyol lebih variatif lah di sisi wingernya, tidak hanya dari sosok Lamine Yamal.
1: Yeah.
3: Dan saat menghadapi Prancis hal tersebut harus kembali dilakukan ya, karena Prancis ini kalau kita melihat dari lini belakang, lini tengah sampai lini depan hampir tidak ada celah ya di tim ini ya,
1: rata tuh.
3: Betul. Jadi memang ini akan menjadi pertemuan dua tim yang menarik. Dan kalau kita melihat rapor head to headnya sejauh ini, Spanyol masih unggul atas Prancis ya.
1: Iya.
3: Dimana Spanyol menang 17 kali dan Prancis menang 13 kali dan imbang 7 dari total 37 pertemuan kedua tim. Dan yang menariknya pertemuan terakhir kedua tim itu terjadi di semifinal UEFA Nations League ya di tahun 2025. Saat itu Spanyol menang dengan skor 5-4 ya. Artinya 9 gol di satu laga dan mungkin akan terjadi lagi di laga semifinal nanti. Kedua-dua tim ini sama-sama menerapkan strategi full attack, baik Luis de la Fuente dan Didier Deschamps di kubu Prancis, dan di Prancis juga memiliki banyak pemain lini luar biasa, ada Mbappe, di Spanyol adalah Lamine Yamal. Dan kita sama-sama kita tunggu, kita akan menyaksikan
1: sesuatu
3: yang menarik dan mungkin akan terjadi banyak gol di laga tersebut.
1: Baik, terima kasih Bung Hendri atas analisisnya pada pagi hari ini dan seru sekali pendengar. Dan tentu kita akan mengakhirinya ya, pertandingan antara Spanyol dan Belgia pada dini hari ini. Terima kasih Bung Hendri.
3: Oke.
1: Salam olahraga.
3: Ya.

Pendengar, terima kasih Anda telah mendengarkan Radio Republik Indonesia hingga pada dini hari ini. Dan saya Wisnu Wardana pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Tahukah kamu, buta warna adalah kondisi ketika seseorang mengalami kesulitan atau ketidakmampuan membedakan warna tertentu. Ini terjadi karena gangguan pada sel kerucut di retina mata yang berfungsi mendeteksi warna. Penyebab buta warna bermacam-macam. Yang pertama, faktor genetik. Ini paling umum terjadi ketika diwariskan dari orang tua ke anak. Yang kedua, cedera atau penyakit mata seperti glukoma, katarak, atau degenerasi makula. Yang ketiga, efek samping obat atau bahan kimia. Beberapa obat dapat mempengaruhi persepsi warna.

0: kembali program EWS Early Warning System hadir di ruang dengar Anda bersama saya Gia Deborah. Pendengar, kami mengetengahkan topik terkait satu data iklim nasional Fondasi Indonesia mencapai target NDC. Pendengar Pro3, Indonesia telah menetapkan komitmen melalui Nationally Determined Contribution atau NDC untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebagai bagian dari upaya global untuk menahan laju perubahan iklim. Namun, keberhasilan pencapaian target tersebut tidak hanya bergantung pada kebijakan dan juga aksi di lapangan, melainkan juga pada ketersediaan data yang akurat, terpadu, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan mulai tahun ini, Kementerian Lingkungan Hidup mengimplementasikan sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim atau disingkat SRNPPPI generasi baru sebagai platform satu data iklim nasional. Dan kehadiran sistem ini diharapkan pendengar Pro3 mampu untuk memperkuat proses inventarisasi emisi, kemudian juga pemantauan, pelaporan, verifikasi, aksi mitigasi, dan adaptasi, sekaligus juga untuk meningkatkan transparansi pencapaian target NDC Indonesia. Lantas, mengapa satu data iklim ini menjadi sangat penting, pendengar Pro3, dan bagaimana untuk bisa menjamin kualitas dan keterbukaan data yang dikumpulkan dari berbagai sektor, sejauh mana pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan juga masyarakat dapat memanfaatkan data tersebut untuk mempercepat aksi iklim. Untuk membahas itu, saya sudah bersama 4 narasumber, akan kami sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Baik, yang pertama saya sudah bersama dengan Ibu Dr. Mita Ratna Juwita SPMA, beliau adalah Direktur Inventarisasi GRK dan MPV Kementerian Lingkungan Hidup. Ibu Mita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah bergabung bersama program EWS ini. Dan berikutnya saya juga menyapa Ibu Profesor Dr. Erma Yuli Hastin. Beliau adalah Profesor Klimatologi dan Perubahan Iklim BRIN. Prof. Erma. Baik, terima kasih Prof sudah bergabung bersama kami. Dan berikutnya saya juga menyapa Bapak Dr. Renat Armi Susandi MT, beliau adalah dosen dan juga peneliti kelompok keahlian atau KK Sains Atmosfer, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Institut Teknologi Badung. Selamat Bapak Armi. Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami di program EWS. Dan berikutnya saya sudah bersama Mbak Savana Reski Azara, Kepala Divisi Keadilan Iklim dan Dekarbonisasi Indonesian Center for Environmental Law atau ISHEL. Mbak Safa. Oke, baik, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami. Baik, pendengar, langsung saja untuk yang pertama saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Ibu Mita. Baik, Ibu Mita, Kementerian Lingkungan Hidup mulai menerapkan SRNPPPI generasi baru sebagai platform satu data iklim nasional. Apa sebenarnya tujuan utama dari pembaruan sistem ini?
1: Ya, baik. Tujuan utama pembaruan sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim atau SRNPPI generasi baru ini yaitu menjadikan SRNPPI sebagai platform satu data iklim nasional yang mampu mengintegrasikan seluruh data perubahan iklim Indonesia dalam satu sistem yang terpadu, kredibel, dapat ditelusuri. Kemudian ini juga selaras dengan mandat di Perpres 110 tahun 2025 yang mana SRNPPI ini merupakan sistem penyediaan dan pengelolaan data dan informasi tentang aksi serta sumber daya untuk mitigasi perubahan iklim, juga untuk adaptasi perubahan iklim di Indonesia pada tingkat NDC. Sehingga sebenarnya pembaruan ini nantinya akan menyediakan satu sumber data iklim nasional atau single source of truth, kemudian juga meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kredibilitas data iklim Indonesia. Serta hal ini tentunya diperkuat dengan sistem monitoring, reporting, dan verification atau MRV, sehingga kemudian data yang ada dapat mendukung pengambilan kebijakan berbasis evidence atau evidence-based policy gitu ya. Terima kasih.
0: Oke, baik Ibu, menarik sekali. Lantas bagaimana Ibu Mita untuk mekanisme pengumpulan validasi dan juga verifikasi data emisi gas rumah kaca dari berbagai sektor agar data yang dihasilkan ini benar-benar akurat Ibu dan dapat dipercaya?
1: Ya, akurasi data itu sebenarnya diperlukan mekanisme MRV tadi, measurement, reporting, and verification, sehingga datanya dapat diverifikasi sehingga benar-benar menjadi data yang akurat. Nah, kemudian bagaimana mekanisme pengumpulan, validasi, dan verifikasinya? Ini dilakukan melalui penyampaian laporan langsung melalui SRN tersebut, baik dari kementerian atau lembaga sektoral, dari pemerintah daerah, kemudian juga pelaku usaha dan masyarakat. Baru setelah itu kemudian diperiksa kesesuaiannya, ada metodologi, baseline, ada faktor emisi, kemudian bagaimana format laporannya sehingga kemudian dapat divalidasi dan diverifikasi oleh tim MRV, sehingga kemudian nanti dihasilkanlah data yang memang benar-benar kredibel gitu ya.
0: Oke, baik Ibu Mita, nanti kita akan lanjutkan lagi. Ibu, saya bergeser ke Profesor Erma. Baik, Prof. Erma, kalau dari perspektif klimatologi, mengapa Indonesia membutuhkan sistem satu data iklim yang terintegrasi, Prof?
2: Ya, sebenarnya ini bisa ditinjau dari dua aspek ya. Aspek yang pertama berangkat dari problemnya dulu ya. Problemnya ini kan perubahan iklim. Dan perubahan iklim itu harus ada data-data pendukungnya terjadi perubahan iklim gitu. Meskipun perubahan iklim ini sudah banyak sekali ya sebenarnya, kalau kita bicara data yang paling dulu mengenai bukti-bukti perubahan iklim yang menunjukkan kenaikan temperatur dan berbagai unsur iklim, kenaikannya atau perubahannya itu kan sudah disediakan oleh salah satunya IPCC yang paling utama memberikan atau memprovide, menyediakan data-data perubahan iklim tersebut, dan itu terus-menerus diperbarui dengan berbagai skenario yang juga terus-menerus diupdate begitu ya, dengan resolusi juga yang tersedia sudah semakin tinggi begitu resolusinya, karena ada downscaling juga gitu yang sudah disediakan. Sehingga kalau kita bicara data secara global dari perubahan iklim sendiri, dari perspektif tersebut, itu tentu sebenarnya ini sudah ada standarisasi ya dari sains iklimnya sendiri. Kemudian aspek yang kedua adalah mungkin lebih banyak kepada implementasi ya. Bagaimana kemudian data-data tersebut menjadi dasar kebijakan, dasar pengambilan keputusan gitu ya, yang berkaitan dengan perubahan iklim ini gitu. Dan tentu harus ada data tadi yang disebut source atau resources, sumber-sumber emisinya gitu ya. Ini yang biasanya kan bervariasi ya, tergantung sumber emisinya gitu. Sehingga kalau kita bicara dari aspek hulu, data-data iklim global itu sudah ada tersedia, sudah terstandarisasi, sudah ada downscalingnya, tentu juga kami kalau dari aspek sainsnya ya, kita juga sangat suportif gitu ya, sangat mendukung lah intinya kalau memang ada integrasi data ini, supaya yang tadi dari hulu itu kemudian bisa dikoneksikan dengan implementasi data emisinya begitu. Nah, data emisi ini saya kira yang memang membutuhkan itu tadi ya, kalau disediakan oleh KLHK dikoordinasikan gitu ya, supaya menjadi standar juga dan terus-menerus dimonitor, itu saya kira angka yang sangat baik, karena nanti akhirnya bisa nyambung nih antara yang data yang hulu tadi dengan data-data yang ada di Indonesia yang bersumber dari emisinya begitu. Nah, mungkin nanti akan dijelaskan lebih detail soal emisi ini oleh Army barangkali ya. Saya kira itu dari aspek klimatologis tentu ini sangat baik dan tentu harus continue. Jadi tidak bisa data, karena namanya juga data iklim ya, harus ada monitoringnya terus-menerus gitu. Harus terrecord terus gitu. Nah, jadi jangan sampai ini hanya menjadi sebuah semangat di awal tapi nanti tidak continue nih gitu ya, karena proyeknya habis atau apapun itu gitu. Nah, ini yang harus kemudian disupport ya, salah satunya dengan anggaran gitu, supaya program integrasi data ini menjadi program yang sustain, dari tahun ke tahun harus ada terus gitu, keberlanjutannya harus kita jaga. Saya kira itu.
0: Iya, Prof. Erma, satu pertanyaan lagi sebelum saya ke Bapak Armi. Seberapa besar, Prof. Erma, pengaruh kualitas data terhadap kemampuan ilmuwan untuk bisa nantinya memprediksi cuaca ekstrim ataupun dampak perubahan iklim di Indonesia?
2: Ya, kita juga sebenarnya masih punya masalah ya di aspek resolusi data yang harus lebih tinggi untuk konteks Indonesia yang 17.000 pulau ini dan sangat rentan hampir seluruh wilayah terhadap perubahan iklim, ya, terhadap dampaknya, terutama juga cuaca ekstrim. Sehingga sebenarnya kita harus juga diberikan support untuk melakukan downscaling, maksudnya data yang dari global tadi kita downscaling untuk wilayah di Indonesia, bahkan untuk resolusi yang sangat tinggi. Meskipun sudah ada downscaling-nya juga gitu ya dari NASA, tapi Indonesia itu tetap membutuhkan downscaling lagi. Yang kedua, lapis yang kedua untuk apalagi untuk pulau-pulau terkecil. Nah, dukungan itu sangat penting karena itu akan sangat berdampak pada mitigasi, kemampuan melakukan mitigasi, kemampuan melakukan early warning begitu ya. Kalau datanya tidak mencukupi, artinya dalam segi resolusi spasial data itu tidak cukup, maka tentu analisis, interpretasi, dan bahkan kesimpulan yang diambil dari prediksi tersebut bisa jadi salah gitu ya, bisa jadi biasnya itu besar gitu. Karena itu sebenarnya kalau dari aspek sains iklimnya ini belum, sebenarnya kita belum punya ready loh, belum cukup ready gitu secara data yang resolusi tinggi yang bisa diandalkan, yang paling akurat di wilayah Indonesia, karena ini membutuhkan sumber daya komputasi yang sangat besar dan itu belum ada dukungannya sama sekali sejauh ini ya. Belum ada high performing computing yang didedikasikan khusus untuk climate change, kan belum ada. Kita kan hanya parsial-parsial aja, ITB juga mungkin superkomputernya belum ada, BRIN ada tapi harus berbagi untuk semua, jadi nggak ada dedicated tuh. Jadi menurut saya, bahkan saya mikirnya Danantara harus mengalokasikan itu. Dan ini sangat krusial justru karena ini paling hulu prediksi, menyangkut prediksi berbagai wilayah di Indonesia secara climate change dan sehingga kita bisa melakukan optimalisasi untuk menyelamatkan ya pulau-pulau yang kecil itu gitu. Jadi orientasi kita adalah 17.000 pulau tersebut kan gitu ya. Saya kira itu kalau dari aspek dari data gitu ya atau prediksi itu sangat krusial dan sekarang belum tersedia toolsnya yang memadai.
0: Baik.
3: Catatan peristiwa.
4: Muhammad Toha adalah seorang pejuang sekaligus komandan Barisan Rakyat Indonesia BRI. BRI adalah sebuah kelompok milisi pejuang yang aktif semasa Perang Kemerdekaan Indonesia. Namanya dikenal sebagai tokoh yang berjasa dalam menghancurkan gudang amunisi milik tentara Sekutu pada peristiwa Bandung Lautan Api. Ketika itu Muhammad Toha menjadi kunci aksi pembakaran dan penghancuran. Setelah pasukan Belanda kembali masuk, para pejuang menghancurkan apapun termasuk aset-aset perang Sekutu. Adapun yang menjadi sasaran utama dari pembakaran tersebut adalah gudang Misiu yang menjadi tempat penyimpanan persenjataan Belanda. Alasan utama gudang dihancurkan karena Belanda dan Sekutu akan kewalahan saat merebut Bandung karena tidak ada kebutuhan penunjang. Hari itu 11 Juli 1946, Toha berencana melakukan penyerangan besar ke Dayohkolot. Namun ia bersama tentara Hizbullah justru tertembak musuh. Karena lokasi berada di dekat gudang Misiu, ia kemudian memilih meledakkan diri di sana agar persenjataan Belanda hilang dan dirinya tidak membebani rekannya. Muhammad Toha akhirnya gugur dalam peristiwa Bandung Lautan Api di usia yang masih sangat muda, yakni 19 tahun.
3: Jaringan Berita Nasional.
5: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
6: Bersorak suara. Hey, bersiapa?
0: Baik, Bapak Armi, untuk saat ini mengapa sebenarnya keberadaan satu data iklim ini menjadi fondasi penting Bapak dalam upaya Indonesia untuk bisa mencapai target NDC?
7: Iya, saya kira betul Mbak Gia, tadi disampaikan oleh Bu Mita, saya kira ini salah satu hal yang kita bersyukur ada upaya yang bagus sekali dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk bisa memberikan satu data. Dan kalau pertanyaan tadi Mbak Gia tadi, saya bisa jawab dengan mengatakan kita tidak bisa mengelola tidak diukur. Nah tentunya kita harus lihat dulu apa yang diukur ini, kita bisa kerjakan, kita bisa lakukan suatu upaya-upaya. Nah, terkait dengan NDC, tentunya determined contribution ini, tentunya ini bukan di atas kertas yang kita laporkan, dan kita tahu dalam COP kemarin di Belem, tapi ini adalah suatu komitmen nasional yang kita sampaikan pada dunia. Nah, berapa persen yang kita akan kurangi emisi kita, sektornya apa, dan tentunya juga kapan sampai pada target pada tahun tertentu 2030 kita harus sampai pada net zero emission. Nah untuk mencapai itu tentunya kita harus membutuhkan suatu peta jalan yang jelas, tentunya satu data iklim, saya kira satu data iklim nasional ini merupakan asi yang bagus sekali untuk membuat peta jalan menuju ke net zero emission tadi sesuai dengan apa yang kita janjikan dalam NDC. Nah data yang tersebut tentunya kalau data tersebut tersebar tidak seragam dan tidak terintegrasi akan menghasilkan kebijakan yang mungkin akan salah atau yang keliru atau maladaptation ataupun apapun namanya mismatch adaptation atau mismatch policy seperti kita menebak-nebak, kita mengira-ngira. Nah tentunya diharapkan satu data iklim nasional ini sebagai yang kuat untuk upaya kita mengembangkan adaptasi mitigasi sehingga kita bisa lebih maju gitu ya. Nah saya yakin tentunya satu data memastikan bahwa kebijakan yang tadi dan juga implikasi pada anggaran tadi juga sampai Bu Prof. Erma mengatakan mesti ada kontinuitas, berarti dengan data tadi kita bisa menentukan apa program kita tentunya sampai pada tahap yang kita bisa menyelesaikan masalah terutama apakah adaptasi atau mitigasi. Mungkin kita banyak bicara adaptasi Indonesia, saya kira itu yang saya memastikan. Jadi satu data nasional dan satu data iklim nasional tadi bisa memastikan ketepatan dari kebijakan adaptasi mitigasi dan juga memiliki dasar kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah kalau kata Bu Prof. Eva mengatakan yang ini ya tentunya ini saya kira sama kita yang dapatkan kebijakan yang berdasarkan kajian.
0: Oke, baik. Bapak Armi, kalau untuk kualitas inventarisasi emisi gas rumah kaca, apakah mempengaruhi kredibilitas Indonesia dalam forum perubahan iklim internasional, Bapak?
7: Ya, tentu. Di internasional seperti COP, kredibilitas data ini adalah mata uang sebenarnya bagi kita. Kenapa? Karena kita tidak hanya melihat apa yang kita janjikan, tetapi kita melaporkan pencapaian kita. Jika inventarisasi emisi kita ataupun perhitungan emisi kita berkualitas rendah, data usang, metodologinya tidak transparan, ataupun cakupan sektornya tidak lengkap yang dimintakan, maka tentunya para ahli IPCC itu akan meragukan. Nah nantinya juga akan berimplikasi pada apa performa kita di COP. Nah kita bisa sih katakan kita mengklaim kita menurunkan emisi sekian persen ya, tetapi tanpa data yang kredibel, klaim itu hanya akan menjadi catatan kaki atau hanya sebagai suatu keterangan biasa. Nah sebaliknya, kalau kita punya satu data iklim nasional yang kredibel, maka inventarisasi yang akurat dan separat akan menjadi senjata diplomatik kita, malah menjadi suatu potensi kita untuk bisa mendapatkan mitra ataupun keadaan iklim global untuk membantu kita, termasuk juga transfer teknologi untuk mengatasi dampak perubahan di Indonesia. Itu bagian.
0: Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Pak Armi, saya akan beralih ke Mbak Safa dari ISEL atau Indonesian Center for Environmental Law. Baik, Mbak Safa, kalau dari ISEL sendiri memandang pentingnya transparansi data iklim dalam mendukung tata kelola lingkungan yang baik di Indonesia seperti apa?
8: Baik, terima kasih Mbak Fana yang ya. Selamat malam Pak Armi, Mbak Erma, dan Mbak Agin. Bagi ya, sebenarnya terima kasih banyak atas kesempatannya. Jadi untuk menjawab pertanyaan yang tadi, sebagaimana juga tadi Pak Armi sudah jelaskan, bahwa kita sering dengar klaim-klaim besar seperti target penurunan emisi sekian persen, transisi energi sudah jalan, dan seterusnya. Tapi klaim ini hanya bisa dipercaya kalau ada data di baliknya yang bisa diverifikasi. Jadi contoh konkret, kita punya target emisi, nationally determined contribution, yang jadi komitmen Indonesia ke dunia internasional, Tapi antara target itu dan kenyataan di lapangan, misalnya soal PLT efektif yang masih terus dibangun untuk industri nikel, itu ada jarak. Nah, jarak itu hanya bisa kita kelihatan kalau datanya terbuka dan bisa ditelusuri per sektor dan per provinsi. Dan ini bukan cuma teori. Nah, dari sisi masyarakat sipil sendiri, ini masih cukup banyak ya catatan soal transparansi, khususnya emisi yang sampai sekarang sulit didapatkan, seperti data emisi per fasilitas misalnya dari sektor captive coal, atau data yang bisa memverifikasi klaim penurunan emisi di sektor kehutanan dan lahan. Itu masih sering tidak lengkap atau susah untuk diakses publik secara mudah. Nah, jadi ketika kami di organisasi masyarakat sipil mau melakukan pengecekan silang, seringkali kami justru harus bergantung pada citra satelit atau laporan komunitas, bukan pada data resmi negara. Padahal seharusnya data resmi itu menjadi rujukan utama kita. Nah, dalam dimensi internasional, ada banyak yang jarang disadari publik bahwa di bawah Paris Agreement ada mekanisme yang namanya pemilu disebutkan Enhanced Transparency Framework. Jadi di mana semua negara termasuk Indonesia wajib melapor secara berkala ke UNFCCC soal capaian emisi dan progres emisinya. Nah, data yang kredibel di dalam negeri itu justru jadi modal legitimasi kita di forum tersebut. Kalau data di domestik kita sendiri lemah atau sulit diakses atau bahkan tidak konsisten, laporan yang kita bawa ke media internasional juga justru jadi rapuh. Ini tuh bisa dipertanyakan budaya misalnya negara lain. Bisa juga mempengaruhi akses pembiayaan iklim global kan, yang syaratkan adanya kredibilitas data. Nah, jadi transparansi data ini punya dua fungsi sekaligus. Keluarnya jadi basis legitimasi, bukti bahwa klaim emisi kita bukan hanya angka, tetapi punya jejak yang bisa diverifikasi. Kedalam tuh jadi alat kontrol cara kita mengecek apakah ada kesenjangan antara komitmen politik dengan apa yang benar-benar terjadi di lapangan. Dan kesenjangan itu justru yang paling mendara ketika masyarakat sipil sendiri masih cukup kesulitan mendapatkan data dasar yang seharusnya terbuka. Nah, transparansi data ini bukan sekedar hanya soal keterbukaan informasi biasa, tapi juga ini bagian dari hak masyarakat yang sudah dibuat juga dalam undang-undang PTLH ataupun konstitusi kita. Kalau data tidak dapat diakses secara mudah, maka ada hak masyarakat yang tidak dipenuhi di negara di sini. Masyarakat berhak atas hak informasi, apalagi informasi yang punya dampak potensial menyangkut penghidupan masyarakat dan juga lingkungan. Nah, informasi inilah yang akan menjadi dasar bagi masyarakat untuk mengawasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak langsung ke penghidupannya atau ke lingkungannya.
0: Oke, Mbak Safa, kalau kita melihat dari sisi regulasinya nih Mbak, apakah Indonesia sudah memiliki landasan hukum yang cukup kuat Mbak untuk bisa mendukung implementasi dari satu data iklim nasional?
8: Jika kita bicara terkait landasan hukumnya, ini ada kerangkanya tetapi memang belum utuh ya. Jadi dalam Perpres 39 tahun 2019 yang memang mengatur satu data Indonesia, atau Permen Kementerian Lingkungan Hidup garis miring Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang nomor 1 tahun 2026 yang mengatur satu data lingkungan hidup, ini memberikan fondasi prosedural untuk standar data, metadata, dan interoperabilitas. Tetapi menurut kami, AISA memandang ada beberapa gap di sini. Pertama, belum ada mekanisme pengawasan yang kuat untuk memastikan data yang dilaporkan produsen data memang benar-benar akurat dan sesuai kondisi lapangan. Kemudian juga ada tumpang tindih kewenangan antar lembaga kewenangan yang perlu disinergikan antara instansi lingkungan hidup dengan energi, dengan yang di sektor perencanaan pembangunan dan juga sektor kebencanaan. Karena ini akan beresiko membuat data terfragmentasi meskipun platformnya sudah satu. Kemudian juga terakhir terkait mekanisme sanksi bagi produsen data yang tidak patuh atau bagi ketidaksesuaian data ya dengan kondisi lapangan, ini juga masih cukup belum jelas. Seperti itu Mbak Gia.
0: Oke, baik, nanti kita akan lanjutkan lagi. Saya kembali berbincang dengan Ibu Mita. Nah, Ibu Mita, dari KLH sendiri, sejauh mana satu data iklim nasional ini akan membantu Indonesia untuk memenuhi target dari NDC dan kewajiban pelaporan kepada dunia internasional, Ibu?
1: Baik, sebelumnya saya perlu mengkoreksi sedikit gitu ya, bahwa sebenarnya satu data di SRN ini baru memang satu datanya dikumpulkan, tapi bukan berarti tidak ada basis data sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita lihat misalnya inventarisasi gas rumah kaca, karena kebetulan ada di direktorat saya juga, inventarisasi gas rumah kaca sudah ada database-nya, yaitu SainSmart. Jadi sistemnya menggunakan SainSmart. Dan itu kemudian merupakan platform untuk semua sektor Semua sektor ini artinya kan volu, kemudian pertanian, limbah, kemudian energi, dan IPPU, itu melakukan inventarisasi pada satu platform. Jadi kalau tadi dibilang tumpang tindih, tidak. Karena kami kemudian bersama-sama berkoordinasi, kemudian melakukan input atau inventarisasi gas rumah kaca bersama-sama. Kita koordinasikan itu. Bahkan kemudian kita juga mengkoordinasikan untuk subnasional, jadi tingkat provinsi. Laporan untuk IGRK di tingkat sektor, artinya tingkat nasional, itu sudah ada setiap tahun. Jadi kalau misalnya dibilang ini proyek, tidak. Karena kami memang sesuai dengan mandat dari UNFCCC, maka semua pelaporan itu harus dilakukan sekarang ini kan setiap 2 tahun sekali melalui BTR. Kalau dulu BUR ya, biasanya report. Nah, ini sekarang melalui BTR. Nah, ini semua kita lakukan sehingga data yang ada itu harus memang seris. Kita melakukan inventarisasi data itu mulai dari tahun 90, karena kewajibannya harus mulai dari tahun 90. Nah, itu yang kita lakukan untuk inventarisasi gas rumah kaca. Kemudian untuk laporan, aksi mitigasi, maupun laporan aksi adaptasi, itu dilakukan oleh direktorat masing-masing. Itu ada platformnya sendiri. Nah, SRN ini sekarang ini akan menjadi interoperabilitas dari semua sistem sehingga kemudian menjadi satu. Artinya nanti data dari inventarisasi GRK akan dengan mudah kemudian diakses oleh mitigasi, karena sesuai dengan Perpres 110 itu, maka untuk menyusun target NDC, maka dasarnya adalah data hasil inventarisasi gas rumah kaca, sehingga data tersebut kemudian dapat digunakan untuk menyusun baseline, kemudian menetapkan target NDC. Nah, kita juga kemudian sudah dalam proses untuk tracking NDC gitu ya. Jadi laporannya sudah ada, kemudian tracking NDC. Tapi yang paling penting adalah tadi yang saya sampaikan, bahwa ada proses MRV, artinya ada measurement, reporting, dan verification. Karena hal itu sangat penting untuk memastikan apakah data-data tersebut memang akurat atau tidak, apakah metodologinya sudah betul atau tidak, apakah standar data yang digunakan sudah betul atau tidak. Science Smart kami sudah interoperabilitas atau sudah mengadopsi IPCC software. Jadi sudah berstandar dengan UNFCCC. Jadi data yang dikeluarkan itu sudah sesuai dengan standar UNFCCC. Nah, kemudian tadi bagaimana bersatu data nasional membantu untuk target NDC, ini memang diperlukan langkah-langkah yang lebih terintegrasi gitu ya. Dan data-datanya supaya lebih akurat dan sebagainya. Tapi kemudian data target kan sudah disampaikan untuk masing-masing sektor. Kita punya komitmen internasional untuk negara kita. Tapi kemudian kita distribusikan target tersebut untuk capaiannya dibagi dengan sektor tadi yang ada 5. Kemudian itulah yang kemudian menjadi upaya kita untuk bagaimana kita men-track capaian NDC dari masing-masing sektor itu. Nah, kalau satu data iklim nasional ini sudah terbentuk dan sudah semuanya saling berinteroperabilitas, maka kita akan dengan mudah untuk melakukan tracking NDC tersebut gitu ya. Karena ini yang paling penting, bahwa semua pelacakan tersebut dapat dilakukan oleh masing-masing dan juga secara nasional gitu. Dan itulah fungsi dari SRN PPI tersebut untuk capaian NDC kita.
0: Oke, baik.
9: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
9: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa sholat isya berjamaah, seakan-akan ia sholat setengah malam. Dan siapa sholat subuh berjamaah, seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Muslim.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 11 Juli 2026. Bersama saya Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W terpantau di Samudra Pasifik Timur, Papua Nugini dengan tekanan udara 1007 hektopaskal serta arah geraknya ke barat mendekati wilayah Indonesia. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini serta di sekitar sistem tersebut. Sedangkan daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Malaysia hingga Laut Natuna Utara, di Selat Makassar, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Maluku, di Laut Banda, dan di sekitar pesisir utara Papua hingga Teluk Cendrawasih. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung. Sedangkan sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan berawan hingga berawan tebal. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi berawan hingga berawan tebal yang terdapat di sebagian besar wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, kemudian Denpasar, dan juga Kupang. Sedangkan potensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Mataram dan di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih.

pagi pendengar Pro 1 RR Jember, kami mengudara kembali pada hari ini untuk edisi Sabtu 11 Juli 2026 dengan serangkaian acara menarik yang dapat Anda dengarkan mulai pagi, siang, sore, dan malam hari nanti. Dari Jalan Lejen Panjat 61 Jember, kami ucapkan selamat mendengarkan program acara terbaik kami dan Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Kami kembali mengudara dengan serangkaian program acara yang terangkum dalam Jember Pagi ini untuk edisi Sabtu 11 Juli 2026. Dan tentunya pendengar, kami akan mengawali pagi hari ini dengan Mutiara Pagi yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Abdul Hamid MPDI dengan tema kajian keislaman, yang kemudian kami lanjutkan dengan dalam Mutiara Pagi yang kemudian kami lanjutkan dengan Buletin Pagi. Ini merupakan informasi berita sepekan selama satu minggu ini pendengar, yang kemudian kami lanjutkan dengan informasi inspiratif dalam Jember Pagi ini hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Setelah itu kami akan melanjutkan dengan Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta, yang dimana selanjutnya pendengar kami akan hadirkan informasi kembali, informasi inspiratif dalam Jember Menyapa pada menit 30 pas pukul 7 pagi hingga menit 45, yang kemudian kami lanjutkan dengan info perakiraan cuaca hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pendengar, Beranda Asta Cita ini akan kami isi dengan informasi inspiratif kembali pada pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kami akan hadirkan kembali untuk program acara mingguan dalam sketsa olahraga pendengar pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik, demikian daftar acara siaran program Masa atau RR Jember untuk edisi hari ini, lembar ke 11 Juli 2026. Nantikan kami sesaat lagi dalam Mutiara Pagi bersama Ustadz Haji Abdul Hamid MPDI dengan tema kajian keislaman.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali

0: menghidupkan hening cipta. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
3: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyati.
2: Dengan bahasa penuh makna.
4: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri yang menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
2: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
4: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
2: Mutiara Pagi, setiap hari jam 5 pagi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala jami' ikhwanihi minal anbiya' wal-mursalin wash-shuhada wal-awliya' wassalihin thumma ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa usulina furrina wa mu'allimina fid din wa dal huquqi alaina wa jami'ina lana wa jazana wa asana wa nasarana thumma ila hadrati man anfaqa amwalahum wa amwasamina khususan ila hadrati al-khali mahfud. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Alhamdulillah alladhi an'ama alayna bi ni'matil islam wal iman wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al karimul mannan wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiki wal bashari wal insan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat-Nya, mencurahkan segala nikmat kepada kita, walaupun kita tidak meminta. Nikmat itu rasanya tidak pernah berhenti diberikan kepada kita. Makanya selayaknya kita bersyukurnya itu jangan pernah berhenti. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, menyambung yang saya sampaikan pada hari Rabu yang lalu. Hari Rabu yang lalu kan membicarakan tentang angka 10. Dalam Al-Quran itu ada beberapa ayat yang menyebutkan angka 10. Sedangkan sekarang kita membicarakan tentang angka 9 dalam Al-Quran. Kalau menggunakan kata tis'un, ya tis'un itu disebutkan ada 5. Ada 5 ayat. Kalau tas'a dengan tis'un digabungkan ada 9. 9 ayat tas'a. Tas'a itu berarti sama dengan kasabah, melakukan. Kemudian fenomena angka 9 dalam Al-Quran ini, seperti kita tahu, bulan Ramadan itu adalah bulan ke-9. Kan sesuatu yang unik angka 9 ini dalam Al-Quran. Banyak konsep maupun perhitungan matematis menggunakan angka 9. Ya, angka 9 ini kalau kita sadari, kita hitung adalah angka satuan tertinggi. Tidak ada angka satuan yang lebih tinggi dari angka 9. Terus termasuk juga ini keunikan Allah menggunakan angka 19. Ada 19 malaikat yang menjaga neraka. Kenapa kok Allah menggunakan angka 19? Karena angka 1 itu adalah angka yang paling awal, dan angka 9 itu angka satuan yang paling akhir. Itu menurut para ahli tafsir menunjukkan bahwa Allah itu yang memulai segala sesuatu dan yang mengakhiri segala sesuatu. Ada beberapa ayat yang menampilkan angka 9 dalam Al-Quran. Yang pertama surat Al-Isra ayat 101, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Musa tis'a ayatin bayyinatin fas'al bani Israila idh ja'ahum faqala lahu fir'aunu inni la'adhunnuka ya Musa maskhura. Sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa 9 mukjizat yang nyata. 9 mukjizat yang nyata. Nabi Musa itu punya mukjizat jumlahnya 9. 9 keajaiban yang diberikan oleh Allah. Mukjizat itu arti sebenarnya adalah melemahkan. Ajaza yu'jizu itu artinya melemahkan. Mukjizat itu sesuatu yang melemahkan, melemahkan lawan maksudnya. Jadi kalau Nabi Musa menghadapi Fir'aun diberi mukjizat, maka Fir'aun itu akan dilemahkan dengan mukjizat itu. Tapi kita di Indonesia menanggapi mukjizat itu sebagai satu kelebihan. Arti sebenarnya mukjizat, ajaza itu kan melemahkan. Mukjizat itu sesuatu yang melemahkan, melemahkan argumen lawan, melemahkan kekuatan lawan. Ada 9 mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa. Mukjizat yang pertama ialah tongkat. Tongkatnya Nabi Musa itu dulu sebelum Nabi Musa diutus oleh Allah, tongkat itu dipakai oleh Nabi Musa untuk menggembalakan ternak. Kemudian pada saat Nabi Musa mau menemui Fir'aun lagi, ya mungkin karena Nabi Musa kangen pernah dipelihara oleh Fir'aun dan meninggalkannya karena Nabi Musa dianggap sudah membunuh orang Mesir, sehingga Nabi Musa minggat dan menikah dengan putrinya Nabi Syu'aib. Setelah itu, setelah selesai Nabi Musa melaksanakan kewajibannya menggembalakan ternaknya Nabi Syu'aib selama 10 tahun, Nabi Musa kembali lagi ke Mesir dengan menggunakan tongkatnya yang dipakai untuk menggembalakan ternak itu sebagai penopang kalau berjalan. Setelah tiba di Tur Sinai, Nabi Musa menemukan bara api di tengah malam. Nabi Musa begitu mendekat, ada suara suruh melepaskan sandalnya. Ikhla' na'alaik, lepaskan sandalmu. Karena Allah memerintahkan tanah yang dipijak Nabi Musa itu tanah suci. Tanah suci di Gurun Sinai. Ya, di situ kemudian Nabi Musa pertama kali diperintahkan oleh Allah untuk melepaskan tongkatnya. Tongkatnya menjadi ular. Itu mukjizat Nabi Musa yang pertama. Ya, kita ingat cerita tentang Nabi Musa ini, waktu ke Tur Sinai itu sandalnya harus dilepas. Yang luar biasa, saat Rasulullah Isra Mi'raj, Rasulullah itu mau melepaskan sandalnya karena akan bertemu Allah, itu dianggap tempatnya suci. Mau dilepas ternyata oleh Allah tidak boleh, sandalnya suruh pakai. Ini yang luar biasa, Nabi Musa suruh melepas sandalnya, yang Rasulullah ini tidak boleh melepas sandalnya. Ini kan luar biasa. Makanya ada cerita tentang sandal Rasulullah ini ternyata tidak boleh dilepas. Ya, Malaikat Jibril enggak berani mengantarkan lebih lanjut, Rasulullah dibiarkan begitu saja. biarkan berangkat sendiri menghadap Allah, Malaikat Jibril enggak berani, karena Malaikat Jibril akan musnah, akan binasa kalau terus mendekat kepada Allah. Ini yang luar biasa, manusia ternyata mempunyai sesuatu yang lebih dibanding malaikat. Ya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, mukjizat yang pertama adalah tongkatnya Nabi Musa. Kemudian mukjizat yang kedua dari Nabi Musa ini, tangannya Nabi Musa itu bisa bercahaya. Ya, jadi Nabi Musa itu punya sebuah mukjizat, tangannya disuruh masukkan, disuruh pegang ke dada melalui lubang leher bajunya itu, dimasukkan ke dada, tangan kanan dan kiri, kemudian memancarkan cahaya. Ya. Kemudian mukjizat berikutnya yang melemahkan lawan, saat itu Fir'aun merasa dirinya sebagai Tuhan, ternyata Allah memberikan musibah belalang, wabah belalang yang begitu banyak. Kemudian Fir'aun minta tolong kepada Nabi Musa, wahai Musa, kalau seandainya engkau bisa minta kepada Tuhanmu belalang ini dimusnahkan, aku akan mengikutimu. Ya, itu janjinya Fir'aun. Tapi apa yang terjadi setelah belalang itu dimusnahkan oleh Nabi Musa dengan berdoa kepada Allah, dengan usahanya, ternyata Fir'aun mengingkari janji. Kemudian ada wabah kutu di kerajaannya Fir'aun juga seperti itu. Fir'aun ingkar janji lagi. Ada wabah katak, jadi luar biasa populasinya sehingga sangat mengganggu. Saat itu sebuah mukjizat untuk melemahkan lawan, ternyata Nabi Musa bisa memusnahkan. Kemudian air yang berubah merah seperti darah. Bayangkan dalam satu kerajaan tiba-tiba air berubah merah seperti darah, ini tentu merupakan sebuah musibah. Dan Nabi Musa berhasil untuk mengganti air yang merah itu menjadi jernih kembali. Ini adalah merupakan sebuah mukjizat melemahkan argumen lawan. Ternyata lawannya Nabi Musa, Fir'aun, tidak bisa merubah air itu. Nabi Musa bisa merubah air yang merah seperti darah itu bisa menjadi jernih kembali. Terus kemudian Nabi Musa pernah menghentikan topan badai. Kemudian mukjizat yang ke-8, Nabi Musa itu bisa membelah lautan. Dengan tongkatnya Nabi Musa itu bisa membelah lautan. Ya, dan mukjizat yang ke-9 yang sampai sekarang ini dianggap sebagai mukjizat oleh orang-orang Yahudi, dan orang Yahudi berusaha untuk menguasai mukjizat yang ke-9 ini, yakni Bukit Sinai. Bukit Sinai ini kalau bahasa populernya Bukit Sion. Makanya Israel itu ada yang berusaha keras untuk menguasai Bukit Sion, mereka disebut Zionis. Orang Israel itu kan Zionis karena mereka berusaha untuk merebut Bukit Sion, padahal semula Bukit Sion itu bukan wilayahnya. Ya, wilayahnya Palestina dan itu direbut. Ya. Mukjizat Nabi Musa ke-9 ini diberikan oleh Allah untuk melemahkan Fir'aun dengan bala tentaranya. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Musa, fas'al Bani Israel, tanyakan kepada Bani Israel, wahai Musa, idja'ahum, jika mereka datang, idja'ahum, jika Nabi Musa datang kepada mereka, faqala lahu Fir'aun langsung berkata kepada Nabi Musa. Jadi Fir'aun itu karena dengan kesombongannya itu, Fir'aun berkata kepada Nabi Musa, la'adhunnuka ya Musa mashura, aku kira engkau adalah orang yang kena sihir, wahai Musa, katanya begitu. Masyarul muslimin rahimakumullah, jadi Fir'aun itu sebenarnya mengakui bahwa Allah itu maha kuasa, cuman karena kesombongannya dia merasa bahwa dirinya itu punya kelebihan. Salah satu yang membuat Fir'aun sombong itu karena Fir'aun tidak pernah sakit. Selama hidupnya Fir'aun tidak pernah sakit, sehingga dia menyombongkan diri. Ya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kemudian ada kata 9 lagi Allah melukiskan dalam surat Al-Kahfi ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala bithu fi kahfihim 300 sinina wasdadu tis'a. Wala bithu dan kami karuniakan, kami berikan, kami hiaskan fi kahfihim pada gua tempat tinggal mereka 300 tahun. Kalau ada hitungan hari dan bulan atau tahun di dalam Al-Quran, itu biasanya menggunakan hitungan hijriyah. 300 tahun sinina 300 tahun wasdadu tis'a dan kami tambah 9. Jadi Ashabul Kahfi itu dibuat oleh Allah. Menurut riwayat itu ada 7 orang, 8 dengan anjingnya. Ya, karena anjingnya Ashabul Kahfi ini begitu setia mendampingi 7 orang. 7 orang ini adalah pemuda-pemuda yang lari dari kerajaan karena rajanya sudah berbuat zalim. Mereka dibuat oleh Allah untuk tertidur di dalam gua selama 309 tahun. Ya. Jadi mereka 309 tahun, 300 ditambah 9. 9. Nanti kita akan bahas kenapa kok banyak yang menggunakan angka 9. Ya. Jadi Ashabul Kahfi itu dibuat terlelap oleh Allah selama 309 tahun. Kalau Nabi Uzair itu adalah nabi, bukan rasul, yang dianggap oleh orang-orang Yahudi sebagai putranya Allah. Dalam Al-Quran dilukiskan bahwa orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah, Nabi Uzair itu adalah anaknya Allah. Kalau orang Nasrani menyebutkan Nabi Isa itu anaknya Allah. Kenapa disebut anaknya Allah? Karena Nabi Uzair itu oleh Allah dibuat tertidur selama 100 tahun. Nabi Uzair dengan kudanya atau dalam riwayat lain keledainya beristirahat di sebuah pohon, kemudian tertidur di situ. Setelah 100 tahun dibangkitkan oleh Allah, Nabi Uzair merasa mungkin dia tertidur 1 atau 2 hari, tapi di sebelahnya kuda yang menemaninya itu sudah menjadi tulang belulang. Ya, karena begitu mukjizatnya Nabi Uzair, ya akhirnya orang-orang Yahudi menganggapnya sebagai anak Tuhan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, Allah melukiskan lagi angka 9 ini dalam surat An-Naml. Dalam surat An-Naml ada 2 ayat, ayat 12 dan ayat 48. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adkhil iyadaka fi jaybika takhruj baydaa min ghairi su'in fi tis'i ayatin ila fir'auna wa qaumihi innahum kanu qauman fasiqin. Allah memerintahkan kepada Nabi Musa, masukkanlah tanganmu ke leher bajumu. Di bawah leher ini kan ada sela-sela, ya di situ Nabi Musa disuruh memasukkan tangannya. Ya, niscaya ia akan keluar. Takhruj, niscaya akan keluar baido, cahaya putih. Ya, min ghairi su, bukan karena penyakit. Fitis iayatin, ini sebagian dari 9 mukjizat yang diberikan Allah ila Fir'aun. Mukjizat itu sesuatu yang melemahkan. Melemahkan siapa? Ila Fir'aun, kepada Fir'aun. Wa qaumihi, dan kaumnya. Siapa saja yang mengikuti Fir'aun itu dilemahkan, termasuk para penyihir yang mendukung Fir'aun itu kan dilemahkan oleh Nabi Musa dengan sihirnya dengan apa itu sirisir mereka itu dikalahkan oleh tongkatnya Nabi Musa. Innahum kanu qauman fasikin. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik. Kaum yang fasik itu menunjukkan bahwa sebenarnya mereka percaya, tapi karena kesombongannya mereka menentang. Ya, jadi bukan kafir dikatakan di sini fasik. Fasik itu menunjukkan bahwa mereka sebenarnya percaya dengan keagungan Allah, cuma karena kesombongannya mereka enggak mau mengakui. Kemudian ayat berikutnya surat An-Naml. An-Naml itu artinya semut. Jadi dalam surat ini Allah melukiskan ada semut yang bisa berbicara, yang bisa dipahami oleh Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Sulaiman tersenyum melihat ulah semut tersebut. Dalam surat An-Naml ayat 48 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana fil madinati tis'atu rohtin yusiduna fil ardi wa la yuslihun. Dan adalah di kota itu tis'atu rohtin 9 orang laki-laki, yusiduna fil ardi, mereka membuat kerusakan di bumi, wa la yuslihun, dan mereka tidak berbuat kebaikan. Para ahli tafsir menyebutkan bahwa kota yang dimaksudkan di sini fil Madinah, al Madinah itu adalah kotanya kaum Samud. Tis'atu rohtin, 9 orang laki-laki yang dimaksudkan di situ adalah tokoh-tokohnya kaum Samud. Kotanya kaum Samud itu namanya Al-Hijr. Ya. Yeah. Jadi di sini dilukiskan bahwa ada 9 orang yang menentang, yang suka membuat kerusakan dari kaum Samud itu. Mereka enggak pernah berbuat baik. Ya. Kemudian Allah menyebutkan lagi satu ayat lagi yang mengandung kata 9 dalam surat Sad ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza akhi lahu tis'un wa tis'una na'jatan wa li na'jatun wahidatun faqala akfilniha wa 'azzani fil khitab. Ini cerita tentang Nabi Daud, di mana Nabi Daud itu sudah punya istri 99, kemudian mengambil istri satu lagi, dan istri ini hasil dari merebut istri orang. Ya. Setelah Nabi Daud melakukan itu, Allah mengingatkan Nabi Daud dengan dua orang malaikat yang bertengkar, dibuat bertengkar, ya, di belakangnya Nabi Daud. Kemudian Nabi Daud menoleh, ini kok ada rame-rame, apa ini? Ada apa ini kok sampai bertengkar? Kemudian salah satunya berkata, salah satu malaikat itu, Inna hadza akhi, ini adalah saudaraku. Lahu tis'un wa tis'una, dia punya 99 na'jatan. Dia punya 99 ekor kambing. Wali na'jatun wahidah, saya punya satu ekor. Faqala akfilniha, dia yang punya 99 ekor kambing ini minta satu ekor kambing yang punya saya satu-satunya ini supaya menggenapkan kambingnya menjadi 100. Fil khitab, dalam perdebatan itu. Kemudian Nabi Daud mengatakan bahwa itu adalah hal yang zalim. Ya, dua malaikat ini tersenyum. Diberitahu Nabi Daud bahwa itu hal yang zalim, sudah punya 99 kok malah merebut yang punya satu ekor gitu. Mereka itu kemudian langsung pamit. Nabi Daud merasa bahwa ini Allah mengingatkan Nabi Daud yang sudah menggenapi istrinya menjadi 100, ya, ini dengan cara yang kurang baik. Walaupun cerita tentang Nabi Daud ini secara spesifik tidak pernah disebutkan dalam hadis, dan cerita ini ada dalam sebuah kitab kitab ini berisi tentang cerita-cerita Israiliyat. Israiliyat itu artinya cerita ini sebelum Rasulullah itu ada, cerita sudah berkembang. Ya. Terus kemudian yang mengarang kitab ini itu tidak punya dasar yang kuat dari siapa, tidak seperti hadis yang kita pelajari, sanadnya itu tidak jelas. Yang penting cerita ini kemudian dibukukan. Yang menulis cerita ini namanya Imam Muhammad bin Iyas Al-Hanafi. Jadi Imam Muhammad bin Iyas ini mazhabnya mazhab Hanafi, sehingga banyak orang yang berbeda mazhab itu kurang sependapat. Seperti kita di Indonesia ini kan mazhabnya mazhab Syafi'i, sehingga kalau berbicara tentang kitab-kitab yang bermazhab Hanafi biasanya kita itu agak menjauh. Tapi untuk hal ini karena bukan cerita masalah fikih, jadi enggak ada salahnya cerita itu kita fahami sebagai wawasan bahwa ayat yang mengisahkan tentang perdebatan dua orang tentang salah satu yang kepingin merebut satu ekor kambing milik saudaranya, ini biar kita lebih paham lagi dulu Nabi Daud pernah mengalami itu. Ya, cerita ini memang tidak begitu kuat sehingga banyak pihak yang menolak cerita ini. Tapi daripada kita enggak punya cerita, ya lebih baik itu kita pahami sampai ada cerita yang lebih sah, lebih sahih. Jadi Nabi Daud setelah diingatkan dua malaikat ini, kemudian Nabi Daud segera taubat kepada Allah karena menyadari bahwa Allah mengingatkan Nabi Daud dengan cara ada dua malaikat yang bertengkar ini. Nabi Daud sadar bahwa itu adalah Allah yang mengingatkan. Akhirnya Nabi Daud bersujud. Dalam cerita yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Iyas ini, Nabi Daud kemudian sujud selama 40 hari 40 malam. Sampai-sampai tempatnya Nabi Daud sujud itu becek karena air mata. Terus kemudian tanah yang becek itu kan mesti akan menjadi tempat bersarangnya rayap. Dahinya Nabi Daud kena rayap, dimakan rayap. Nabi Daud karena merasa gatal, Nabi Daud bangkit membersihkan rayapnya. Setelah bersih Nabi Daud sujud kembali. Selama 40 hari 40 malam Nabi Daud enggak mendapatkan wahyu, malaikat Jibril enggak ada datang. Ini menambah kedukaan Nabi Daud. Sampai kemudian pada malam ke-41 baru malaikat Jibril datang dan mengatakan kepada Nabi Daud bahwa Allah sudah menerima taubatnya Nabi Daud. Sujud selama 40 hari 40 malam itu diterima oleh Allah. Cuman permasalahannya kesalahan kita, dosa kita itu bukan hanya kepada Allah saja. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Daud bahwa ada dosa antara Nabi Daud dengan orang yang sudah disakiti. Ya, dalam riwayat tersebut disebutkan namanya Uryan. Uryan itu sudah disakiti oleh Nabi Daud. Jadi Uryan disuruh perang, kemudian Uryan terbunuh, istrinya menjadi janda, dan begitu menjadi janda dinikahi oleh Nabi Daud. Menurut fikih itu sah. Menurut fikih sah, menikahi seorang janda itu sah. Tapi kalau menurut hakikat, karena Nabi Daud itu menikahi istrinya Uryan itu dengan cara yang tidak baik, jadi politiknya Nabi Daud, Uryan suruh perang, setelah mati terbunuh istrinya menjadi janda, itu dinikahi, ini yang tidak boleh karena itu menyakiti. Nabi Daud disuruh minta maaf kepada Uryan. Begitu minta maaf kepada Uryan, Nabi Daud tanpa menyebutkan kesalahannya dulu, Uryan memaafkan, Anda tidak punya salah wahai raja. Waktu itu Nabi Daud bisa berbicara dengan Uryan yang sudah mati. Ya, tapi kemudian malaikat Jibril turun, kalau meminta maaf itu harus menyebutkan kesalahannya. Jadi Nabi Daud harus menyebutkan kesalahannya. Nabi Daud jujur bahwa Uryan diperintahkan untuk perang agar Uryan mati sehingga istrinya menjadi janda. dalam cerita dalam kitab tersebut seperti itu. Ya, cara seperti ini ya itu tidak boleh. Mengambil istri orang dengan cara seperti itu, menggunakan kekuasaan, menggunakan politik, itu tidak boleh. Pada saat Nabi Daud meminta maaf kepada Urian, ternyata Urian tidak memaafkan. Malaikat Jibril kemudian turun, sudah kewajibanmu meminta maaf, sudah engkau tunaikan. Masalah mau memaafkan atau tidak, itu urusannya dengan Allah. Yang penting kamu sudah minta maaf, selesai. Berarti kewajibannya kepada Allah sudah, kewajiban kepada sesama manusia sudah. Ya, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sekarang perlu kita kaji lebih dalam mengapa Allah menggunakan angka 9. Angka 9 itu angka puncak, sehingga kalau di dalam ayat Al-Qur'an di situ disebutkan ada angka 9, ini menunjukkan bahwa itu adalah puncak. Nabi Musa mendapatkan 9 mukjizat, itu berarti puncak mukjizat itu 9 itu. Ya, lebih agung lagi tidak ada. Nabi Musa tidak punya yang lebih besar lagi. Kemudian 300 ditambah 9 tahun Ashabul Kahfi, itu menunjukkan bahwa itu sudah puncaknya maksimal. Kemudian dalam surat An-Naml ayat 12 itu mengisahkan tentang 9 mukjizat Nabi Musa juga. Kemudian dalam surat An-Naml ayat 48 menyebutkan ada 9 orang laki-laki dalam kaum Samud, itu berarti sudah menunjukkan puncak kedurhakaan mereka. Puncak kedurhakaan. Kemudian dalam surat Shad ayat 23, 99 kambing itu sudah merupakan puncaknya jumlah istrinya Nabi Daud. Lah kok masih digenepi 100? Wong sudah puncaknya digenepi, itu tidak boleh kalau menurut cerita para mufasir. Terus kemudian karena sudah terlanjur 100, mau gimana lagi ya. Dan dalam riwayat disebutkan bahwa istri yang ke-100 dari Nabi Daud ini yang melahirkan Nabi Sulaiman. Jadi meskipun caranya Nabi Daud itu melakukannya tidak baik, tapi ternyata Nabi yang lahir dari rahim istrinya yang ke-100 ini yang berhasil meneruskan mukjizatnya Nabi Daud. Dalam ilmu numerologi, ilmu yang membahas tentang angka-angka, ya, angka 9 sering dianggap sebagai penyelesaian atau kebijaksanaan. Di situ ada beberapa ya kelebihan dari angka 9, menandakan bahwa angka 9 itu puncak. Setelah angka 9 itu akan baru lagi, dari nol lagi. Setelah angka 9 kan angka 10. Angka 10 itu berarti angka 1 dengan angka 0 lagi. Ya. Kemudian identik dengan kemanusiaan. Kita lihat angka 9. Angka 9 ini sebenarnya adalah angka Arab. Angka Arab. Kalau kita melihat angka 9 yang sering populer kita lihat, itu sebenarnya adalah angka Arab. Di dunia ini angka itu secara garis besar ada 2, angka Romawi dan angka Arab. Jadi kalau angka Romawi itu I dengan X, kalau angka 9 Arab itu seperti yang kita tahu, itu asalnya dari angka Arab. Kemudian apa itu berevolusi sehingga menjadi angka 9 yang ada sekarang. Jadi angka itu adalah angka Arab. Kita lihat dalam angka 9 itu ada lingkaran di atas dan ada kakinya ke bawah. Itu menunjukkan bahwa orang yang ya biasanya terkait dengan angka 9, apakah orang yang lahirnya tanggal 9 atau dia anak ke-9, biasanya sifat kemanusiaannya itu tinggi. Sifat kemanusiaannya penyantun, biasanya begitu. Ini kebiasaan, tapi namanya kebiasaan kan tidak mesti seperti itu. Kadang-kadang ada saja yang berbeda. Ya, biasanya penyantun karena ada ujungnya itu ada di bawah. Ini menunjukkan seseorang itu punya sifat kemanusiaan yang luar biasa. Ya. Kemudian sifat yang lain, suportif, dia itu suka memberi support, suka memberi semangat. Ya, kadang-kadang orang yang punya keunikan angka 9, yang lahirnya tanggal 9 atau punya anak yang ke-9 atau apa saja yang terkait dengan angka 9, mereka biasanya jadi tempat curahan hati. Orang kalau curhat sambat itu kepada orang-orang yang dekat dengan angka 9. Kemudian angka 9 juga dikenal sebagai angka kebangkitan spiritual. Ada cinta, ada karma. Angka 9 juga termasuk angka yang dikenal mempunyai toleransi yang tinggi, karena lingkarannya di atas itu ternyata ke bawahnya itu menjuntai. Ini menunjukkan seseorang itu punya toleransi tinggi. Jadi yang biasanya ujungnya itu di bawah itu menunjukkan angka toleransi tinggi. Ya. Kemudian bijaksana. Orang yang terkait dengan angka 9 ini orangnya biasanya bijaksana, dan orang yang mempunyai kedekatan dengan angka 9 biasanya dia jadi pemimpin, karena angka 9 ini kan angka satuan terbesar dan biasanya dia itu menjadi pemimpin. Tapi ini semua adalah sebuah kebiasaan yang tidak mutlak, artinya kalau tidak disebutkan dalam Al-Qur'an tentang kelebihan-kelebihan ini, kalau tidak disebutkan dalam hadis, karena ini dasar pemikirannya adalah pendapat manusia, maka pendapat itu bisa jadi salah. Ya, cuman kadang-kadang ada benarnya seperti itu. Jadi pendapat tentang kelebihan-kelebihan angka 9 ini berdasarkan kajian, berdasarkan pengalaman, berdasarkan riset, observasi, ya. Kesimpulan itu dibuat karena ada tanda-tanda yang mengarah ke sana. Jadi kita tidak bisa meyakini bahwa angka 9 itu pasti begini, tidak bisa. Ya, karena ini adalah kemungkinan, kemungkinan iya dan kemungkinan tidak. Itulah kelebihan-kelebihan angka 9, dan apakah ini benar atau tidak, wallahu a'lam. Allah yang lebih mengetahui apa yang kita pikirkan. Semoga kita bisa memahami keagungan-keagungan Allah ini dan menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah menguatkan keyakinan kita, ya. Meskipun kita mempercayai tentang angka-angka seperti ini, kita tidak menjadikannya sebagai sesuatu yang harus ada, tidak. Kita jadikan pedoman aja sebagai apa itu, pengetahuan semata, jangan dijadikan sebagai sebuah keyakinan. Karena keyakinan kita harus kita sandarkan kepada Allah, dalam hal apa saja kita sandarkan kepada Allah, sedangkan ilmu-ilmu yang ada ini hanya sebagai pelengkap hidup kita saja. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita, memberikan perlindungan kepada kita, memberikan manfaat dari apa yang kita pelajari. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan memaafkan, mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa orang yang meninggal dari keluarga kita. Semoga juga Allah mengampuni dosa-dosa mereka dan menerima amal ibadah mereka. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil." Quran Surat Al-Isra ayat 23-24.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selamat pagi saudara pendengar, hari ini 11 Juli 2026 kita menyajikan rangkuman berita selama minggu kedua di bulan Juli 2026. Yang disusun tim redaksi RRI Jember dan dibacakan Hidayat. Selamat mengikuti.

0: Radio Republik Indonesia Jember menyajikan rangkuman berita selama sepekan di minggu kedua bulan Juli 2026 bersama saya, Hidayat. Berita sepekan kita awali dengan berita Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang angkat bicara dan tidak membenarkan adanya isu tentang erupsi Gunung Semeru beberapa hari terakhir yang beredar di sejumlah media sosial. Hingga saat ini, status Gunung Semeru tidak menunjukkan adanya peningkatan aktivitas vulkanologi. Informasi selengkapnya disampaikan Karyantoni.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang, Jawa Timur membantah adanya informasi yang beredar di media sosial terkait erupsi Gunung Semeru. Kepala Pelaksana Kalaksa BPBD Kabupaten Lumajang Isnu Nugroho menegaskan bahwa kabar mengenai Gunung Semeru telah meletus yang viral di sejumlah akun media sosial tidaklah benar. Ia meminta agar warga lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi, terutama yang berkaitan dengan aktivitas Gunung Semeru. Menurutnya, informasi Gunung Semeru atau kebencanaan harus bersumber dari lembaga yang berkompeten agar tidak menimbulkan kepanikan. BPBD Kabupaten Lumajang juga mengingatkan agar masyarakat hanya merujuk pada sumber resmi untuk mengetahui perkembangan aktivitas Gunung Semeru. Hingga saat ini status dan aktivitas Gunung Semeru tetap mengacu pada data dari PVMBG dan Pos Pengamatan Gunung Api Semeru. Untuk itu warga dihimbau agar tetap tenang namun waspada serta mengikuti arahan dari pemerintah dan para petugas di lapangan. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
0: Tingkat kunjungan tempat wisata di sejumlah titik Kabupaten Jember menunjukkan angka peningkatan hingga akhir pekan masa libur sekolah. Lonjakan paling tinggi disandang oleh destinasi wisata Pantai Watu Ulo dan Papuma. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
2: Pendengar, lonjakan kunjungan paling mencolok terjadi di kawasan wisata Pantai Watu Ulo dan Tanjung Papuma. Berdasarkan data Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Jember, jumlah wisatawan terus meningkat selama libur sekolah. Pada Rabu lalu tercatat 678 pengunjung. Angka tersebut naik menjadi 827 wisatawan pada hari Kamis, kemudian melonjak menjadi 2.000 orang pada hari Jumat, hingga mencapai 4.200 wisatawan pada akhir pekan. Kepala UPT Destinasi Wisata Terpadu, Dinas Pariwisata Jember, Farah Asmi mengatakan, peningkatan kunjungan dipengaruhi masa libur sekolah serta penerapan tiket terintegrasi Watu Ulo dan Papuma yang mendorong wisatawan mengunjungi kedua destinasi sekaligus.
3: Memang untuk Watu Ulo Papuma ini, Kak, memang biasanya ramainya setelah duhur. Jadi ketika matahari terbenam ya, sore gitu baru akan ramai biasanya. Dengan adanya integrasi tiket masuk yang menjadi satu, data kunjungan di Watu Ulo Papuma amat sangat meningkat, naik 150%.
2: Tidak hanya di kawasan pantai, peningkatan kunjungan juga terjadi di kawasan wisata Puncak Rembangan Jember. Selama periode 20 hingga 28 Juni, jumlah wisatawan yang datang mencapai 1.800 orang. Koordinator Wisata UPTD Rembangan Jember, Budianto mengatakan, lonjakan kunjungan paling tinggi terjadi pada akhir pekan. Mayoritas wisatawan merupakan keluarga dari daerah Jember, Bondowoso, dan Lumajang yang memanfaatkan libur sekolah bersama anak-anak.
4: Rata-rata kunjungan harian akhir pekan menyentuh angka 86 sampai 430 orang per hari. Kolam renang menjadi daya tarik utama bagi pengunjung, anak-anak, dan keluarga selama liburan sekolah ini.

0: dalam lingkup lembaga pendidikan formal. Sebagai bentuk upaya percepatan, pihak Dinas Pendidikan setempat melibatkan tenaga pendidik khusus. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
1: Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso terus mendorong sekolah-sekolah umum untuk menerapkan sistem pendidikan inklusi dengan menerima peserta didik berkebutuhan khusus sesuai kemampuan sekolah dalam memberikan layanan pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan Bondowoso Taufan Restuanto mengatakan, saat ini sekolah yang secara spesifik menangani pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di tingkat dasar adalah Sekolah Dasar Luar Biasa atau SDLB dan SDN Badian 4. Namun sekolah-sekolah lainnya juga didorong untuk menjadi sekolah inklusi. Menurutnya, para guru di sekolah inklusi telah mendapatkan pemahaman dan pelatihan untuk menangani peserta didik berkebutuhan khusus. Meski begitu, proses pembelajaran di kelas inklusi punya tantangan yang lebih besar dibandingkan kelas reguler. Ia menjelaskan, guru harus menghadapi kondisi kelas yang heterogen dengan tingkat kemampuan siswa yang beragam. Situasi itu membuat guru harus menyesuaikan metode pembelajaran agar seluruh siswa dapat mengikuti pelajaran dengan baik.
2: Kita sudah disampaikan dan guru-guru sudah paham dengan itu untuk menangani. Okay. Walaupun itu juga menjadi masalah juga, ya. Bagi guru, ya, mengajar kelas heterogen dan homogen itu jauh lebih gampang mengajar kelas mungkin, ya, yang kemampuannya dempet-dempet gitu ya, yeah, itu enak. Okay. Nah, tapi ketika ada murid yang skill yang kemampuan di bawah, ini kan kadang-kadang memang bagi guru mengganggu.
1: Taufan menambahkan, keberhasilan pendidikan inklusi membutuhkan kesabaran, ketelatenan, serta metode dengan teknik pembelajaran yang tepat dari para pendidik. Untuk itu, meskipun secara teori pendidikan inklusi dapat diterapkan, pelaksananya di lapangan memerlukan upaya yang tidak mudah. Terkait penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus, Taufan menegaskan bahwa sekolah akan terlebih dahulu menilai kemampuan adaptasi calon siswa. Jika kebutuhan khusus yang dimiliki masih dapat ditangani oleh sekolah inklusi, maka siswa dapat diterima dan mengikuti pembelajaran bersama siswa lainnya. Namun apabila kondisi anak memerlukan layanan pendidikan yang lebih khusus dan tidak memungkinkan untuk beradaptasi di sekolah umum, maka penanganannya akan diarahkan ke sekolah luar biasa. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi melaporkan.
0: Keterlambatan proses pendistribusian SPPT di Kabupaten Bondowoso berdampak terhadap tidak maksimalnya serapan pajak bumi dan bangunan. Diketahui, hingga awal Juli 2026, serapan pajak bumi dan bangunan hanya mencapai 20% dari target yang ditentukan. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
1: Realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan atau PBB di Kabupaten Bondowoso hingga awal Juli 2026 baru mencapai 20% dari total target sekitar 17 miliar rupiah. Rendahnya capaian itu dipengaruhi keterlambatan distribusi surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT akibat proses digitalisasi sistem administrasi pajak. Kepala Badan Penambatan Daerah atau Bapenda Bondowoso, Slamet Yantoko menjelaskan, digitalisasi melalui sistem e-SPPT berbasis QRIS menyebabkan penerbitan SPPT mundur dari jadwal semula. Jika biasanya SPPT diterbitkan pada Januari, tahun ini baru selesai dicetak pada April 2026.
3: Itu memang sampai saat ini masih tercatat di kami berdasarkan masukan yang ada di Bank Jatim, itu kurang lebih 20%.
4: Dari total pagu
3: 17, sekian miliar. Hal ini memang disebabkan yang pertama, digitalisasi kemarin menyebabkan mundurnya terbit SPPT.
1: Ki berdampak pada penyerapan PBB di awal tahun. Menurutnya digitalisasi tersebut menjadi langkah strategis untuk meningkatkan pelayanan sekaligus transparansi pengelolaan pajak daerah. Melalui portal pajak Kabupaten Bondowoso, wajib pajak kini dapat mengecek besaran tagihan, riwayat pembayaran, hingga tunggakan hanya dengan memasukkan nomor objek pajak atau NOP. Pembayaran juga dilakukan melalui berbagai kanal, mulai dari QRIS, G-Connect, transfer bank, dompet digital, hingga marketplace. Yang menambahkan, pemerintah daerah sendiri juga secara rutin mempublikasikan perkembangan penerimaan pajak melalui website dan media sosial Bapenda sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat. Selamat menegaskan, pembayaran PBB sendiri tetap menjadi kewajiban pemilik objek pajak. Tunggakan akan tetap harus dilunasi ketika masyarakat mengurus perubahan hak atas tanah. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.

0: Pemerintah Kabupaten Bondowoso mengambil langkah cepat perbaikan jembatan Koncer yang rusak sejak beberapa waktu lalu. Untuk sementara waktu, yang diperbolehkan melintas hanya kendaraan roda 2 dan 4 khusus penumpang. Sementara untuk kendaraan besar dialihkan melalui beberapa titik. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
1: Pemerintah Kabupaten Bondowoso bergerak cepat menangani jembatan Koncer yang berlubang demi keselamatan para pengendara. Bahkan, Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Bina Konstruksi BSBK setempat melakukan penambalan pada titik jembatan yang berlubang sebagai langkah awal. Kasat Lantas Polres Bondowoso AKP Irwan Rizky Prakoso menjelaskan bahwa pemasangan portal ini bertujuan untuk menyaring kendaraan yang diperbolehkan lewat. Nantinya, kendaraan yang diizinkan melintas hanya roda 2 dan roda 4 khusus penumpang saja. Sementara untuk kendaraan truk dan armada bermuatan lainnya dengan sumbu 6 ke atas, arus lalu lintasnya akan dialihkan melalui Desa Bataan, Kecamatan Tenggarang. Di lokasi yang sama, Kepala Dinas BSBK Bondowoso Ansori mengakui bahwa salah satu kendala utama di lapangan selama ini adalah sulitnya membatasi tonase kendaraan yang lewat. Padahal BSBK sendiri bersama dinas terkait sebelumnya sudah memasang rambu-rambu di perempatan jalan agar kendaraan dengan muatan berlebih tidak melintasi jalur tersebut.
2: Jembatan Koncer yang rusak, hari ini kita melaksanakan pengecekan. Lanjut, kita akan memasang portal, di mana portal ini untuk membatasi kendaraan yang lewat dan yang boleh lewat dan tidak boleh lewat. Nantinya kendaraan yang boleh lewat hanyalah kendaraan R2 dan R4 khusus penumpang. Untuk kendaraan truk, muatan yang lain dan yang lebih berat ataupun yang sumbu 6 ke atas nanti kita lewatkan ke Bataan.
1: Yang menambahkan, untuk melakukan perbaikan dan rehabilitasi jembatan Koncer secara total, diperlukan anggaran yang cukup besar, yakni mencapai sekitar 20 miliar rupiah. Sekedar informasi bahwa kondisi jembatan yang berlubang ini sempat membuat para pengendara khawatir, pasalnya jembatan Koncer menjadi jalur alternatif utama setelah jembatan Sentong yang menghubungkan Bondowoso dan Jember ambles dan tutup total sejak akhir Februari lalu. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
0: DPD Jawa Timur Solidaritas Pemuda Merah Putih mendesak pihak kepolisian Lumajang mengusut tuntas dugaan tindak pidana penipuan program makan bergizi gratis yang ditengarai melibatkan oknum anggota DPRD Lumajang. Selengkapnya disampaikan Karyantoni.
3: Dewan Pimpinan Daerah DPD Jawa Timur Pemuda Solidaritas Merah Putih mendesak Kapolres Lumajang untuk menindaklanjuti secara profesional laporan dugaan tindak pidana penipuan yang menyeret oknum anggota DPRD Kabupaten Lumajang terkait dugaan penyalahgunaan program makan bergizi gratis atau MBG. Desakan itu disampaikan oleh Ketua DPD Jatim Pemuda Solidaritas Merah Putih Didik Sofyan Arif di Lumajang. Ia meminta proses hukum berjalan transparan dan tidak tebang pilih.
4: Saya Didik Sofyan Arif selaku Ketua DPD Provinsi Jawa Timur Pemuda Solidaritas Merah Putih Indonesia mensikapi terkait dengan adanya laporan polisi nomor 116 garis miring Romawi nomor 7 2026 tanggal 3 Juli 2026 terkait dengan adanya dugaan pidana penipuan dan tipu muslihat yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD Kabupaten Lumajang. Dari situ ada indikasi unsur pidana di mana oknum anggota dewan ini menjanjikan 6 titik dapur makan bergizi gratis kepada korban sehingga korban dimintai support ataupun nilai investasi tertentu yang akhirnya merugikan pihak korban. Mengingat sampai detik ini tidak ada dapur MBG yang dijanjikan itu terrealisasi. Sehingga korban melaporkan kejadian ini ke Polres Kabupaten Lumajang. Harapan saya dengan laporan yang sudah dilakukan masyarakat ke Polres Lumajang bisa ditindaklanjuti secara serius, profesional, transparan, dan terbuka. Sehingga tidak ada lagi proses hukum yang tumpul ke atas, tajam ke bawah. Kita tahu oknum yang terlapor ini adalah salah satu anggota DPRD Kabupaten Lumajang dari partai penguasa, partai besar. Harapan kami seperti itu, penegakan hukum secara transparan, profesional, terbuka, sehingga pelapor mendapatkan kepastian hukum.
3: Kasus ini bermula dari laporan seorang warga desa Pandan Arum, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, yang berinisial JAS. Ia telah resmi melaporkan kejadian yang menimpanya ke Mapolres Lumajang dan telah mengantongi surat laporan polisi. JAS menduga menjadi korban penipuan terkait percepatan terlaksananya titik lokasi penyalahgunaan program MBG oleh seorang yang disebut sebagai legislator aktif DPRD Kabupaten Lumajang. Menurut keterangan JAS, ia awalnya dikenalkan oleh saudaranya berinisial H kepada GS. GS tersebut disebut mampu mempercepat proses pengajuan titik lokasi MBG. Setelah dilakukan analisa, JAS mengajukan 6 titik. Setiap titik disepakati dengan nilai 10 juta rupiah. Total dana yang ditransfer ke rekening atas nama GS mencapai 60 juta rupiah. Ia juga menyebut awalnya ada pembicaraan 7 titik, namun akhirnya disepakati 6 titik, termasuk 1 titik di wilayah Pasirian. Transfer dilakukan sebanyak 2 kali. Upaya kekeluargaan termasuk somasi telah dilakukan. Namun menurut JAS tidak ada itikad baik dari terlapor untuk mengembalikan dana. Karena itu ia memilih menempuh jalur hukum. Didi Sofyan Arif menegaskan pihaknya tidak ingin persoalan ini berlarut-larut. Ia mendorong Polres Lumajang segera menemukan titik temu dan memproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, Humas Polres Lumajang Ibda Suprapto ketika dikonfirmasi RRI mengatakan kasus tersebut masih dalam penyelidikan Satreskrim Polres Lumajang saat ini. Pada kesempatan terpisah, terlapor oknum anggota DPRD Kabupaten Lumajang berinisial GS belum berhasil dikonfirmasi terkait persoalan tersebut. Program MBG sendiri merupakan program pemerintah pusat untuk pemenuhan gizi anak sekolah dan kelompok rentan. Pemuda Solidaritas Merah Putih berharap tidak ada pihak yang memanfaatkan program tersebut untuk kepentingan pribadi. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
0: Sejumlah desa di wilayah Jember Selatan mulai melakukan proses seleksi anggota Badan Pemusyawaratan Desa untuk periode selanjutnya serta mengisi kekosongan jabatan pada BPD setempat. Ditargetkan seluruh proses akan tuntas hingga 1 bulan ke depan. Informasi selengkapnya disampaikan Karyantoni.
3: Pemerintah Desa Karangduren, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, Jawa Timur bersama warga resmi memulai proses penjaringan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD periode 2026-2034. Ketua Panitia Pelaksana Penjaringan Anggota BPD Desa Karangduren, Dwi Suryono, mengatakan tahapan dimulai dengan pembukaan pendaftaran dilanjutkan seleksi administrasi. Puncak proses pemilihan dijadwalkan berlangsung di tingkat dusun mulai malam kemarin di Balai Desa Karangduren. Untuk Dusun Kerajaan 1, pelaksanaannya tanggal 6 mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Sementara Dusun Kerajaan 2 tanggal 7.
5: Allah, untuk pelaksanaan DPD untuk Dusun Kerajaan 1 tanggal 6 sekitar jam 19.30 sampai selesai, Mas. Masing-masing kita mulai dari jam 7 malam. Untuk Kerajaan 1 kandidatnya ada 8 orang dan untuk Kerajaan 2 itu kandidatnya ada 10 orang. Untuk persiapan kita sebagai panitia, dari kita proses mulai pembukaan pendaftaran sampai seleksi berkas, setelah itu pengundian nomor urut, setelah itu proses pemilihan secara demokrasi ini, Mas. 1 bulan sebelumnya, penjaringan calon anggota BPD. Nah, nanti prosesnya kita jaring dulu dari untuk kerajaan satu dari kandidat 8 itu kan untuk kerajaan 1 membutuhkan 5 kuota, 5 anggota BPD, dan nanti di sini kita prosesnya secara pemilihan. Jadi pertarungan bebas, jadi nanti suara terbanyak itu yang menjadi BPD untuk kandidat dusun kerajaan 1 yang apa itu hanya dibutuhkan 5 anggota, dan juga untuk kerajaan 2 itu dibutuhkan cuma 4 orang. Nanti kita kita rungkan pilpres secara pilihan.
3: Berdasarkan data panitia, Dusun Kerajaan 1 akan menjaring 8 orang calon dan Dusun Kerajaan 2 menjaring 10 orang calon. Dari hasil penjaringan tersebut akan dipilih 5 anggota BPD untuk mewakili Kerajaan 1 dan 4 anggota untuk Kerajaan 2. Setelah 9 anggota terpilih, mereka akan bersama-sama memilih 1 orang untuk menjabat sebagai ketua BPD Desa Karangduren. Seluruh rangkaian kegiatan berjaringan ditargetkan selesai dalam waktu 1 bulan. Dwi juga menegaskan panitia akan bekerja sesuai ketentuan yang berlaku. Proses ini merujuk pada Peraturan Bupati atau Perbup Jember nomor 20 tahun 2018 tentang pengisian kekosongan keanggotaan BPD. Untuk bisa mencalonkan diri sebagai anggota BPD, warga harus memenuhi sejumlah persyaratan administrasi, diantaranya warga desa Karangduren berusia minimal 20 tahun, berpendidikan minimal SLTP, dan belum pernah menjabat sebagai anggota BPD selama 3 periode. Hak pilih dalam proses ini diberikan kepada 30 pemilih yang terdiri dari unsur RT, RW, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, dan tokoh profesi di Karangduren. Pemerintah desa berharap BPD yang terbentuk mampu menjadi mitra strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ke depannya agar pembangunan desa dari berbagai sektor tersebut dapat tercapai. Dari kawasan Jember, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
0: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo menggelar pasar murah di beberapa titik yang menyeimbangkan disparitas harga pangan antara tingkat petani dengan pasar. Momentum itu sekaligus sebagai upaya menjaga stabilitas ekonomi daerah. Informasi selengkapnya disampaikan Diana Dinar.
6: Mendengar, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Dispertangan Kabupaten Situbondo berupaya menekan harga sembako yang jomplang antara tingkat petani dan pasar konsumen dengan menggelar pasar pangan murah. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo Qurrotul Aini mengaku, selisih harga sembako di petani atau di tingkat petani dengan pasar cukup tinggi karena panjangnya rantai distribusi tengkulak. Oleh karenanya, ia memfasilitasi petani menjual hasil panennya di halaman kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Qurrotul Aini mengaku, kegiatan menjual sembako murah ini merupakan bagian dari gerakan pangan murah yang bertujuan untuk menekan inflasi.
7: Sebenarnya gerakan pangan murah ini merupakan kegiatan rutin untuk menekan inflasi. Tujuannya itu. Jadi yang untuk yang pada saat ini yang diselenggarakan di Dinas Pertanian mulai tanggal 7, 8 dan 9 ini merupakan diinisiasi karena adanya gap yang terlalu tinggi antara harga di tingkat petani dengan harga pasar.
6: Sembako yang dijual di bawah harga pasar diantaranya bawang merah Rp26.000 per kilogram, bawang putih Rp32.000 per kilogram, gula pasir Rp15.000 per kilogram, minyak kita kemasan 1 liter Rp15.000, beras SPHP kemasan 5 kilogram Rp57.000. Ia mengaku bekerja sama dengan Bulog untuk menjual beras, minyak kita, dan tepung. Juga bekerja sama dengan PT SGN untuk menjual gula pasir dan bekerja sama dengan petani menjual bawang merah, cabai

0: Ya, melaporkan.
1: Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid optimalkan sinergitas lintas sektoral yang tertuang dalam perjanjian kerjasama atau PKS dengan sejumlah pihak, diantaranya Perum Perhutani serta sejumlah unsur lain. Selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
2: Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid menegaskan penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS Agroforestry Kopi